0: Dengan Pro 1 pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.
1: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
3: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Kita akan refurbish.
1: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosian Anwar melaporkan.
4: Iya, dari pas KPI-nya juga nggak ada kejelasan. Jadinya ya udah buru sampai pada.
5: Aktivitas vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
4: Awalnya pesawat Fly Jaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian ya pengumuman yang karena erupsi Anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi, ternyata di sana bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
6: Jam berapa tadi, Mas?
4: Awalnya harusnya 9.50 berangkat.
5: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menuturkan, KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
2: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
5: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
1: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
3: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4-5 ton air.
7: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutlah di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
6: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat ini sangat membantu, dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
7: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutlah juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni, Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
8: Laporan khusus.
3: Kita harus siap menghadapi keadaan.
9: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
10: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi, nggak berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami,
11: ada tsunami ya,
10: banjir, terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
12: Pak, dengan ada bencana ini kuartal 3 aman nggak Pak?
10: Aman.
13: Ya. Aman tuh gimana Pak?
10: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan ya.
13: Berarti masih sesuai target pemerintah?
10: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
9: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan, rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga, karenanya sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
3: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi

0: Bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year, tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q, tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C, tumbuh sebesar 5,45%.
1: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
3: Oke, kalau menurut pendapat aku, terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif. Karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi. Begitu, Mbak.
4: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak, agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
5: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat, dengan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang, kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar, itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional.

0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di Jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Dan ya, baik, dan selanjutnya kita akan update informasi perakiraan cuaca ya, dan sudah tersambung bersama dengan petugas dari stasiun BMKG, stasiun Tunggul Hulung Cilacap. Selamat pagi Mbak Ferry.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, silakan laporan
1: Putri.
0: Anda.
1: Ya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Putri. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari Stasiun Meteorologi Tunggul Hulung Cilacap akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca, khususnya untuk wilayah Kabupaten Cilacap dan sekitarnya, Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, serta wilayah perairan selatan Cilacap, perairan selatan Kebumen, hingga perairan selatan Purworejo, yang berlaku mulai pagi hari ini hingga malam nanti. Kondisi cuaca di wilayah Banyumas pada hari ini umumnya diperkirakan berawan hingga berawan tebal, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 55 hingga 90%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Beralih ke wilayah Kabupaten Cilacap dan sekitarnya, pada hari ini cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berawan tebal, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 50 hingga 90%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan, dengan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 5 hingga 35 km per jam. Untuk wilayah Cilacap dan wilayah Banyumas, khususnya pada bagian, maksud kami untuk wilayah Cilacap bagian barat dan sebagian pesisir selatan, juga masih ada potensi hujan intensitas ringan yang bersifat tidak merata dan durasi singkat. Terutama diperkirakan pada waktu peralihan waktu seperti menjelang pagi hari ini hingga nanti menuju sore menuju malam. Kemudian untuk wilayah Banyumas diperkirakan berada di dataran tinggi, terutama sekitar wilayah pegunungan. Dan diperkirakan pada waktu sore hari. Kemudian beralih ke perakiraan maritim. Untuk wilayah perairan selatan Cilacap hingga perairan selatan Purworejo, cuaca umumnya diperkirakan berawan, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 50 hingga 95%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga dari arah tenggara, dengan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 10 hingga maksimum diperkirakan berkisar 50 km per jam. Ketinggian gelombang diperkirakan pada kategori sedang, dengan ketinggian berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Masyarakat diimbau tetap mengupdate terus perkembangan terbaru informasi perakiraan cuaca yang dapat diakses melalui alamat website cuaca.bmkg.go.id atau dapat melalui update media sosial BMKG, dan juga dapat melalui aplikasi info BMKG yang diunduh di App Store maupun Play Store. Masyarakat diimbau tetap menggunakan air dengan bijak, serta tetap waspada potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan, terutama di musim kemarau saat ini. Dan untuk update informasi terkait abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, berdasarkan press release yang dikeluarkan dikeluarkan oleh Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang belum terindikasi memasuki wilayah Jawa Tengah termasuk wilayah Banyumas dan Cilacap. Hal ini berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan di beberapa titik di stasiun meteorologi yang ada di Jawa Tengah menunjukkan belum ada indikasi abu vulkanik memasuki wilayah Jawa Tengah. Masyarakat, kami menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan interpretasi secara mandiri terhadap sebaran abu vulkanik yang hanya berdasarkan peta angin atau informasi yang belum jelas validnya. Jadi tetap mengupdate informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan yang merujuk pada saluran resmi pemerintah seperti khususnya BMKG, Badan Geologi, PVMBG, serta instansi pemerintah terkait. Demikian update perakiraan cuaca pagi hari ini. Kembali ke Mbak Putri.
0: Iya, baik. Terima kasih Mbak Ferry. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
1: Sama-sama.
0: Baik pendengar Pro 1, demikian tadi informasi perakiraan cuaca dari yang sudah diinformasikan bersama rekan kami dari petugas dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap.

Garden Hotel Batu Raden, tempat nyaman untuk beristirahat di sejuknya alam pegunungan. Berlokasi di kawasan Batu Raden yang asri, kami menghadirkan suasana nyaman dengan udara segar dan pemandangan yang menenangkan. Cocok untuk liburan keluarga, staycation, catering, hingga meeting dan berbagai acara spesial Anda. Dengan pilihan kamar superior dan deluxe, fasilitas lengkap, serta pelayanan ramah dan profesional, setiap momen menginap terasa lebih hangat dan berkesan. Segera reservasi sekarang juga di nomor 0851-7677-9474 Queen Garden Hotel Batu Raden di

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kamu udah tahu belum?
4: Apaan tuh?
3: Tanggal 11 September 2026 nanti, PPRBKK Purwokerto mau ada gebiar undian gratis berhadiah loh.
4: Tahu dari mana?
3: Kan udah ada pengumumannya. Nih, dengerin.
5: Segera buka rekening dan tambahkan saldo Tamades, Tamapan, dan deposito Anda di PT BPRBKK Purwokerto. Raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah spektakuler. Hadiah utama, 1 unit mobil Honda Brio, 3 unit sepeda motor Honda Beat, 2 unit sepeda motor Honda Revo, serta door prize, 25 TV LED, dan 25 lemari es. Anda berkesempatan mengikuti undian berhadiah. Semakin giat menabung, semakin besar peluang Anda membawa pulang hadiah impian. Segera datang ke kantor PT BPRBKK Purwokerto terdekat, buka rekening tabungan Anda, dan mulai menabung untuk masa depan yang lebih baik. Nabungnya aman, manfaatnya nyata, hadiahnya luar biasa. PT BPRBKK Purwokerto, tempat menabung favorit masyarakat Banyumas.
6: Nomor 1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.

0: Oke, Putri di Purwakarta pagi ini, kamu pernah nggak sih kalau lagi asik nonton ngobrol gitu ya, tapi kita lagi asik-asiknya, lagi seru-serunya gitu ya, lagi anget-angetnya, mau nggak mau kita harus pergi karena kita punya pekerjaan lain, pernah nggak?
1: Oh, pernah. Dan itu bikin aku jadi kayak keki untuk mengakhiri obrolan sama teman aku kan, jadi kayak bingung gitu ya.
0: Iya, apalagi misalnya kita ngomongnya lagi ngobrolin hal-hal yang seru gitu ya. Nah, ternyata nih Putri ada cara sederhana untuk mengakhiri percakapan dengan tetap sopan tanpa kita nih harus berbohong atau mencari-cari alasan. Nih, kamu biasanya gitu kan, suka bingung kan?
1: Aku ya, oke.
0: Nih, ada kalanya kita nih ingin mengakhiri percakapan dengan tidak merasa enak ya untuk mengatakan secara langsung. Padahal sebenarnya mengakhiri obrolan dengan sopan bukan berarti kita tidak menghargai lawan bicara. Yang pertama nih, kita bisa menyampaikan dengan jujur bahwa kita perlu mengakhiri percakapan. Misalnya emang karena ada kerjaan ataupun kegiatan lain. Kemudian kita juga bisa nih kasih apresiasi terhadap percakapan yang sudah berlangsung. Misalnya kayak, seneng banget sih ngobrol sama kamu gitu kan. Ya, terus kita tutup dengan jelas. Misalnya, oke, besok kita ngobrol-ngobrol lagi ya, dan lain sebagainya.
1: Ya, sebenarnya kayak gitu tuh pun gak apa-apa ya. Yang penting pinter-pinternya aja kita nge-switch dari obrolan yang lagi seru itu.
0: Tapi,
1: dengan
0: Bener, tapi kadang-kadang yang susah tuh bukan nge-switchnya. Tapi karena emang obrolannya lagi seru, dan kita sebenarnya juga gak pengen mengakhiri gitu.
1: Terus
0: ya,
1: jadi, aduh gimana sih? Ya udahlah besok aja ya. Ini loh, yang ini loh, sampai sini loh gitu ya. Nah,
0: tapi ntar akhirnya jadi, ya ngentang deh.
1: Iya benar. Nah, jadi pendengar gak perlu bikin alasan atau bohong cuma demi bisa meninggalkan percakapan ya. Kejujuran yang disampaikan dengan cara yang baik justru ini membuat komunikasi terasa lebih nyaman dan tetap jaga hubungan. Benar sih. Dan ternyata mengakhiri percakapan juga ada seninya ya. Kuncinya adalah jujur, tetap menghargai lawan bicara, dan dalam penyampaiannya juga ramah ya. Jadi gak usah, sorry ya aku mau kemana, padahal sebenarnya enggak. Jadi sampaikan aja terus terang jujur ya. Kalau misalnya, oh ini aku mau kesini, oh aku ada keperluan ini. Gitu. Tapi obrolan seru deh, kita terusin lagi besok ya, kayak gitu.
0: Iya, betul banget.
1: Jadi nggak apa-apa deh ya.
0: Jadi nggak apa-apa, nggak usah pernah ngerasa nggak enak.
1: Iya. Mengakhiri obrolan asalkan sampaikan dengan cara yang
0: benar,
1: yang jujur.
0: Yang jujur.

0: enggak? Hotel di Purwokerto yang budget terbaik, berkelas setara hotel berbintang.
1: Wisata Niaga Hotel Purwokerto namanya. Lokasinya di pusat kota, dekat tempat wisata, bisnis, cocok banget buat liburan keluarga.
0: Terus fasilitasnya bagaimana?
1: Tersedia 198 kamar dari yang standar, suite yang elegan, semuanya lengkap dengan smart TV, YouTube, Netflix, plus layanan room service 24 jam. Breakfast hanya Rp59.000. Nikmati all you can eat menu Nusantara, Asia, Western.
0: Fasilitas lainnya?
1: Hall Merdeka kapasitas 350 orang. Pas banget untuk meeting, wedding, lamaran, reuni, atau event spesial konsep indoor. Semi indoor dengan vibe asri seperti di hutan bisa di lobby garden. Yang mau santai ada WN Cafe, Kopi Arasta, serta W24 Minimarket buka 24 jam. Wisata Niaga Hotel Purwokerto beralamat di Jalan Merdeka nomor 5 Berubahan Purwokerto. Telepon 0822-5679-5679. Instagram @wisataniagahotel.
2: Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81. Penyiar-penyiar ex-Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya, tanggal 7 sampai 11 September 2026, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
3: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Prosatu Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRI Prosatu Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, Kodim Banyumas menyusun regulasi untuk memastikan pembangunan koperasi Desa Merah Putih berada di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Berikut laporan reporter kami, Damara Sakti. Silakan, Damara.
2: Ya, baik. Pendengar, Kodim 0701 Banyumas ini menyusun regulasi untuk memastikan pembangunan koperasi Desa Merah Putih atau KDMP berada di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Komandan Kodim 0701 Banyumas, Letkol Infantri Edward Derusaka Samosir ini mengatakan regulasi tersebut disusun untuk meminimalkan pembangunan KDMP di lokasi yang jauh dari pemukiman sehingga berpotensi mengurangi manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, penentuan lokasi pembangunan KDMP ini tetap mempertimbangkan hasil musyawarah desa khusus atau musdesus, dan pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menentukan lokasi yang dinilai paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3: Ini masyarakat desa, karena kita sudah memberikan satu regulasi di mana harus sedikit dan sampai nanti kebermanfaatannya tidak datang secara optimal gitu ya.
2: Dan pendengar, ia menambahkan sejumlah daerah ini telah menetapkan lokasi pembangunan KDMP berdasarkan keputusan desa masing-masing. Karena itu, Kodim ini mendorong agar lokasi yang dipilih benar-benar memberikan manfaat optimal dan mudah diakses oleh masyarakat. Dan kait dengan rencana pembangunan KDMP di wilayah yang berada di kawasan pegunungan, Edward menyebut hingga saat ini Banyumas belum rencana pembangunan di lokasi tersebut. Dan sementara itu, untuk pembangunan KDMP di wilayah kelurahan, ini salah satu kendala yang masih dihadapi adalah keterbatasan lahan. Dan Kodim Banyumas sendiri bersama pemerintahan daerah ini terus melakukan koordinasi untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Dan Edward ini berharap penataan lokasi dan regulasi yang disiapkan dapat mendukung pembangunan KDMP yang lebih tepat sasaran sekaligus memastikan keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian laporan dari Kabupaten Banyumas, Damara Sakti melaporkan.
1: Baik, terima kasih Damara laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
4: Ya, pendengar, Hari Pamong Praja menjadi momen istimewa untuk mengenang jasa, menumbuhkan semangat pengabdian, serta menguatkan tekad aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelayanan dan menjaga ketertiban. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai hal tersebut? Mari kita dengarkan berikut ini.

0: Menurut saya, Satpol PP itu penting untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan di lingkungan masyarakat. Karena walaupun saya sendiri belum pernah merasakan berinteraksi langsung dengan Satpol PP, saya juga berharap dalam menjalankan tugasnya, mereka bisa tetap tegas, tetapi juga humanis dan tidak arogan. Jadi, masyarakat merasa aman dan terlindungi, bukan justru merasa takut ketika melihat petugas Satpol PP.
1: Kalau menurut saya sih, Satpol PP sudah memberikan pelayanan yang terbaik dan juga untuk menjaga ketertiban masyarakat ya juga sudah cukup baik sih. Paling dari segi penertibannya lebih humanis lagi lah.

0: rekan saya Citra hadir kembali dan pendengar masih di rangkaian acara Purwokerto pagi ini. Kita sudah ada di segmen Purwokerto Menyapa edisi Selasa 8 September 2026. Dan pagi hari ini kita akan mengulas tema tentang Hari Pamong Praja Menjaga Ketertiban Mengedepankan Pelayanan. Dan untuk Anda pendengar, kami undang Anda untuk berpartisipasi bersama dengan kami melalui line telepon di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-2540-911. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami melalui YouTube RRI Purwokerto.
1: Ya, baik. Pendengar, pegawai negeri sipil atau yang kini dikenal dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja serta seluruh aparatur sipil negara ini merupakan tulang punggung penyelenggaraan pelayanan publik. Di tengah masyarakat yang semakin beragam, peran aparatur tidak hanya menjaga ketertiban dan juga aturan, melainkan juga menghadirkan pelayanan dan juga kebutuhan cepat, ramah, dan juga berkeadilan. Hari Pamong Praja menjadi salah satu momen istimewa untuk mengenang jasa, menumbuhkan semangat pengabdian, serta menguatkan tekad aparatur dalam melayani sepenuh hati. Dan tema kita, menjaga ketertiban, mengedepankan pelayanan, menjadi pengingat bahwa tegaknya aturan bukan untuk membatasi, melainkan menciptakan suasana tertib yang menjamin kesejahteraan bersama. Namun bagaimana perjalanan dan juga peran Pamong Praja di Kabupaten Banyumas selama ini? Apakah pelayanan publik yang diberikan sudah dirasakan memadai oleh masyarakat? Dan kira-kira langkah apa yang terus diperkuat agar ketertiban dan juga pelayanan berjalan beriringan? Lantas, apa saja tantangan yang dihadapi dalam menjaga ketertiban sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat? Dan bagaimana juga strategi ke depan agar semangat pengabdian Pamong Praja semakin dirasakan nyata oleh seluruh lapisan masyarakat? Semua akan kita bahas dalam Dialog Purwokerto Menyapa pagi ini bersama dengan dua narasumber yang pagi ini sudah hadir di studio kami. Kita akan langsung sapa dulu saja. Yang pertama saya ingin menyapa dulu, selamat pagi, ada Bapak Mahbub Junaidi Esos. Beliau ini adalah kasih kerjasama Satpol PP Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Bapak.
2: Terima kasih Mbak Putri.
1: Citra. Ya, dengan Citra.
2: Mbak Citra.
1: Ya. Sehat ya Pak ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Baik. Dan juga saya mau sapa ada Bapak Dr. Tobirin MSI. Beliau ini adalah Akademisi Administrasi Publik.
2: Ya.
0: Iya, selamat pagi Pak.
3: Selamat pagi Mbak Putri, Mbak Citra.
0: Iya.
1: Apa kabar Pak?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ya, tema kita pagi hari ini Hari Pamong Praja Menjaga Ketertiban Mengedepankan Pelayanan. Mungkin saya mau tanya dulu sama Pak Junaidi dulu nih Pak. Junaidi, apa makna tema dari tertib itu keren bagi Satpol PP nih Pak?
2: Baik Mbak
0: Putri.
2: Putri ya. Iya. Terkait dengan Satpol PP menjaga ketertiban dan mengedepankan pelayanan, ini tentunya moto yang pas ya saat sekarang ini. Karena apa, dulu Citra, Satpol PP kan sebagai penindak ya, saya bahkan kalau ditanya pekerjaannya di mana di Satpol PP, orang pasti terus oh tukang garuk atau tukang apa
0: ya, suka menertibkan,
2: gitu. Ya. Nah, ini kan
0: gitu ya,
2: paradigmanya sudah kita rubah ya perlahan, bahwa Satpol PP sekarang ini sifatnya melayani ya, melayani, humanis, dan mengedepankan penertiban ya, tetap harus kita laksanakan gitu Mbak Putri.
1: Oke, baik. Kemudian saya ingin tanya juga nih Pak, kalau sejauh ini nih Pak, pendekatan humanis benar-benar diterapkan dalam penertiban di lapangan, khususnya ketika berhadapan dengan yang sangat identik nih dengan Satpol PP ini kan pedagang kaki lima gitu, ataupun mungkin pelaku usaha kecil ataupun kelompok masyarakat yang mungkin melanggar aturan. Sejauh mana nih Pak pendekatan humanisnya?
2: Baik Mbak Putri, terkait dengan pelayanan humanis, tentunya kita kepada masyarakat selalu bersifat sopan ya, kita laksanakan dengan senyum, dengan sapa ya, dengan salam gitu. Jadi harapannya masyarakat itu dekat nih, kita ajak mereka untuk selalu berkomunikasi ya, agar tidak terjadi konflik di kemudian hari. Begitu Mbak.
0: Oke. Ya baik, terima kasih. Kemudian saya mau bertanya dengan Bapak Tobirin ini. Ya. Dari sudut pandang administrasi publik ini Pak. Bagaimana ya, Anda melihat tema kita pagi hari?

0: Ya, saya kira tema yang sangat tepat ya. Artinya bagaimana satu PP atau pamong praja itu kan sebagai penegak perda. Dan penegak perda itu identik dengan satu hal government authority atau menegakkan kekuasaan atau pemerintah yang berkuasa. Maka simbolisasi dari pamong praja itu adalah biasanya kekerasan, kemudian apa namanya, tidak tanpa pendekatan yang persuasif, itulah yang kemudian saya kira identikal-identikal itu masih membekas di masyarakat. Namun dengan perubahan dan paradigma baru, saya kira mencoba untuk merubah hal yang sifatnya adalah kekerasan dengan pendekatan yang persuasif, responsif, dan sapa, senyum, itu adalah sebuah pendekatan yang saya kira sangat penting untuk perubahan paradigma. Melayani tidak hanya menjaga ketertiban, saya kira menjaga ketertiban itu memang sangat penting untuk menimbulkan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Dan tentunya melayani itu adalah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Dengan rasa nyaman mereka akan ada apa namanya segala hal yang berkaitan dengan masyarakat yang nyaman dan merasa nyaman dengan kehadiran dari pamong praja itu sendiri.
1: Oke, baik. Baik, kemudian kalau menurut Bapak sendiri nih Pak, bagaimana Bapak menilai relevansi tadi ya sesuai dengan tema ya, menjaga ketertiban, mengedepankan pelayanan bagi Satpol PP saat ini, dan bagaimana nih menurut Bapak keseimbangan keduanya nih yang seharusnya diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Pak?
0: Ya, saya kira government authority itu simbolisasi yang ada pada pamong praja, itu menjaga ketertiban, menegakkan perda, kemudian menegakkan segala hal yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan. Dan tentunya ini menjadi salah satu tugas dari pamong praja untuk sesuatu yang memang ada pada dirinya atau ada pada Satpol PP untuk menegakkan perda itu sendiri. Lalu bagaimana kemudian memberikan pelayanan? Ini adalah sebuah keseimbangan. Sisi lain adalah menegakkan, tetapi kemudian bagaimana caranya? Nah, caranya itu adalah melayani dengan sebaik-baiknya, memberikan rasa nyaman, memberikan rasa tentram, kemudian menimbulkan ketenangan bersama pada masyarakat, sehingga masyarakat itu merasa terayomi, masyarakat merasa terlindungi, dan pada akhirnya kemudian masyarakat merasa terlayani dengan baik. Karena sekarang ini paradigma pemerintahan itu adalah bagaimana responsif, melayani, dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Dan ini penting dengan tema menjaga ketertiban dan melayani. Ini salah satu tema yang sangat tepat untuk pamong praja yang lebih kedepannya lebih dipercaya, bahkan dicintai oleh masyarakatnya.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Tobirin dan Pak Junaidi. Kemudian dalam prakteknya ini bagaimana nih Pak cara Satpol PP ini menghadapi masyarakat yang melanggar aturan tanpa menimbulkan konflik Pak?
2: Baik, terima kasih Mbak. Jadi ketika kita melaksanakan penertiban ya di lapangan, tentunya kita berkoordinasi ya dengan aparat wilayah setempat, misalnya terkait dengan keberadaan PKL atau lapak-lapak yang menempati bahu jalan ya. Biasanya kita berkoordinasi dulu dengan pihak kelurahan atau desa. Kalau ini warga setempat, tentunya akan kita rapatkan bersama ya untuk mencarikan solusi atau alternatif lain terhadap keberadaan mereka. Ini pun sudah berapa kali kita lakukan dan tentunya dengan melibatkan aparat wilayah ya, ada kelurahan, ada babinsa, ada babin kamtipmas, tentunya ini ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk biasanya membongkar lapaknya ya. Jadi kita hanya membackup saja, mendampingi, dan mereka sendiri yang melakukan pembongkaran. Begitu Mbak.
1: Oke, baik. Kemudian kendala-kendala nih Pak, ataupun tantangan yang mungkin masih dihadapi ya dalam menyatukan pemahaman masyarakat terhadap tadi aturan daerah, serta bagaimana kerjasama antar lembaga dalam membantu mengatasi hal tersebut nih Pak.
2: Baik Mbak, jadi tantangan ya, tantangan ya, terbesar tantangan. Kita tentunya masyarakat tidak akan taat aturan ya, yang tidak mereka pahami dan mereka rasakan manfaatnya, biasanya seperti itu. Jadi tugas kita bukan cuma menindak yang melanggar, tapi membuat paham tentang kenapa harus kita taat aturan seperti itu. Jadi tantangan terbesarnya tentunya aturan memang di atas kertas nih Pak, tapi kondisi di lapangan, realitinya di lapangan ini yang harus kita perhatikan, yaitu dengan adanya komunikasi, adanya keteladanan, dan adanya solusi yang tepat bagi mereka, gitu Mbak.
1: Oke. Jadi memang fasilitas dan juga pelayanan itu sebetulnya milik masyarakat luas ya Pak, tidak hanya beberapa betul. Tapi sayangnya ketika berbenturan dengan masalah ekonomi itu jadi berat ya Pak ya. Iya baik, terima kasih. Kemudian kita kembali bertanya dengan Pak Tobirin nih. Pak Tobirin, seberapa besar nih keterlibatan masyarakat bisa mempengaruhi kepercayaan terhadap pemerintah Pak?
0: Ya saya kira sekarang itu kan yang terpenting adalah trust ya. Jadi bagaimana trust itu dibangun dari dua sisi. Ketika pemerintah itu melakukan yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik, kemudian menjaga ketertiban pamong praja, kemudian memberikan pelayanan, saya kira lambat laun kepercayaan itu akan berubah menjadi kepercayaan yang sangat kuat dari masyarakat. Dan ini penting ya untuk menciptakan demokrasi itu, bagaimana kemudian pendekatannya tidak lagi pendekatan yang sifatnya represif, tetapi adalah persuasif. Nah, itu bagaimana mengajak dialog, duduk bersama, kemudian saya kira mencari solusi bersama sebelum ada tindakan. Dan saya kira itu masyarakat juga bisa diajak kerjasama. Dan tentunya adalah masyarakat itu bagaimana kemudian mampu diajak dialog untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Kalau itu terjadi, saya kira ini akan menjadi sebuah solusi dari segala permasalahan, baik penyelesaian pedagang kaki lima maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan ketertiban. Tentunya pendekatan persuasif, dialog itu menjadi sebuah catatan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
1: Oke, baik. Baik, kemudian Bapak, ketika aturan pemerintah ini berbenturan dengan kepentingan ekonomi masyarakat nih Pak, bagaimana nih seharusnya negara mengambil posisi agar penegakan aturan ini tetap adil nih Pak Tobirin?
0: Ya, saya kira ini dilemanya ya. Jadi ketika tuntutan ekonomi masyarakat itu semakin tinggi dan tentunya pelayanan yang kemudian diberikan kepada masyarakat itu berbenturan, ini menjadi sebuah catatan. Bagaimana kemudian pemerintah berpikir untuk memberikan satu tempat yang kemudian bisa untuk kegiatan perekonomian, tetapi kemudian diatur secara regulasi dengan baik. Saya kira benturan itu bisa diantisipasi, bisa disiasati dengan cara komunikasi, komunikasi publik yang jelas, kemudian pemerintah juga melakukan pendekatan persuasif, kemudian bagaimana pemerintah itu mampu memberikan tempat yang layak untuk kegiatan, dan itu adalah tertib, itu diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha ekonomi, maka saya kira itu akan terjadi keseimbangan. Dan tentunya ini adalah kerjasama bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan rasa aman, tertib, dan nyaman. Tidak hanya untuk pemerintah tetapi juga masyarakat. Dan itu yang kemudian harus dilakukan di era pemerintahan sekarang seperti ini.
1: Oke, baik. Ya, dan kita juga akan undang pendengar kita untuk bergabung bersama dengan kami di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-2540911. Dan juga Anda juga bisa mengirimkan komentarnya melalui YouTube kami di RRI Purwokerto. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk, tapi kita hold dulu ya. Kita akan kasih satu lagu dulu Citra ya, untuk kembali menghangatkan obrolan kita di pagi hari ini. Kita simak lagunya dari miliknya Gita Gutawa.

0: Baik, pendengar Pro 1 kembali di Purwokerto menyapa edisi hari ini Selasa 8 September 2026 yang masih membahas ya topik seputar Hari Pamong Praja, jaga ketertiban, kedepankan pelayanan. Tentunya masih bersama dengan dua narasumber kita pagi hari ini, ada dari Satpol PP Kabupaten Banyumas dan juga bersama dengan Akademisi Administrasi Publik. Silakan peringat untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami, atensi dengar Anda kami tunggu di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08112540911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto.
1: Iya, ini sudah ada pertanyaan yang sudah masuk di 08112540911. Langsung saja saya bacakan. Terima kasih. Selamat pagi untuk Bu Rina yang ada di Purwokerto Selatan. Assalamualaikum. Mau tanya kepada kedua narasumber, kalau warga kecil melanggar aturan karena memang tidak punya pilihan lain untuk mencari nafkah, solusi konkret pemerintah seperti apa? Jangan sampai setelah ditertibkan mereka justru kehilangan sumber penghasilan. Monggo dari Pak Junaidi barangkali yang mau menanggapi dulu.
2: Baik, terima kasih dari Bu Rina ya, di Purwokerto Selatan. Ya. Terkait dengan penertiban misalnya ya, ini pedagang kecil ya, pedagang kaki lima yang menempati trotoar atau di bahu jalan ya, tentunya kita akan bersifat persuasif ya, bahwa pemerintah tentunya tidak melarang keberadaan mereka, hanya ada ruang publik yang harus ditertibkan ya. Jadi silahkan berdagang, tentunya ada jadwal waktunya yang ditentukan, itu mulai misalnya dari jam 4 sore sampai malam, atau seperti itu biasanya ya. Bahkan trotoar pun boleh di istilahnya digunakan ya, tentunya dengan tidak menggelar lapaknya secara penuh ya. Ada akses warga masyarakat yang bisa melewati fasilitas publik tersebut.
1: Okay. Artinya ada pengguna jalan lain yang berhak ya Pak ya, terhadap trotoar itu sendiri ya Pak.
2: Betul, Mbak.
1: Silakan Pak Tobirin.
3: Ya, saya kira beberapa waktu yang lalu sangat baik ya, berkaitan dengan penyelesaian parkir liar misalnya di bekas-bekas toko modern yang sekarang kan bekerja sama dengan Pemda untuk apa namanya, tidak ada lagi parkir. Nah, kemudian ada pendekatan secara persuasif bagaimana bekas-bekas tukang parkir itu kemudian dipekerjakan di tempat-tempat lain. Saya kira kuncinya ada pada dialog, komunikasi, kemudian pendekatan secara persuasif. Saya kira ini bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi memang tidak hanya memberantas tukang parkir yang ini, tetapi bagaimana ditata, diberikan upaya untuk solusi permasalahannya. Dan itu menjadi sebuah cerminan bahwa paradigma pemerintahan sekarang itu bekerja, saya kira, tidak hanya sekedar menegakkan, tidak hanya menjaga ketertiban semata, tetapi adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan contohnya ini ya, tukang-tukang parkir yang ex dari toko-toko modern itu diberikan satu solusi yang kemudian menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi tidak ada konflik di situ, tetapi adalah adanya dialog, adanya komunikasi, adanya kerjasama, kemudian mencari sebuah solusi bersama, apa yang kemudian harus dilakukan. Dan itu menjadi satu solusi yang tepat, saya kira.
0: Oke, baik. Ini sudah ada yang gabung kembali dari Pak Agus yang ada di Cilongok. Ini pertanyaannya untuk Pak Tobirin ini ya. Menurut Pak Tobirin, bagaimana seharusnya pemerintah bersikap ketika ada warga yang melanggar aturan karena faktor ekonomi, misalnya berjualan di tempat yang dilarang nih Pak?
1: Lagi-lagi soal ini Pak.
3: Ya, saya kira itu ya, kembali lagi kepada Pamong Praja, bahwa Pamong Praja itu kan fungsinya adalah memberikan, menegakkan aturan, peraturan daerah. Dan itulah yang harusnya salah satu yang tentunya harus kita lihat, biasanya ujung tombaknya adalah Satpol PP. Maka kemudian Satpol PP paradigma lama saya kira adalah bagaimana menertibkan langsung gitu ya. Kemudian tanpa ada kegiatan, tanpa ada pendekatan, maka kemudian yang terjadi adalah timbul kekerasan. Maka yang harusnya dilakukan adalah bagaimana mengajak, bagaimana menyelesaikan bersama, bagaimana ada komunikasi yang terus berlanjut. Dan tentunya ada forum-forum paguyuban yang kemudian diajak bersama. Saya kira pedagang yang kemudian berdagang di luar atau di area ketertiban itu misalnya ada persatuannya, ada paguyubannya. Dan itulah yang kemudian kita ajak bersama, rembuk bersama, mencari solusi bersama. Agar ada kemungkinan-kemungkinan solusi apa yang terbaik yang harus dilakukan. Dan ini saya kira dua arah inilah yang harus dibangun oleh pemerintah maupun masyarakat, bahwa masyarakat juga butuh ekonomi yang kemudian juga harus diselesaikan juga. Sementara pamong praja kan dengan Satpol PP-nya misalnya terus berupaya untuk menjaga ketertiban, tetapi juga sekaligus melayani kepada masyarakat.
1: Oke, ini saya sudah beberapa pertanyaan yang saya baca dan rata-rata masih soal itu saja sih Pak. Mungkin kita beralih ke pertanyaan lain yang mungkin tidak soal penertiban PKL terus ya Pak ya. Oke, ini dari Pak Hendra yang ada di Kecamatan Purwokerto Utara. Ini jangan sampai masyarakat hanya mengenal Satpol PP ketika ada penertiban saja. Apa yang bisa dilakukan supaya kehadiran Satpol PP ini lebih sering dirasakan sebagai pelayan dan edukator dari masyarakat? Matur nuwun, monggo Pak.
2: Baik, terima kasih Pak Hendra di Purwokerto Utara. Ya, memang selama ini image-nya itu tadi ya seperti Satpol PP itu penindak ya. Padahal ada hal-hal lain.
1: Yang
2: kita sudah laksanakan dan memang tidak terekspos di media ya. Tentunya kita pun sebelum melakukan penindakan ini ada langkah-langkah sosialisasi dulu, ya. Ada cegah dini dan deteksi dini terhadap setiap pelanggaran, terus terhadap anak-anak ya, misalnya ini gini, terus terang kami kadang melakukan rahasia terhadap pengamen anak pang yang di jalan ya. Ketika kita sudah rahasia, tentunya ini kita kan selalu melakukan pendekatan ya, berbicara dari hati ke hati. Tentunya mereka kan anak-anak yang perlu kita lindungi. Mereka kebanyakan ini ya dengan latar belakang keluarga yang bermasalah ya. Jadi kita pun harus bisa merangkul mereka, kebutuhan mereka. Tentunya ketika kita tanya, terus mereka merespon ada hal baik yang perlu dipecahkan bersama, tentunya kita fasilitasi untuk misalnya ini pernah kita lakukan itu, kita masukkan ke pondok pesantren ya, agar mereka tidak berkeliaran di jalan, ataupun kita bekerja sama dengan Dinakrin ya, itu memfasilitasi mereka untuk melakukan kegiatan kursus ya, semacam kursus, ada barista, ada tambal ban misalnya, atau kegiatan-kegiatan lain, begitu Mbak.
1: Oke, silakan Pak Tobirin mau menambahkan.
3: Ya, saya kira contoh kasus itu ya, penyelesaian penertiban berkaitan dengan manusia silver misalnya di perempatan jalan. Itu kan kemudian para pengamen kemudian yang pakai boneka itu sekarang sudah marak ya. Tetapi saya kira pendekatan pamong praja yang dikomandani oleh Satpol PP, saya kira ini menjadi sebuah catatan penting ketika penertiban pendekatannya itu berbeda. Tadi melalui pendekatan yang dialog, komunikasi, persuasif, kemudian juga menyelesaikan, menertibkan mereka tanpa ada selesai begitu saja. Tetapi memikirkan bagaimana pasca dari penertiban. Ya, contohnya tadi bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja, kemudian memberikan keterampilan, skill yang kemudian diberikan kepada mereka. Itu adalah contoh-contoh pendekatan government yang saya kira berbeda sekarang ini. Jadi selain penertiban juga ada pemikiran apa yang harus dilakukan pasca itu. Ini menjadi penting karena memang yang dibutuhkan itu solusi. Jadi kenapa timbulnya marak pengemis, pengamen, kemudian anak pang, itu kan sebenarnya problem sosial yang perlu kerjasama dengan dan berkoordinasi dengan OPD-OPD lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi disinilah kembali ke tema menjaga ketertiban sekaligus memberikan pelayanan. Dan itu saya kira sangat pas, sangat tepat.
0: Oke, baik. Baik, ini Putri masih ada lagi yang gabung ini ya. Ini kali ini dari
1: kita habiskan dulu ya.
0: Iya, habiskan dulu ini ya. Dari Ibu Maya yang ada di Purwokerto Timur ini. Selamat pagi Mbak Citra, Mbak Putri dan juga narasumber. Yang saya tanyakan, kalau terjadi konflik di antara petugas dengan warga saat penertiban, apa yang seharusnya dilakukan agar masalah tidak semakin besar dan kedua pihak tetap merasa dihargai? Terima kasih, mohon jawabannya. Monggo nanti bisa saling menambahkan ya.
2: Baik, Bu Maya dari Purwokerto Timur ya, terkait dengan apa? Tadi ada konflik ya, ada konflik ya, antara petugas dan warga. Memang kadang teman-teman kita di lapangan itu sudah dihadapkan pada permasalahan ya, ketika seorang pelanggar sudah kita tentunya pembinaan ya, ada pembinaan dulu, ada tapi mereka kadang tetap bersikeras untuk berada di situ ya, tentunya kita apa perlu hal yang sedikit ekstra hati-hati ya dalam menghadapi itu, bahkan kadang ya emosionalnya itu muncul ya, tapi tentunya ini kita sudah berupaya ya untuk setiap apel pagi ketika akan melaksanakan kegiatan di lapangan sudah kita bekali untuk bersikap humanis ya, mengedepankan hak asasi manusia ya, tidak ada konflik di lapangan, kalaupun mengalami kendala di lapangan ya kita selesaikan di kantor, kan nanti ada perwira yang dituakan nanti berjenjang ya, ada tentunya ada solusinya begitu.
0: Oke, Pak Tobiri menemani.
3: Ya, saya kira bagaimana penanganan konflik gitu ya. Saya kira memang sudah ada pendekatan sekarang itu adalah pendekatan bagaimana resolusi konflik. Itu terutama ketika konflik itu terjadi, apa yang harus dilakukan dan apa yang kemudian diselesaikan. Saya kira sudah tidak saatnya ya, pamong praja, pendekatannya pendekatan lebih kepada pendekatan kekerasan. Disinilah kemudian yang harus kita lakukan adalah bagaimana intinya mapping sosialnya itu seperti apa, itu ya pendekatannya seperti apa. Kemudian bagaimana mereka, kita juga mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan konflik itu apa, harus kita selesaikan. Dan inilah yang kemudian di era demokrasi ini banyak hal harus didengar, kita harus semakin banyak mendengar dari masyarakat. Untuk apa? Untuk keluhan-keluhannya apa? Dan disinilah kesabaran dari pamong praja itu harus dikedepankan. Dan itu adalah sebenarnya untuk mencari sebuah solusi bersama. Intinya konflik itu bisa diselesaikan, bisa dihindari agar semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Saya kira itu Mbak.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak Bapak. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Pak Theo yang ada di Magelang ini. Saya lagi dengerin Pro 1 lewat aplikasi RRI Digital. Terima kasih. Kemudian ada Edvarira Ahmalia 546. Kalau mau menghubungi Satpol PP kemana ya Pak? Monggo Pak.
2: Boleh, kita ada di media sosial juga. Di Facebook, di IG. Ya. Atau langsung bisa ke telepon ya, 0281631596 atau ke WhatsApp ya, bisa nanti kita sediakan.
0: Oke, jadi mungkin barangkali kalau ada temuan-temuan masyarakat gitu ya, ada yang mungkin kayak misalnya banyak, saya terus terang kadang-kadang gak tega juga nih Pak kalau ngelihat ada pengamen-pengamen
2: kelapak, anak kecil itu Pak. Kelapak aduan Banyumas bisa boleh ya, itu, bisa Pak, langsung ya? Nanti okay. Sesuai tupoksinya diteruskan ke masing-masing dinas.
0: Oke, okay, ya baik, terima kasih Pak. Kemudian bagaimana nih Pak mekanisme pengawasan Pak supaya tindakan anggota di lapangan ini tetap profesional Pak?
2: Baik, jadi terkait dengan pengawasan personil di lapangan tentunya kita sudah dibentuk PTI ya, petugas tindak internal di Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas mengawasi kegiatan mereka ya, kegiatan mereka di lapangan. Jadi petugas tindak internal ini yang selalu mengawal kegiatan mereka. Kalau sedianya mereka sudah melebihi batas kewenangannya, ya kita ingatkan untuk tidak berbuat yang berlebihan, begitu Mbak.
0: Okay, baik. Ini sudah ada yang gabung lagi nih Putri, ini melalui kolom komentar YouTube. Ini ada @rifda siapa nih? Rifda
4: Sri Dewi ya. Saya baca dari sini deh.
0: Iya, oke. Okay. Pak, bagaimana nih respon Satpol PP terhadap tukang parkir liar begitu?
2: Baik, terhadap tukang parkir liar ini memang di Kabupaten Banyumas sudah lebih baik ya. Lebih responsif lagi dengan dibentuknya cyber parkir ya, yang ketika masyarakat mengadu ya tentang keberadaan parkir yang melebihi tarif semestinya, tentunya mereka akan merespon dengan cepat menuju lokasi, biasanya seperti itu. Okay. Ataupun Satpol PP ketika mendapati ya keberadaan parkir yang memungut secara berlebihan, tim patroli biasanya akan menuju ke tempat kejadian ya untuk melakukan pembinaan terhadap mereka gitu.
1: Oke, Pak. Terima kasih Pak Tobirin. Ini indikator ideal Satpol PP nih Pak.
3: Iya. Baik, saya kira ini berkaitan dengan prinsip-prinsip dari good governance ya. Jadi bagaimana pemerintahan yang baik itu ya akuntabel, artinya dia bertanggung jawab terhadap tugas dan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah itu sebenarnya apa. Bagaimana dia kemudian bertanggung jawab tidak hanya kepada OPD tetapi juga kepada masyarakat. Karena sebenarnya sesungguhnya mereka adalah bagian dari masyarakat itu sendiri. Kemudian yang berikutnya juga adalah bagaimana transparan apa yang dilakukan, kegiatan-kegiatannya, kemudian bagaimana media itu membangun apa yang sebenarnya menjadi tugas dan kewajibannya melalui media sosialnya, itu secara terbuka apa yang kemudian harus dilakukan, tindakan-tindakannya seperti apa, itu menjadi penting. Dan tentulah inilah yang kemudian harus dilakukan. Kemudian tidak lupa juga profesional. Artinya itu berbasis pada kompetensi yang ada. Artinya Satpol PP juga dibekali tidak hanya kekuatan fisik tetapi adalah pendekatan persuasif. Itu seperti apa? Kompeten, saya kira bagaimana pendekatan-pendekatannya yang lebih humanis, kemudian lebih berorientasi kepada pelayanan, itu menjadi penting. Saya kira indikator-indikator itulah yang kemudian berbasis kepada peningkatan-peningkatan kemampuan dia di lapangan maupun dalam memberikan sebuah layanan pada masyarakat. Saya kira itu, Mbak.
0: Oke. Baik, sudah ada yang gabung.
1: Ini lewat sudah ini ya, ada telepon ya.
0: Halo. Halo, selamat pagi.
5: Selamat
0: pagi. Dari siapa
5: namanya? Saya tanyakan selama ini kan Satpol PP hanya di lingkungan perkotaan gitu. Ketika ada di perusahaan misalnya ada orang mendirikan pabrik gitu, di dekat dengan pemukiman, kemudian
0: terputus ya.
3: Tabib.
1: Oh iya, di lingkungan pedesaan. Betul. Pak. Jadi kenapa Satpol PP ini hanya di kota saja?
0: Iya, baru itu ya yang tertangkap ya, karena terputus. Ya, monggo.
2: Baik, jadi Mbak, siapa ini tadi?
0: Tadi tidak menyebutkan nama.
2: Tidak
0: ya,
2: bisa menyebutkan ya. Baik. Pelayanan yang kita berikan saat ini, Satpol PP itu sudah sampai ke wilayah kecamatan. Jadi di eks kawedanan, dulu istilahnya eks kawedanan, sekarang dibentuk Satpol PP koordinator wilayah. Jadi masing-masing koordinator wilayah membawahi beberapa kecamatan ya. Jadi pelayanan kita sudah sampai ke kecamatan. Bahkan baru-baru ini kita pun sudah mendekatkan pelayanan di masing-masing kelurahan. Jadi di kelurahan kota sudah ada Satpol PP yang siap melayani 24 jam ya. Baik pengaduan masyarakat atau pelayanan Tranmas Tibum yang lain. Jadi silakan saja, misalnya ini pun contoh kejadian ketika ada warga yang merasa keberatan ya, dengan misalnya membakar sampah malam-malam atau musik keras ya. Satpol PP ketika mendapatkan laporan itu langsung ke lokasi Mbak untuk melakukan pembinaan terhadap pelanggar tersebut.
1: Ganggu masyarakat lain ya, ya Pak.
0: Oke, baik. Baik. Kemudian Pak Tobirin nih, pada akhirnya nih Pak, seperti apa nih Pak menurut Bapak wajah Pamong Praja yang ideal di era pelayanan publik yang modern? Apakah mungkin harus lebih tegas, lebih humanis, atau justru lebih kolaboratif dengan masyarakat?
3: Ya, saya kira tegas itu penting ya. Salah satu yang harus juga, regulasi juga harus ditegakkan. Tetapi sisi lain dari ketegasan itu adalah bagaimana kita juga tampil humanis, profesional dan kompeten. Dan inilah saya kira menjaga keamanan dan ketertiban itu sebagai tupoksi dari Pamong Praja, dari Satpol PP. Itu harus, mau tidak mau, harus melekat pada Pamong Praja itu. Kemudian sisi lain juga harus melayani. Itu penting sebagai bagian dari ketegasan itu. Untuk apa? Untuk bermanfaatan, memberikan rasa nyaman, memberikan rasa aman. Dan itulah juga dibutuhkan oleh semua masyarakat. Dan itu saya kira harmonis, kemudian lebih humanis, lebih profesional, lebih kompeten. Itu wajah Pamong Praja yang sekarang kita butuhkan. Sekalian lagi itu juga punya skill, punya kemampuan. Jadi pendekatannya tidak hanya pendekatan government authority, tetapi juga pendekatan bagaimana government yang merakyat, kemudian yang demokratis, yang memberikan layanan publik yang baik.
1: Oke, baik, terima kasih. Ini masih banyak juga ini pertanyaan ya. Kita coba cepat saja. Ini dari @sefiamala, Pak, kalau mau lapor kemana Pak? Apakah ke kantor? Tadi sudah disampaikan ya Pak?
2: Ya.
1: Oke, kemudian @devizatiputri5939, Pak, saya sebagai pejalan kaki sering mengeluhkan adanya pedagang kaki lima yang ada di trotoar. Bagaimana respon Bapak? Singkat saja Bapak, monggo.
2: Baik, terkait dengan pedagang kaki lima yang menempati trotoar ya, tentunya kita juga sudah melakukan pembinaan ya. Secara rutin kita laksanakan patroli, ada patroli pagi sampai siang, nanti dilanjutkan dengan patroli sore ya, mulai jam 16 sampai jam 24 gitu. Silakan misalnya masyarakat ada yang merasa keberatan ya dengan keberadaan mereka atau mengganggu lalu lintas, silakan saja dilaporkan dan nanti petugas tentunya akan menindaklanjuti hal tersebut.
1: Baik. Dan sayang sekali Bapak, waktunya sudah tidak memungkinkan lagi, barangkali singkat saja untuk menutup perjumpaan kita di pagi hari ini, Pak Junaidi dan Pak Tobirin nanti menambahkan, silakan.
2: Baik, terkait dengan acara hari ini, tentunya ini suatu terobosan baru ya, mendekatkan pelayanan Satpol PP kepada masyarakat agar kita bisa membangun komunikasi, mencarikan solusi ketika ada permasalahan. Jadi moto kami, sesuatu ini tidak mungkin kita cegah ya, tapi kehadiran kita tentunya memberikan solusi bagi masyarakat, begitu Mbak.
1: Oke, Pak Tobirin.
3: Saya kira menjaga ketertiban, memberikan pelayanan itu satu moto yang tepat ya, dan tentunya mewujudkan, menampilkan performan dari pemerintah Pamong Praja yang humanis, yang berdialogis dan kemudian lebih mengarah kepada pelayanan, itu menjadi sebuah keharusan, karena paradigma pemerintahan sekarang sudah berbeda dari government authority kepada demokrasi government gitu ya, lebih berorientasi kepada keterbukaan, dialog dan transparansi.
0: Oke, baik. Kalau begitu terima kasih sekali untuk kedua narasumber kita pagi hari ini, untuk Pak Mahbub Junaidi Esos, kasih kerjasama Satpol PP Kabupaten Banyumas, dan juga terima kasih untuk Bapak Dr. Tobirin MSI, Akademisi Administrasi Publik yang sudah hadir, sudah banyak memberikan informasi terkait dengan topik kita pagi hari ini, Hari Pamong Praja menjaga ketertiban mengedepankan pelayanan.
1: Iya, dan juga kami ucapkan banyak terima kasih untuk pendengar kita yang sudah berpartisipasi. Terima kasih untuk banyak pertanyaannya, dan masih ada beberapa pertanyaan juga yang belum bisa kami bacakan karena keterbatasan waktu pula lah yang harus mengakhiri kebersamaan kita di pagi hari ini. Anda bisa simak kembali Purwokerto Menyapa setiap hari Senin sampai hari Jumat pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pada Pro 1 pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti fokus berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Pagi itu, Minggu 6 September 2026, halaman RRI Purwokerto tidak seperti biasanya. Sejak matahari belum terlalu tinggi, satu persatu warga mulai berdatangan. Ada yang datang bersama keluarga, teman, hingga rekan kerja. Sebagian mengenakan pakaian olahraga. Sebagian lainnya tampak sibuk mencari posisi untuk mengikuti senam bersama. Musik mengalun. Tubuh-tubuh yang semula diam pun ikut bergerak mengikuti irama. Tak lama kemudian, ratusan warga bersiap melangkah menyusuri rute Jalan Sehat Peduli Lingkungan pada rangkaian RRI Fest 2026. Bagi Jihan, salah seorang peserta Jalan Sehat, pagi itu bukan sekedar kesempatan untuk berolahraga. Mahasiswa Unsud itu datang untuk menikmati suasana RRI Fest bersama ratusan warga lainnya. Setelah mengikuti senam pembuka, Jihan kemudian ikut berjalan bersama peserta lain menyusuri rute yang telah disiapkan. Di sepanjang kegiatan, suasana santai dan penuh kegembiraan terasa begitu kuat. Menurut Jihan, rangkaian acara yang disiapkan membuat peserta merasa nyaman. Mulai dari pembukaan dengan senam, rute yang dinilai aman bagi pejalan kaki, kehadiran pelaku UMKM, hingga pembagian door prize yang kian menyemarakkan acara.
2: Sebelumnya aku belum pernah ke RRI, dan aku pengen tahu di RRI itu ada apa. Kebetulan ada teman juga, jadi aku datang. Kebetulan ada Jalan Sehat dengan tema yang menarik juga, jadi aku tertarik sih buat datang. Senang sih pasti bisa ikut dan terlibat, karena RRI juga mengadakan acara ini tidak hanya untuk pegawainya, tapi terbuka untuk umum. Jadi kita yang orang umum juga bisa ikut. Jelas udah lama yang menantikan, karena acara kayak gini tuh bikin kita bisa ketemu sama orang-orang banyak. Terkait temanya sendiri sih menurutku sangat-sangat bagus ya, karena kita tahu sendiri akhir-akhir ini banyak isu terkait lingkungan. Salah satunya ada kebakaran hutan, sampah yang menumpuk dan sebagainya. Nah, langkah RRI yang diambil ini bisa jadi salah satu langkah kecil yang memang bisa diterapkan oleh kita para peserta yang ikut ke depannya, biar bisa lebih peduli ke lingkungan di sekitar kita.
1: RRI Fest 2026 tidak berhenti pada langkah-langkah peserta Jalan Sehat. Ada juga kegiatan sosial seperti donor darah dan hitan massal. Kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan kesenian ebek atau kuda lumping. Di antara kerumunan penonton, Vera menjadi salah satu warga yang sengaja datang untuk menyaksikan pertunjukan tersebut. Rasa penasarannya sudah muncul sejak sebelumnya ia pernah menyaksikan pertunjukan ebek di Pemalang. Namun penampilan yang disaksikannya di RRI Fest 2026 memberikan pengalaman tersendiri. Menurut Vera, pertunjukan ebek kali ini disajikan dengan rapi dan proper. Tata rias, kostum, hingga kekompakan gerakan para penari putra dan putri membuat pertunjukan itu semakin menarik untuk dinikmati.
2: Pas tahu di RRI itu ada ebek juga, jadi pengen tahu nih kalau ebek di Banyumas itu kayak gimana sih? Karena setahuku tuh ebek kan asalnya dari Banyumas ya, jadi ketika aku tahu info itu aku langsung, oh aku harus nonton sih. Pertunjukannya seru karena aku bisa ngeliat langsung dari mulai kostum mereka, cara mereka menampilkan itu semua itu kelihatan proper. Jadi aku sebagai penonton itu ngerasa hal ini tuh menarik banget buat ditonton. Antusiasmenya sih aku lihat-lihat sangat tinggi ya, karena tadi kan sempat ada break istirahat dari para penonton tuh nggak kabur gitu loh, mereka malah balik lagi karena tahu mau ada ebek. Bahkan aku juga lihat beberapa di pintu gerbang tadi ada orang-orang yang tadi nggak ikut Jalan Sehat tapi mereka datang buat nonton ebek. Jadi aku lihat sih kayaknya masyarakat sini juga masih sangat suka ke ebek ya, jadi antusiasnya sangat tinggi.
1: Para seniman ebek menari dengan kompak dan penuh semangat. Namun, di balik setiap gerakan itu, ada perjalanan panjang yang tidak selalu terlihat. Salah satunya dijalani Pangar. Seniman ebek senior itu telah menekuni dunia kesenian ebek sejak tahun 2002. Berawal dari kegemarannya menari, Pangar kemudian memilih menjalani jalan panjang sebagai bagian dari upaya nguri-uri budaya. Baginya menjadi seniman bukan hanya soal tampil di atas panggung. Ada tanggung jawab untuk nguri-uri, menjaga agar warisan budaya tidak berhenti di satu generasi.
3: Pertama latihan tahun 2002 sampai sekarang 2026, jadi total 24 tahun. Awalnya hobi seneng nari, ya seneng gitu kan. Terus dulu efek kan di Panas Kelamata, gimana caranya supaya kesenian tradisional yang ada di Jawa Tengah khususnya di efek Banyumasan biar nggak hilang gitu kan. Yang nguri-nguri budaya lah. Ini sih nggak ada latihan karena sudah biasa kru bareng di mana-mana gitu kan. Kalau lagi mentas gimana, kadang-kadang orang hajatan diundang. Kita karena udah satu jadi satu tim, jadinya gampang untuk dikomunikasikan.

0: perkembangan teknologi yang mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, RRI juga menghadapi tantangan untuk terus menjaga relevansinya. Namun, menurut anggota Komisi 13 DPR RI Daerah Pemilihan Banyumas Cilacap, Yanuar Arif Wibowo, kedekatan dengan masyarakat menjadi salah satu kekuatan yang tetap dimiliki RRI. RRI Fest 2026 menurutnya memperlihatkan bagaimana lembaga penyiaran publik dapat hadir melalui berbagai ruang kehidupan masyarakat. Jalan sehat mempertemukan warga dalam semangat hidup sehat. Ebek memberi panggung bagi budaya Banyumas. Sementara UMKM membuka peluang perputaran ekonomi di tengah keramaian masyarakat.
1: RRI Purwokerto sebagai stasiun yang berada di wilayah Purwokerto dan sekitarnya, tentu kegiatan-kegiatan yang menghadirkan sisi budaya, sisi olahraga, ya, dan banyak hal, ya, ada UMKM juga dilibatkan di sini, tentu ini positif keberadaan RRI di Purwokerto ini. RRI di usia ke-81 ini terus memberikan informasi, terus menginspirasi, dan menjadi literasi di era digitalisasi ini. Berharap RRI terus mengudara, memberitakan, mengedukasi, dan menjadi sekali lagi literasi buat seluruh anak bangsa Indonesia.

0: Tinju. Para pelaku UMKM mendapatkan kesempatan untuk mempertemukan produk mereka dengan masyarakat.
1: Ketika pariwisata itu punya ekosistem, salah satunya adalah budaya, destinasi dan juga UMKM, kita berharap titik-titik dimanapun ada aktivitas, disitulah akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi. Menimbulkan kehidupan ekonomi yang juga bermanfaat buat seluruh masyarakat, buat seluruh yang ada di sekitarnya. Maka kita harapkan acara-acara seperti hari ini ketika terus berjalan, maka otomatis disitu ada UMKM. Dengan seperti itu, maka kita berharap UMKM yang kelasnya ultra mikro, yang kecil, menengah, kecil terutama, itu mereka juga bisa terbantu karena memang UMKM ini salah satu pola cara hidupnya adalah dengan konsep adanya kegiatan-kegiatan di mana di situ ada kerumunan masyarakat. Maka kita support untuk acara-acara seperti ini.
0: Menjelang berakhirnya kegiatan RM Fest, keramaian perlahan mulai berubah. Sebagian warga bersiap pulang, sebagian lainnya masih menikmati suasana. Namun ada satu hal yang tersisa. RRI Fest 2026 bukan hanya tentang memperingati bertambahnya usia Radio Republik Indonesia. Di usia ke-81 tahun, RRI kembali mencoba menjawab perubahan zaman dengan cara yang sederhana. Di tengah dunia yang semakin digital dan informasi yang bergerak cepat, kedekatan seperti inilah yang menjadi pengingat bahwa radio bukan hanya soal suara yang dipancarkan dari sebuah studio.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1, masih semangat buat menemani Anda di rangkaian acara Purwokerto pagi ini. Masih bersama dengan saya Putri dan juga rekan saya Citra.
1: Iya, di Purwokerto pagi yang sudah semakin cerah siang. Sekali ya. Sudah semakin siang, sudah semakin cerah. Harusnya makin padat, aktivitasnya juga harus makin semangat.
0: Iya,
1: dan yang pasti kita masih punya ada waktu kurang lebih 40 menit ke depan ya Putri, menemani Anda semua pendengar di Purwokerto pagi. Masih dengan lagu-lagu Pop Indo dan juga informasi menarik yang masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda.
0: Iya, dan selamat pagi saja untuk Anda pendengar yang sudah berkutat dengan deadline Anda. Mudah-mudahan semuanya lancar ya, bisa dikerjakan sesuai dengan deadline-nya, sesuai dengan waktunya. Tidak ada kendala apapun ya. Dan satu hal yang patut kita syukuri adalah kita masih dalam kondisi yang sehat, bekerja dengan nyaman, gak ada gangguan apapun ya. Itu benar-benar definisi hal yang patut kita syukuri ya. Oke, masih di nuansa ulang tahun RRI ya, dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto. Kita masih mengudara untuk menemani Anda pendengar dengan semangat 45-nya.
1: Weh, iya, karena 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi.
0: Betul,
1: ada banyak
0: sekali.
1: Banget rangkaian-rangkaian acara menarik. Dan jujur kalau di bulan September, aku pribadi nih sangat antusias ya.
0: Betul.
1: Karena menyambut hari ulang tahun Republik
0: Kantor
1: Radio Republik
0: kita,
1: Indonesia
0: ya, yang sudah membersamai hidup kita sekian puluh tahun. Itu berasa
1: ketahuan ya. Iya, kalau aku baru OTW puluhan tahun ya, tapi masih belasan tahun.
0: Iya,
1: yang pasti mudah-mudahan RRI akan tetap jaya. Dan mengudara semakin sukses, semakin mesejahterakan angkasawan dan juga angkasawatinya.
0: Dan ya pastinya semakin membuka wawasan untuk masyarakat ya, akan informasi-informasi yang netral ya, karena itu adalah yang menjadi acuan RRI, bahwa dalam selalu memberikan informasi itu selalu netral ya.
1: Kali ini kita kasih lagu dulu aja biar agak lebih berwarna hidupnya. Sialnya hidup harus tetap berjalan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi ini ya. Nah, pendengar, pernah nggak Anda memilih diam ketika sedang marah, kecewa, atau sedang sedih? Nah, kadang kita berpikir daripada masalah jadi panjang, lebih baik emosi disimpan sendiri ya. Tapi hati-hati, terlalu sering memendam emosi ternyata bukan selalu pilihan yang baik. Emosi yang tidak tersalurkan dengan sehat ternyata juga bisa mempengaruhi kondisi tubuh dan juga keseharian kita. Jadi memendam emosi ini bukan berarti seseorang langsung mengalami gangguan kesehatan ya. Tapi saat emosi negatif harus ditekan dan tidak dikelola dengan baik, ternyata tubuh bisa ikut merasakan dampaknya. Stres yang berlangsung terus-terusan juga bisa membuat tubuh berada dalam kondisi yang tegang. Akibatnya seseorang bisa lebih mudah mengalami gangguan tidur, kelelahan, sulit untuk berkonsentrasi, perubahan nafsu makan, sampai berbagai keluhan fisik yang berkaitan dengan stres ya. Karena itu bukan berarti setiap marah ini harus diluapkan begitu saja, bukan. Yang penting adalah belajar mengelola emosi dengan cara yang sehat. Bisa dengan berbicara kepada orang yang dipercaya, atau menenangkan diri, berolahraga, menulis, beribadah, atau mencari bantuan profesional kalau memang dirasa sudah mengganggu kehidupan Anda sehari-hari. Jadi mengelola emosi ini bukan berarti harus selalu meluapkan ya, tapi juga bukan berarti harus disimpan sendirian.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak, kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Oke, Putri, balik lagi di Purwakarta pagi ini. Tadi udah ada satu buah lagu ya yang ini lagunya nih bikin seneng banget deh, bikin semangat gitu ya.
1: Iya.
0: Ada Yovie and Nunun yang suaranya bikin hati deg-degan.
1: Empuk gitu ya. Terus ya, penyanyinya juga cakep-cakep.
0: Makasih.
1: Gitu ya. Penyanyinya Yovie and Nunun.
0: Oke, Putri, nih kamu pernah gak sih ngerasa kalau misalnya hari ini tuh udah capek banget ya. Udah capek, pikirannya penuh, tapi kadang-kadang kan kita pengen refreshing dengan buka-buka media sosial. Yeah. Tapi yang ada kalau buka media sosial bukannya jadi adem, jadi tenang, malah jadi tambah kesel. Kadang-kadang kalau ngelihat komentar atau mungkin ngelihat postingan-postingan orang lain.
1: Ya bikin iri gitu ya.
0: Iya, bisa jadi bukan cuman soal apa yang kita lihat di media sosial aja, tapi ketika sedang mengalami burnout atau kelelahan mental, kemampuan kita untuk mengendalikan emosi juga ikut turun. Nah, kenapa sih kondisi ini bisa terjadi?
1: Saat mengalami burnout, seseorang ini biasanya merasa cepat capek secara fisik maupun mental. Ini bisa bikin kita jadi lebih sensitif, gampang frustasi juga, dan jadi gak bisa konsentrasi karena punya energi yang lebih sedikit untuk menghadapi berbagai tekanan. Nah, ketika kondisi ini bertemu dengan medsos ya, yang penuh informasinya, komentarnya, perdebatannya, dan banyak lagi ya, ini akhirnya bikin kita jadi makin emosi. Nah, sebenarnya sih biasa aja ya, dalam kondisi sedang capek ini bisa terasa lebih mengganggu atau memancing kemarahan. Jadi ketika merasa mudah tersulut emosi di medsos, tidak ada salahnya untuk mengambil jeda. Kurangi sementara untuk melihat medsos, beristirahat ya. Kadang-kadang kan suka kalau misalnya kita bete gitu ya, terus kita ngeliat status-status WhatsApp deh. Kadang-kadang suka jadi kayak ikut kesulut emosi ya, padahal sebenarnya orang ini gak lagi nyindir kita juga. Nah, itu biasanya karena kita lagi burn out tuh, apa-apa kayak jadi netting gitu ya,
0: Cik. Iya, bener apa jadi overthinking gitu ya, jadi kepikiran yang enggak-enggak. Jadi yang penting jangan sampai deh media sosial ini justru jadi tempat kita untuk melampiaskan kelelahan kita kepada orang lain. Jadi sebelum kita ngati komentar, ketika lagi emosi mungkin ada baiknya berhenti sebentar dan juga merefresh ya. Kira-kira bener gak sih kalau kita nulis komentar gini? Tapi kalau kamu tipikal orang yang suka berkomentar di media sosial gak?
1: No, enggak.
0: Sama.
1: Dan kadang-kadang kalau misalnya kita lagi bete, kita lagi kesel, tuh kan tiba-tiba kayak kepengen nulis aja ya di status gitu. Nah, sebaiknya ambil jeda tuh biar kita betul-betul memikirkan bahwa benar gak nih kita
0: bener,
1: mau status kayak
0: bener.
1: Gini.
0: Karena kadang gak semua orang itu, ya itu tadi ya, semua orang bisa mengerti dan memahami. Jangan sampai apa yang menjadi cerita hidup kita asik. Jadi terbaca sama orang lain ya.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. 93.1 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, Putri, balik lagi. Tadi sudah dua buah lagu ya diadakan juga spesial untuk menemani Anda beraktivitas di pagi hari ini. Nah, Putri, jalan ya, tempat kita bertemu dengan banyak karakter. Nih jalan apa nih? Jalan raya gitu ya.
1: Iya, ya, kita lah, kita di kantor kadang-kadang ketemu dengan banyak orang, karakter yang beda-beda.
0: Gitu ada yang sabar kayak aku gitu kan. Ada yang panikan kayak kamu, ada yang buru-buru juga kayak kamu, ada yang emosian
1: Putri,
0: kayak kamu gitu kan.
1: Sabar, ini cuma
0: dan ada yang baik hati banget kayak aku gitu kan ya. Jadi ada banyak nih macam-macam karakternya.
1: Tapi
0: enggak nih kita ngomong jalan raya
1: di
0: ya.
1: Jalan.
0: Pernah enggak sih kamu di jalan nih emosi gitu ya gara-gara kamu disalip motor atau kendaraan
1: pernah,
0: lain?
1: Pernah.
0: Nah, kan emosian emang, emosian.
1: Gitu. Gak gitu, tapi nah ini pertanyaan menarik adalah kenapa orang tuh gampang banget emosi ketika di jalan? Soalnya kadang-kadang kayak misalnya lampu tiba-tiba berubah hijau, tap, tin.
0: Enggak, untungnya aku sabar.
1: Umi Citra,
0: Iya, kenapa sih gitu ya orang semakin gampang emosi ketika berada di jalan. Nah, salah satu penyebabnya ternyata adalah karena tekanan yang sebenarnya sudah menumpuk sebelum seseorang itu mulai berkendara.
1: Pulang kerja
0: adalah masalah kerjaan, masalah keuangan, hubungan, maupun kelelahan. Ini bisa membuat emosi lebih sensitif. Akibatnya hal-hal kecil di jalan seperti tadi ya, misalnya cuma kesalip doang atau mungkin juga baru hijau langsung ditintin gitu ya. Itu udah bikin emosi orang gitu. Padahal
1: apa sih? Suruh terbang apa?
0: Bener. Padahal kalau kondisi pikirannya lagi tenang, mungkin kejadian kayak gitu gak akan kita respon ya. Kayak aku nih, aku selalu gak pernah respon ya hal-hal yang kayak gitu, kayak gitu.
1: Boleh. Nah, penting ya untuk mengenali kondisi diri sebelum berkendara. Jadi kalau lagi capek, emosi gitu ya, beri waktu untuk menenangkan diri ya. Jadi ketika berada di jalan, ingat bahwa kita bukan hanya menjaga keselamatan diri kita sendiri, tapi juga keselamatan dari pengguna jalan lain ya. Jadi jangan biarkan juga masalah yang kita bawa dari rumah atau dari tempat kerja atau dari luar berubah menjadi kemarahan di jalan. Sampai tujuan dengan selamat jauh lebih penting daripada memenangkan sebuah perselisihan di jalan nih. Kalau udah disalip, kesel nih,
0: salip balik gitu ya. Enggak, kamu cara tips atau dari kamu kalau untuk menenangkan emosi itu apa sih di jalan? Kalau dari kamu di jalan, woi, kamu di jalan mau wudu dulu.
1: Bawa air mineral, aku wudu di jalan.
0: Aduh. Oh iya ya. Oke deh. Berarti
1: aku
0: kamu
1: guyur mukaku.
0: Oh gitu ya. Enggak kayaknya orang yang di jalan yang diguyur sama kamu nih. Bukan kamu yang diguyur atau bukan kamu yang wudu tapi kamu mengguyur
1: gak
0: ya.
1: Enggak boleh kayak gitu.
0: Enggak boleh. Iya makanya. Jadi kalau tips sabar apa ya? Mungkin lebih banyak
1: inhale exhale.
0: Iya, benar-benar.
1: Tiga kali aja udah. Tarik nafas.
0: Iya, atau enggak bawa anak deh. Kalau bawa anak tuh lumayan mau emosi kan. Ingat ada anak gitu ya. Kayak bunda. Jadi gak jadi emosi. Ya udahlah, yang pasti pastikan Anda untuk tetap berhati-hati ya ketika dalam perjalanan. Kontrol emosinya apapun itu. Karena memang di jalan ini ada banyak sekali hal-hal yang memungkinkan kita untuk menyulut emosi ya. Jadi jangan gampang tergoda tersulut oleh hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Ada keluarga yang sedang menunggu kita di rumah.
0: Betul sekali.
1: Tagline-nya tuh sering di jalan-jalan tuh kayak gitu ya.
0: Gitu ya. Oke deh kalau gitu Putri, tidak terasa kita udah di penghujung waktu di Purwakarta pagi hari ini. Aduh gak kerasa banget ya.
1: Gak kerasa banget, bener-bener gak kerasa.
0: Gak kerasa ya. Jadi terima kasih banget untuk Anda yang sudah menemani kami tadi mulai dari pukul 5 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya besok kita bakal balik lagi. Iya, di Purwakarta pagi dari pukul 5 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya saya Citra
1: dan juga Putri pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar? Siang hari ini senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda di Purwakarta Siang. Edisi hari ini hari Selasa 8 September 2026 menggantikan rekan Citra dan juga Putri yang tadi sudah temannya ada di sepanjang Purwakarta pagi. Kali ini pendengar kita menyapa Anda di segmen Moderasi Beragama dan kita akan membahas satu tema menarik yaitu moderasi beragama, bahasa, demokrasi, dan kebinekaan. Nah, kenapa? Karena ternyata menjaga kerukunan di tengah keberagaman ini menjadi tantangan nyata bagi masyarakat saat ini pendengar. Penggunaan bahasa yang santun dan bijak di ruang publik ini sangat menentukan kualitas demokrasi kita. Dan lewat program Moderasi Beragama edisi kali ini menghadirkan tema moderasi beragama, bahasa, demokrasi, dan kebinekaan. Jadi pilihan kata yang tepat ternyata bisa mampu merekatkan perbedaan. Sementara ujaran kebencian justru memicu perpecahan. Dan pemahaman bahasa yang inklusif menjadi kunci utama untuk merawat kebinekaan dan memperkuat persatuan bangsa. Di studio kami sudah hadir ada dua narasumber. Langsung saja kita menyapa dua narasumber kita. Pertama ada Profesor Dr. Eli Hasan Sadeli, MPD, beliau ini merupakan dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Purwakarta. Assalamualaikum Prof.
1: Assalamualaikum Mbak Desi.
0: Sehat ya Prof ya?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat, semangat.
1: Sehat selalu dan semangat selalu.
0: Oke. Okay. Prof Eli tidak sendiri, ada juga Prof. Profesor Dr. Onok Yayang, MPD, beliau ini dosen PBSI FKIP UMP. Assalamualaikum, selamat siang Prof.
2: Waalaikumsalam Mbak Desi, selamat siang.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Walaupun sebenarnya tadi di belakang kita perjanjian panggilnya Mas aja deh, cuman saya sungkan gitu, gak apa-apa ini.
2: Gak apa-apa, karena kami lebih layak di, masih layak ya.
0: Oh, masih layak disebut Mas ya, Mas Dekan dan Mas Dosen. Oke. Okay.
1: Mas Onok.
0: Mas Onok. Ya. Oke, okay, Mas Onok dan juga Mas Dekan. Baik, ini luar biasa sekali bahwa ternyata pemilihan bahasa ini juga bisa menjadi jembatan untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa begitu ya Prof ya. Nah kemudian dalam konteks Indonesia yang sangat beragam saat ini bagaimana sih Mas Dekan dan juga Mas Onok bagaimana pendidikan demokrasi ini bisa menjadi sarana untuk menanamkan sikap moderasi beragama, toleransi terhadap perbedaan sejak di lingkungan pendidikan.
1: Oke. Saya dulu ya, Mbak Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi pendengar RRI yang berbahagia. Ini pertanyaan yang menarik dan memang sangat kontekstual dengan kondisi negara kita saat ini, di mana memang Indonesia itu lahir dari satu keajaiban ya. Keberagaman, kemajemukan, dan heterogenitas itu sangat tinggi dibandingkan bangsa yang lain. Jadi kita ini bersatu karena perbedaan.

0: bangsa ini kita masih diberikan satu kekuatan ya, yaitu adalah nilai-nilai kesetaraan, toleransi. Saya tahu persis Mbak Desi ya, ketika negara-negara maju, misalkan kita ambil saja Amerika, kita ambil Skandinavia, kita ambil negara-negara Eropa yang sudah maju, ketika dihadapkan oleh perbedaan mereka tergagap-gagap gitu loh. Tapi Indonesia sampai hari ini, sampai detik ini masih kuat dengan keberagaman itu. Nah tentu di dalam masuk kita ke ruang-ruang atau wilayah-wilayah pendidikan, di sini kita punya sebetulnya salah satu tanggung jawab melalui pendidikan kewarganegaraan. Atau mungkin zaman Mbak Desi apa, PMP apa PKN?
1: PMP dan PPKN
0: PMP dan PPKN. Ini memang di mana pembelajaran itu diharapkan tidak hanya kemudian menitipkan ruang-ruang untuk pengetahuannya saja, tetapi kemudian dari nilai-nilai itu, pengetahuan itu kemudian dibiasakan itu loh, bahwa siswa itu harus terbiasa menghadapi perbedaan, siswa itu harus memang terbiasa berpendapat, siswa itu memang harus terbiasa bagaimana mereka berkomunikasi, berdialog dalam suasana yang apa namanya, egaliter itu, dalam suasana yang setara. Nah ini memang harapannya bagaimana kemudian pendidikan demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai hafalan, tidak hanya dimaknai sebagai pengetahuan, tetapi dia terinternalisasi di dalam pembiasaan baik di sekolah, di keluarga maupun di kampus itu sendiri. Begitu Mbak Desi. Jadi poinnya pendidikan demokrasi tidak boleh dimaknai hanya sekedar pengetahuan saja, tetapi harus diinternalisasikan di dalam pembiasaan kehidupan sehari-hari.
1: Oke, baik. Saya bergeser ke Mas Onok ini. Bagaimana kondisi dinamika kebebasan berpendapat dan penggunaan bahasa masyarakat di media sosial saat ini berdasarkan pengamatan dari Mas Onok?
2: Iya, terima kasih Mbak Desi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Eli ya, Pak Dekan, bahwa memang kodrat bangsa kita itu kan memang dari dulu berbeda-beda ya. Ya dari, kalau kita melihat data statistik dari pemerintah, ada 300 suku, dan kemudian dari Badan Bahasa juga memiliki data 718 bahasa.
1: Okay.
2: Ya, jadi ini memang secara kodratnya, Indonesia memang dari dulu memang berbeda-beda, dan oleh karena itu di dalam penetapan bahasa pun kita juga diawali dari moderasi begitu. Moderasi itu artinya kan tidak menekankan, tidak memaksa, tetapi mengambil jalan damai.
1: Yeah.
2: Kalau kita melihat dari Sumpah Pemuda yang butir ketiga itu kan bangsa Indonesia ini kan apa namanya, menjunjung bahasa persatuan ya. Ya, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Artinya bukan menekankan pada satu perintah, tetapi menjunjung begitu. Istilah yang diambil adalah menjunjung. Artinya ini adalah sebuah bahasa yang memang betul-betul bukan berarti pemaksaan, tetapi ini adalah hal yang diidealkan dan diupayakan bersama. Dan oleh karena itu, karena memang dari awal bahasa kita memang bahasa yang diangkat dari sikap-sikap moderasi pelopor bangsa kita ya, dan oleh karena itu harapannya sampai sekarang memang bangsa yang sudah diawali oleh berbagai perbedaan, kita harus dibiasakan dengan perbedaan. Dan saya optimis ya bahwa sebenarnya masalah moderasi di bangsa kita sebenarnya tidak buruk-buruk amat ya. Kalau kita melihat dari data statistik, kalau tahun kemarin itu kan proses toleransi kita kan 76 ya, sekarang 77 sekian. Okay. Artinya kan meningkat. Artinya masalah kebiasaan untuk kita berdamai itu memang masih bagus di negara kita ya. Nah oleh karena itu, meskipun ada beberapa poin ya, kita kalau melihat di media sosial ya. Nah sekarang kan memang banyak ujaran-ujaran kebencian seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Desi ya. Ini memang penyakit yang mungkin kalau saya melihat justru ini dialami oleh Gen Z ya. Mentalitas Gen Z, kalau saya melihat orang-orang yang masa lampau, mereka secara toleransi masih tinggi karena memang sudah dibiasakan sejak lampau. Tapi kalau saya melihat komentar-komentar dan kemudian siapa itu yang berkomentar, itu memang mentalitas Gen Z ya. Itu menurut saya sih. Tapi ini perlu dilakukan kajian lebih mendalam ya. Karena apa? Mentalitas cara penulisan di media sosial itu kan sebenarnya adalah pengecut. Ya. Karena apa? Karena mereka

0: berkomentar dengan sesuka hatinya tanpa harus menampakkan siapa dia.
1: Betul sekali. Ya. Makanya dengan jor-jorannya gitu.
0: Dengan berani. Jor-jorannya mereka dengan sangat pedenya bisa mengatakan apapun dengan melukai saudaranya sekalipun mereka tidak peduli karena mereka mentalitasnya memang mentalitas yang bersembunyi begitu. Bahkan banyak akun-akun yang itu anonim kan. Bahkan profilnya pun bukan dia sendiri. Dan saya rasa ini penting ya. Di dunia pendidikan memang harus dibiasakan untuk kita berdamai karena memang secara histori leluhur kita kan memang sudah terbiasa untuk bersatu dan dari berbagai perbedaan. Dan oleh karena itu saya rasa di UMP ya di kampus kami ini memang mencoba terus memupuk itu seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dekan karena basic beliau memang PKN ya. Jadi memang visi dari kebinekaan dan kemudian toleransi dan khususnya moderasi di agama itu memang sungguh-sungguh ditekankan. Dan secara faktanya memang di kami di UMP itu memang bukan semata-mata kampus islami dan menampung mayoritas dari sosial Muhammadiyah ya. Justru tidak.
1: Ya. Oke, okay. Inklusif ya UMP ya. Sangat-sangat inklusif.
0: Dan justru
1: ya.
0: Sebaliknya karena mayoritas mahasiswa kami adalah mungkin ya. Dan banyak sebenarnya itu adalah non Muhammadiyah dan juga bahkan non muslim. Non muslim dan berbagai mahasiswa asing kami yang ada di UMP memang mayoritas non muslim. Itu artinya Muhammadiyah di sini memang betul-betul menjaga toleransi dan melalui apa yang kami bisa ya mudah-mudahan kami bisa memberikan dampak baik ya tanpa menekankan pada sudut pandang agama tertentu begitu.
1: Baik. Ya. Tapi memang untuk saat ini trennya untuk Gen Z ini semua kayaknya login ke Muhammadiyah semua. Trennya begitu ya. Baik, pendengar sedikit banyak kita tadi sudah mendengarkan statement dari dua narasumber kita. Jadi kita juga buka interaktif Mas Dekan dan juga Mas Onok ya. Kita buka interaktif dengan pendengar silakan di 632336 untuk teleponnya. Jangan lupa gunakan kode area kita di 0281 untuk Anda yang berada di luar area Kota Purwokerto. Atau silakan bisa SMS voice note ataupun juga WhatsApp di 0811 0540 911. Bisa juga pendengar tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube-nya RRI Purwokerto. Baik, sambil menunggu interaksi dengan pendengar, saya kembali ke Mas Dekan ini. Mas Dekan, sejauh mana sih pendidikan demokrasi di sekolah ataupun juga di perguruan tinggi ini telah berhasil membangun generasi muda yang mampu menerima perbedaan agama, keyakinan, dan pandangan politik tanpa terjebak pada intoleransi dan juga polarisasi?
2: Ini memang perlu kita pahami bersama ya Mbak Desi ya, terkait dengan konsep demokrasi yang sebenarnya gitu loh. Jadi cita-cita demokrasi di negara kita itu kan demokrasi konstitusional atau konstitusional demokrasi gitu loh. Dimana demokrasi konstitusional ini tujuannya adalah secara ideologis dan teleologis atau jangka panjang gitu loh ya. Demokrasi ini apa namanya, satu hentakan napas bersamaan dengan nomokrasi. Demokrasi ini di mana demokrasi ini tetap bersandar pada kekuatan atau memenuhi tujuan daripada konstitusi. Jadi bukan berarti kemudian demokrasi ini serampangan, orang bebas ngomong, tapi tetap kekuatannya ada di konstitusi atau hukum, atau kita mengenal istilah nomokrasi itu sendiri. Nah, banyak sebetulnya yang saya kalau tarik ke belakang dari bukunya John Keane itu, dia mengatakan selama ini kita memahami demokrasi itu sebatas demos kratos gitu loh ya. Nah, itu sebetulnya demokrasi ini berangkat dari demokratia sebetulnya. Ini kadang-kadang kan kita, apa istilah orang Jawa itu, Mas Ono, gotak-gatuk.
0: Otak-atik gatuk
2: gitu loh ya. Ilmuwan kesini ini kadang otak-atik gatuk gitu loh ya, bahwa demokrasi itu demos artinya rakyat, kratos artinya kekuasaan atau pemerintahan. Padahal demokrasi itu dari kata demokratia. Demokratia itu di apa namanya, Babilonia itu semacam dewi penjaga majelis gitu. Jadi karena memang waktu itu dalam menentukan keputusan atau kebijakan, kota itu ditentukan langsung bersama the people, bersama rakyatnya gitu loh, dilibatkan. Dan itu harus bersandar pada nilai-nilai aturan atau hukum yang berlaku ya. Jadi kalau kita berbicara apa namanya, normalitas dalam demokrasi itu ya tadi, dia bersandar pada konstitusi. Maka kita sering mendengar kata normal kan ya, Mbak. Normal itu sebetulnya maknanya adalah kondisi di mana keadaan itu sesuai dengan norma yang ada.
1: Dengan norma yang ada,
2: makanya disebut normal. Nah, cuman kan kadang-kadang di kita aneh ketika budaya korupsi gitu loh ya, itu dianggap normalitas yang abnormal. Apalagi menormalisasi sesuatu yang sebetulnya bertentangan dengan norma. Ya, berbicara tentang pendidikan demokrasi, saya kira kalau kita memahami bahwa demokrasi itu adalah dasarnya konstitusi, ya tentu orang akan berpikir ulang ketika ujaran kebencian, ketika kemudian mereka intoleran. Sekarang pada dasarnya pendidikan demokrasi itu mengajarkan ke arah tadi. Pokoknya dia harus bersandar pada aturan. Aturan yang mana ya? Konstitusi itu tadi gitu loh ya. Jadi kalau kita melihat kekuatan demokrasi pada saat itu, Pak Supomo itu menekankan pada pasal 27 sebetulnya gitu ya, di mana memang kesetaraan dan sebagainya ada di sana semua. Nah, memang ini persoalan dan PR kita bersama di era akses informasi yang semakin terbuka gitu loh. Di era digital ini akhirnya memang banyak sekali nilai-nilai yang sebetulnya sudah diajarkan dalam konsep pendidikan ini kemudian agak bias ketika masuk ke ruang digital. Saya agak aneh ketika misalkan di ruang digital netizen kita itu dianggap, kata Microsoft itu, sebagai netizen yang paling tidak sopan ya. Ini ya gitu loh ya. Paling tidak sopan. Nah, ini kan persoalan lagi sehingga
1: khusus yang warga plus 62.
2: Sehingga ini menjadi PR kita bersama. Hari ini kita juga harus di PKN itu kita mengembangkan istilah digital civic literacy. Jadi bagaimana kemudian warga digital native ini ya. Gen Z ini kan digital native ya, Mbak ya. Kemudian mereka tidak hanya sekedar mampu menggunakan atau menguasai teknologi, tetapi mereka juga harus punya pemahaman bagaimana teknologi itu digunakan secara etis gitu loh. Mereka bisa menganulir berita-berita yang mungkin hoax, mereka bisa menggunakan kemampuan berpikirnya untuk menangkal semua hal-hal yang mungkin bertentangan gitu loh ya. Dan yang pasti ini kemudian harus ditekankan di sekolah-sekolah, karena kalau dulu Ki Hajar Dewantoro mengatakan ada 3 pusat pendidikan, yang pertama adalah sekolah, yang kedua rumah, yang ketiga masyarakat. Sekarang ditambah satu lagi catur pusat pendidikan, Pak. Namanya internet. Itu lingkungan baru untuk anak-anak kita, dan kita sulit sekali memberikan kontrol yang maksimal kepada mereka. Sehingga harus dititipkan nilai-nilai itu tadi. Salah satunya di dalam kewarganegaraan itu kita punya konsep namanya civic digital literacy.
1: Oke, gitu, civic digital literasi. Ini bahasanya agak,
2: atau digital civic literasi, bebas.
1: Oke, sama, cuma dibolak-balik aja. Artinya harus paham apa namanya, bagaimana di ruang digital menciptakan iklim yang sejuk. Betul. Salah satunya adalah lewat pemilihan kata atau bahasa yang tepat, begitu ya. Nah, karena tadi Mas Onok juga menyebutkan bahwa di media sosial itu netizen dengan sejor-joran itu ya mengungkapkan kata-kata dan lain sebagainya. Jadi memang betulkah Mas Onok bahwa bahasa ini memiliki peran yang sangat krusial ya dalam membangun toleransi antar umat beragama? Seperti apa, Mas Onok?
0: Iya, ya memang kalau kita melihat dari permasalahan yang selama ini kita alami ya, kita selalu melihat bahwa perbedaan itu selalu dimulai dari bahasa, ya. Kalau masalah perbedaan antar suku, saya rasa itu bukan hal yang memicu masalah, tetapi justru hal yang memicu masalah itu dimulai dari kata, ya, dari pemilihan bahasa. Nah, ini oleh karena itu pemahaman tentang language politeness ya, kesantunan berbahasa, saya rasa itu sangat penting. Dan oleh karena itu kita bisa berupaya untuk melakukan pemilihan bahasa-bahasa yang santun. Kalau memang tidak bisa melakukan pemilihan bahasa yang santun, cara saya itu diam lebih baik, begitu. Nah, dan karena memang masalah toleransi ya, ini memang sudah menjadi ciri khas dari leluhur kita. Dan kalau kita melihat dari perspektif kajian bahasa dan sastra, khususnya di saya pernah mengkaji ya. Saya ini orang yang penekun di Muhammadiyah, tetapi saya pernah mengkaji di lintas keyakinan, misalnya tentang mantra. Mantra itu kan bukan wilayah kajian dari Muhammadiyah, tetapi karena itu memang concern dari kajian saya pernah mengkaji tentang mantra. Dan mantra itu diciptakan oleh siapa itu? Wali Songo yang dari Demak siapa, Bro?
2: Enggak apa?
1: Sunan
0: Kalijaga.
1: Sunan Kalijaga.
2: Jogja.
0: Iya, Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga itu dia membuat mantra ya. Mohon maaf agak lama, jadi saya apa-apa. Mencoba untuk menghubung-hubungkan.
1: Biar, ya, biar kita tokohnya. Bisa mencerna.
0: Iya. Dan saya mencoba untuk mengkorelasikan antara antara apa yang terjadi saat ini dan bagaimana leluhur kita waktu itu mencontohkan begitu. Nah, di dalam kajian mantra saya, sebenarnya dia kan seorang pemuka agama ya. Jadi dia seorang, kalau sekarang kiai, cuman waktu itu kalau dianggap dikatakan sebagai kiai pasti akan menjadi konflik ya, karena karena waktu itu memang kepercayaannya masih Hindu Buddha dan juga agama Jawa yang disebut sebagai agama Kapitayan namanya.
1: Kapitayan.
0: Iya, agama Jawa asli itu bukan Hindu Buddha tetapi Kapitayan. Nah, oleh karena itu karena visi dari seorang kiai tentunya adalah menyebarkan agama Islam. Tapi karena dia tahu bahwa orang Jawa ini kalau dikasari pasti dia akan melawan ya, dan ujung-ujungnya adalah kematian massal begitu. Sebagaimana kalau kita melihat histori mengapa Islam baru berhasil menyebar luas di Indonesia ini abad ke-15 ya, padahal sejak abad ke-8 itu sudah masuk ke sini.
1: Okay.
0: Ya. Itu rentang tahun 700 sampai dengan 800 tahun itu Islam gagal. Karena apa? Karena kesini itu tidak memberikan nilai-nilai moderasi, tetapi dia melakukan pemaksaan, membuat justifikasi bahwa agama kita Hindu Buddha dan Kapitayan itu adalah kafir begitu, dan pada akhirnya mereka kemudian mati kan, ribuan orang dari Iran itu yang di apa namanya ditugaskan kesini untuk penyebaran agama Islam dan pada akhirnya gagal. Dan ini kemudian dilakukan dengan cara metode yang lebih halus, yang lebih menghargai keyakinan sesama. Dan oleh karena itu waktu itu Sunan Kalijaga itu membuat mantra gitu. Padahal dia seorang yang agamais banget.
1: Islam ya.
0: Ya, yang sangat Islam. Mengapa dia memilih mantra? Karena dia tahu bahwa masyarakat ini gak mungkin kalau kita katakan bahwa agamamu salah, yang benar itu Islam, pasti akan ramai begitu.
1: Terjadi pertumpahan ya.
0: Dan melalui mantra itu yang memang itu bukan sama sekali ajaran Islam, tapi di dalam mantra itu kan kemudian diselipkan Bismillahirrahmanirrahim niyating sun apa begitu ya. Ya. Dan kemudian di akhirnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi diawali dengan bismillah, diakhiri dengan selawat. Tetapi di dalamnya itu teks-teks mantra yang memang pas banget dengan bahasa Jawa dan keyakinan Jawa. Dan selain itu juga ada pengenalan tentang nama-nama nabi itu semuanya ada di dalam mantra itu. Dan ini riset saya yang insya Allah valid, sudah terpublikasi di jurnal internasional tahun 2023. Jadi nanti pendengar maupun pemirsa bisa menelusur ya di Google Scholar saya tentang kajian mantra. Dan saya rasa ini bagus ya, artinya kita bisa melihat bahwa ternyata leluhur kita dengan seupaya itu bagaimana memperjuangkan kerukunan itu. Dia menghindari pertumpahan darah, karena ini sebenarnya kan jalur, kalau pesan bahasa itu kan jalur melingkar begitu. Bukan kita kemudian to the point ke lawan tutur, tapi dia menggunakan jalur melingkar. Pesannya tidak langsung
1: disampaikan
0: tapi melalui pemahaman budaya yang kemudian nanti harapannya adalah menjadi mempertahankan kerukunan, mempertahankan etika sosial yang harapannya memang ujung-ujungnya pesan bisa diterima. Dan pada akhirnya apa? Kan diterima kan?
1: Yeah.
0: Ya, sejauh ini akhirnya Islam masuk. Dan oleh karena itu memang pemahaman tentang budaya leluhur saya rasa bukan sesuatu yang kuno ya. Ini masih penting dan ini memang menjadi bahan kajian untuk semua peneliti ya, hampir mayoritas akademi mengkaji warisan masa lalu. Karena kita tidak bisa menganggap bahwa sesuatu yang lalu adalah kuno. Tapi sesuatu yang lampau yang kita anggap menjadi local wisdom itu kan bukan hanya local wisdom. Kebetulan local wisdom karena yang punya adalah kita. Tetapi harapannya nanti dari local wisdom itu nanti menjadi global wisdom begitu. Jadi kearifan yang ada di Jawa itu menjadi kearifan dunia yang bisa diterapkan untuk konteks etika itu di berbagai wilayah dunia. Ya, saya rasa itu sangat penting, dan oleh karena itu melihat dari dinamika apa namanya bahasa Gen Z saat ini ya, maupun generasi yang lebih lama ya, saya rasa memang berpikir kritis itu memang sangat penting. Jadi kalau sekarang kalau kita melihat itu kan kita bahkan belum membaca secara utuh ya, tapi tiba-tiba di-share saja ya. Ya padahal kalau secara konteks bahasa itu kan pesan itu selalu bermula dari siapa yang menuturkan, lalu isi pesannya apa dan untuk siapa. Nah, ini artinya kan yang berbicara sebagai orang yang apa namanya penutur ya. Penutur itu artinya bisa lisan, bisa tulis ya. Itu kita katakan sebagai penutur. Itu kan artinya bisa saja saya mengatakan sesuatu dengan perspektif saya, dengan cara berpikir saya yang belum tentu cocok dengan orang yang membaca. Tapi dengan adanya apa namanya digitalisasi, kita bisa melihat bahwa sebenarnya itu hal-hal yang bisa berhenti di kita. Kalau kita mendapat dari sesuatu yang lain yang mungkin kita tidak cocok ya, bisa berhenti di kita, karena itu mungkin virus yang bisa memicu masalah apa namanya perpecahan sosial. Tapi karena naluri ibu jari kita ini kan memang sangat cepat ya, tidak difilter dulu. Padahal sebenarnya itu banyak apa namanya teks-teks yang mungkin sangat menghasut, dan kalau kita sadar tentang kebinekaan yang mungkin bisa kita jaga ya, kita bisa pahami dulu dengan literasi kritis sebenarnya penulisnya siapa, pesannya apa, untuk siapa ya. Nah kalau memang itu tidak pas untuk kemudian kita sampaikan, kan kita tidak perlu menyampaikan karena kita bukan yang pemilik teks itu ya. Kita memiliki wawasan lain, dan kita mungkin argumentasi kita juga tidak mesti cocok dengan teks itu, dan kalau memang itu teks-teks yang memang bukan tidak sesuai dengan argumentasi kita, atau bahkan mungkin hoax sekalipun, itu mungkin kita bisa cukup bertahan di kita, tidak sampai dengan yang lain. Saya rasa itu penting untuk generasi saat ini ya. Begitu Mbak Desi.
1: Ya, terima kasih Mas Ono. Kita beri kesempatan untuk pendengar, silakan di 632336. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang Mbak Desi.
1: Selamat siang Pak Dasrun, silakan.
3: Selamat siang Bapak, atau Mas ini narasumber kayaknya orangnya.
1: Mas iya ini Mas Profesor, gagah-gagah semua.
3: Oh, Profesor yang ya. Aringnya orang lembar, bila ya.
1: Ini orang bodoh. Ini Profesornya inklusif dan moderat, tenang aja. Membumi dan membumi, insya Allah. Silakan Pak Dasrun.
3: Pengguna-guna saya begini, saudara narasumber. Kadang-kadang saya mendengarkan katanya harus menghadapi di antara satu atau dua pihak itu katanya harus lapang dada gitu ya. Tapi ternyata kadang-kadang masih ada unsur kata-kata apa itu fitnah, itu musyrik ya. Nah, menurut saya, keinginan saya kata begini. Jadi yang ya terus terang saja, yang bisa biasa puji-pujiannya silahkan, yang tidak puji-pujiannya silahkan. Tapi ya cuman ya kadang-kadang memang yang puji-pujian itu ya harus disadari, jangan pakai pengeras suara. Seperti saya itu pengguna-guna, kayak saya mudah-mudahan itu kira-kira bisa membangun kerukunan di antara tahun sekarang sampai waktu-waktu yang akan datang. Soalnya kan masih ada itu istilahnya satu kata atau dua kata itu masih ada yang seolah-olah ujare kopas, ujare nyora, ujare nyopas, ujare kora. Selalu seperti itu saja. Jadi mudah-mudahan apa yang jadi pengunak-unak saya betul-betul jadi kerukunan yang mutlak. Nah, cuman begitu saudara narasumber, bila mana pertanyaan saya kok ada kekurangan atau banyak kekeliruan yang sengaja tidak disengaja.
1: Yeah, siap.
3: Semuanya saya minta maaf yang sebesar-besarnya, okay. Sama Mbak Desi, sama saudara narasumber.
1: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bisa
2: ditanya.
1: Pertanyaannya mungkin ini kayaknya pas dengan Mas Ono kali ya. Tapi nanti Mas Dekan boleh menanggapi, silakan.
0: Saya dulu.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi tahu pas ora pas itu ngerti bahasa Banyumas
0: ya? Tahu. Iya, saya orang Jawa ya.
1: Oke. Okay. Silakan Mas.
0: Nama saya Onok ya, yang Pamungkas, tapi saya orang Rembang, Mbak.
1: Oh, iya. Jadi
0: Jawa paham. Tulen ya, insyaallah.
1: Jawa Tulen insyaallah.
0: Iya, tadi dengan Pak siapa?
1: Pak Dasrun.
0: Pak Dasrun. Iya. Insya Allah tetap sembah sungkem kagem Pak Dasrun.
1: Insya Allah.
0: Iya, kalau saya melihat dinamika sosial di mungkin di lokasi tertentu ya, memang ada masyarakat yang memang masih berpegang prinsip yang menjaga keyakinannya masing-masing dengan sangat hikmat ya. Ada yang memang pujian, pokoknya dari dulu warisan saya memang puji-pujian ya, dan ada juga yang memang, yo enggak, dari dulu saya diajarkan tidak puji-pujian kok. Mm-hmm. Yang puji-pujian pun boleh, tetapi enggak harus pakai pengeras suara. Dan ini memang salah satu yang isu yang pernah memanas juga di Jakarta. Dan waktu itu, kalau tidak salah, Menteri Agama juga kena dampaknya itu. Mm-hmm. Ya, ini masalah toleransi ya. Kebetulan saja yang ada di lokasi Pak Dasrun ini memang mungkin berbeda, mungkin masih satu agama, tapi berbeda ini ya, berbeda prinsip begitu ya. Nah, ini mungkin nanti akan sangat kompleks ketika kita dihadapkan pada dinamika yang banyak terjadi di perkotaan. Ya, perkotaan itu kan agamanya macam-macam ya. Ya, dan oleh karena itu apa yang kita lakukan, menurut saya tetap mediasi ya, pertemuan, dan memang dibahas dengan baik-baik, itu tetap menjadi salah satu opsi yang paling memungkinkan untuk kita lakukan. Nah, ya jangan sampai kita terus kalau bahasa Jawa itu ya ngerundel ya, di belakang, dan itu kemudian bertumpuk-tumpuk dan menimbulkan dendam. Dan yang kita khawatirkan ini kan dendam sesuatu yang menumpuk dan kita pendam, dan yang kita khawatirkan adalah meledak.
1: Ya.
0: Dan ketika meledak itu kan sebenarnya cukup menunggu momentum saja. Ya. Dan ya supaya tidak terjadi penumpukan emosi dan ledakannya menunggu momentum yang sebenarnya bukan pemicu utama, hanya sebagai penyebab peledakan itu, saya rasa bisa kita mitigasi dengan adanya perundingan. Dan ini memang kan saya rasa budaya yang masih menjadi jalan yang terus kita upayakan ya, di semua kalangan, baik di desa maupun di apapun itu, memang jalur perundingan adalah saya rasa masih yang memungkinkan bisa kita lakukan. Sehingga di dalam perundingan itu nanti kemudian monggo disepakati sebaiknya seperti apa. Nah, kalau memang ada jalan baik yang kemudian bisa saling legowo untuk melakukan itu, saya rasa itu memang ya memang harus ada yang legowo. Kalau kita masih kekeh pada keyakinan kita masing-masing, wong saya ajarannya seperti ini, pokoknya kayak gini, ya itu enggak ketemu titik temu. Ya, memang harus ada yang mengalah. Saya rasa begitu.
1: Oke. Oke. Mas Dekan, silakan menambahkan.
2: Oke, terima kasih Pak Dasrun. Saya kira tidak ada yang kemudian kami tidak mau berdiskusi dengan siapapun ya. Semakin tinggi ilmunya kan harus semakin down to earth gitu loh ya
1: Pak. Ngerti down to earth gak nih Pak Dasrun?
2: Semakin membumi-bumi.
1: Ya, semakin membumi insya Allah.
0: Semakin delosor.
2: Ini kalau tadi pakai bahasa Jawa ini, saya beberapa ada kata yang kurang paham, karena saya juga dari Jawa Mbak. Cuman Jawanya Jawa Borot.
1: Nah itu, Borot itu bocor ya kalau di kita. Saya kira orang Batak, bukan ya.
2: Batak ya. Oke, Mbak Desi, terkait Pak Dasrun, ini kan memang persoalan yang sangat klasik saya kira gitu loh ya. Apalagi di tengah masyarakat kita yang semakin kesini, apalagi khususnya di Jawa, ini kan semakin heterogen ya. Akan berdatangan sekali berbagai macam kelompok-kelompok yang mungkin berbeda pandangan, keyakinan maupun lainnya. Nah, terkait dengan pengeras suara, ini memang perlu dipahami betul secara komprehensif gitu. Yang pertama ya tentu Pak Dasrun bisa melakukan pendekatan sosial gitu loh ya, Mbak. Bagaimana kemudian nanti bermusyawarah dengan pemimpin pemuka agamanya itu yang paling penting saya kira ya, bisa duduk bareng. Apakah kemudian ketika kita puji-pujian itu bagian daripada ritual yang memang semestinya, atau itu hanya tradisi saja gitu loh. Nah ini kan bisa didiskusikan saya kira. Apakah harus dihilangkan pengeras suaranya atau volumenya saja yang mungkin diturunkan. Nah ini kan juga bisa menjadi alternatif solusi untuk kebaikan bersama. Yang kedua ya, ini sebetulnya bisa masuk ke jalur hukum. Ya. Tapi ya saya tidak menginginkan itu terjadi ya, karena bagaimanapun hukum itu diciptakan bukan untuk memenjarakan semua orang gitu. Tapi hukum itu diciptakan untuk bagaimana mengupayakan supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Prinsipnya bahwa dalam perspektif orang Jawa itu kan kita punya istilah Indonesia ini berangkat dari gotong royong atau persatuan. Bahkan sila ketiga itu jadi poros tengah itu. Mbak Desi itu menggambarkan bahwa kekuatan kita itu dari gotong royong. Dalam adat Jawa itu kita mengenal istilah memayu hayuning bawono. Bagaimana kita mempercantik keindahan dunia. Bahwa kebencian, perpecahan, pertikaian itu bagian daripada merusak keindahan dunia. Di dalam perspektif adat kami di Sunda, ada yang kami mengenal istilah gotong royong itu adalah silih asih, silih asah, dan silih asuh. Saling mengasihi, saling mengasah itu menasehati, dan saling mengasuh itu merangkul, kemudian melahirkan silih wangi. Kemudian dalam adat timur, kita mengenal gotong royong itu dengan istilah basudara. Akar katanya adalah udara. Selama kita menghirup udara yang sama, berarti kita duduk, bisa duduk neck to neck gitu loh. Kita bisa duduk dari bahu ke bahu bahwa kita semuanya adalah manusia yang sama diciptakan oleh Tuhan. Cuman memang inilah dalam keberagamaan, dalam beragama itu yang membedakan itu cara mengekspresikannya aja.
1: Kadang-kadang itu dia, ekspresi ya.
2: Ekspresinya berbeda-beda. Tapi saya berharap tadi pakai pendekatan sosial saja, jangan sampai ke yang lainnya, apalagi hukum. Begitu Mbak.
1: Oke, baik. Ya, Mas Dekan dan juga Mas Onok, semoga jawabannya ini bisa mencerahkan ya, Kang Dasrun, dan juga buat semua yang mungkin punya unek-unek yang sama, sudah terwakilkan dan sudah dijawab juga. Kita beralih ke pendengar yang sudah masuk di 0811-254-0911, ini cukup lumayan banyak juga siang hari ini. Kita pilih saja Pak Budi ini di Purwokerto, izin bertanya untuk mas-mas narasumber. Kalau moderasi beragama bertujuan menjaga keseimbangan, bagaimana ya kita memastikan bahwa moderasi tidak justru dipahami sebagai sikap abu-abu atau mengurangi prinsip-prinsip agama yang kita yakini? Nah, silakan Mas Dekan atau Mas Onok dulu ini.
0: Siapa dulu?
1: Ya, sweet dulu juga boleh.
0: Mas Onok. Oke, saya dulu. Baik, ya saya sepakat ya. Artinya ada kemungkinan ke sana, karena moderasi ini kan seolah-olah cari aman ya, jalan jalan tengah gitu, moderat. Artinya begini, kita harus menekankan bahwa sebenarnya moderasi ini, moderasi itu bukan berarti jalan tengah yang abu-abu. Moderasi justru itu adalah keyakinan ya, untuk menaati agama kita secara khusyuk begitu. Karena sebenarnya saya yakin bahwa semua agama apapun itu pasti akan mengajarkan tentang kerukunan. Tidak satu pun, saya, menurut ya sepengetahuan saya ya, tidak, saya yakin tidak ada satu pun agama yang memang mengajarkan tentang permusuhan. Seandainya itu pun ada ya, oknum-oknum di apa namanya ya, sub keyakinan tentang mungkin di kami Islam itu kalau itu kan perpecahannya cukup banyak ya. Nah itu seandainya terjadi apa namanya kekerasan itu, kami meyakini hanya memang salah persepsi tentang satu hadis ya, atau mungkin satu dalil tertentu yang itu kemudian disalah tafsirkan dan kemudian itu memicu perpecahan. Tetapi pada hakikatnya semua agama itu kan memang mengajarkan tentang kerukunan, kebaikan ya, tentang sosial. Karena ya kalau kita melihat di mayoritas isi Al-Quran itu kan memang hablum minannas ya, bukan hablum minallah. Jadi hubungan antara sesama manusia itu jauh, proporsinya jauh lebih besar daripada hubungan kita dengan Tuhan. Nah oleh karena itu kan artinya Tuhan kan betul-betul ya, kamu ya sama teman-teman rukun aja, jangan sampai karena aku kemudian kalian bertengkar. Nah saya rasa ini juga akan terjadi di semua ajaran agama, karena kayak kalau kita melihat dari apa namanya sudut pandang proses penciptaan alam itu kan memang ya langit dan bumi diciptakan 50 ribu tahun ya yang lalu. Jadi gini, Qadarullah ini seperti ini ya. Qadarullah ini memang sudah diciptakan 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Artinya apa? Artinya semua yang ada di kehidupan ini dan termasuk berbagai agama yang ada itu sebenarnya kan sudah masuk dalam skenario Allah. Gitu. Kalau memang pusatnya dari satu titik, ya titik ketuhanan Allah yang memang sudah menentukan sebagai titik pijakan pertama dan kemudian nanti menjadi gambar, menjadi garis yang lain, itu kan tetap bermula dari satu paham, ya satu energi yang memiliki visi yang sama, yaitu tentang kerukunan. Meskipun pada akhirnya kemudian terpecah-pecah menjadi berbagai agama, ya memang saya rasa itu bukan temuan agama baru. Ya memang Allah membuat agama yang sebanyak itu, gitu ya. Meskipun kemudian di akhirnya, ya sebenarnya Islam ini yang benar, begitu. Menurut kami,
1: ya. Sebagai agama penyempurna,
0: ya, begitu ya. Agama penyempurna. Jadi oleh karena itu, bagaimana dengan apakah moderasi abu-abu? Saya rasa justru bukan ya. Moderasi dalam artinya adalah kita meyakini dengan keyakinan agama kita masing-masing dan yakin bahwa Allah itu meminta kita untuk rukun kepada sesama dan ketika itu menjadi prioritas itu akan mengantarkan kita kepada sikap yang moderat, begitu, bisa memahami, bisa berempati yang ujung-ujungnya adalah membangun persatuan dan kerukunan antar sesama. Saya rasa begitu ya.
1: Baik, silakan Mas Dekan menanggapi barangkali.
2: Ya, sebetulnya sederhana ya. Moderasi beragama itu bukan kemudian kita tidak memilih atau kita memilih semuanya, bukan itu. Tetapi kita memilih salah satu dengan tidak memaksakan dan menganggap bahwa pilihan kita itu yang paling benar atas pilihan-pilihan orang lain gitu loh ya. Ini kan untuk menjaga keseimbangan keragaman itu tadi. Bahkan Bung Karno pernah mengatakan ketika di dalam sidang BPUPK itu kan, silakan Anda beragama dengan Tuhannya masing-masing gitu loh ya. Islam mengikuti ajaran Nabi Muhammad, Kristen mengikuti Yesus, dan agama-agama yang lainnya. Satu yang tidak boleh kalian tunjukkan adalah egoisme di dalam beragama gitu loh. Kita menganggap bahwa kita inilah yang paling benar di hadapan orang-orang yang berbeda. Tetapi kalau misalkan satu frekuensi gini kita menganggap paling benar, itu gak masalah, Pak. Saya dengan orang Sunda misalkan, saya pakai bahasa Sunda. Kenapa? Karena ada titik temu gitu loh. Tetapi ketika saya dihadapkan pada perbedaan, ya sudah, kita difusi, kita melebur. Yang penting ada titik temu, karena setiap agama itu tentu dipastikan tidak akan mengajarkan tentang kebencian. Yang membuat agama itu tercoreng itu kan sebetulnya karena orang yang mengaku beragama tetapi dia tidak menggunakan nilai-nilai dalam beragama itu untuk menjaga kesolehan sosialnya atau menjaga hablum minannas. Kita kan ada hubungan ke atas, hablum minallah, hablum minannas, dan hubungan ke bawah, jangan lupa ada hablum minal alamin atau hablum minas samawati wal ard. Nah, itu semuanya harus seimbang, karena dalam filsafat manusia itu memang diciptakan sebagai monodualis. Kita itu satu, Pak, tetapi terdiri dari dua bagian. Kita punya jiwa, kita punya raga. Bukan berarti kemudian ketika kita milih dua-duanya atau ini kita dianggap bias gitu ya. Dua-duanya harus kita penuhi gitu loh ya. Maka dalam moderasi beragama, titik temunya adalah kita punya pilihan dengan pilihan kita, tetapi tidak memaksakan dan menganggap bahwa pilihan kita itu yang paling benar, dan kemudian merendahkan pilihan orang lain. Saya kira itu, Mbak, karena Indonesia ini sangat heterogen, dan kalau boleh saya singgung sedikit, Pancasila itu juga jalan tengah, Mbak, di antara kiri dan kanan. Begitu, ini nanti khusus 2 SKS kalau perlu bilang.
1: Berarti sebenarnya siaran hari ini bisa berapa SKS ya? 1 jam nih bareng sama profesor loh, 2 nih. Pak Budi, semoga tercerahkan dan tidak bias ya. Justru ini adalah sikap jalan tengah supaya tetap bisa berjalan beriringan. Betul, begitu ya, Prof ya. Baik. Kita masih ada waktu, Mas Iskandar, mungkin 5-6 menit ke depan sebelum kita closing. Kita menyapa dulu ada Ibu Ningsih di Kembaran. Selamat siang Bapak Narasumber, apakah bahasa yang kita gunakan dalam percakapan sehari-hari ini bisa menjadi indikator apakah seseorang ini sudah menerapkan moderasi beragama? Misalnya dari cara menyebut kelompok lain saja, pilihan kata sampai cara menyampaikan kritik, begitu. Silakan Mas Dekan atau Mas Onok.
2: Mas Onok.
1: Sendiko Dawu silakan. Ya,
0: harus Sendiko Dawu ini sama Pak Dekan.
2: Bawa-bawa Dekan jadi.
1: Ya, 2-3 menit silakan Mas.
0: Oke, Ibu Mbak Ningsih ya, atau Ibu Ningsih ya. Ya, saya rasa apakah ini indikator? Ya, bergantung kepada bahasa yang seperti apa yang kita pilih. Karena memang pemilihan bahasa itu memang sangat krusial ya. Nah, oleh karena itu kalau kita tidak benar-benar hati-hati, ya mending, menurut saya mending diam dan tidak perlu memilih bahasa yang kemudian menimbulkan konflik hanya karena masalah keyakinan kita, begitu. Nah, oleh karena itu, ya memang tadi apa namanya pemahaman tentang language politeness ya, etika kesantunan itu memang bukan hanya yang untuk menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia saat ini memang masalah etika berbahasa ini menjadi concern di dunia secara global ya. Memang masalah apa namanya etika berbahasa, etika ibu jari kita ini memang bukan masalah di Indonesia saja. Jadi di hampir semua belahan di dunia, termasuk negara maju pun itu juga mengalami permasalahan di masalah ibu jari ini. Jadi oleh karena itu bagaimana kita melihat bahwa bahasa itu santun dan tidak. Kalau memang bahasanya memang menimbulkan konflik, saya rasa memang itu bagian dari cara seseorang untuk bisa membuat provokatif ya, yang memanaskan isu. Dan oleh karena itu ya harapannya bagaimana dengan yang lain? Ya kalau ada yang kalau ada api, paling tidak yang lain juga menjadi air begitu. Ya, jadi sepanjang kita masih satu frekuensi ya, terus meluruskan tentang perdamaian dan ini dipahami oleh semua lapisan masyarakat, saya rasa masih bisa saling ngerem ya. Dan oleh karena itu, saya yakin bahwa ke depan, meskipun ini masih gejolak pemilihan bahasa tentang sarkasme dan kemudian bahasa-bahasa yang lain, saya rasa lambat laun saya yakin bisa diredam dengan apa yang sudah kita lakukan di berbagai jenjang yang termasuk di pendidikan dan juga yang bimbingan-bimbingan yang mungkin akan dilakukan oleh berbagai kalangan termasuk rohaniawan di keagamaan masing-masing maupun pemerintah. Saya yakin tingkat kekacauan ya terutama tentang etika sosial kita akan semakin bagus begitu. Kalau melihat kita progres dari beberapa tahun yang lalu, nyatanya kita juga semakin baik begitu.
1: Baik, terima kasih Mas Onok sebagai gong sekaligus juga closing statement dari Mas Dekan, silakan.
2: Oke, terima kasih Mbak Desi. Saya kira terkait dengan apa yang tadi disampaikan atau ditanyakan oleh Pak Ningsih sudah jelas gih. Jadi memang terkadang bahasa itu tidak perlu diteriakkan dengan lantang itu. Bahkan ketika kita menikmati malam dengan angin yang semeliwir, itu pun bisa menjadi bahasa yang keluar dari nurani yang paling dalam diri kita gitu loh. Begini, dalam konteks menjaga keutuhan, menjaga keragaman, menjaga keharmonisan, ya tentu memang peran bahasa sangat strategis gitu loh ya. Maka memang saya paling menghindari ketika dalam situasi tertentu, misalkan ketika kematangan emosi kita sedang diuji, saya lebih baik tidak mengeluarkan bahasa atau kata apapun gitu loh. Apalagi dihadapkan pada perempuan. Ya kadang kita benar saja ngeluarin bahasa jadi salah. Nggak jadi ngomong salah, ketika ngomong juga salah. ini pengalaman Mas Ono ini.
1: Kok jadi bawa Mas Ono? Kak, padahal mungkin pengalaman pribadi ya Mas Ono ya.
0: Sebenarnya dia, tapi kan
1: dia tunjuk orang sendiri.
0: Sebenarnya kita nih, kami.
2: Ya seperti itulah Mbak Desi, intinya bahwa mari kita sama-sama tentu menjaga keharmonisan dalam situasi yang beragam, karena saya tahu persis bahwa kenapa kemudian pelangi itu indah karena keberagaman warnanya dan tidak ada satupun warna yang dominan di dalam pelangi itu tadi. Kalau kita hanya melihat pelangi dengan warna dasar putih ya tidak akan keindahan. Maka keberagaman ini kalau dijaga dengan baik maka akan melahirkan keindahan. Saya kira itu Mbak Desi.
1: Oke, baik. Terima kasih Mas Dekan, Mas Onok sudah hadir. Jadi kurang lebih dari perbincangan kita hari ini kita belajar ya bagaimana moderasi beragama bukan berarti mengurangi rasa keyakinan, tetapi bagaimana kita menjalankan keyakinan dengan tetap menghormati perbedaan. perbedaan begitu ya, karena tadi Mas Dekan mengatakan bahwa kita itu harmoni, heterogen, berbeda, tapi justru dari perbedaan itu akan menjadi indah begitu. Dan bahasa yang santun, sikap yang terbuka dalam berdemokrasi, serta kesediaan untuk menghargai keberagaman ini menjadi bagian penting ya dalam menjaga kerukunan di tengah masyarakat. Terima kasih, matur nuwun Mas Profesor sudah hadir di studio kami. Semoga next kita bisa berbincang dengan tema yang lebih seru lagi.
2: Amin.
1: Ya, terima kasih juga untuk pendengar atas kebersamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
6: It's getting there.
7: Look, why don't you play that song you played for me yesterday, man?
6: Oh, okay, yeah. That's because of you.
7: Yeah,
6: cool.
7: Great song.
6: A song called Because of You, written because of you.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara CONCACAF capai 4/4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivan Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamika Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kami awali demikian olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kebuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun, Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fratezzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fratezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fratezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Usai pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan. Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Runjaik, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Solet pada menit ke-38.
3: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Solet karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin. Sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Italia kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimasuk kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lukas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, I think we started well. Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini. Dan saya, kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
2: And overloading the midfield was part of our plan, and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control. And

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa, pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya suporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, Ratu Tisa berharap

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah mulai 20 September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 flank dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di-review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA. Kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami. Tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Ia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan. Jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu Ananda Wahyu mengakui lawan dari akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali termasuk 5 emas pada ajang Gema Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu BJTron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin. Dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. EVOS Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia, dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan EVOS Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustoto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Waspada, sejumlah gunung berapi di Indonesia saat ini sedang menunjukkan aktivitas erupsi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung api. Namun, kita tidak perlu panik. Aktivitas setiap gunung memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda, sehingga informasi mengenai status masing-masing gunung harus mengacu pada laporan resmi dari pihak berwenang. Bagi masyarakat yang berada di sekitar gunung api, selalu perhatikan arahan petugas dan jangan memasuki zona yang sudah ditetapkan sebagai kawasan berbahaya. Jika terjadi hujan abu, gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata untuk melindungi mata. Yang paling penting, jangan mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial sebelum memastikan kebenarannya. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu utamakan keselamatan.

Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPR RI membuka program pemagangan nasional Angkatan 2 atau Batch 2 tahun 2026. Syarat pendaftarannya adalah lulusan perguruan tinggi di periode 3 September 2025 hingga 3 September 2026. Belum pernah mengikuti program pemagangan angkatan sebelumnya, dan kalau ada di antara anak, saudara, sepupu, atau mungkin Anda sendiri ingin mendaftar, catat baik-baik tanggalnya, yaitu pendaftaran 3-8 September 2026, dilanjutkan seleksi administrasi 9-10 September, dan tahap wawancara sampai 11 dan 12 September 2026. Untuk mendaftar, kunjungi maganghub.kemnaker.go.id, lalu pilih menu lowongan. Ikuti terus informasi dan pengumuman resmi di Kementerian Ketenagakerjaan mengenai program ini. Ayo daftar, siapa tahu bisa menjadi kesempatan Anda untuk menambah pengalaman dan mengembangkan kompetensi.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda para pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dengan beragam informasi dan peristiwa aktual yang kami hadirkan dalam video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, juga peristiwa aktual lainnya. Saya Risi Rustarto, inilah Indonesia Menyapa Siang. Beberapa topik yang sudah kami siapkan untuk Anda, diantaranya adalah rencana pemerintah menjadikan Bandara Kertajati sebagai pengganti alternatif dari Bandara Soekarno-Hatta yang menuai dukungan. Sementara sejumlah gunung api berstatus siaga dan bagaimana membaca perbedaan resiko dan kesiapan menghadapi erupsi, termasuk juga update terkini dari Bandara Raden Inten 2 Lampung pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Imbas erupsi Anak Krakatau, sejumlah wilayah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, dan juga dari informasi olahraga kami hadirkan match day pertama Liga Champion 2026-2027. Big match langsung tersaji, siapakah yang paling siap?
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

81 tahun RRI menemani menginspirasi pendengar. Kita masih bersama di gelaran Purwakerto Siang sampai jelang nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi kita sudah menyimak siaran moderasi beragama bersama dengan dua narasumber profesor ya, dua-duanya profesor dari Universitas Muhammadiyah Purwakerto, sudah memberikan pemahaman, sudah memberikan sebuah satu gambaran bahwa ternyata memang kita mau tidak mau, suka tidak suka, dan harus kita sadari kita hidup dengan beragam perbedaan yang ada, tetapi justru bagaimana perbedaan itu menjadi sebuah kekayaan, menjadi sebuah harmonisasi, kekeluargaan, saling menghormati satu sama lainnya, begitu ya. Jadi justru dengan perbedaan itu adalah sumber kekuatan bangsa Indonesia yang memang dengan simbolnya Bhinneka Tunggal Ika ya, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Nah pendengar, edisi spesial dari mulai tanggal 7 sampai tanggal 11 September 2026, program 1 RRI Purwakerto akan menampilkan penyiar-penyiar yang sudah purna ya. Dan siang nanti akan bersama siapakah warta siangnya? Kita tunggu saja ya pendengar, jadi tetap bersama kami, jangan kemana-mana.

0: Rika maring ndi jajal? Ora tau-tau neko dandan rapi temen.
1: Arep maring kantor BPRB kakak jateng ko.
0: Goyone, arep ngapa?
1: Arep miliki kebiar undian.
0: Hah? Kebiar undian? Iya. Kapan gue? Terus hadiah utamanya apa?
1: Ujarku kok nafsu temen kulit takon. Ke, rungo kena. Kebiar undian BPR PKK Jateng tahun 2016 diundi neng bulan Oktober 2016. Hadiah utamane 4 unit mobil, 4 paket umroh, 60 sepeda motor, 60 sepeda listrik, lan hadiah menarik liane, Kang.
2: Oh, iya. Kebiar undian BPR PKK Jateng 2026. Saldo simpanan nambah, ati dadi bunga. Eling, nabungin neng BPR PKK Jateng ya.
3: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
4: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
3: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
4: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
5: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
6: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
7: Mendengar kami informasikan waktu duhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya, tepat di saat sekarang pukul 11:45 waktu Indonesia Barat. Saatnya berkumandang, adzan duhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatinya lembut bak burung. Suka memberi sebagaimana ia senang mendapatkannya. Berhemat dalam belanja. Dermawan dalam memberi. Hatinya tenang tak dirisaukan oleh dunia. Seluruh amalnya kebaikan. Karena ia malu, Tuhan melihatnya sedang dalam kemaksiatan. Majelis ilmu dan majelis ibadah selalu ia hadiri karena ia tak mau Tuhan kehilangan ia dalam ketaatan. Ia selalu mengingat Tuhannya di saat berdiri, duduk maupun berbaring. Kekagumannya terhadap ciptaan Allah membuatnya berucap dan berperilakunya selaras dengan doa ketika ia berdoa kepadanya dengan satu kalimat, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami, sungguh Kau ciptakan semua ini dengan tidak sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, hindarkanlah aku dari siksa api neraka. Buah tafakur seorang mukmin menghantarkan perilakunya menuju pada kebaikan demi kebaikan. Kebaikan yang dilakukannya akan menghantarkannya pada kesenangan dan kebahagiaan, jauh dari kata penderitaan. Sebaliknya, jika ia melakukan kemaksiatan dengan tanpa kesengajaan, hatinya akan menjadi menyesal dan ia akan segera bertobat kepada Tuhannya. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 81 tahun RRI. 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

101.1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Mendengar, di tengah meningkatnya aktivitas sejumlah gunung api di Indonesia, Gunung Slamet masih berstatus waspada. Sementara itu, gempa yang terjadi di wilayah Cilacap tidak memicu peningkatan aktivitas Gunung Slamet maupun dampak serius di Banyumas. Kita akan dengarkan informasi selengkapnya bersama dengan reporter Damara. Silakan laporan Anda.
2: Ya, baik Desi. Terdengar aktivitas sejumlah gunung berapi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini tidak berdampak langsung terhadap wilayah di Kabupaten Banyumas dan termasuk juga abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau yang dilaporkan berdampak di sejumlah wilayah di Indonesia. Ini menurut staf bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Banyumas, Awal Sudiono ini mengatakan hingga kini tidak terdapat laporan abu vulkanik yang mencapai wilayah Banyumas. Sementara itu, aktivitas Gunung Slamet juga masih dalam kondisi normal seperti itu. Dan status gunung yang berada di perbatasan Banyumas dan juga sejumlah kabupaten lain di Jawa Tengah ini masih berada pada level waspada.
3: Kalau di Banyumas sendiri tidak terasa vulkanik di wilayah Kabupaten Banyumas belum ada. Kalau Gunung Lama saat ini masih pada level waspada. Ya, satu tahun lebih untuk kondisi waspada. Untuk gempa bumi tidak berpengaruh terhadap Gunung Api Slamet kemarin.
2: Dan pendengar, ia menambahkan gempa bumi dengan magnitudo 5,4 yang terjadi di wilayah Cilacap pada Jumat lalu, ini juga tidak mempengaruhi aktivitas Gunung Slamet. Dan menurutnya gempa tersebut juga tidak menimbulkan dampak serius di wilayah Banyumas. Dan masyarakat tetap tenang dan tidak terdapat laporan kerusakan bangunan akibat gempa. Namun BPBD Banyumas tetap melakukan kesiapsiagaan dan pemantauan terhadap potensi bencana termasuk di wilayah rawan tanah longsor di bagian selatan maupun utara Banyumas. Dan BPBD juga mengimbau bagi masyarakat tetap tenang, namun meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah maupun instansi terkait. Demikian laporan dari Kabupaten Banyumas, Damara Sakti melaporkan.
1: Baik, terima kasih Damar atas laporan Anda. Kita akan update terus mendengar informasi-informasi terkini bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwakarta. Di waktu terdekat kita nanti akan menyapa Anda di segmen Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Ngopi dhewe kan bae masa ora dibagi.
1: Iya coklane kuwi kuwi anggaran ora kaya mutan, buru-buru kaya mutan.
0: Lombok lah bener masa to.
1: Weruh besok kan menang bae mlingas nganang gitir
2: bar gentak. Yo warna kaya kuwi ya.
1: Ora ora kaya mutan gue yang lha iku ta iya.
2: Oke, coklane kuwi gue tukaran tapi janjane menyimpan rasa rindu.
1: Iya. Yeah.
0: Rindu dan benci pokoknya lah ya.
2: Oke, Mas Kumbang anggar dinaik kesempatan Rika ya, kok pengen ketemu penyiar sapa?
1: Sapa gue nyejal?
0: Nung jane kepengin ketemu kabeh lho.
1: Nah, ya wis mati ya, mulane. Ya tadi wari ngene ke.
0: Tapi nek spesialnya kepengin ketemu Mbak Inkal ge lho.
1: Iya, bisa bisa gue diatur.
0: Suarane jan manglingi banget,
1: ade renyah
0: banget.
1: Iya. Jan renyah-renyah
2: ya. Berarti karena jatuh cinta ke suarane Mbak Inkal ya.
0: Iya jan, tapi kan lebih jatuh cinta suarane Mbak Desi.
2: Lah, aja kaya kuwe kena.
1: Sing diri ka cak maruk loro-lorone.
0: Jane ya penyiar RR jane sing main kabeh. Kan ngomong sore ban ka main kok dite kepriwe.
1: Jadi
0: kok sambo yo main kabeh lah sing penting RR tetep di udara iku sapa sing di udara. Mudah-mudahan yang panjang umur penyiar di sampai gaji kabeh.
1: Amin, amin.
0: Cepat-cepat naik gaji.
1: Amin ya Allah. Amin.
0: Udah sepeda di sana apa sepeda gue setrum?
1: Siapa gue?
0: Mas Ato terus udah sepeda.
2: Mas Ato udah sepeda di tahun ini.
1: Iya, alhamdulillah kan rezeki ini lagi.
0: Mama Indes udah sepeda ya, cara
1: siapa?
0: Ya.
2: Mama Indes.
1: Mama Indes siapa?
2: Mama Indes wingi mari ngene kayak enggak usah nganggo kaos apa.
1: Melung. Oh, iya polis sepeda.
2: Ora.
0: Darah udah ngene ngobrol karo nyong udah sepeda
2: karo karo. Jilbab. Jilbab.
0: Kemarin udah kacamata.
2: Oh, oleh jilbab.
0: Jilbab. Terus lipitlah. Berarti ini kan benen nyong ya.
2: Lo oh, bani.
0: Kemana ketemu kan Des?
1: Ah, ya kan Des.
2: Kapan Des?
0: Ya kemana nih? Anu lagunya aku kan sing diputer aku ya.
2: Sing diputer kena ngisor wit kenari. Nah, montor anyu.
0: Kau kok kira tunggungi yuk.
2: Ah, iya.
1: Ya, kayak sing biasa lagi neng sawah kayak kaki nih.
0: Kayak ngobrol dong apa salam-salam gue?
2: Ya aja salam-salam, topok-topok lah.
0: Kayak nyong tanu konsekuen.
2: Ya.
0: Nek harus topok-topok ya. Ada salam-salam, ngono salam-salam.
2: Iya.
0: Ada kakean. Nah terus yang acara lagu-lagu kau kayak orang kayak salam-salam gitu nih artinya nyetok dong aneh karo nyanyi intro salam gitu. Kamu gitu nih pamitan gitu.
1: Oh iya iya.
0: Aku menghibur, gak punya semua jadi semua-semua fan pada kuping pada mangyong kabel sih.
2: Oh, jadi kan tadi juru bicara ya gue. Jadi
1: sebenarnya Pak Priwe kayak.
0: Jadi di kompak naik ya Mbak Desi.
2: Iya, iya, iya.
0: Atur lah ya.
2: Oke. Okay.
0: Obrolan yang biasa kayak gitu. Iya. Yeah.
2: Oke. Okay.
0: Rata-rata salam-salam ngono, tapi sing sedengan agak-agakan. Terus ini kacaran nyanyi-nyanyi, salamnya harus nyanyi dok. Taruh intro salam-salam ya, harus nyanyi. Nah kalau pamitan gitu nih, wis pamit assalamualaikum langsung plus aja gue.
1: Yeah. Ah iya iya iya.
0: Maksudnya di program mah gue main adil sih ya.
1: Iya.
0: Nah gue bisa dimengerti Mbak Desi.
1: Bisa, tak tambahin aneh.
0: Gitu aja ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Nang buri nek, siapa maning gue yuk?
2: Sugeng siang.
3: Sugeng siang. Assalamualaikum Mbak Desi.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. malah.
2: Piwe.
1: Tepriwe ke mama cantik ke ya?
2: Ya sehat sih orang sehat kena dompetnya kok oh, Jan.
3: Iya nambah tanggal sepira kenyong daripada baik ya Kang Tato.
2: Jan kayak anu mekap banget kayak butuh pertolongan pertama.
1: Apa gue butuh nafas buatan apa priwe?
2: Butuh
1: nafas buatan.
2: Pertolongan pertama pada keuangan.
3: Pertolongan pertama mering puskesmas.
1: Iya mbok butuh nafas buatan.
2: Pusat kesehatan mas. Puskesmas.
3: Ya ngomong apa si Kumbang ya Mbak Desi?
1: Lah? Si Kumbang.
3: Kumbang kan udah bengrenyem.
2: Orang susah terungguk nama Mas Kumbang ngomong lah. Orang aja salam-salam.
3: Medun gari los ngomong bahen.
2: Oke, Rika nyorep takon kalau dikasih kesempatan kepen ketemu kami siapa, penyiar siapa. Karunya kan ustahu ketemu.
1: Iya gue.
2: Rika kepen ketemu kami siapa.
1: Karunya ustahu ketemu burung.
3: Begini sih foto bareng sama Mas Arya.
1: Iya.

0: enggak.
1: Tapi karena Mas Tato
0: ini sekarang siapa sih? Mas... gue karena bos lah sih untuk ketemu.
2: Di, masih? Bos apa gue?
0: Ya kepalanya mau ketemu.
2: Nice, Jen.
0: Bos ketemu kabel lah Mbak Citra, Mbak Desi, Mas Tato, Mas Priyo. Ayo ini kau rung.
2: Apa urung?
1: Main kau urung ya. Rikata maring Purbasari bi teburu, maring RRI Purwokerto sing anu edok luwi edok malah orang maring ene RRI Fest.
0: Nah mulane nyong ajok alias de pokoke nyawane nang kene, erek kene nang nyawane nang kana.
2: Ya wingi pokoke nang kene ramean jalan sehat. Rame
1: banget. MC-ne gacor banget maning.
0: Aku pengen ngerti. Status
1: Mbak Desi. Ah iya iya MC-ne.
2: Ana tetanggap nae bek barang jan Rika kok ora
1: ngene. Malah ora teka Rika lah.
0: Sing ngene pit sapa kowe entek to?
1: Ya Mas Sato
2: gue. Sapa sih kae ngana wong Banyumas jere sing terakhir kae wingi.
1: Bukhoris.
0: Jenengan sing oli.
1: Ya Bukhoris bojone anu istrine Mas Tato.
0: Oh, keh Mama Indes ini mangkat berarti?
1: Mangkat karo Bu Marlina.
0: Nah, ini gak kering zaman iki lah yo. Mengko nang maksa butuhlah mengko nyong tengar bulan mengana mengko nyong mareng ngono
1: iki. Cakup, cakup. Ya sidak, sidak makan bersama Mbok Mak di sidak nang apa lah?
0: Lah sidak mengko tengar bulan mengana.
2: Oh iya iya iya iya iya iya. Nah, ora cek-cek we.
1: Lah domong mari ngene iki ngumpul mengko kutek kae mari. Mak nang kene mangan pecel karo Bu Muningan.
2: Oh iya iya kapan gue?
0: Ya urung-urung ngerti tanggal ada udah gitu setting nyong kok tanggal 20 kan kudu nyong arisan di situ rumah. Nyong tanggal 11 sampai di Jakarta ya nu lagi ribet.
2: Loh, Jen.
1: Iya iya iya iya iya.
0: Aku nama lu sing anu nang gue ya ngisor kenari.
1: Ya, nang wit ngisor.
0: Ya salamnya ngomong pada si.
1: Yuuu.
0: Mablong-mablong ginuk-ginuk.
1: Iya iya iya iya iya.
2: Lu lu lu lu lu mablong-mablong ginuk-ginuk.
1: Orang terima ya masalah. Aja salam-salam aku bakalan tomai.
0: Si orangnya cantik. Ih gemoy.
1: Ih gemoy. Pokoknya.
0: Aku gak ada orang mana pengen nyemol. Mau waktu pengen nyemol.
1: Orang tapi yang berpasa tuh pengen gejuk jaren.
2: Pansen ini merek-merek terdupak apa ya.
0: Ujarku Kang Tato wis tua ternyata si bocah pisan.
1: Ya. Mas Tato kayak irungnya bangir putih duwur kayak landa pokoknya.
0: Orang lah.
2: Acam buka-buka kayak gue lah.
1: Nyala ngeran urung bocot ya tak uber tapi kena wis bocot ya.
2: Alah.
0: Anu Mbak Desi?
1: Ye.
0: Ya udah lah kalian jenengan kali.
1: Ya Allah.
2: Jan.
1: Eh aja gelem kok. Oh tuh justru nyong udah level-level satu lah iya. Mas satu senangnya kan sing cilik duur langsing ayu. Nyong kan lemu.
2: Kepriwe, ma.
1: Kepriwe cecel.
0: Ye.
2: Kepriwe.
0: Mbak Desi kan ukurannya sih kayak kaya sih, mungkin botak.
1: Eh, sini. Botak. Kayaknya teh orang botak-orang loh.
2: Yang bulah.
1: Wis lah ngali lah. Wis ngali, ya, ngali, ngali kok.
0: Jadi mau kejam itu.
1: Iya.
2: Iya, iya, iya. Wis, wis, wis, wis, wis.
0: Gue kabe bahasa rame.
1: Ya.
0: Ya, wis, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng siang.
2: Sugeng siang.
3: Sugeng siang wong bagus karo wong ayu.
2: Ye, Jan. Apa kudu kaya gue?
1: Ke ora nyong ya, nyong kagum pisan karo Kang Dasrun Mas Tato. Ki Kang Dasrun ki ya bisa mlebu di setiap segmen, ngerti apa ra kok segmen. Nang Mutiara Pagi bisa golek takon apik banget kaya wong alim. Nah, terus acara moderasi beragama jan kaya wong intelek pisan.
2: Yo.
1: Jan profesor-profesor.
2: Jan cokan. Jan wong wong pinter ki kakine jane ya.
1: Loh.
2: Asli niki.
1: Berarti ki
3: sekedar anu peyeng pinter si ora.
1: Pendengar RRI kena cerdas-cerdas salah si jene Kang Dasro.
2: Nah, iya ge jan pancen ki wawasane ki wis nganang-anah lah ya.
3: Yang kena istilah yang jere aja dupe radio kena nggo sekolah.
2: Bener gue Rika
3: ya. Sekolah ngerona radio kan orang kudu nanti sanggup orang kudu sarap dingin.
2: Iya iya iya.
3: Orang anak MBG ini orang masalah.
2: MBG ini.
3: Iya iya. Jere MBG tok jere jere wong ngamil wong lansia ternyata nyurung tau kon mangan.
1: Orang susah ya. Orang anu ke. Bukan malah keracunan.
3: Yang kepriwe sih wong nyongkrongone kayak gue.
1: Orang susah ngiren-ngiren MBG malah listrik
2: kan selamat kayak ya ngerti rezeki gue orang kas kang gue dok ngerti anak kang liane
3: kadang-kadang sih ngerau orang kena mengkau ngerau orang orang jarak marat peka
2: cokan naik gue ya
3: gue
1: ger Rika harus ditakoni yang ngerla kepengen pengen banget ketemu kami sapa penyana kan Desi Natalia kan harus tahu sing urung tahu
3: ya. Ya sing urung tahu ya panse ya ketemune ya karo yang up to previous ya. Wong anu ngarangane ge sayange nek kan pilih-pilih nyong
2: ya. Ya, Jan. Lah iya kowe jaran kumpul-kumpul kowe kapan?
3: Arya karo Mas Priyo.
1: Oh, anger kan.
2: Ya kowe jaran kapan kuat kumpul kowe? Ya
1: jarane kan bumune ngangko tanggal 20-an maring ana.
2: Iya kowe.
3: Mari ngendi?
2: Tanggal 20 Mas Priyo 20 ke atas likur apa rolikur?
1: Ya takon langsung dia karo Bumuninga sugeng siang Bumuninga.
4: Sugeng siang.
2: Nah,
1: niki wonten kan dasrun iki.
4: Mas Tato.
2: Nggih, alhamdulillah pripun kabaripun?
4: Alhamdulillah sehat ya.
2: Nggih, sing penting sehat nggih.
1: Niki niki wonten kan dasrun iki Bumuninga monggo mbekarep saling menyapa.
4: Eh, piye kabaripun? Ya alhamdulillah sehat nyong waras selamat rikam mbok sehat.
3: Alhamdulillah kedening ya ora ketang. Lewat tuh satelit kita
2: ketemu maning sini. Kayak kepriwe pripun pripun.
4: Ini kan niate jam 3 tanggal 3 Kang Basrun.
2: Nggih.
3: Nun.
4: Niate kan tanggal 3 wingi nyong arep pada ketemuan. Lan jenengan kan dampiri nang Mama Cantika.
2: Ya gue arep dampiri.
4: Mbak Desi kowe akeh pisan tumpuk kundung acarane.
2: Eh percaya Mbak Ayu Desi ta pancen
1: sibuk. Kan niate KPID dateng.
2: Oh iya iya iya benar benar. Iya.
3: Kayak iya.
4: Mama Cantika.
3: Ya Bumuninga karo Mbak Desi.
1: Ya, ini yang
3: tahu
1: rusak
3: di
1: temono apa
3: sih
1: penting
2: enggak pengen diseni. Oh. Sing penting apa diseni. Ya, ya. Ya ngorsit ke Bumun,
4: ke Pripun, barusan tanggal 11 Mama Cantika arep tindak maring Jakarta. Kondure kira-kira tanggal 20. Lah njaluk Mama Ida karo Mama Rusti, wong Mama Rusti kok tanggal 12 juga maring Njujukna putrane tes itu we. Jadi kira-kira enggak enggan ora tanggal bad likur ya tanggal sanga likur.
2: Nah niku disiapakan mawon.
4: Siap lah insya Allah we. Mama Cantika ke enggan ora tanggal bad likur tanggal likur kue soalnya kan ngarai nggak nih gak tindak soalnya tanggal Kamis ngarep kan itu tanggal siji jadi tanggal nggak nih tanggal likur tanggal bulu likur aja nih tanggal bulu likur ya kue siapa kue nora tindak Kamis ya tindak Selasa kayak kue jadi insya Allah kue Mbak Desi Mbak Mas Tato kue insya Allah kue pada tercareli nanti kami ini Mama Ida jere, Mama Ida, Mama Ade jere, aduh ibu pundaku gak bisa kalau hari, bukan hari Minggu, itu karena Mama Putu, ayo kue.
2: Nah ya sekalian iku putune diajak,
4: iya putune diajak, kayak aku saya tampilin Mama Cantika, bawa mobil, Mama Cantika,
2: iya
4: kue. Iya kan aku yang ngantang kono, kang RRI, aku mampir gue nyong.
2: Iya pas banget nih kalau.
4: Ya nyong urung ngomongi anu Kang Radun, urung ngomongi Kang Radun. Oh iya, ganuke aku aweh nomor maring Mbak Desi nomor Radun malah nomornya Mas Hendro ya.
1: Mas Hendro nggih, salah. Tempat napa-napa
2: dadi. Lah niku nomornya dikumpulaken didamelaken grup sih.
1: Oh iya gawe grup dongane ya, grup pendengar ya dongane ya.
2: Lah iya niku.
4: Niate panjang kat sini, Mas Tato, Mbak Edesi, mangke dengan kulampun pada ketemuan. Kue mau kau arep ke priven, kau gawe grup, banyak kue.
2: Langgi ni kau tidak malah grup mawon.
4: Iya, bok menawane RRI kau arep ngadang macam paven kan, dari ini madan kepenak aja kue lu.
2: Langgi laras niku.
4: Nah, kue ya, ya is kayak kue bayar. Ya, selamat. Ulang tahun RRI yang ke-81.
2: Nggih, matur suwun.
4: Senantiasa RRI di udara selama-lamanya.
2: Amin.
4: Dan saya menjadi pendengar setia, mudah-mudahan paringi sehat para selamat.
2: Amin.
4: Sepanjang masa mendengarkan RRI Purwokerto yang selalu di hati.
2: Amin. Nggih.
4: Selepe ini yang nyong wis awet kae, apa jenenge? Maris pendengar setia telepe.
2: Oh, nggih.
4: Maring Mama Cantika, maring Mama Ida, maring Mama Rusti, jadi kon dapal nang kok dapal nang pada ketemu nang kan aja dapal
1: nang. Oh, Mars RRI, semboyan kami angkasawan RRI apa tuh?
4: Maris pendengar kon
2: oh, yang kau sejaman yang mulanya deru kok kan nah. Oh iya,
1: iya kok di situ aja. Anak tamu sedih.
4: Kami pendengar RRI Purwokerto. Sejak dulu hingga sekarang tak akan jenuh dan tak akan bosan dari pagi hingga malam hari. Semua acara ku nikmati.
1: Asik-asik.
4: RRI sebagai kanal informasi, inspirasi menghibur diri. RRI di hati selalu di hati.
2: Jadi lah
1: pokoknya. Jadi ya Kang Dasrun cocok pisan lah ya.
2: Wis gagian gagakna grupe kowe lah Kang lah.
4: Lagi topo kan Bani Masan menjelang apa hari ulang tahun ya ora usah kaken lagu yo ora apa-apa kaya iku ngatur akeh lebu kan itu.
2: Nah iya iya bisa lah. Iya iya iya iya iya.
4: Nggih. Mbak Desi Mas Tato arep seblak apa ora nyong lagi mangan seblak.
2: Lah ampun ngrepoti lah.
1: Ampun ngrepoti.
4: Jadi
1: tepangan dewek iki ya. Nggih nggih boten apa. Eh jam mau nek mriki anu ampun kesupen niku napa donate niku terus sama Mas Tato niku.
4: Dening siap siap Kak Budosen siap dosen.
2: Nggih. Kayung yang minder ke.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tenang bae Kang Dasrun ya monggo diseni hapene.
2: Jenyong minder ke
3: ngene iki. Ya iya bae yen untuk kepenak.
1: Oke sayangku ya.
3: Oke salame nggo kabeh pas dulu sing padha ngrungokna. Acara topokan Banyumasan sing urung mlebu ya mlebu ngono.
2: Iya Ki
3: Haji. Waktu nyong arep medun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, pandan yup disit lah setelan nang
2: ngisor wit kenari. Iya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ayo.
1: Maring di.
0: Kayaknya mikir maring buri sedih lah memastikan.
1: Apa gue?
0: Ketemu kami si Fahri. Mangko jare redakturnya kan Fahri, warta siang. Aja ngasih salamani.
1: Oh, Fahri.
0: Soalnya mangko sing maca berita ki kepala RRI Purwokerto.
1: Oh, iya ki dalam rangka apa gue?
0: Lagi agenda dalam rangka rangkaian HUT RRI yang ke-11 menampilkan
1: ke-11. 81. Wala yo yo. Pirang tahun kene sih Kak.
0: Pokoknya tanggal 11 September gue akan menjadi hari bersejarah dalam seumur hidupku, Mas.
1: Jua.
0: Sedalamannya arep anniversary.
1: Oh, iya iya. Sing kepira telu?
0: Sing pertama, sing Hah? Sing pertama anniversary pertama 11 September 2016.
1: Oh iya iya. Dadi kepriwe? Acaranya kepriwe arep?
0: Ya syukuran sih san gawe nang kantor.
1: Yakin apa?
0: Lu kan nang kantor ngesuk mestine ana makan-makan.
1: Ya, gue sih ya mesti. Gue sih iya. Kena
0: Astagfirullahaladzim.
1: Jenenge iku bumbung temen kayaknya Rika kok lagi gojan.
0: Astagfirullah, ge kan kudu ceria.
1: Iya, istighfar nyebut.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Istighfar.
0: Dadi nyong sing takon karo sedulur pendengar Banyumas, pelopokan Banyumasan. Sekirane
1: duwe kepenginan.
0: Ya ora sekirane duwe kepenginan.
1: Oh, kepenginan arep anu.
0: Kepengen ketemu kambi penyiar pro satu gue sapa.
1: Sapa gue cem gari ngomong bae janjura kelakon asal gelem waring RRI.
0: Iya. Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Sugeng siang cung.
1: Cung lah. Geng ene Rika ki.
0: Apa ge kaki-kaki.
1: Ki pamin.
0: Oh lho.
1: Nyung si orang ngena tapi kan grungo kena nyimak. Yo ra ki.
0: Rama itu sopong sing ora kangen.
1: Kangen. Apa sih kan?
0: Ada bojo arep turu angel merem.
1: Terus?
0: Percaya aku kuat no hatimu. Pak Pamin.
1: Ya, jen gue.
0: Pak Pamin ente nono tekaku.
1: Asal jen gue.
2: Arep-arep banget.
0: Ya. Arep-arep banget. Angger, Pak Pamin detakoni kepengin
1: banget
0: ketemu karo sapa?
2: Kepengin ketemu karo Mbak Desi.
0: Yeah. Alasannya kenapa kepengin ketemu karo Mbak Desi? Kok menyesal lah jebolannya Mbak Desi kayak gue. Wujudnya.
2: Ya, kebagian saya lah. Seluruh grup-grup
1: RRI. Gue ngekirannya. Iya, gue jerar pada kumpul. Karena Rika arep teka pora gue kok.
2: Apar gue mas.
1: Apa? Tak absen pokoknya.
0: Gue. Jadi iya, ngarep-ngarep Mbak Desi nge. Nge mau ngomong-ngomong putul ijik-ijik. Pak Pamin kula nuwun.
1: Ah, ya gue.
2: Kalau mau misalkan paru kok malah Richard-Richard disentong.
0: Nah ya berarti yang kutu kasih jam-jam antara jam 10-an kayaknya Richard-Richardnya teksi nge.
2: Ya kasih.
0: Apa malah nembek wateng, nembek mateng kayaknya.
2: Ya, matanya kan mau.
1: Lah kayak sayang pasar sih ngendi ne?
2: Ngulon.
1: Ngulon.
2: Di bawah pohon palem.
1: Oh. Weh. Pasar ngulon, ngisorit palem, palem.
2: Palem.
0: Kanan jalan ya pak?
2: Ya kanan kiri lah, biar pangan di.
0: Oh kiri jalan, anggar sekang niki.
1: Sekang arang kene berarti?
2: Yang ngulon kiri jalan.
1: Oh, kiri jalan, iya iya.
2: Pokoknya
1: dia yang alami palemnya. Iya, iya, iya. Kapan aneh ngotak mampir?
2: Tapi ya, agar orang kabar-kabar ya, gue nunggu siapa sih,
1: ya, bingung
0: ya. Wow. Daerah apa mau tebak? Tebak suara.
1: Siapa jajal? Nyong siapa sih, ya? Iya.
2: Tapi kita ngerti siantunnya, denger-denger jendual.
0: Dengar-dengar cembual.
1: Iya gue. Kira
2: cembual asing.
0: Nah, gue lo paksing.
2: Gelek menyet manis.
1: Iya. Iya.
0: Ye, berarti kepengen ketemu nomor 1 pengen ketemu karo Mbak Desi, nomor 2 ya, kepengen kali sinten iki.
2: Ya, sampai asing kepengen ketemu ya anu. Gue ketemu kafe lah. Kan
1: ada sih, kan orang tanya
2: yang RR Isman,
1: macam
2: ketemu,
1: biasanya
2: ketemu
1: ngono
2: lah.
1: Ya, tekan tenin aneh pokoknya.
2: Mas Ori kia ya.
1: Canes lah gue wis dimemel ket mau tinggane jan.
2: Kakeki wis mlebu ya kok.
1: Lah ya udulah.
0: Lho Mas Tato.
1: Ya wis lah.
2: Walah. Mas Tato ya.
1: Nah, gue jenewah nyoba ora kelalen karo Rika senajan suwe ora nongol kok ya jan mari kasih kelalen iki.
2: Lah. Wis kaya pae matur nuwun waktune Mas Tato karo
1: Pak Rizki. Nggih, sami-sami.
2: Kok sing padha sami lagi kepriye bersejarah apa?
1: Kepripun?
2: Hari bersejarah apa?
1: Nah, nggih hari bersejarah kangge Mbak Desi niku. Jere anniversary sing kepira kae?
0: Anniversary sing pertama.
1: Pertama dari yang ke?
0: Pertama dan yang terakhir.
1: Pertama dari yang ke?
0: Terakhir.
1: Oh, terakhir. Ya.
2: Jalis kira, matur nuwun Pak Mbak Desi.
0: Enji.
2: Mbak Desi, tak tutup Pak Mbak.
1: Nah, iya, kentau
2: sani. Iya, guna apa lagunya?
1: Lagunya mangke mawon nyusul.
2: Guys, matur nuwun waktunya.
1: Nggih.
2: Bagus lah, cukup ya waktunya. Aku manus bayar lagunya lah.
1: Nggih,
2: siap. Matur nuwun Mbak Sato, kalau Mbak Desi.
1: Nggih, sami-sami. Eh, lala kae, sayangku. Nyombora tau disayang, sayang lah.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Siang sugeng.
3: Aku enggak apa-apa hadir
1: mari. Nah, gendong sapa ri karap.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kaki-kaki. Kaki-kaki karo nini-nini pada gandengan sing
1: Nah, foto sih.
0: Oh ya.
4: Sembarangan.
0: Oh ya Mbak Mines, Mbak-mbak ya.
4: Oh, sancen
1: kok. Wah, gue.
4: Saya. Ya nini desa.
0: Lah nyong ta?
4: Desa ya kan ya.
1: Iya.
0: Nyong ta wis nini-nini, gene nyong wis nini-nini, nyong ta ora izin.
4: Lah nyong nini-nini.
0: Ge, Mbak Mines. Anu lagi lagi kepriwean kuwi dening dadi gendong-gendongan karo kaki dasru nawan-nawan gendongan.
1: Seneng temen gendong.
4: Gendongan wong mekane gebluju kudan.
0: Oh, ya sing alon. Sing alon golek mlaku makan kepat.
1: Ya rumang sanis pada sepuh.
4: Ada kesempatan ya Sato ya.
1: Nggih.
0: Nggih. Mbak Mines.
4: Halo.
0: Rika kepengen ketemu penyiar sapa ge, Mbak Netine kesempatan kepengen ketemu kami sapa?
1: Karo sapa kuwi yo.
0: Kafe ya.
1: Iya, salah jenis sing jan. Iya.
0: Iya,
1: ya ora apa-apa sih sih banyak jal sapa.
4: Kafean.
1: Nah, oh, kafean. Iya, kafean.
0: Iya.
4: Pokoke kafe penyer kono.
0: Iya, asik. Lakit nyong
4: jin yang emak nganti di kafe.
0: Ya, pokoke nyong arep nyempet nang maring jalan Mintaraga nomor 5.
4: Silakan.
0: Ketemu karo Mbak Mines Mas Auraha.
1: Nyong to nyong raja ke yuk. Temenan apa ora kowe?
0: Ya temenan mage nyong.
1: Iya maksudnya iki temenan apa ora mbok ayune iki arep.
4: Ora ana jalan dilit pecel.
0: Nah, pokoke anu jemua ngemben ya. Insyaallah nyong kan mari karang Sentul Purbalingga Kang Rika melu nusun.
1: Temenan apa ora kowe?
0: Temenan.
1: Kapan?
0: Jemua ngemben udah jemua nek jemua siki kan ki engko dhewe karep ulang tahun RRI jemua ngemben.
1: Jemua ngemben sih jam pira kowe?
0: Ancan.
1: Jam pira?
0: Ya nomor dicatat nomor Mbak Mines. Nomor Mbak Mines.
1: Jan pancen buka yune ki engko lagi.
4: Jan, Mbak Impen apa kabaran?
1: Kayane ki kok.
0: Oh di set kayak pira 08 pira
4: 085
0: yo
4: 100 60
0: yo
4: 60
0: yo
1: 97
0: aku lagi kayak 0851 006060 6097
4: iya.
0: Ya, Mbak.
4: 085 100
0: 60
4: 97. Jangan dikasih siapa-siapa.
1: Ya.
0: Lah, ya wis tersebar.
1: Ya wis siapa bae sing ora ngerti. Nang
0: udara.
4: Bodoh-bodohan.
0: Ya.
1: Kebetulan.
0: Ya, anu ki kena nggo WhatsAppan apa ora nomor ki Mbak Mines? Tanya nggo WhatsAppan apa mung SMS tok?
4: SMS tok kok. Udah bae. Apa jajan?
0: Lha iki terus angkat apa ora iki?
4: Kepriwe?
0: Pengen nyampe lu kaki jasron. Oh, lagi telepon.
1: Yang malah tumpuk muka.
0: Ya. Ya. Yo. Makasih ya.
1: Hah?
4: Jadi anak-anaknya bojo loro, anu gajian nung, anu pas-pasan ke bojo loro.
0: Apa? Orang anak?
1: Kepriwe?
4: Kayak anak-anaknya isi kebon, kita nyanyin karo aku jasrun. Jadi bojo loro, gaji pas-pasan ke bojo loro.
0: Bagi ya, Mas Robin.
1: Kue. Jan, teman. Pas teman gayonge kok. Iya. Pas banget ge wong mlebu ge.
0: Mas Robin.
1: Pas banget wong mlebu ge. Tenang, Mbah, yo.
0: Ge, Mbak Mines ge Mas Robin menyapa disit pendengar kita Mas Robin. Jenenge Mbak Mines Paul Pecel Rika anger lagi mulang nang UIN Karang Sentul mampir mari ngene Mbak Mines.
4: Ge, Karang Sentul.
0: Ge.
4: Perbandingan
0: yang saya
1: kiki,
4: ngebalok
1: kanan,
4: ke kiri.
0: Jalan Mentaraga nomor 5 Mas Robin nomor HP-nya.
1: Ajak malam jam mampir ke alun-alun Purbalingga ya.
4: Oh, di nomor 5.
1: Hah?
0: Lo nomor pira?
4: 6.
1: Lah kepriwe. Oh, Rika ya arep blangsak nang ngarep ndi kowe lah. Nah, gue.
2: Mas Robin gue.
0: Mas Robin.
5: Ya, ya, salam, salam ya, gue.
0: Mas Ustaz.
5: Pada
0: pokoknya
5: sehat.
0: Pegawai RRI.
5: Pada
0: sehat. Ya, simpan.
1: Pasang kayak wong, ngomong kayak orang kado, pedot. Orang ngerti ini boleh ngomong nabrak, wae, gentenan, yuk. Wis celuk-celuk kon ngomong arek tabrak bae. Oh.
5: Ki ana wong loro kayak anu bakul pecel kambi bakul sapa kowe?
0: Ki curake.
1: Ki wong daging ana di barang ge.
5: Bakul daging. Ya kapan-kapan pada mari ngono nyong lah ngono ya.
1: Nggih.
5: Di diskon lah ya moga-moga.
1: Ora diskon maning ya. Dibungkus nang isa kok.
4: Kapan-kapan kaya
1: lagu nek wis plus. Ya
0: ae lah. Kapan? Ya Mbak Mines, Mbak Mines, pokoknya pegawai RRI sing paling ngalemung si jitoknya. Mas Robin, Mas Robin, soalnya jenengnya main banget Ustadz Koko Robin.
5: Deh, kayak di laman dengar, di laman apa ada berita, pada ngelak kena berita, ya.
0: Yo Mas Robin.
5: Oh, kenal kayak pengusaha, pengusaha. Oh iya, salam Ben. Pengusaha apa ya jenenge? Entok apa ya? Ya.
2: Ya nu kata sing kudu pengusaha entok kan nyunan kalkun.
5: Iya kalkun, pengusaha kalkun. Kayak biasanya kayak. Kayak biasanya anu nerima nggo Thanksgiving, ana acara Thanksgiving nggo kalkun ya maring Kusworo. Wis ana dilanjut lah, melu melu.
1: Oh, ngene kok malah
2: aku kan ngomong
0: ana. Ya.
1: Ah, ya ya.
4: Kalkun ya manis.
0: Iya iya ke, wis sisit acaranya ditutup ke bergerak anak kepalanya siaran berita.
1: Iya kok Jen.
4: Iya, ya sama-sama.
0: Ya moga-moga langgeng ya Kang Dasrun karo Mbak Mines ya.
2: Jadi ngarep baca berita siapa kiye mengomong.
0: Pak Kepala RRI, Kepala RRI karo Mbak Indah Nurhandoko kanu tahu kiye tadi pos pemberitaan. Siki kan iya iya iya. Ya ya
1: ya ya
0: matur nuwun. Alon alon awas bukan kepaduk mau kepaduk sing alon. Golek gandengan ki Mas Sato.
1: Kiye
0: warunge kudu ditutup. Siarane ya anak anak anak Pak Kepala mandan kudu sing kalem aja cerak wakan.
1: Iya, Rika aku sih cocok sama wakan kok. Iya, kayak orang enak kayak Riko.
0: Fahri, beritanya wis bener ya. Aja gawe wirang menungsa. Oke, diintip nang Pak KTU dewek pamitan di situ ya siji loro telu.
1: Kelilang.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi. Edisi Warta Siang kali ini akan dibacakan spesial oleh Bapak Slamet Fauzan, Kepala LPP RRI Purwokerto, dan juga Ibu Indah Nur Handoko.

0: RRI Purwokerto, radio publik milik bangsa menyampaikan warta siang. Sari berita. Pendengar, pembahasan mengenai peringatan Hari Pamong Praja dalam menjaga ketertiban serta mengedepankan pelayanan, kami angkat menjadi topik utama warta siang edisi Selasa 8 September 2026. Dirangkai berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah warta siang selengkapnya bersama saya, Fauzan Pamungkas
1: dan Indah Nurhandoko. Dengan menjaga ketertiban dan memberikan pelayanan publik yang prima menjadi dua hal yang saling melengkapi dalam tugas aparatur, khususnya pendekatan yang dulu cenderung bersifat kekuasaan, kini bergeser menjadi lebih humanis dan persuasif. Selengkapnya dilaporkan Zahra Nurul Fitria.
2: Menjaga ketertiban bukan sekedar menegakkan aturan, melainkan menciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib, agar masyarakat dapat beraktivitas dengan baik. Dr. Tobirin, MSI, Akademisi Administrasi Publik, menilai kedua hal ini sangat tepat untuk dijalankan secara bersamaan. Pamong Praja diharapkan tidak hanya hadir dengan ketegasan, tetapi juga dengan senyum, sapa, dan pendekatan yang persuasif serta dialogis. Pendekatan yang humanis dan didorong semangat melayani dinilai akan mampu mengubah citra masyarakat dari yang tidak percaya menjadi percaya. Tantangan utama saat ini bukan hanya di lapangan, melainkan juga di ruang publik digital. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital serta kompetensi aparatur harus terus dilakukan secara berkelanjutan agar mampu mengelola isu dan mencegah konflik yang berlebihan.
3: Bagaimana kemampuan-kemampuan digitalisasi itu penting, terutama untuk bagaimana menjaga kapasitasnya, terutama mengatur isu, kemudian memberikan solusi, memberikan gambaran yang terbaik, citra branding yang terbaik, itu penting, perlu dilakukan dan terus-menerus dilakukan dengan langkah nyata. Artinya tindakan yang real, kemudian meningkatkan kompetensi, kemudian itu juga bermain di media sosial, meningkatkan kapasitasnya, itu perlu untuk selalu ditingkatkan.
2: Di momentum peringatan Hari Pamong Praja, Dr. Tobirin menegaskan bahwa era saat ini bukan lagi era kekuasaan, melainkan era demokrasi, keterbukaan, dan pelayanan. Semoga ke depannya aparatur semakin tampil sebagai sosok yang humanis, persuasif, dan melayani, namun tetap profesional dalam menjalankan tugasnya. Zahra Nurul Fitria melaporkan.
0: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas terus mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga ketertiban umum sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Kerjasama Satpol PP Kabupaten Banyumas, Mahtub Junaidi.
4: Dalam wawancaranya bersama saat ini saya sudah bersama dengan Kasih Kerjasama Satpol PP Kabupaten Banyumas dengan Bapak Mahtub Junaidi. Apa kabarnya, Pak?
5: Betul, Mas. Ya, saya Mahbub Junaidi, Esos, selaku Kepala Seksi Kerjasama pada Bidang Tranmas Tibum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.
4: Oke, baik. Dan kali ini kita akan membahas mengenai Hari Pamong Praja, menjaga ketertiban dan mengedepankan pelayanan. Baik, Pak Juna ya. Pak Juna nih, makna dari Hari Pamong Praja bagi Satpol PP nih, Pak, khususnya dalam menjalankan tugas untuk menjaga ketertiban umum sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat itu seperti apa sih, Pak?
5: Baik, jadi ini tema yang tepat ya, menjaga ketertiban umum dan melayani masyarakat. Ini tema yang tepat saat sekarang karena Satpol PP lebih mengedepankan sifat humanis, terus hak asasi manusia, terus mengayomi masyarakat, gitu, Mas.
4: Oke. Lalu nih, Pak, bagaimana Satpol PP ini menerapkan prinsip menjaga ketertiban dan mengedepankan pelayanan dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah agar tetap tegas, tetapi juga humanis, Pak, dan tidak menimbulkan jarak nih dengan masyarakat?
5: Baik, jadi terkait dengan tema kali ini tentunya Satpol PP mengedepankan humanis ya dalam melaksanakan setiap kegiatan di lapangan agar tidak terjadi konflik ya di kemudian hari dengan masyarakat ya. Tentunya masyarakat ini kan ada dari kalangan bawah ya, ada pedagang, ada pengamen, ada penyandang masalah sosial ya. Tentunya kita harus lebih berhati-hati dan mengedepankan humanis dan profesional.
4: Oke, baik Pak. Kemudian nih Pak, bagaimana peran kolaborasi antara Satpol PP dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, tokoh masyarakat maupun unsur keamanan lainnya nih dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman di wilayah Kabupaten Banyumas?
5: Baik, terkait dengan kerjasama yang sudah kita lakukan, tentunya kita melaksanakan mengkoordinir dengan unsur aparat keamanan lainnya seperti kepolisian, terus TNI dan unsur pengamanan lainnya dalam setiap kegiatan ya yang melibatkan acara pemerintah daerah ataupun kegiatan massal masyarakat, bahkan dalam setiap kegiatan penanganan Tranmas Tibum di Kabupaten Banyumas.
4: Oke, kemudian nih Pak, tantangan apa yang dihadapi Pamong Praja saat ini dalam menjaga ketertiban di tengah dinamika dan kebutuhan masyarakat yang mungkin semakin beragam Pak, serta bagaimana untuk upaya menghadapinya?
5: Baik, tantangan ke depan memang semakin berat ya yang kita hadapi karena tentunya kompleksitas permasalahan ini kan semakin berkembang ya, mengikuti perkembangan zaman. Dulu tidak ada manusia silver, tidak ada badut, tidak ada apa bentuk-bentuk lain ya. Nah, sekarang kan sudah bermunculan dan ini tentunya harus kita lakukan penertiban terhadap mereka, tapi juga harus membangun komunikasi dan memberikan solusi terhadap keberadaan mereka agar mereka juga tetap bisa menafkahi keluarganya itu.
4: Oke, terakhir nih Pak, dalam momentum Hari Pamong Praja ini nih Pak, ada pesan atau harapan nggak kepada seluruh anggota Satpol PP dan juga khususnya masyarakat nih Pak, agar semangat menjaga ketertiban dan mengedepankan pelayanan dapat terus diwujudkan?
5: Baik, terhadap rekan-rekan Satpol PP yang saya banggakan ya, Hari Pamong Praja ini tentunya adalah pengingat bagi kita ya bahwa Satpol PP itu sebagai penegak perda ya, yang tentunya dalam kondisi sekarang ini kita harus lebih bisa mengayomi, membina dan melayani masyarakat gitu
4: ya. Baik, terima kasih Pak Juna atas wawancaranya bersama dengan RRI Purwokerto.
5: Terima kasih Mas.

0: Pendengar, di tengah meningkatnya aktivitas sejumlah gunung api di Indonesia, Gunung Slamet masih berstatus waspada. Sementara itu, gempa yang terjadi di wilayah Cilacap tidak memicu peningkatan aktivitas Gunung Slamet maupun dampak serius di Banyumas. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Aktivitas sejumlah gunung berapi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir tidak berdampak terhadap wilayah Kabupaten Banyumas, termasuk abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau yang dilaporkan berdampak di sejumlah wilayah. Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BBBD Kabupaten Banyumas, Awal Sudiono, mengatakan hingga kini tidak terdapat laporan abu vulkanik yang mencapai wilayah Banyumas. Sementara itu, aktivitas Gunung Slamet juga masih dalam kondisi normal. Status gunung yang berada di perbatasan Banyumas dan sejumlah kabupaten di Jawa Tengah masih berada pada level 2 atau waspada.
2: Kalau di Banyumas sendiri tidak terasa abu vulkanik di wilayah Kabupaten Banyumas, belum ada. Kalau Gunung Slamet saat ini seperti biasa, masih pada level waspada. Sudah 1 tahun lebih untuk kondisi waspada. Untuk gempa bumi tidak berpengaruh terhadap Gunung Api Slamet kemarin.
1: Ia menambahkan gempa bumi dengan magnitudo 5,4 yang terjadi di wilayah Cilacap pada Jumat 4 September 2026 juga tidak mempengaruhi aktivitas Gunung Slamet. Menurutnya, gempa tersebut juga tidak menimbulkan dampak serius di wilayah Banyumas. Masyarakat tetap tenang dan tidak terdapat laporan kerusakan bangunan akibat gempa. BPBD Kabupaten Banyumas tetap melakukan kesiapsiagaan dan pemantauan terhadap potensi bencana, termasuk di wilayah rawan tanah longsor di bagian selatan maupun utara Banyumas. BPBD mengimbau masyarakat tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah maupun instansi terkait. Damara Sakti melaporkan.
3: Warga Purbalingga berharap wilayahnya terhindar dari paparan abu vulkanik akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Berikut laporan Fitri Hasanah.
4: PLT Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani menjelaskan bahwa potensi sampainya abu vulkanik ke wilayah Jawa Tengah sangat bergantung pada pergerakan dan arah angin di berbagai lapisan atmosfer. Pantauan di wilayah Kabupaten Purbalingga paparan abu vulkanik akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan belum sampai ke wilayah Kabupaten Purbalingga yang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Hingga saat ini aktivitas kehidupan dan kegiatan ekonomi masyarakat di Purbalingga berlangsung normal seperti biasa. Warga Purbalingga juga ikut memantau situasi ini dengan cermat sembari memanjatkan doa agar dampak erupsi tidak meluas. Wijayanti Nur Aida, warga Desa Majase, mengaku khawatir jika erupsi berlanjut mengingat riwayat letusan dahsyat Krakatau. Sebagai masyarakat awam yang tidak bisa memprediksi paparan abu vulkanik tersebut, Wijayanti berharap Purbalingga tidak terkena paparan abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau, dan jika pun terpapar, ia berharap tidak terlalu tebal.
5: Kejadian di tahun-tahun yang sebelumnya yang Krakatau itu meletus kan memang sangat dahsyat nggih. Kalau untuk meletus lagi mungkin akan mengakibatkan yang meskipun anak Krakatau anakan tapi kan lebih dahsyat. Harapannya ya tidak meletus lah. Harapannya hanya sedang ini aja mengeluarkan ini saja. Ya karena memang itu mungkin tidak bisa diprediksi oleh kita-kita semua nggih, masyarakat awam. Jadi kita sih harapannya seperti itu. Tidak terkena abu vulkaniknya, tapi kalau memang terkena abu vulkanik ya semoga saja tidak terlalu yang tebal lah.
4: Empati juga disampaikan oleh Erlina, warga Desa Panican. Selain berharap angin tidak membawa abu ke arah Purbalingga, ia turut memikirkan kondisi

0: atau apa begitu kepada masyarakat yang terdampak.
1: Erlina juga berharap pemerintah memberikan perhatian khusus dan bantuan seperti masker, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan warga yang memiliki gangguan pernafasan. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau hingga Senin pagi belum terindikasi mencapai wilayah Cilacap. Selengkapnya dilaporkan Reni Tania.
3: Abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau belum terindikasi mencapai wilayah Kabupaten Cilacap. Hal ini berdasarkan hasil pemantauan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Cilacap yang menunjukkan kualitas udara di wilayah ini masih dalam kategori baik dan aman. Meski sempat beredar di media sosial jika ada beberapa warga yang mulai merasakan adanya dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau pada Minggu malam. Namun berdasarkan pemantauan Air Quality Monitoring System atau AQMS hingga Senin 7 September pagi, belum terlihat adanya perubahan kualitas udara yang mengindikasikan dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Pengendali dampak lingkungan ahli muda DLH Kabupaten Cilacap, Anjas Kartiko Permono mengatakan, jika kualitas AQMS hingga pukul 9 pagi masih dalam kategori aman. Salah satu parameter yang menjadi perhatian dalam kaitannya dengan aktivitas vulkanik adalah sulfur dioksida atau SO2. Parameter ini juga menjadi perhatian menyusul informasi yang beredar di media sosial yang menyebut sebaran SO2 telah mencapai wilayah Banyumas, Cilacap, dan sekitarnya. Namun berdasarkan hasil pemantauan DLH Cilacap, konsentrasi SO2 masih berada jauh di bawah ambang batas. Selain SO2, DLH juga memantau partikulat PM2,5, yakni partikel berukuran maksimal 2,5 mikrometer. Hasil pemantauan menunjukkan konsentrasi PM2,5 di Cilacap masih berada di sekitar angka 3. Kondisi tersebut kemungkinan turut dipengaruhi hujan yang terjadi di sejumlah wilayah Cilacap. Sementara itu, parameter dengan konsentrasi tertinggi adalah nitrogen dioksida atau NO2 dengan kadar sekitar 35. Meski menjadi parameter tertinggi, angka tersebut masih berada dalam kategori baik.
4: Kalau melihat data AQMS yang ada di wilayah kota Cilacap, untuk biasanya kalau letusan gunung secara alami potensinya dari hampir sama kayak fosil, pembakaran fosil, bahan bakar fosil, yaitu dari parameter SO2. Kalau kondisinya saat ini kalau dilihat SO2-nya masih kategori aman, masih di bawah ambang baku mutu kalau dilihat dari AQMS sampai dengan jam pukul 9 tadi. Sementara kalau PM2,5 itu batas maksimalnya 15. Jadi debu yang ukurannya maksimal 2,5 milimikron, sangat kecil, 1/1000 mikron. Apalagi tadi, mungkin tadi pagi di wilayah Jawa hujannya, sehingga mungkin parameter itu ada relatif terpengaruhi juga oleh dengan kondisi habis hujan.
3: Hasil serupa juga terlihat dari pemantauan BMKG Tunggul Wulung. Untuk memastikan ada atau tidaknya material abu vulkanik yang terbawa hingga ke Cilacap, BMKG melakukan pemantauan menggunakan paper test yang dipasang di Taman Alat Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung. Apabila terdapat material vulkanik yang menempel pada kertas pemantauan, maka dinyatakan positif. Sebaliknya, jika tidak ditemukan material vulkanik, hasil pengamatan dinyatakan negatif. Pemantauan dilakukan sepanjang hari Minggu tanggal 6 September mulai pagi hingga malam hari. Hasilnya tidak ditemukan debu vulkanik yang menempel pada kertas pemantauan. Dengan demikian, hasil pemantauan dinyatakan negatif atau tidak menunjukkan adanya dampak abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau ke wilayah Cilacap. Meski demikian, pemantauan kualitas udara dan pengecekan material abu vulkanik akan tetap dilakukan secara berkala untuk memastikan kondisi udara di Cilacap tetap aman. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
5: Kabupaten Banyumas, pemerintah Kabupaten Banyumas menyiapkan 90 motor listrik untuk kepala desa dan pemilik sekolah. Kebijakan tersebut disambut positif karena dinilai dapat meningkatkan efisiensi mobilitas dalam menjalankan tugas kedinasan sehari-hari. Berikut laporan Faisal Raihan.
6: Pemerintah Kabupaten Banyumas berencana mengadakan motor listrik untuk pemilik sekolah dan kepala desa. Pengadaan tersebut menggunakan anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk mobil dinas Bupati Banyumas. Pendilik Korwilcam Dindik Purwokerto Timur Fauzan Nurafik mengapresiasi kebijakan tersebut. Menurutnya kendaraan listrik dapat mendukung mobilitas penilik dalam menjalankan tugas termasuk penanganan anak tidak sekolah. Fauzan mengatakan kebijakan itu juga sejalan dengan

0: Program Banyumas Pasti Sekolah. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, jumlah anak tidak sekolah di Banyumas disebut telah turun dari sekitar 15.000 menjadi 7.000 lebih. Dengan berkurangnya jumlah anak tidak sekolah tersebut, Fauzir menilai mobilitas penilik perlu terus didukung agar upaya penanganannya dapat berjalan lebih optimal.
1: Tentu kebijakan ini akan mendukung program beliau juga kaitannya dengan Banyumas Pasti Sekolah. Dengan angka ATS yang lumayan tinggi setelah di verval mengalami penurunan dari 15.000 menjadi sekitar 7.000 sekian, itu tentu ini akan mendukung kinerja para penilik khususnya dan pada umumnya kaitannya juga dengan penanganan anak tidak sekolah.
0: Fauzan menambahkan selama ini sebagian penilik masih menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak, bahkan kendaraan pribadi untuk menjalankan tugas. Menurutnya penggunaan motor listrik nantinya dapat menekan biaya operasional. Ia memperkirakan penghematannya mencapai 70-80% dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak. Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono menyampaikan, kendaraan listrik yang akan diadakan diprioritaskan untuk mengganti armada operasional lapangan yang kondisinya sudah tidak layak. Sekitar 90 unit sepeda motor listrik disiapkan untuk kepala desa dan penilik sekolah.
2: Saya minta feedback untuk ke Purwokerto di atas bersama teman-teman kades, yang ini mau diberikan kades dari jatah mobil dinas bupati sama penilik sekolah. Karena 3 tahun itu ngecasnya gratis, berarti kan nggak beli BBM 3 tahun. Kemudian tadi garansi baterainya saya tanya 6 tahun. Ada rencananya ada 250 titik charging station VinFast. Kemudian charging stationnya VinFast bisa dipakai merek lain untuk mobil dinas bupati.
0: Sadewo memastikan rencana penggantian kendaraan dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyumas menjadi kendaraan listrik tidak dilakukan sekaligus. Kebijakan tersebut akan diterapkan secara bertahap dengan mempertimbangkan hasil evaluasi penggunaan armada pada tahap awal. Faisal Raihan melaporkan.
3: Pada miladnya yang ke-112, pengurus cabang atau PC Al-Irsad Al-Islamiyah Purwokerto menggelar festival permainan tradisional yang menampilkan 33 permainan dari seluruh penjuru tanah air. Yanuar Adi menurunkan laporannya berikut ini.
4: Di tengah kebiasaan anak-anak yang semakin lekat dengan gawai, pengurus cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto menghadirkan kembali berbagai permainan tradisional yang mulai jarang dikenal generasi muda. Sebanyak 33 jenis permainan tradisional dari berbagai daerah di Indonesia diperkenalkan dalam Festival Permainan Tradisional 2026 di Sport Center SMP dan SMA IT Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Festival bertajuk Melestarikan Budaya, Merajut Kebersamaan tersebut merupakan bagian dari puncak peringatan Milad ke-112 Al-Irsyad, sekaligus rangkaian Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto Education Expo ketiga. Kegiatan melibatkan peserta didik dari jenjang KBTK hingga SMA, pendidik, wali murid, serta masyarakat umum. Ketua Dewan Syuro PP Al-Irsyad Al-Islamiyah, Ustadz Insinyur Syarif Bashir mengatakan, pengenalan permainan tradisional dari berbagai daerah merupakan bagian dari upaya Al-Irsyad untuk memperkuat kecintaan terhadap budaya Nusantara. Syarif menjelaskan permainan yang diperkenalkan antara lain Gobak Sodor, Sunda Manda, Oglak Aglik, dan masih banyak lagi. Seluruh permainan dipilih dengan konsep tanpa menggunakan alat maupun teknologi, sehingga anak-anak dapat bergerak aktif sekaligus mengenal budaya tradisional.
5: Mengenalkan budaya tradisional di setiap wilayah Indonesia, artinya Al-Irsyad meng-Indonesia. Insya Allah menjadi daya dukung dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.
4: Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Widodo Sugiri mengapresiasi penyelenggaraan festival tersebut. Dia menilai permainan tradisional menjadi salah satu cara mengimbangi kebiasaan anak yang kini banyak menghabiskan waktu dengan gawai dan kurang melakukan aktivitas fisik. Widodo mengatakan kegiatan tersebut menunjukkan kepedulian Al-Irsyad terhadap penguatan akar budaya. Pendidikan menurutnya tidak cukup hanya membuat anak pintar secara akademis, tetapi juga perlu membekali mereka dengan pemahaman terhadap latar belakang budaya dan kemampuan untuk mempraktikannya.
6: Penguatan akar budaya di mana anak-anak tidak dididik hanya menjadi pintar saja, tetapi anak-anak diharapkan mengerti akan latar belakang budayanya dan bisa melaksanakan, contohnya lewat permainan tradisional yang sekarang namanya saja kita tidak pernah mendengar kembali.
4: Rangkaian Milad ke-112 Al-Irsyad Al-Islamiyah juga dilanjutkan dengan sejumlah agenda lain sepanjang bulan September, termasuk seminar nasional dan pengajian akbar yang melibatkan komite dari seluruh unit pendidikan. Yanuar Adi melaporkan.
7: Di usianya yang ke-81 tahun, RRI terus membuktikan eksistensi sebagai media publik yang menemani perjalanan bangsa dari masa ke masa. Lantas, bagaimana pandangan Dandim 0701 Banyumas serta masyarakat mengenai peran dan harapan mereka terhadap RRI hari ini? Mari kita dengarkan suara mereka berikut ini.

Pengalaman saya pribadi mendengarkan RRI ini lebih kepada bisa meningkatkan wawasan ya. Nah, karena beberapa program-program dari RRI juga ada yang memberikan informasi, kemudian juga bisa menikmati perjalanan yang cukup panjang dengan ditemani oleh RRI, itu sesuatu yang luar biasa. Karena kita bisa melintasi daerah yang satu ke daerah yang lainnya, tetap masih mengudara atau sama dalam satu frekuensi. Kemudian apa yang diberikan juga bisa menjadi satu wadah budaya atau media untuk budaya bisa diperkenalkan melalui RRI ini sendiri. Harapan kami tetap menjadi media ataupun menjadi suatu sarana kami bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan informasi dan lebih interaktif lagi dalam membangun Indonesia melalui suara-suara yang luar biasa, baik itu dari informasi maupun edukasi-edukasi yang membangun untuk masyarakat agar bisa lebih aktif lagi dalam membangun, mewujudkan Indonesia tangguh di 2045.

biasanya itu kan kalau RRI Purwokerto kan banyak penyuluhan kesehatan, pertanian, lain sebagainya. Semoga RRI Purwokerto semoga semakin nanti ya semakin jaya lah. Semoga sukses

0: Demikian Warta Siang edisi Selasa 8 September 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Indah Nurhandoko dan
1: saya Fauzan Pamungkas
0: beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang.

0: sudut adalah kita.
1: Jalan-jalan di tepi laut, pulangnya memberli ikan asin. Ketemu lagi kita di sesi Prodangdut dengan penyiar yang selalu asik. Yeay, nyambung gak sih pantunnya? Iya pendengar, senang banget ya, saya Desi Natalia masih terus akan setia temani Anda di sepanjang Purwakarta siang. Kali ini kita akan berjoget bersama ya di acara Prodangdut. Dangdut adalah kita sebagai tembang pembuka ya pemanasan kita siang hari ini. Kita mau kondangan dulu kali ya, kita mau kondangan di rumah mantan. Kita mau gil-gil dulu bareng sama Siti Badriah, judulnya Undangan Mantan.

0: Jadi waktu-waktu spesial Radio Republik Indonesia begitu ya. Jadi RRI sebentar lagi akan memasuki usia yang ke-81 tahun. Dan 81 tahun tentunya bukan perjalanan yang sebentar. Ada banyak cerita, informasi, hiburan dan kenangan yang menemani masyarakat Indonesia termasuk panjenengan semua ya. Karena itu siang ini kita mau mengajak pendengar bernostalgia apa? Kira-kira kenangan yang paling berkesan oleh pendengar Pro Dangdut begitu ya bersama dengan RRI. Mungkin dulu setiap pagi mendengarkan radio sambil menyiapkan sarapan mungkin ya, atau menemani bekerja, mendengarkan berita, atau bahkan menunggu lagu dangdut favorit diputar. Tapi kalau dulu tuh sudah ada siaran dangdut ya, dulu zamannya Pak Almas Useno itu panggung dangdut gitu. Atau mungkin ada yang punya lagu dangdut yang langsung mengingatkan pada masa ketika pertama kali menjadi pendengar Prozatu RRI. Boleh sekali silakan ya. Jadi apapun kenangan-kenangan indah Anda bersama dengan RRI Purwokerto bisa diceritakan di sini ya di 632336 atau di 0811 540911 ya. Oh, ternyata ternyata teleponnya masih off ya, pantesan kok sepi. Kita coba ya. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, Mang Herdi, gimana kabarnya siang ini?
1: Sehat.
0: Sehat.
1: Bukro sama Mbak Pupu.
0: Cakep.
1: Dimakannya sambil mangut-mangut.
0: Iya.
1: Pro Dangdut emang ya aku, apalagi penyari yang makin hari makin imut-imut.
0: Aduh, penyari makin amit-amit deh kayaknya. Mang,
1: salam manis, salam sayang.
0: Cakep.
1: Salam penuh persahabatan.
0: Asik.
1: Senyummu manis selalu terbayang-bayang.
0: Iya.
1: Cuma senyuman Mbak Desi yang selalu ku sayang.
0: Asik, ser. Mang Herdi, kenangan indah apa Mang Herdi bersama dengan RRI?
1: Kenangan indah.
0: Mm-mm.
1: Aku kenangan indahnya waktu di lagu-lagu Sunda sama Mbak Dian.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, semoga Mbak Dian tetap terus ya. Aku sering aktif ya. Lagu-lagu Sunda di Purwokerto itu dulu ya.
0: Mm-mm.
1: Seingatan saya tuh teleponnya juga bukan ini loh.
0: Oh, teleponnya bukan yang ini.
1: Masih pakai Telkomsel rasanya kalau nggak saya.
0: Oke.
1: Okay. Banyak deh yang dulu-dulu dari Tasik dari mana-mana tembakan. Nah, Mbak Dian udah nggak ada. Aku berhenti sejenak terus suka dengerin, jarang masuk tuh. Cuma dengerin aja.
0: Oke.
1: Okay. Ya gitu aja kenangan indahnya ya. Baca lagu-lagu Sunda.
0: Oke. Siap. Terus
1: ulang tahunnya nanti datang enggak tadi ya?
0: Ulang tahunnya, nah itu. Semoga bisa hadir ya, semoga ya. Iya.
1: Banyak sih aku lupa ya penyanyi yang dulu-dulu itu. Cuma namanya yang namanya Suseno,
0: Pak Almas Suseno.
1: Ya, itu aja yang aku ingat dulu.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Begitu aja, cuman sayang di saat-saat itu aku belum bisa bertemu ya.
0: Iya, tapi sekarang sudah menjadi pendengar setia kembali ya.
1: Iya, kalau masalah RRI mah ya memang aku selalu dengerin ya.
0: Selalu dengerin.
1: Berita-beritanya yang begitu akurat dan terpercaya, bukan hoax ya. Jadi kalau pengen mendengarkan berita yang ya ke RRI aja.
0: Oh, oke, okay. Yang kalau mau dengerin berita yang bisa dipercaya udah ke RRI aja. Oke. Okay. Baik, terima kasih Mang Herdi. Mau bagi salam tak buat siapa?
1: Lagunya apa yang udah disediain?
0: Lagunya yang udah disediain ini ada Goyah dari Rita Sugiarto. Ada Maggie Z, Sakit Gigi. Daripada Sakit Gigi. Oh, gak mau. Oh, ini aja. Cuma kamu.
1: Iya.
0: Sayangku di dunia.
1: Baik, ya.
0: Ini aja, oke. Okay.
1: Sayangnya pertama buat Mbak Desi ya. Keduanya selamat ulang tahun buat RRI Purwokerto.
0: Oke.
1: Di udara dari di hati ya. Semoga penyiarnya juga tetap selalu diberi kesehatan kebahagiaan umur panjang ya. Mama Darsa juga ya. Yes. Selalu. Jangan lupa. Duhurnya ya Fatma Darsa Kansanya juga. Terus buat Tindro juga ya. Buat Maluna juga, Pargisun juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Maafai juga ya. Buat Ibu Muninga, Ibu Yanti, Ibu Idah juga ya. Terus Ibu Harsoyo. Terus Mbak Mines, Siti KDM juga. Buat Bawati. Buat Mama Eri juga ya. Buat Dasrun juga, Radun juga ya. Bapak Min Pak Jamal juga ya. Mama Ade, Pak Rustianto juga ya. Bunda Arum juga.
0: Oke.
1: Terus buat semuanya saja ya.
0: Oke.
1: Mas Madesi, makasih ya.
0: Yes.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mang Herdi. Di belakang Mang Herdi ada siapa nih? Halo, selamat siang Pro Dangdut.

0: juga sehat ya.
1: Sehat waras, selamat ya, enggak sehat dompetnya.
0: Makasih apa?
1: Oke deh, Mama Indes mau bagi salam buat siapa?
0: Bagi salamnya buat Mbak Desi, semoga sehat selalu. Semoga bahagia selalu beserta keluarga.
1: Amin.
0: Ada Mas Ferdi, Mbak Putri, ya. Terus Mama Darisa. Ada Mbak Minas, Mbak Siti KDN.
1: Yes.
0: Pak Basrun. Pak Paimin, Mama okay. Ida. Bu Ida, Bu Nguninga, Mama Dede, Kiratun,
1: yeah.
0: Buat Kembang juga.
1: Oke, okay, buat Mas Kembang juga. Mama Indes, apa nih kenangan apa, kenangan indah apa Mama Indes bersama dengan RRI Purwokerto?
0: Kenangan indahnya kemarin Mbak
1: Desi,
0: baru pertama kali.
1: Jalan sehat di Purwokerto. Alhamdulillah. Itu padahal baru pertama kalinya ya.
0: Iya.
1: Masya Allah.
0: Tapi terkenang pertama lihat Mbak Desi.
1: Iya. Nyesel nggak ketemu saya kemarin?
0: Oh, seneng banget Mbak
1: Aduh.
0: Desi. Makanya aku berani memperkenalkan
1: diri.
0: Kenalkan diri ke depan salah.
1: Iya. Aduh, kita nggak foto kemarin.
0: Mbak Desi kan lagi sibuk.
1: Kapan-kapan semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya Mama Indes ya.
0: Insya Allah, katanya mau ke Purbalingga ke tempat Karangsentul.
1: Mbak
0: Minas mampir.
1: Iya.
0: Untuk saya Mbak Desi.
1: Itu Mama Indes di sebelah mananya?
0: Sebelah bandara Mbak Desi.
1: Oh deket, oh bandara masih
0: iya,
1: jauh ya.
0: Mama mau pulang dari Mbak Minas. Lewatnya Linggamas itu lewat. Tempat saya deket.
1: Oh, dari
0: sekalian
1: JBS.
0: Mundur.
1: Oke.
0: Okay.
1: Oke.
0: Okay. Kan ada nomor WA-nya kan bisa Mbak.
1: Oh iya, di Pro 1 ada nomornya Mama Indes ya.
0: Iya.
1: Oke, okay, dan insya Allah aku sempetin mampir ya.
0: Mbak Desi sehat.
1: Amin.
0: Ada tugas ke Purbalingga, monggo pinarak mampir tunggu-tunggu lah.
1: Siap, siap, siap, siap, siap.
0: Okay, salam sehat buat semuanya ya Mbak Desi.
1: Oke, okay, baik.
0: Yang ikut aja.
1: Lagunya mengikut aja ya.
0: Iya. Makasih ya Mbak Desi.
1: Oke, okay, sama-sama.
0: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mama Indes yuk. Silakan 632336 atau di 0811-2540-911. Aku tadi lihat ada Mama Rusti ini. Mama Rusti, ayo mah. Ayo mah dijun dibukak lawange mah kenyang wis kula nuwun ya. Buat Mama Rusti, Ibu Muninga selamat siang Ibu Mun juga ya, sehat selalu. Selamat siang Pro Dangdut. Waalaikumsalam. Kayong angel banget kawit mau mlebu ya.
2: Enggak aja iyalah biasa.
1: Topokan. Awi topokan mau ya rame banget mau ki alhamdulillah nama status yang paling ganteng.
2: Topokan yang mlebu pinggirannya ora tebuk.
1: Ora tebuk lawange. Terus Rika sedih tadi nek.
2: Ah ya ora lah,
1: Rapatia. Iya. Mak Rusti kenangan indah apa yang Mak Rusti rasakan bersama dengan RRI Purwokerto?
2: Aku ya kawit demien guys, ya seneng pisan ya. Mien kan ana sing sandiwara
1: radio.
2: Ya, apa ya?
1: Oh iya, Brahma Kumbara terus.
2: Oke. Okay. Mbak, kosih radionya Degawang Alas lagi kae panen.
1: Ya Allah, demi ben ora ketinggalan cerita sandiwara radio Brahma Kumbara ya.
2: Kan ngomong bisa nangger orang ngurungo kena ceritane kembe mulane radione unggal bina.
1: Oh alah.
2: Ngomong sandiwara. Lah kae ngerana ketoprak nyongnya seneng gemien. Siki koran anak ketopraknya ya.
1: Ketoprak iya kok, dongakna ya moga-moga tahun ngarep bisa terselenggara maning ketoprak.
2: Amin iya. Kan biasanya kan dina minggu ya mbak, labuhnya sih jambir jam 10 apa ya?
1: Anggar apa ketoprak?
2: Ketoprak bukan ketoprak iya.
1: Iya gano, ya nyong kelalen soalnya kan gendawis lawas banget ya.
2: Gana iya, anggar jam 1 bubar, kayaknya jam jam 10 lah buwe kok ketoprak kok. Jadi kesaran nana. Lah sing kae Pak Singa kae ya ora nana wis ya.
1: Iya Pak Singa wis ora nana.
2: Iya nyong agem yen anger kae kan esi bocah esi nang kidul mene rame biyunge anger anu ramane nyong lagi anu kowe radione de setel jan ngrungokna kaki singa ayo kowe
1: ngrungokna kaki singa
2: malam Jumat terus gimana enggak ora salah.
1: Iya
2: kowe nyojen iya kok gimana enggak anu nang kowe Brahma Kumbara kowe jan seneng pisan enggak anu mulane radione kok jadi gawang alas.
1: Nang alas sing apa Rika mak mari ngalas repek apa panen apa tandur.
2: Oke, kemudian kan masan pari sing dawa-dawaan jenengan ngerti ora pari derepan.
1: Oh, ora sih ora ngerti pari derepan iki kan derep iku maksude.
2: Iya, kan anu kae carane alase ditanduri kuwe pari. Lah kuwe carane agi panen apa ya iya derep. Lah kuwe pada lereh desa ngrungokna kuwe apa kuwe. Sandiwara si Brahma Kumbara.
1: Putir-putir pasir di laut ya.
2: Ya, kue ya, nyong ya, sanu seneng ngomong kena kue. Iya kue, anu kan anggeran mus ngerungu cerita sekarang mulai anggar orang ngomong kena kan ngungun jadi orang gitu loh, nanti ceritanya kayak Miki.
1: Jadi penasaran nih ya.
2: Iya, penasaran. Iya sih, kan ini toprak ya suara nana, sandiwara bicara nana. Siki sih yang nyatanya sandiwara orang nana, menang TV-TV anu ana ya mbak ngergemen
1: iya sinetron kan, nih gue
2: iya sinetron iya sih ngon TV-TV kan mis ake gemen kan anu isilah iya
1: oke
2: okay. Siapa basis pada melebuknya Miki?
1: Sing melebuknya mau ana siapa sih sing pertama memang Herdi kepindone Miki sih siapa nyong bisa Mama Indes pintelunya Mama Rusti.
2: Alhamdulillah kenceng dengan wis melas dian.
1: Iya lo nyong nak lo dendeng nang notif ke Mama Rusi kangelan banget kem sih ya wis tak telepon balik.
2: Iya pendak nyong telepon wis ana sing maning wis melebu ya wis lah. Engko maning bak keduman ya kowe.
1: Iya. Sehat waras selamat ya mak ya.
2: Ya amin lah mudah-mudahan ya jen bisa ketemu depan-depan karo jenengan ya.
1: Iya, pokoknya ngesok mari ngene bae bareng-bareng rame-rame tuli dadi anget pisan ketemu topokan.
2: Iya, insyaallah kemudian ya Gusti Allah ngridoni bisa ketemu karo jenengan pada kabehan
1: sebab. Amin.
2: Kayane rame temen iki ya.
1: Rame ne pol pokoke.
2: Ketemu anu sawak-sawak.
1: Oke.
2: Ketemu cawak-cawak kayak
1: cawak-cawak sih apa cawak-cawak?
2: Lagi kemerop yuk.
1: Oh kemerop-merop lah malah aneh jadi anget kok mengko.
2: Oke, bis jenengan penyiar kemerop yuk. Kemerop
1: yuk. Ah, pokoknya rame banget mengko mesti pokoknya.
2: Mau banene bumun ngendi kakak priwe tanggal pira?
1: Tanggal 20 maringana pokoknya ana bumuni nga mama cantika kok samper-samperan. Oke, mama cantika nyamper kaki tasrun maring ene. Kuwe mengko Mama Rusi ya nyamper kaki radun kok dadine pramen nang kene to li.
2: Kaki radun mono ngendi nggone mbuh yang ora nyamper ngana.
1: Ora kaya ora serute ya.
2: Ra yo yo ra kok nang ndi nang kulon Baturaden.
1: Ngendi sih ke daerah ngendi ya nyong kelalen arane ya pokoke sekang pintu Mandala ki maringanan lah.
2: Oh, ya berarti daerah Baturaden dean. Anger nyong yang kemanjatan nyong mudun lah.
1: Ngendine Mama Ida, Mama Rusti.
2: Mama Ida ndi Mama Ida ngendi?
1: Mama Ida kuwi esih nang isor. Daerah apa jenengannya si Lanyong Kelalen?
2: Kemutuk?
1: Daerah ngendi sih yang ngone Mama Ida? Kayak pokoknya yang anu ngon daerah Prompongetan. Tugu Prompongetan.
2: Oh, iya, berarti yang nyong asing ngene ngetan.
1: Oh, ngone Mama Rusi ngetan.
2: Iya ngidul. Wong nyong kae liwate Sumbang, Mbak.
1: Oh, Sumbang ngendi sih?
2: Iya, wong nyong kan Ciberem kan kecamatannya Sumbang. Iya ngerti. Yang anu kayak metu maring kae larangan kae kan ana tugu lagi lurus bae ngalor.
1: Tugu larangan ngalor.
2: Iya, kradenan ya ke temblu tembe mlebu maring kanan. Jenenge maring Ciberem. Ya kuwe.
1: Iya.
2: Ya senyong ya. Salam enggo. Weana Pumuninga, Pak Radun, Pak Dasrun, Mister Genjot, Mang Hedi, Aki Kumbang, Aki Kumbang, Mister Balo, Mama Ida, Mama Indes, Mama Siti KDE, Mama Darisa, Mama Vira, Mama Duna, terus Mama Santika. Nyombe wis teleponan karo Mama Santika diwingi, semulakane sering jaluk, jaluk nomor maring Mbak Inka diwingi. Yang gue sing tadinya ngobrol mantan suwe di wingi nang omah. Lah kok ya salam nggo. Miki sing urung kesebut ya nggo anu maning Pak Dalang Suwadi kowe cokane kae nyalami nyong. Ya nggo kabeh bae ya Mbak Nyong. Lagune miki apa kowe?
1: Lagune ki cuma kamu sayangku di dunia ini. Terus goyah Rita Sugiarto sakit gigi. Sabar Sadewo. Sing apa disit?
2: Cuma kamu baik ya, maring cuma kamu ya.
1: Cuma okay. Mbak Desi. Ya, oke.
2: Okay. Ya matur nuwun banget, Mbak.
1: Enji, sami-sami. Amin.
2: Kok insya Allah bisa ketemu.
1: Ya, amin. Terima kasih ya, untuk Mama Rusti. Sehat selalu ya, Mbak ya. Enggi, terima kasih matur nuwun di belakangnya Mama Rusti. Silakan 632336. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Halo.
3: Halo.
1: Selamat siang Bro Dangdut. Iya, dengan siapa kah? Halo, suaranya naik turun.
3: Enggak kok, masih biasa.
1: Ini siapa? Ini Mama Siti apa Mama Darisa?
3: Darisa.
1: Loh, dan yang suaranya berubah-ubah kayak Spiderman.
3: Kayak
1: kayaknya lagi ceria banget Mama Darisa. Terus uli apa? Terus dikirimi apa sih nang Mang Herdi?
3: Ya dikirimi apa aja lah.
1: Asik. Mama Darisa, kenangan apa sih yang sudah Mama Darisa rasakan bersama dengan RRI Prokerto?
3: Yang dulu itu bacaan buku penyumasan dibaca oleh Mas Almasuseno.
1: Oh, ada acara itu dulu ya kenangannya ya?
3: Iya, bacaan buku penyumasan atau apa itu yang bisa Mas Almas itu bisa jadi suara
1: Oh, membacakan cerita. Oke. Yang kangen sama Pak Almah ditunggu aja ya, karena nanti beliau akan hadir membaca warta berita.
3: Iya.
1: Oke, Mama Darisa mau bagi salamnya buat siapa?
3: Aku ingat lagi Rita.
1: Rita Sugiarto, judulnya Goyah. Lagi goyah apa Atine?
3: Kok, ya enggak lah.
1: Enggak ya.
3: Salamnya buat yang barusan turun tuh Mama Rusti.
1: Iya.
3: Mama Indes.
1: Iya.
3: Mama Pati.

0: Datang berarti masih banget marah. Mister Gendro. Mas Gendro.
1: Iya.
0: Terus Mas Herma. Semua-muanya saja lah. Mbak Desi selama bertugas. Semoga
1: sehat
0: selalu.
1: Oke. Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Nah ini Mbak baru Mama Siti. Cuci muka dulu kan yang suaranya kayak tangi turu kayak Mama Siti.
2: Enak aja sudah mandi kok.
1: Oh sudah mandi.
2: Iya.
1: Gimana kabarnya Mama Siti, sehat kan?
2: Lagi agak pusing.
1: Oh sedikit. Lagi agak pusing. Obatnya gampang.
2: Apa?
1: Duit sekepok.
2: Orang takon.
1: Mama Siti. Ayo kenangan terindah bersama RRI Purwokerto apa sih?
2: Aku ya kue lah kayak Mama Rusti mau kue. Anak ketopraknya seputar maminya pak.
1: Ketoprak ya.
2: Diajak namanya.
1: Iya oke.
2: Terus kayak lagu-lagu kenangan. Terus apa maning deh? Sing malam minggu deh. Dangdut apa?
1: Panggung dangdut.
2: Lah ya kue. Diajak namaning bae mbak. Jadi rame.
1: Jadi rame ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Terus salamnya sih enggak. Niki mbak Darisa.
1: Iya betul.
2: Mas Herdi. Spesial untuk Kapim kaya sing lagi meriang ya sing. Muka tulis mari.
1: Amin.
2: Curanyong nulari kaya.
1: Oh.
2: Ya.
1: Iya iya. Oke.
2: Okay. Mama Ida. Mama Ida. Kalau saya diputar apa?
1: Sing harap diputar. Iya. Yeah. Cuma kamu kami goyah.
2: Terus apa maning?
1: Sakit gigi apa sabar?
2: Iku sakit gigi nebayan.
1: Sakit gigi nebayan, oke.
2: Okay. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati
1: ini. Ya betul. Ya.
2: Terus Mama Dede. Terus Mas Armila.
1: Oke.
2: Okay. Ya sudah tapi pele ya mbak. Semangat
1: tertunggu.
2: Terima kasih.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Yeay! Mas Gendro ya?
3: Ngopi, Mbak Desi?
1: Ya?
3: Ngopi.
1: Ngopi.
3: Ngopi.
1: Aku wis metang kopi anak rong gelas awit esuk plus sebotol jamu.
3: Ngopi gula aren Mbak Desi.
1: Enak gawe dewek kapan untuk tumbas kue?
3: Ya tumbas, gotong pelat dewek.
1: Oh, terus dicor dewek.
3: Dicor dewek lah. Gotong-gotong dewek Mbak Desi.
1: Ora siki kan anak kopi-kopi sing gari nyeruput.
3: Oh iya anaknya tuku sing sasetan berarti
1: sasetan
3: kan murah.
1: Oh iya, iya bener banget nyobek kayak gue. Nyobek aku ya kaum kopi sasetan.
3: Iyalah, apa bebek sih murah lah sing.
1: Iya.
3: Sewu sini di molas.
1: Nah, gue. Nyong aku nginum kopi larang gue ngerti tuh kok nang, ngerti tuh dewek kok rasane awang-awangan banget nyong anggar kon bayar dewek tapi larang. Loh, iya iya. Nyong suka aku daripada tuh kopi larang sing regane 6.000 7.000 ya suka. Suka gue nempur beras. Ya bok.
3: Aku sasetan bebas desi ya.
1: Nah iya mulane ya. Lu rong ya. 30.000 ya ana rong renteng lumayan bok
3: ya,
1: malah.
3: Iya bener ya bes. Sekarang ini berarti ya.
1: Tos pada bek.
3: Ekonomi banget lah ya.
1: Ah iya. In this economy kok. Sorry temen tuku sing larang-larang ya bok.
3: Bener ya waktu pada. Apa sih orang beannya bebas desi ya. Larang.
1: Iya iyalah. Mas Gendro.
3: Dalam.
1: Kenangan terindah apa Mas Gendro dengan RRI Purwokerto?
3: Dulu waktu pindah radio Mbak Desi.
1: Ush.
3: Bukan waktu umur belasan lah dulu ya. Tahun 90-an lah.
1: Iya.
3: Ikut pindah radio.
1: Oh.
3: Pop Indonesia.
1: Keren. Iya.
3: Keroncong.
1: Keroncong. Oke.
3: Perosa.
1: Wis. Keren banget jajul suaranya kayak apa.
3: Tapi kan gak ada suara. Gak juara mau ikut-ikutannya. Gak ada kebuka bro. Jadi lah.
1: Oh anu.
3: Apa? Gue kedep-kedep.
1: Tapi keren loh. Berarti sekarang gombong. Maring RRI Purwokerto kan natombok.
3: Ben ora wes, ben enak bacor Pak Kol piye apa? Terus metu nang terminal
1: Cilawas
3: yen.
1: Iya.
3: Pak Kol kan RRI.
1: Oh.
3: Nang nginep.
1: Nginep.
3: Musola Mbak Desi.
1: Oh, musola RRI.
3: Iya, kan ana wong 10 gombong.
1: Oh, sing melu. Wis keren banget ya. Kok
3: penyanyi tok bali sik kene orang uyai.
1: Oh, berarti Mas Gendro jane ya suarane main ya. Jajal. Nggih, guyune be kayak rocker. Jajal kepengen nyanyi apa Mas Gendro? Jajal sepait pengen.
3: Nyanyi apa sih ya?
1: Nyanyi apa? Jajalnya kepengen krungu.
3: Dari

0: Asik. Rela, rela. Rela aku relakan.
1: Rela, rela. Rela aku rela.
0: Sakit gigi, Mbak Desi. Sakit gigi. Iya, iya, iya. Kotak putar. Rik, harap dulu siapa, Mas?
1: Salam buat Mbak Carissa, Mas Permana, Pak Rusdianto, Mama Ade, Mas Herman, Mama Rusti, Bu Muninga, Mama Cantika, Mas Gumah Asmara, terus Mr. Genjot, Mr. Balo, Mama Ida, Ma Ida, Bu Yanti, Mbak Yanti, dan semuanya lah.
0: Oke. Okay.
1: Juga Pak Dasrun, Pak Radun ya. Masuk dulu Mbak Desi.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun buat Mas Gendro dan juga yang lainnya ya. Yang mau gabung Mbak Desi, aku kepengen gabung Mbak Desi. Iya, sabar. Sabar dulu, kita mau gel-gel dulu ya. Asik, kali ini bareng sama Nabila Syabi. Judulnya Cuma Kamu ya. Dari tadi cuma beberapa aja yang kirim pantunnya. Jadi buat yang mau gabung jangan lupa pantunnya. Digaspolin aja di 0811 254 0911 atau di 632336. Monggo, saya tunggu sampai jam 3 sore ya. Asik, asik, asik, asik, asik, asik, asik, asik, asik.

0: Bu, beli rokok yang itu.
1: Berapa bungkus, Mas?
0: Satu bungkus saja. Loh, rokoknya beda, Bu. Ini rokok ilegal.
1: Kamu ini ngomong jangan sembarangan ya, Mas. Saya jualan rokok itu sudah puluhan tahun. Jadi paham, rokok yang ilegal maupun yang legal, rokok asli dan palsu. Jangan sembarangan ngomong loh.
0: Sabar, Bu. Tak kasih tahu, jangan emosi dulu. Rokok yang Ibu jual itu tidak ada pita cukainya. Pita cukainya palsu. Dan lihat nih, pita cukainya bekas. Merek dan jenis rokok di pita cukainya juga berbeda. Itulah ciri-ciri rokok ilegal. Hati-hati, jangan tergiur rokok murah. Mari gempur rokok ilegal. Waspada terhadap peredaran rokok ilegal dan kenali ciri-cirinya. Jika menemukan, laporkan ke kantor Bea Cukai Purwokerto. WhatsApp 0811 2624737 atau di kanal medsos @beacukaipurwokerto.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,

0: RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: plesir yupak lah.
1: Plesir ngendi?
0: Wahana wisata pereng Cilongok bayan kayak pak. Tiketnya kur 20.000 free. Wahanane akeh, anak becak mini, kolam renang, flying fox kur 15.000. Offroad 150.000 semobil nggo wong telu. Outbound, camping, bebek air, uga anak aula nggo perpisahan lan arisan.
1: Wisata edukasi ne ana ora kuwe.
0: Iya jelas anak, ya kue edukasi gula merah, manasik haji, selada hidroponik ayam elba. Pokoknya wisata pereng Cilongok kue ngangeni lah, panggunane kepenak, hawane ya seger.
2: Wahana wisata pereng Cilongok beralamat di Jalan Kalimanggis Utara RT 05 RW 4 Cilongok. Kontak person 0852 5862 5667.

0: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya mau menyapa dulu buat yang sudah kirim WhatsApp. Assalamualaikum, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Pak Anto. Ya, salamnya buat Pak Dasrun, Pak Jamal. Terus juga buat semuanya aja, buat Mama Cantika yang gemoy, Mama Eri, Mama Rusti, Kaki Radun, Pak Sukirno di Lumbir, Mister Balo, dan seputaran Widara Payung ya, buat Mbak Desinya selamat bertugas. Oke, semoga makin tuntas. Eram, Bumun siaran, ih Mama Cantik. Iya tadi Bumun ingat ya, aku pertemukan dengan Kaki Dasrun. Jadi pendengar, ada kenangan apa dengan RRI Purwakerto 0811-540-911? Saya mau ketemu sama Bu Sri di Sokaraja. Selamat siang Pro Dangdut. Sejak muda sudah senang mendengarkan RRI. Kenapa sih?
1: Seperti aku.
0: Seperti Undang Rizky. Jadi dulu radio itu selalu menemani saya Mbak saat masak, bekerja di rumah, dan sampai sekarang kalau dengar suara penyiar RRI rasanya seperti bertemu dengan teman lama ya. Semoga RRI semakin jaya dan terus menemani masyarakat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ke pasar membeli pepaya, pulangnya membawa jamu. Selamat HUT RRI ke-81 jaya, tetap di hati sepanjang waktu. Oke, ada Pak, selamat di Banyumas. Kalau dengar lagu dangdut zaman dulu rasanya langsung kembali ke masa muda Mbak, apalagi kalau sambil mendengarkan RRI. Wah, kenangan lama bermunculan semua ya. Semoga RRI tetap eksis dan terus menjaga sahabat pendengar. Baik, terima kasih. Jalan-jalan ke Aji Barang, jangan lupa membeli ke pepaya. 81 tahun terus berjuang, RRI tercinta makin berjaya. Asik. Ser. Oke, selamat siang buat yang tadi. Aduh, ini kayaknya kasihan sekali nih Mama Ida, susah banget ya belum masuk. Oke, saya telepon balik aja buat Mama Ida. Di mana? Di manakah ini Mama Ida? Pintunya dibuka dong Mama Ida. Oke, halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Mama Ida.
2: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Ih, susah banget masuk ya tadi ya Mama Ida.
2: Tadi ya sih, sempat ngebel.
0: Gimana kabarnya Mama Ida siang ini?
2: Alhamdulillah, sehat
0: walafiat. Sehat walafiat. Sehat, ya. Sehat waras selamat. Ini udah agak mandan begir nih.
2: Kemarin sore hujan loh.
0: Iya, kemarin sore. Sini. Oh, tapi di rumahku enggak sampai ke teluk ya.
2: Hujan
0: ternyata.
2: Sebentar, iya. Waktu Mbak Inka itu apa
0: dinas
2: siaran.
0: Iya, cuman gerimis-gerimis aja kemarin.
2: Jam tengah empatan lah, habis asar ya.
0: Habis asar ya. Oke, iya. Mama Ida, ada kenangan apa nih bersama dengan RRI Purwokerto?
2: Aku ingatnya waktu TK siaran di situ.
0: Oh, waktu TK.
2: Lantai 2, iya. Kepeng siaran dia di situ.
0: Boleh ya dulu ya.
2: Nanti
0: dulu.
2: Nanti ya kalau sama Bu Muninga ya.
0: Iya, wajib.
2: Banyumasan ya.
0: Wajib aku tunggu. Wajib,
2: iya,
0: wajib.
2: Sama Mama Rusti, ya, Bu Muninga, Mama Santika, insya Allah.
0: Oke.
2: Okay. Itu kalau Kang Radun mau ke RRI yang lewati tempatnya saya, Kutosari. Kalau Mama Rusti itu jalan menuju ke Purbayasa kemarin, Purbasari.
0: Oh gitu. Ya, jadi ini ya.
2: Iya, Sumbang. Iya.
0: Sumbang
2: ke timur terus. Sekolah rakyat itu ke utara.
0: Oh, sekolah rakyat ke utara ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Iya. Ya. Siap, siap, siap, siap, siap. Jadi kalau dulu tuh Mama Ida itu
2: salam
0: ini ya. Boleh, silakan.
2: Lagunya ngikut aja.
0: Lagunya ya, mengikut.
2: Cuma kamu belum ya.
0: Cuma
2: ya,
0: kamu sudah.
2: Kang Rajun, Kang Dasrun, Kang Hedi sama Mama Darisa, Ibu Muninga, Bu Munija, Bu Yanti, Mpok Tini, Mama Luna, Mama Ade, Mama Cantika, Mama Ines, Mama Mines, Mama Siti KDM, Mama Rusti, Mama Siva, Ibu Sarmila, Ibu Ida, Mama Reni, Mama Wati.
0: Oke.
2: Okay. Oh, tadi Kang Hendro ya. Terima kasih salamnya. Guna Kang Herman, Kang Permana lama juga. Kang Suwati, Pak Rusdianto, terus Mister Balom, Mister Genjot,
0: yes.
2: Kumbang Asmara,
0: mm-hmm.
2: Pak Maulana, Pak Saka, dan semuanya aja.
0: Dan semuanya aja. Oke. Okay. Iya, iya, iya. Ya,
2: kebanyakan di belakangku masih banyak yang nunggu
0: pengen okay.
2: online. Ya, buat tetanggaku juga yang sedang monitor, selamat mendengarkan. Mm-hmm. Tetanggungnya Globalis yang dengerin dangdut.
0: Yes.
2: Iya. Ya udah buat Mbak Desi, terima kasih.
0: Okay.
2: Sehat-sehat selalu.
0: Terima kasih juga buat Mama Ida matur nuwun, terima kasih. Di belakangnya lagi, halo selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita sayangku.
0: Ser.
1: Yang ngomong sayangku ketemu kamu suara penasaran.
0: Wih suara penasaran Bok, nyawis mendatangimu.
1: Ya, bari basane ihap domong apa nyongan wis ketemu karo wong
0: iki. Iya, yang penting kan aku selalu sayang dan kamu selalu ada di hati aku, Kang Dasrun.
1: Amin, amin ya robbal alamin.
0: Lagi anak kenangan.
1: Ini betul-betul jadi kenyataan ya. Silakan seandainya tidak itu milikmu sendiri.
0: Ya Allah. Berarti aku bertepuk sebelah tangan, Gie. Jan.
1: Ya bukannya, ya bukannya maksud seperti itu, tapi kan saya kan mencari kenyataan yang sesungguhnya.
0: Ya Allah, nyong ditolak mentah-mentah nang Kang Dasrun, masya Allah ya. Ya
1: bukannya tidak menolak sayangku.
0: Bukan. Bukannya aku.
1: Aku mau ditakoni apa, Rep?
0: Oke, Kang Dasrun punya kenangan terindah apa dengan RRI Purwokerto?
1: RRI Purwokerto kenyong apa sih gue?
0: Ya bukunya Kiki apa sih? Orang susah kaken bola.
3: Orang apa
1: ngapa? Kau berapa? Cera si pucam main kayak kue lah.
0: Lanjut.
1: Hai kenyong
3: ngomong marah di
0: RRI. Ya kenangannya apa kayak kenangannya gue?
1: Kenangannya ya Kiki ya. Nyong tau ngomong pertama ngrungokna radio ngono ge positif sih jeneng genep positif ke tahun anger tahun pitu-pitu
0: tahun pitu-pitu
1: tahun pitu-pitu ya tapi ya ya kue masal mau urung teka terus nyung tunggu umahi ngomong tunggu umahi ngomong gue di dalam dua radio
0: oh terus
1: lah sing dua radio kan sering lunga-lunga
0: iya
1: nyong tak alam lunga tepo ya nih ge konang kene bae srun aja lunga-lunga.
0: Iya.
1: Kem kok anu tak tinggali bendo iki ye.
0: Oh, go jaga-jaga. Tak
1: tinggali bendo ge hubungane karo mengko ngremet do began.
0: Heeh.
1: Family with kelapa sul ya.
0: Oh.
1: Asining kulun me Marta Wiraji, kayak wong ngene ngomong.
0: Heeh.
1: Kenang apa kon milih kuwi sih, mbok sing dhuwur kan kok tibane larang, ger. Sing depan ketibane mau kemari wit ringan gani, ya otomatis angar nengkana kayak gitu buat tangkep pelaku memar tapi raji mesti singgah. Misalnya engkau no tiba, kau oh, kari ngorong-ngorong mah lagi raji, tapi raji aku tulungi tiba.
0: Oh.
1: Kayak gue kon kayak gue nasi di rumah, kau karo jaga raji gigi sih gue. Nah, gue seneng yang rona air di porong pertama gue kayak gue terus. Waktu semenot jame, jam 5 esok bukannya ini ya
0: yeah.
1: tekan jam sangat ya anggar bubar ke cok Pak Imam Supardi ke yes Pak apa masih orang masalah baca berita bahasa Jawa anggar tutup anggar tutup jam sangat waktu semenuh kan RRI siarannya sih terbatas ya mau jam sangat bukannya maning jam rolas tekan jam telu suwi saya tekan jam telu anu tutup kok bukannya maning jam 5 sore lu ini ngeri malam jemua malam arah malam jemua jam 5 sore kok si ngarep-arep orang nyongtok ya gue obrolannya paksinya karo ketoprak sih di arep naik gue asli temenan gue orang ngomong rombonya pokoknya anak orangnya gue segena anggar orang anak makanya orang perlu jentani ngerana anak jentani pokoknya orang jual batu gue susah luar biasa
0: nah, tapi nek ganu jamannya nganggup batu ya Kang
1: nganggup batu betweter nah siji sewidak perak
0: Oh, Kano, cuman Kano ya.
1: Sumi tak perak. Bari bane tukang macul bae. Arep ngrono rada utang batu mengko anggar nyung bayarane ge. Harus bahas bayaran ya cengkrong ini budaya nggak cukup batu. Eman-eman kalau pernah rame kok karo kayak bawa sate kaki singa gue jen anu nemu pituas ya gue asli gue nyong temenan
0: asli ya
1: ya nggak harus tak singa rampung kari ya nunggu waktu kira-kira ya nyetel-nyetel ya selagu-lagu apa orang kata selagu lah
0: karo nggak nunggu waktu ya
1: ketoprak kayak rampung lagu tengah 10 tekan jam rolas kurang waktu semenuh sing baca apakah santapan rohani rekamannya Pak Sodik Bahtiar.
0: Oh Pak Sodik
1: ya, iya anggar malam Kamis gue bacaan buku karo kroncong, kroncongnya jam sangat tekan jam 10, jam 10 obrolannya Pak Iswadi baca buku Banyumasa ya. Dan kok seliwannya gue gak nyetel lagu apa kenangan, apalagi lagu-lagu kenangan ya gila ya gue serap oh, cukup sama nanti sip oh, anggar abdi ceritakan si seyayani ya nungentong na waktu orang cuman-cuman karubatin
0: ya
1: gue gak gue nih Mas Ayu nih gak ketoprak ngawan lah gue tengah 11 nih Mas Ayu Rus
0: tengah 11
1: tengah 11 awan anggar ngawan dina minggu
0: iya
1: pokoknya zaman semenang ngerungok orang ngerungok kena sandiwara Brahma Kumbara karo ketoprak Pak Sugiman yang luar biasa kelangan kismiki bujur ngendi nyong ngerungok kena kok jadi kayak gak juga nih gue lah
0: kayak ngono.
1: Matur nuwun Mbak Desi.
0: Injih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang urene Kang Dasrun yo siji maning mangkat. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang Pak Rusdianto, gimana kabarnya?
3: Apik-apik wae.
0: Apik-apik wae. Gimana sudah turun hujan di Kalimantan?
3: Sudah satu kali kemarin lusa.
0: Satu kali sudah alhamdulillahirabbil alamin ya. Kalau gitu berarti sudah asapnya terkondisikan lah ya.
3: Agak lumayan debunya sudah berkurang.
0: Agak lumayan berkurang ya. Baik Pak Rusdianto, boleh cerita lagi tentang kenangan terindah bersama dengan RRI?
3: Saya yang pertama bukan terindah, terkecewa.
0: Kenapa kok kecewa?
3: Tahun 80 itu ada acara arena siswa.
0: Iya.
3: Nah itu pertama kali aku menginjakkan kaki di RRI. Sialnya sudah latihan berbulan-bulan.
0: Iya.
3: Pas jatuh siaran baru setengah acara lampunya mati sampai habis waktu.
0: Walah gitu ya.
3: Nangis kayaknya.
0: Nangis. Oh jadi waktu kecil ya.
3: Iya, tahun 80.
0: Tahun 80-an, oke.
3: Iya.
0: Itu pengalaman berkesan ya.
3: Iya, kurang enak.
0: Kurang enak, oke. Nah,
3: terus yang tahun 87 sampai 93 awal, itu lah sebagai pengisi siaran tetap kelenengan siang di RRI Jogokto. Kalau boleh tahu Mbak Desi, masuk ke RRI tahun berapa?
0: Saya 2007.
3: Wah, iya. Saya sudah keluar dari itu.
0: Sudah keluar ya, saya 2007. Jadi, sudah berapa belas tahun ya?
3: Iya. Saya berdiri 6 tahun di RRI.
0: Dari tahun berapa?
3: Tahun 87 sampai 93 awal.
0: Oh, oke. Okay. Jadi, saya 2007. Gak ketemu ya, gak ketemu dengan Pak Rus ya. Gak
3: ketemu lah.
0: Oke, saya berarti 19 tahun nih di
3: RRI. Saya seangkatan dengan itu, Bu apa? Bu Emi.
0: Oh, Bu Emi Rakis Emilia.
3: Iya, itu.
0: Bu Rakis sama satu lagi Bu Sapen.
3: Iya, cuma dia sebagai pekerja tetap situ, saya cuma pembantu. Dia kan tetap
0: gitu. Oke, Pak Rus mau bagi salamnya buat siapa?
3: Salamnya untuk semua saja pendengar program RRI Jogokto, siapapun yang sudah naik, selamat sore, selamat mendengarkan sambil beristirahat. Semoga sehat selalu. untuk Mbak Desi.
0: Ya.
3: Terima kasih waktunya.
0: Oke.
3: Lagunya saya numpang ikut aja.
0: Oke, baik. Yuk. Terima kasih Pak Rus. Saya selalu ya untuk Pak Rus Dianto ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Nah. Aduh, oh, harap tutupan beket ke kamar yang lebih baik kakine. Malas temen tak enten-enten ya wit mau topokan baju masan kayaknya orang muncul apa yo?
4: Ini udah ngetok, sebelum
0: oh alah.
4: Banyak yang siaran dan uyel-uyelan.
0: Uyel-uyelan banget.
4: Ini pokoknya lah, ini penyiar idolat apa sih?
0: Penyiar idola kita. Kang, dalam. Kaki Ratun, kenangan terindah apa bersama dengan RRI Purwokerto?
4: Mau ngirin nih gue, film pun cantik bolak-balik nih, acara ketopra, terus nih gue vaksinnya, kendingan nih gue ngering kawan, terus jalur nih gue calungan, onglena, nate, terus nih gue jalan pedesaan, jalan pedesaan kan. Angkat tutupan apa buka kan ya sembangan nenek ayu ayu gini ayu ayu konco siling ono siling ono gini konco biasa no enggal kasih nak no besoku bisu nak jadi bangsa jadi objek di saipi
0: modernisasi desa
4: oh ya Indonesia nganiku. Bisa kan ngajin nih kembo. Netro desa seluruh Indonesia. Nih kembo ganti pun nama pun maju, main-main pun sedikit. Tiap desa seluruh Indonesia. Pada maju. Jadi ku tembangannya nih ku. Ini kayak nih ku.
0: Gerbang desa nih nih ku kan siaran pedesaan.
4: Siaran pedesaan nih. Belum menitosin barangan di tahun nih ku tak siaran desa. Karena iya pun. Pengalaman radio jawit cilik pada sih, hilang hiburan apa sih?
0: Hiburan ya.
4: Cuma radio awit cilik tuh diberiki, meskipun napa kelas lawean radio pada sih.
0: Siki ya usah birang-birang kan, kan hanya RRI Purwokerto jauh jauh gandos banget.
4: Maksudnya radio pun kau tekan di konten lawean gak dosa.
0: Oh iya.
4: Lagi setiknya sih mengiring-ingung paling titik ini kali acaranya ngomongin sisi botol
0: karena kok kontak ganti ya ya Allah ya moga-moga sing kaki rantun moga-moga sing sehat waras selamat
4: ya amin ya sing waras ini kucing penting janen
0: nah nge ya waras gak ya selamat selamat tapi orang waras kan ya melas lah iya masa selamat ya iya tapi agar orang waras kan ya mubah ya sih dijaluk ya sehat waras selamat sugi
4: amin
0: cukup nge sing penting cukup iya bener banget
4: mam awan ampun kurang li pun bersyukur
0: lah niko karena niko sing paling bener
4: pada warik mau tengah tengok kayak niko
0: nah niko paling bener paling penting niko kenyong kayong wis diurak-urak nang mas undang Rizky kaya kobar kenyong tiap plus nang mas undang nge niki
4: mungkin paling sehat para selamat
0: amin
4: mungkin selama ini pun desa mungkin Mbak Desi keluarga terparingnya sehat terus nih Mbak Desi
0: amin pendangannya pun nge
4: Mbak Desi
0: Enggi, sami-sami kan.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaki Ratun, selamat siang Pro Dangdut di belakang ya Kaki Ratun.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbak Mine sehat.
5: Sehat. Utangnya kaku bingung tendu badan.
0: Lah kenapa sih?
5: Ya kan mau sih
0: lah. Ke apa jenengnya aman tindak semua utawane setuknya masih nyong karo Mas Robin nang Karang Sentul tenang bae kok bisa mampir baline mari ngene Mbak Mines. Ke.
5: Apa Robi sih dalam ngendi? Kan yang telepon 602.
0: Mari ngendi sing ndi? Kepriwe?
5: Ya mriki Pak Robin ngebel aku
0: mangu. Nyong sing ngebel.
5: Oh, nyong ngebel.
0: Nyong tapi sing burine 886.
5: Temen ke sing 02 butuhnya
0: Iya utuh kue nomornya Mas Robin utuh kue. Nomornya Mas Robin kue burinnya 6.
5: Oke, 06 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bungu.
0: Oh.
5: Pak Pamin apa ya?
0: Pak Pamin.
5: Iya. Hmm. Sebenarnya Pak Pamin saya nggak menepung telepon aku. 0603.
0: 6 pira Burine?
5: Burine 3 603.
0: 603.
5: Ya. Nomor 081 387 11 603.
0: Oh, itu nyong nomornya itu kue nyong nomornya nyong ki 886 Burine.
5: Burine 886.
0: Heeh.
5: Ya ke 57 apa 457 kayak Pak Samin.
0: Pak Pamin, Pak Pamin, Bok.
5: Iya, Pak Pamin.
0: Hmm.
5: Ya lek 603 Mustafa ke Gus
0: Ngeben. Lah, gue kayaknya
5: alah bu, aku gue
0: mau. Oh, lah gue sih mau kan Mbak Mines kan pengumuman nang udara dan dia langsung pada nyatret bakul pecelai gendean.
5: Iya.
0: Iya, oke.
5: Iya, gue 603.
0: Hmm.
5: Jadi nggak lupa, anu kayak pari, kita nanti
0: pari.
5: Hmm. Oke, anu panu apa pak? Mesti mepari panen. Hmm.
0: Oh, alah, iya.
5: Ya mesti ada papa nggak lah, sah. Nongak nongak aku yang bega maksudnya kayak Mbak Desi.
0: Iya, pokoknya nyong arep mampir nyong tengah bari Mbak Mines kok, ya. Mau tadi disiap nah gue bumbu pecelek.
5: Insya Allah.
0: Iya. Terima kasih, matur nuwun Mbak Mine. Salamnya buat siapa nih? Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedulur, nyong anu wis diurak-urak nang Mas Undang Rizki, mengko jam 3 ana dialog apa ora ki? Jam 3 mergane mengko ana dialog ya. Sing penting nyong terima kasih banget gori kepada sing wis demen, sing wis remen, sing wis cinta sayang kami RRI Purwokerto dadi pendengar setia. Moga-moga ya kebersamaannya kita akan selalu bersama-sama ya sampai nanti selamanya. Matur nuwun terima kasih. Sing urung tayang mlebu ya, sing sabar ya. Nyong pamit ya lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rika maring di jajal. Ora tau-tau neko dandan rapi temen.
1: Arep maring kantor BPRB kakak jateng ko.
0: Goyone, arep ngapa?
1: Arep miliki gebiar undian.
0: Hah? Gebiar undian? Iya. Kapan gue? Terus hadiah utamanya apa?
1: Ujarku kok nafsu temen kulit takon. Keh, rungok kena. Gebiar undian BPRB kakak jateng tahun 2006 likur. Diundi neng bulan Oktober 2006 likur. Hadiah utamane 4 unit mobil, 4 paket umroh, 60 sepeda motor, 60 sepeda listrik, lan hadiah menarik liane, Kang.
0: Oh, iya.
2: Gebiar undian BPRB KK Jateng 2026. Saldo simpanan nambah, arti dadi bunga. Eling, nabungin yang BPRB KK Jateng ya.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, alhamdulillah pendengar. Untuk edisi hari Selasa tanggal 8 September 2026, saya kembali hadir membersamai Anda di sepanjang Purwokerto sore ini, spesial dialog kentongan pendengar dengan mengangkat satu tema, kemarau dan dampaknya terhadap sektor pertanian. Pendengar Pro 1, dialog kentongan sore hari ini tentunya mengangkat tema demikian, dimana musim kemarau ini identik ya dengan curah hujan yang menurun, kemudian suhu udara yang meningkat, serta ketersediaan air yang semakin terbatas. Pendengar Pro 1, kondisi ini tentunya tidak hanya berdampak pada kenyamanan beraktivitas sehari-hari, tetapi juga sangat berpengaruh ya pendengar terhadap sektor pertanian yang kemudian sangat bergantung pada ketersediaan air. Kekeringan yang berkepanjangan pendengar ini dapat mengganggu masa tanam, menghambat pertumbuhan tanaman, hingga berisiko menurunkan hasil panen para petani. Lalu bagaimana pendengar dampak musim kemarau saat ini terhadap lahan pertanian di wilayah Banyumas, dan apa saja yang kemudian dihadapi ya tantangan para petani dalam menjaga tanaman agar tetap tumbuh dengan baik, dan langkah apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko kerugian akibat kemarau yang berkepanjangan. Dan tentunya pendengar, semua akan kita bahas dalam dialog kentongan sore ini bersama para narasumber yang tentunya sudah hadir di studio Pro 1 RRI Purwokerto. Kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Pak Yusuf Hanafi SP. Ini beliau adalah Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Yusuf.
3: Selamat sore, Assalamualaikum salam Mas Ricky.
2: Pak Yusuf, gimana kabarnya sore hari ini? Sehat?
3: Alhamdulillah, baik Mas.
2: Alhamdulillah, sehat dan semangat matlima selalu nih Pak Yusuf.
3: Siap, semangat.
2: Kemudian selain Pak Yusuf dari Dinpertan Banyumas, di sebelahnya juga ada petani milenial Mas Rangga Setiawan. Assalamualaikum, selamat sore Mas Rangga.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar sore hari ini?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Ini berarti mewakili teman-teman milenial berarti ya. Perlu digaris bawahi ya pendengar ya. Baik. Tentunya nanti kita akan ngobrol bersama beliau pendengar selama kurang lebih 50 menitan gitu ya, sampai menjelang pukul 16.00 untuk Anda pendengar yang hendak bertanya monggo ya di 08112540911 atau di 6323336. Pendengar, kita awali obrolan kita sore hari ini. Saya akan ajak Pak Yusuf terlebih dahulu. Pak Yusuf, kondisi gitu ya, ini kan masih dalam timeline, kemarin juga sempat ngobrol bersama dengan teman-teman BMKG gitu ya. Mungkin walaupun beberapa wilayah seperti tadi kita ngobrolin di luar ini ya, di off air gitu ya, ada beberapa wilayah yang kemudian sudah turun gerimis ya, bukan hujan ya Pak Yusuf ya. Tapi ini masih dalam timeline kemarau. Ini bagaimana kemudian Pak Yusuf gitu ya, ini melihat kondisi musim kemarau gitu ya Pak Yusuf, yang kemudian sedang berlangsung, dan sejauh mana nih Pak Yusuf dampaknya terhadap lahan pertanian serta tanaman pangan khususnya di wilayah kita Banyumas tercinta, Pak Yusuf monggo.
3: Kalau kami dari Dinas Pertanian memandangnya kan jelas kami dari sisi lahan pertanian ya yang yeah. kami ini. Hmm. Padahal kalau kita cermati bersama mungkin informasi dari BMKG beberapa waktu yang lalu sudah disampaikan. Saat ini kita wilayah Banyumas, wilayah Indonesia adalah memasuki sebuah fenomena El Nino tapi yang kuat namanya kan. El Nino kuat kan kemarau-nya atau hujannya itu dalam jangka akan terhenti dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kalau dari sisi yang jelas kita terlihat di sini, selain kita tadi seperti sampaikan oleh Mas Riki adalah kita tidak nyaman beraktivitas, kondisi yang nyata di lapangan, di lahan sawah kita mulai pecah-pecah lah ya. Iya, lahannya mulai pecah-pecah karena air jaringan irigasinya ada, tapi airnya nggak ada. Sungainya kering, nah ya walaupun kemarin sudah sempat hujan di beberapa daerah, belum merata. Purwokerto saja kan sampai hari ini sepertinya belum baru gerimis-gerimis saja.
2: Baru mendung-mendung
3: malah ya. Baru mendung seperti tipis itu. Jadi kan seperti itu jelas. Ini kondisi ini jelas sangat berpengaruh untuk produksi tanaman. Apalagi khususnya kalau yang pangan lah ya. Padi itu jelas sangat terpengaruh dengan kondisi seperti ini. Gitu Mas Riki.
2: Oke, jadi mostly kebanyakan kemudian komoditas yang terdampak dengan adanya ini katanya El Nino ini menjadi yang terparah sepanjang Indonesia gitu ya Bapak Yusuf gitu ya. Ini berarti mostly kebanyakan padi gitu ya. Karena memang kebanyakan wilayah Banyumas ini ya kebanyakan padi gitu ya Pak Yusuf ya.
3: Iya, sebenarnya kalau yang tanamnya tanaman pangan itu kan bukan hanya padi.
2: Betul.
3: Ada padi, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar. Tapi yang mutlak membutuhkan padi. Semua tanaman butuh padi, tapi yang padi itu apa butuh air maksudnya. Tapi padi itu kan spesifik. Dia butuh dalam kondisi itu harus tergenang. Tergenang itu airnya banyak. Banyak itu sumbernya kalau enggak dari hujan ya dari irigasi yang ada terus gitu seperti itu sih.
2: Nah, ini udah lama enggak hujan, irigasinya masih ada cuman isinya yang enggak ada gitu ya.
3: Iya, jaringannya ada cuma isinya berkurang sangat banyak
2: ya, dan gitu. Ini ya fenomena alam yang kemudian di luar kendali manusia gitu ya.
3: Iya,
2: baik.
3: Ini kan kalau menurut BMKG siklus 10 tahunan sebenarnya Mas Riki. Ya, ini mengulang kejadian di tahun 2015 akhir sampai 2016. Dulu seperti ini kondisinya.
2: Seperti ini
3: mengulang.
2: Oke, baik, nanti kita akan coba dalami lebih lanjut lagi dari teman-teman Dinpertan gitu ya terkait dengan dampak. Kemudian nanti langkah-langkah apa saja yang kemudian sudah teman-teman lakukan gitu ya. Pak Yusuf, nanti kita akan ulik lebih dalam lagi bersama teman-teman Dinas Pertanian Banyumas gitu ya Pak Yusuf ya.
3: Siap.
2: Kita geser dulu, ini ada petani milenial luar biasa, ada Mas Rangga. Tadi saya, dari kemarin sih saya lihat flyernya, kemudian lihat briefingnya ini, wah luar biasa nih petani milenial. Harusnya satu lagi petani Gen Z ada ya Mas Rangga ya?
4: Banyak Mas.
2: Banyak gitu ya, besok mungkin Pak Yusuf di agendakan gitu ya, bareng Gen Z. Oke, Mas Rangga, ini setelah tadi kita mendengar gitu ya penjelasan dari Pak Yusuf dari Dinpertar Banyumas, ini bagaimana kemudian perasaan dan pengalaman mungkin boleh di-sharing ke pendengar gitu ya, bagaimana Anda ini mengelola lahan pertanian ya tentunya di tengah musim kemarau yang lumayan panjang gitu ya Mas Rangga, ini kayaknya terpanjang sejarah Indonesia kemarau gitu ya. Dan bisa diceritakan juga kondisi sekarang ini seperti apa dibanding tahun-tahun sebelumnya, Mas Rangga monggo.
4: Iya, tadi sudah dijelaskan ya sama Pak Yus

0: air merupakan sumber pokok ya bagi kehidupan tanaman gitu kan. Nah, kondisi kemarau seperti ini tentunya bagi wilayah-wilayah yang memang tak ada hujan, kemudian airnya cukup terbatas gitu loh, tentunya punya pengaruh dan efek buat tanaman gitu loh, dibandingkan mungkin dengan musim hujan gitu kan.
1: Oke, ya memang betul gitu ya, sesuatu, segala sesuatu yang kemudian berlebihan ya nanti dampaknya akan kurang berlebihan.
0: Iya, betul.
1: Kebanyakan air ya nanti mati gitu ya, kekurangan air juga gak jadi gitu. Tapi Mas Rangga kalau boleh tahu, selama di dunia pertanian sudah menjejaki apa saja? Padikah atau mungkin selain padi ada apa aja yang sudah pernah ditanam Mas Rangga?
0: Iya, kalau saya sekarang ini memang spesifiknya di tanaman budidaya cabai rawit ya. Di cabai lah ya. Untuk yang sampai dengan saat ini masih saya terus belajar. Padi ya pernah, tanaman pangan pernah gitu kan. Cuma saya pribadi menilai bahwa cabai ini potensinya cukup besar gitu kan. Dan apa namanya, Banyumas bukan sentra ya Pak Yusuf, bukan menjadi sentra. Jadi ini peluang sebenarnya bagi teman-teman petani muda. Harusnya ini tantangan sekaligus peluang sebenarnya gitu loh. Kalau kita mau ikut terjun dan istilahnya ya berkecimpung di situ gitu kan. Cuma memang butuh banyak hal yang perlu kita persiapkan. Tidak hanya kita hanya cuma mencoba dan sebagainya. Tapi memang kalau memang serius dan apa namanya teman-teman mau, ya yuk kita bareng-bareng gitu loh belajar, kita bareng bersaing. Karena banyak sekali program baik dari itu pemerintah, baik dinas pertanian yang sangat support kepada teman-teman ya. Terutama petani-petani muda yang baru mulai. Ada program, beberapa program lah, ada apa namanya, takar berdaya dan sebagainya yang memang memfasilitasi dan apa namanya memberikan bantuan ya. Supporting kepada teman-teman yang memang mau ikut mengembangkan budaya cabai khususnya sih.
1: Oke, ini sebenarnya menjadi satu tantangan, kemudian jadi peluang juga gitu ya Mas Rangga ya. Karena tadi sempat dijelaskan Banyumas ini sebenarnya bukan sentra, tapi ya kalau misalkan bisa digenjot semaksimal mungkin bisa jadi sentra juga ke depannya gitu ya Mas Rangga ya. Baik, ini tadi Mas Rangga sempat spill juga beberapa apa komoditas yang kemudian pernah dijajaki ya. Ini kita balik lagi ke Pak Yusuf. Ini nyambung gitu ya Pak Yusuf Ini mungkin boleh di-sharing ke pendengar masyarakat gitu ya. Komoditas tanaman pangan apa aja ya yang kemudian ini paling rentan terdampak musim kemarau seperti saat ini gitu ya Pak Yusuf. Dan wilayah mana saja di Banyumas gitu ya mungkin bisa dijelaskan yang paling mengalami kesulitan pasokan air untuk pengairan sawah maupun ladang masyarakat gitu Pak Yusuf.
2: Kalau komoditas yang terdampak, yang untuk khusus tanaman pangan itu tadi seperti sampaikan, itu nomor satu adalah padi. Iya, tanam yang lain nggak ada yang butuh genangan lah. Dia butuh air tapi cukup disiram saja cukup. Kalau padi disiram nggak jadi, padi itu harus di...
1: Harus menggenang terus ya, makanya itu kan ada lumpur.
2: Iya, harus dilumpurkan, ya, harus dilumpurkan. Ya boleh sih sekali dengeringan, tapi nggak boleh dalam waktu yang terus menerus itu. Akhirnya akan putus, itu seperti itu. Kalau dari wilayah di Kabupaten Banyumas yang terdampak dengan kejadian fenomena ini yang paling terdampak ya, itu terutama nomor satu adalah wilayah-wilayah yang bukan masuk dalam peta irigasi kami. Ya itu, misalnya yang nomor satu, itu yang sawah-sawahnya tak ada hujan di Purwojati, kemudian di Gumelar, walaupun di kecamatan-kecamatan lain yang notabene masuk irigasi pun, karena tadi sampaikan irigasinya aja airnya kurang, yang terdampak. Jadi ada beberapa lah, hampir semuanya sebenarnya yang terdampak dengan kejadian kekeringan ini, mulai dari Banyumas, dari Jatilawang, padahal itu sentar-sentar apa di semuanya. Ya Jatilawang, Banyumas, Tambak, Sumpiu, Kemranjen, Sokaraja, itu, padahal itu itu adalah ibaratnya lumbung padinya Banyumas, ya itulah di kecamatan-kecamatan itu. Iya, selain kecamatan Gumelar Purwojati sih bukan lumbung padi lah, karena mereka topografinya kan merupakan bukit-bukit, gunung-gunung, memang tidak itu, tapi tetap kan tetap ada sawah. Itu tetap ada sawah,
1: iya, padi. Betul.
2: Mereka juga terpengaruh dengan kejadian seperti ini. Jadi kalau yang untuk tanaman pangan yang lain, kalau jagung masih oke lah, masih kuat bertahan. Kalau kedelai malah bagus kondisi seperti ini. Okay. Jadi tidak semuanya.
1: Tidak semuanya
2: kedelai,
1: gitu ya.
2: Kedelai, kacang hijau dengan kondisi seperti ini, tumbuhnya masih oke. Masih dalam kondisi optimal lah kalau menurut kami. Malah kalau tiba-tiba hujan, kedelai sama kacang hijaunya petaninya nangis mas.
1: Malah nangis gitu ya, malah hancur gitu ya.
2: Hancur seperti itu.
1: Jadi ini
2: seperti
1: dalam menghadapi situasi yang demikian susahnya gitu ya, bukan berarti menyerah begitu saja ya. Mungkin barangkali ada inovasi lain yang biasanya nanam padi, yang kena waya lagi ngenek, yuk ganti gitu betul, ya. Tapi nanti kita akan coba lihat lebih dalam lagi. Tapi dari POV-nya Panjenengan gitu ya Pak Yusuf, gimana masyarakat selama ini menghadapi, apakah seperti yang tadi kita katakan, mereka biasanya nanam padi kemudian move ke yang lainnya disesuaikan dengan ini, atau seperti apa mostly di Banyumas?
2: Sebenarnya sih kalau dari sisi kami sebenarnya sudah dari awal

0: seringkali lah memberikan sosialisasi ke mereka bahwa ketika kondisi ideal ya kita padi, ya ketika kan musim tanam kita bagi menjadi tiga, Mas.
1: Baik.
0: Musim tanam ke satu itu yang mulai full hujan lah, mesti mulai Oktober itu. Musim tanam kedua periode Januari, Februari, Maret itu kan masih ada hujan juga. Masih kita dorong padi. Sebenarnya di musim tanam ketiga itu biasanya kita menganjurkannya bagi daerah-daerah yang rawan air ya gitu. Kita dorong mereka untuk tanam palawija.
1: Palawija.
0: Iya, tanam jagung, tanam kedelai, tanam kacang hijau, tanam kacang itu seperti itulah biar mereka tetap dapat pendapatan dengan kondisi alam yang terbatas. Itu sebenarnya sih gitu.
1: Seperti itu.
0: Kalau untuk padi sebenarnya kita juga mendorong petani untuk mengembangkan varietas padi gogo.
1: Padi gogo.
0: Iya, padi gogo itu kan padi yang bisa ditanam di ladang atau di sawah dalam kondisi yang airnya sedikit, airnya minim lah gitulah. Mereka kan juga bisa bertahan. Kita dorong seperti itu walaupun petani sebagian ini padi gogo kok kayak gini dari sisi mungkin kalau dari profitas jelas berbeda. Yeah. Yang namanya makanan cukup sama makanan beda ya hasilnya pasti beda lah ya.
1: Anjir.
0: Itu tapi setidaknya walaupun hasilnya berkurang tapi tetap punya pendapatan. Kita sangat seperti itu gitu sih.
1: Tidak mandek-dek gitu ya. Ada cara-cara baik.
0: Ya, gitu seperti itu.
1: Ini ya. Mas Rangga gimana di lapangan dengan adanya musim kemarau kayak gini dampaknya kalau misalnya boleh dipresentasikan berapa persen dan langkah kedepannya ini apakah pernah move ke tanaman lain atau masih setia dengan yang sekarang?
2: Iya tadi disilahkan juga oleh Pak Yusuf ya kalau padi otomatis butuh full.
0: Iya,
2: hampir full. Kalau cabai sebenarnya hampir sama dengan tanaman palawija lah ya, hampir. Gitu sebenarnya tidak terlalu membutuhkan air yang terlalu banyak, tapi cukup lah. Artinya cukup itu ketika terlalu kondisi kering banget masih ada air. Sistemnya kita juga seringnya kalau saya dan teman-teman itu biasanya kita ya kocor aja ditanam gitu kan. Jadi tidak terlalu butuh banyak air terlalu banyak sebenarnya. Cukup lah. Artinya kondisi apapun sebenarnya tanaman cabai sebenarnya masih fine-fine aja, Mas. Masih oke lah gitu kan. Tinggal kita maksimalkan di pencegahan di hamanya, hama dan penyakitnya sebenarnya. Ketika musim kemarau apa yang perlu kita cegah, apa yang perlu kita siapkan di lahan gitu kan. Jadi sebenarnya itu lebih fokus ke situ sih, Mas. Bukan kalau untuk air sendiri ya butuh ya, tapi untuk cabai khususnya kalau kita bicara cabai masih tidak terlalu banyak lah.
1: Jauh lebih sedikit jika dibandingkan kita kalau misalnya cerita padi gitu ya tadi ya Pak Yusuf.
0: Iya gitu.
1: Baik, Mas Rangga ini di wilayah mana ya? Untuk apa ini istilahnya alamatnya dan lain sebagainya.
2: Saya di Sumbang,
1: Banjarsari. Di Sumbang gitu ya. Di Sumbang so far gimana untuk pasokan air selama kemarau ini?
2: Ya kalau Sumbang mesti dataran atas yo. Masih aman.
1: Insya Allah masih aman gitu ya alhamdulillah.
2: Tempat saya alhamdulillah segala musim air masuk karena di bawah lereng Gunung Selamat sih.
1: Langsung gitu ya.
2: Langsung mata air Mas. Alhamdulillah.
1: Yeah. Alhamdulillah ini tentunya harus selalu bersyukur gitu ya. Tapi kalau misalkan boleh di sharing gitu. Ini kan tentunya Mas Rangga terjun ke dunia pertanian dari mulai tahun kapan Mas Rangga?
2: Saya belum lama. Saya basicnya bukan pertanian ya. Saya lulusan IT tapi karena keluarga petani mungkin saya tertarik di situ gitu.
1: Tadi justru bisa dikombinasikan gitu ya. Mungkin baru kali pertanian dan IT gitu ya Pak Yusuf. Mungkin boleh di share tips dan trik gitu ya. Cara yang paling praktis dan juga inovatif gitu ya. Yang kemudian Mas Rangga ini perlakukan mungkin bersama dengan tim gitu ya. Untuk menghemat air. Kemudian mengelola air dan sebagainya. Agar benar-benar efektif di ya in this musim gitu ya Mas Rangga ya monggo.
2: Iya tadi sampaikan bahwa cabai tidak terlalu butuh banyak air lah. Itu merupakan sebenarnya nilai plus ya. Untuk kita tanam di saat kondisi seperti ini gitu kan. Nah kalau untuk yang efektif atau inovasi yang bagus ya. Tentunya satu ya. Kita memperhitungkan budgeting ya, gimana cara membuat inovasi tapi jangan terlalu mahal lah, bisa terjangkau oleh teman-teman. Ya. Contohnya misalnya kondisi kemarau ini bagi wilayah-wilayah yang mungkin ketersediaannya kurang bisa membuat kolam buatan. Kolam buatan nanti kita untuk menampung air gitu loh, untuk perawatan. Bisa juga misalnya yang memang butuh biaya tapi tidak terlalu, masih terjangkau menggunakan irigasi tetes. Jadi kalau musim sekarang itu karena pasti akan terjadi kenaikan biaya di tenaga kerja. Karena misalnya tidak bisa mengalir air, kemudian tidak ada air hujan, otomatis butuh tenaga untuk kocor. Nah itu mungkin lah bisa menghematnya dengan cara mungkin menggunakan teknologi irigasi tetes.
1: Tetes, berarti irigasi tetes sesuai dengan namanya ya?
2: Iya.
1: Sedikit-dikit gitu
2: irigasi tetes. Jadi nanti ada sumbernya, nanti kemudian bisa diatur. Ada yang memang tadi pakai by system aplikasi ya memang itu lumayan. Ada juga yang manual artinya nanti bisa disetting kita mau mengaliri air itu pada saat kapan dan sebagainya. Itu menghemat tenaga tentunya. dan kebutuhannya juga tidak terlalu banyak, tapi kondisi tanahnya bisa membuat kondisi tanahnya itu tidak terlalu kering. Okay. Jadi menjaga kelembaban tanah.
1: Tetap gitu. Terhidrasi lah ya caranya yeah. gitu ya yeah. sebagai.
2: Terus yeah. mungkin bisa juga menambahkan tadi di pupuk dasar menggunakan pupuk-pupuk organik, pupuk kandang yang dengan catatan sudah terfermentasi dengan baik, karena fungsi dari pupuk kandang itu bisa sebagai spons menyimpan cadangan air juga. Tapi dengan dosis dan tadi harus sudah terfermentasi dengan baik. Karena sekali lagi bahwa mungkin kita tanam pada musim kemarau. Kalau cabai itu kan dia masa panennya 3 bulan ya, awal gitu. Tapi dia masa petiknya bisa lama, Mas. Jadi ketika kita tanam di musim kemarau, nanti kita pasti ketemu dengan musim hujan.
1: Sampai musim hujan. Okay. Sampai musim hujan masih bisa panen. Masih panen.
2: Nah, itu juga kita perlu antisipasi. Okay. Jadi jangan terlalu memakai banyak tadi misalnya bahan-bahan yang nanti pada saat musim hujan justru
0: jadi masalah
2: baru gitu loh. Jadi kita juga harus memperhitungkan itu, Mas.
1: Nah, ini ngomongin pupuk aja ini panjang gitu ya istilahnya ya. Makanya ini semuanya ini butuh ilmu, butuh ketelatenan istilahnya gitu ya. Apalagi ini kan tanaman apa ini makhluk hidup juga gitu
2: betul.
1: Gak bisa ngomong lagi ya jadi kitanya sebagai manusia yang harus kemudian tanggap. Ini peka gitu ya Pak Yusuf ya. Baik, terima kasih Mas Rangga. Ini tadi kita sudah mendengarkan bersama gitu ya langkah-langkah yang kemudian dilakukan atau mungkin inisiatif yang dilakukan oleh Mas Rangga bersama dengan tim. Ini juga saya pengen tanya ke Pak Yusuf ya. Pak Yusuf, ini teman-teman Dinas Pertanian tentunya tidak serta-merta istilahnya pasrah yang ini alam kita nggak bisa ngelawan dan sebagainya. Tapi kan sebagai manusia yang kemudian bisa membantu sama lain, ini mungkin bisa memberikan langkah-langkah antisipatif gitu ya. Dari teman-teman Dinas Pertanian yang kemudian sudah disiapkan, sudah dijalankan gitu ya. Untuk tentunya ini membantu para petani gitu ya. Untuk menghadapi musim-musim susah ini seperti apa? Bisa diinfo Pak Yusuf monggo.
0: Oh iya, kalau kami dari Dinas Pertanian kan karena kami kan harus, yang penting kami ingin menyediakan sumber air demi kelangsungan pertanian kabupaten yang bagus ya. Kami cari berbagai stakeholder lah, mana yang bisa membantu dengan kita kan. Pemda uangnya terbatas ya kita cari ke provinsi. Provinsi gak ada duit kita cari ke Jakarta lah gitu. Pokoknya yang penting masyarakat Banyumas ada gitu aja. Dan alhamdulillah kalau di tahun ini kita terkait dengan penanganan kekeringan semacam ini, sebenarnya kita masih sudah menyediakan, malah sudah lagi memproses itu untuk pembangunan infrastrukturnya ya. Selain kalau yang untuk alat mesin pertanian dalam bentuk pompa sih sudah kami sudah distribusikan ada sekitar 140 unitan yang sudah kami sebarkan untuk pertolongan pertama lah gitulah ya mereka pertolongan pertamanya. Tapi kalau untuk dalam jangka panjang kami juga sediakan infrastruktur. Itu ada yang namanya irigasi perpompaan, kemudian ada irigasi perpipaan untuk menyambung dari ujung misalnya dari ujung sumber air ke titik lahan yang jauh. Kemudian kami juga siapkan perbaikan jaringan irigasi tersiernya. Kami juga bangunkan itu bangunan konservasi bentuknya bendungan lah untuk menaikkan muka air. Kita siapkan. Kalau untuk irigasi perpompaan kita ada 128 unit yang kita bangun pada tahun ini ya. 30 unit irigasi perpipaan, kemudian RJT-nya rehabilitasi jaringan listrik 3 perbaiki 56 set dan 15 unit bendungan sebenarnya kita siapkan. Cuma masalahnya adalah sampai hari ini ini belum semuanya selesai 100% konstruksinya. Masih proses maksudnya ya. Pekerjaan sudah langsung di lapangan. Hari ini kondisinya ada yang baru 70%, ada yang baru 80%, ada yang baru
1: 50%. Karena itu serentak untuk pekerjaannya gitu ya.
0: Iya, sayangnya dan ternyata kemarauannya datangnya lebih gasik daripada oke. Itu jadi seperti itu. Kami sebenarnya sudah menyiapkan total apa layanan lahannya yang ingin kami selesaikan kita sediakan ini dengan ini mungkin ada sekitar 4.000-an lah sebenarnya 4.000 hektar ya dengan penyediaan berbagai bangunan konsep bangunan air-air tersebut tapi itu kendalanya
1: tandem air gitu ya
0: bukan tandem air tapi sumber air
1: sumber air berarti kan, berupa sumur kah atau?
0: Ya kalau yang namanya irigasi perpompaan itu bisa dengan ada dua macam varian. Kita bisa mengambil dari sungai, kita pompa, kita bukan buatkan jaringan pompa untuk naik ke lahan. Kemudian manakala jauh dari sungai, ya kita buatkan sumur bor. Buatkan sumur bor atau sumur gali seperti itu, dilengkapi dengan bangunan pompanya, dengan pipanya itu seperti itu. Harapannya kita bisa menangani ya 4.000 hektaran sebenarnya.
1: Tapi sangat luas gitu ya Pak Yusuf ya, 4.000 hektarnya.
0: Ya itu sekitar cukup. Sekitar berapa persen? Total sawah kita kan ada 30.421 mas.
1: Oke.
0: Okay. Ya itu berarti 4.000 ya sekitar berapa persen itulah ya. Ya
1: walaupun 12% lah. Cuman ya, kan walaupun, ya betul ya, sebagai langkah antisipatif gitu ya. Karena memang itu dilihat kayak tadi di wilayah Mas Rangga ini kemudian tidak terlalu signifikan terdampaknya gitu
0: kan
1: ya.
0: Kan ada ya wilayah-wilayah yang sangat terdampak. Kalau seperti Lereng Gunung Slamet alhamdulillah sih masih aman ya mas ya. Walaupun di sebagian Sumbang ya ada masih butuh. Di bawah ya, Sumbang bawah, Kembaran itu ya hari ini ya banyak yang tanahnya pecah seperti okay itu. Tapi kalau di tempatnya Mas Rangga ya mungkin Ganda Tapa dan sekitarnya aman lah.
1: Insya Allah masih aman gitu ya. Gitu ya. Baik. Baik, pendengar Pro 1 untuk Anda yang mau ikut bergabung bersama kami, saya persilakan di 0281632336 atau di WhatsApp kami di 0811254091 atau Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui kanal YouTube RRI Purwokerto. Pak Yusuf, Pak Rangga, kita akan jeda sejenak. Pendengar Pro 1 jangan kemana-mana, tetap bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini, hanya di spesial dialog kentongan RRI Purwokerto.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pade? Nggak ada polisi di sini, Pade.
1: Itu loh, Mat. Itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pade. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pade.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Anda masih bersama kami mendengar Pro 1 di dialog spesial dialog kentongan di RRI Purwokerto 81 tahun RRI menemani menginspirasi pendengar. Tommy masih bersama dengan dua narasumber kami yang sudah hadir di studio. Ada Mas Rangga Setiawan, petani milenial, dan juga Pak Yusuf Hanafi dari Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas. Selamat sore, masih semangat semuanya, nggih?
5: Masih,
4: luar biasa. Amin ya. Baik. Saya ingin membuka di segmen kedua ini dengan, ini jujur terkait dengan petani milenial, Mas Rangga. Saya mungkin udah sejak lama saya mendengarnya ya. Cuman kalau misalnya ketemu langsung dengan salah satu pelakunya ini kayaknya baru pertama gitu ya. Ini berarti sebutan petani milenial ini apakah memang ada program dari Denpertan atau emang yowis karena masih milenial? Atau mungkin ada bersama dengan tim, kelompok, komunitas sendiri di rumah atau seperti apa, Mas Rangga?
6: Ya mungkin dari segi umur ya pasti.
4: Ya itu satu.
6: Satu. Tapi memang dinas juga punya beberapa program. Yeah. Salah satunya data Alkara Merdaya dan beberapa program lain yang memang support petani-petani muda ya. Untuk melakukan budidaya ya. Mungkin banyak ada beberapa komoditas. Salah satunya ya takaran berdaya itu cabai kemarin. Dan kemungkinan nanti akan terus berjalan ya Pak kemarin.
4: Kembangkan gitu ya.
6: Kembangkan. Karena memang ini targetnya tadi regenerasi petani, gimana menciptakan petani-petani baru. Kemudian memperluas lahan pertanian khususnya di cabai gitu.
4: Khususnya di cabai gitu ya. Berarti Pak Yusuf memang ada fokus ke sana gitu ya dari teman-teman dinas untuk kemudian mengembangkan dan memberdayakan milenial. Bahkan bukan milenial gitu ya, mungkin boleh di ada Gen Z dan sebagainya.
6: Iya, kalau gitu, Takara banyak gitu ya. Juga ya Gen Z kemarin.
4: Takara
6: Merdaya. Oh, Takara Merdaya. Itu perlu nama programnya. Makan kemarin targetnya malah petani zilenial. Jadi sebutannya zilenial, Gen Z, tapi kalau kita kan milenial. Target kemarin Takara Merdaya yang pertama itu malah justru di petani zilenial.
4: Zilenial gitu ya. Baik. Terima kasih Mas Rangga untuk informasinya ya. Kita kembali ke tema kita sore hari ini, pendengar, kemarau dan dampaknya terhadap sektor pertanian. Kita ke Pak Yusuf kembali. Pak Yusuf, ini mengingat dampak kemudian kemarau dan lain sebagainya yang sudah kita bahas tadi di awal gitu ya. Mungkin Pak Yusuf dan juga teman-teman Dinpertan gitu ya, ada catatan, ada mencatat gitu ya pergeseran pola tanam. Kemudian tadi juga sudah di-spill, mungkin bisa dijelaskan lebih lengkap lagi atau mungkin adanya penurunan luas lahan gitu ya akibat kemarau ini, dan tentunya bagaimana gitu ya teman-teman di Dinpertan ini ya memastikan gitu ya ketersediaan pangan khususnya di wilayah kita ini bisa tetap terjaga gitu ya hingga masa panen berikutnya. Pak Yusuf, monggo.
7: Terima kasih Mas. Jadi kalau dari catatan kita, yang namanya produksi padi itu berasal dari panen. Kan seperti itu ya, harus ada luas panen. Panen itu pasti berawal dari sebuah proses tanam. Yaitu kan berangkai. Nah, catatan kita perbandingan antara luas tanam padi di tahun 2025 dengan 2026 untuk periode 3 bulan terakhir. Juni, Juli, Agustus lah ya, yang terdekat, yang terdampak kemarau kan di 3 bulan itu. Itu selama 3 bulan itu antara 2025 dengan dibandingkan 2026 itu ada penurunan. Catatan kami di 3 bulan itu ada sekitar turun 2075 hektaran. Lumayan itu 2075 hektaran ya. Ya, ini jadi kalau atau kurang lebih sekitar 20 sampai 25% lah. Itu penurunannya di 3 bulan terakhir itu.
4: 3 bulan.
7: Ya, kita belum membandingkan 1 tahun ya, hanya untuk yang terdampak kemarau saja lah, untuk dampak kemarau. Itu kalau kita hitung itu 25 sekitar gitu ya, kalau hitungannya kita rata-rata produksinya kita hitung 5,2 ton saja lah ya. Itu ketemu 10.000 tonan Mas.
4: 10.000 ton. Itu yang hilang gitu istilahnya ya.
7: Ya, karena tidak bisa tanam berarti kan di wilayah tertentu tadi sebutkan ada banyak kecamatan yang sudah mengalami kekeringan yang cukup nyata, itu kan mereka akhirnya tidak bisa tanam di periode 3 bulan itu. yang mestinya mereka bisa lanjut, akhirnya nggak ada air, ya sudah kita berhenti dulu. Mm-hmm. Ya walaupun mereka berhentinya bukan sama sekali itu tanam, mereka ganti tanaman. Yeah. Ya itu seperti itu. Mm-hmm. Akhirnya mereka berganti tanaman. Jadi catatan kami ada sekitar segitu mas, 20% lebih.
4: 20-25 tadi.
7: Iya, ya, di 3 bulan itu. Ya kita hitung yang paling sederhana lah gitu loh, seperti itu.
4: Ini
7: gitu.
4: Berarti di tahun ini gitu ya. Ya. Tapi kalau misalnya boleh tahu tahun-tahun sebelumnya mungkin 1 tahun, 2 tahun terakhir ke belakang seperti apa penurunannya, signifikan kah atau mungkin mostly sama?
7: Sebenarnya kalau tahun-tahun sebelumnya kan kondisi iklimnya itu malah gitunya masih kemarau-nya itu kemarau basah istilahnya.
4: Oh, masih ada hujan-hujan gitu.
7: Masih ada hujan. Jadi prosesnya masih, makanya yang sangat terasa itu perbedaannya ini. Begitu tahun 2006, 3 bulan itu periode yang bisa kemarau, betul-betul sangat berpengaruh ini. Makanya jadi penurunan 3 bulan terakhir, 3 bulan itu 20-25% itulah yang nanti kita takutnya, ya memang jelas akan berpengaruh produksi, ya pasti. Walaupun di sisi lain kita mungkin berharap dari komoditas yang lainnya. Tapi untuk yang padi, yang upaya kita lakukan untuk menjamin sampai dengan akhir tahun itu tadi, kita mendorong agar petani untuk mau menanam padi tapi yang bukan padi irigasi. Karena padi itu ada di dua kelompok, padi irigasi dan padi gogo. Ya kita dorong petani-petani, kita bantuan, kita kan di Dinas Pertanian juga mengembangkan benih padi gogo kerjasama dengan Fakultas Pertanian Unsur. Nah itu kita, hasil produksi kita di UPT Balai Benih Pertanian kami distribusikan, kami bantukan kepada masyarakat. Ayo, nggak bisa tanam padi,
4: disambut dengan baik oleh masyarakat
7: ya, padi gogo ini. Ya walaupun yang namanya teknologi baru pasti sebuah proses pengenalan ya mas,
4: butuh
7: ya
4: penyesuaian gitu ya,
7: kita rayu mereka pasti kaget, kamu kok kayak gini nih ya,
4: emang bedanya apa sih pak padi gogo ini dengan padi konvensional biasanya?
7: Yang jelas dari sisi produktivitasnya itu berbeda. Iya, kalau padi irigasi mungkin bisa sampai 6 ton 7 ton, padi gogo ya rata-rata produksinya di kisaran 5 ton. Ya kecuali dalam kondisi yang benar-benar idealnya dia, walaupun gogo dia juga butuh air. Ya makanya kadang-kadang ditanam di sawah boleh. Ya boleh, namanya padi tanam
4: namanya sawah. Padi yuk, tanamnya ya, sawah gitu ya.
7: Boleh, cuma dia punya sifat keunggulan adalah dia tahan ketika kurang air. Gitu sih, gitu. Untuk menjamin kita usahanya begitu.
4: Nah ya gitu. Baik, baik. Dan ini menjadi satu terobosan gitu ya, untuk istilahnya ya, kita sebagai manusia ikhtiar gitu ya. Iya,
7: betul.
4: Biar gak pasrah-pasrah banget. Betul. Tapi sejauh ini pasokan pangan khususnya ya, pangan-pangan kayak beras, padi di Banyumas, sejauh ini gimana pak keadaannya? Amankah atau ada warning-warning?
7: Alhamdulillah sampai hari ini baik dari sisi produksi kami masih cukup lah untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Kabupaten Banyumas yang menurut catatan BPS itu kan 1,8 juta ya. Ya 1,8 juta. Alhamdulillah sampai hari ini belum ada gejolak yang sampai ke kelangkaan pangan itu bukan. Kalaupun misalnya ada kenaikan harga beras itu proses yang wajar lah. Proses yang wajar maksudnya hukum pasar kan berlaku. Ketika panennya berkurang ya otomatis harganya, petani kan juga pingin harga mahal ya mas.
4: Betul.
7: Iya kalau harganya murah terus kasihan petaninya.
4: Menangis gitu ya.
7: Iya menangis. Makanya petani dengan kondisi seperti ini sebenarnya juga ada yang merasa, ya alhamdulillah nih kita biasanya padinya laku 6.500 menurut standar Bulog, kalau hari ini saya panen saya laku dijual 7.200. Petani senang, yang gak senang kan yang beli ya mas.
4: Yang beli ya.
7: Gitu seperti itu.
4: Baik, alhamdulillah ya. Siap, berarti insya Allah aman gitu ya.
7: Insya Allah aman.
4: Ya apalagi ini kan kabarnya juga ini udah ya mulai mendung dan sebagainya.
7: Semoga bisa segera lah, normal gitu lagi.
4: Ya. Baik, terima kasih Pak Yusuf, nanti kita akan kembali bertanya gitu ya. Kita geser ke Mas Rangga, ini Mas Rangga, menarik setelah tadi di awal juga sempat nyenengan spill bahwasanya background-nya sebenarnya di IT gitu ya Mas Rangga ya. Ini mungkin barangkali sudah menerapkan hal apa di dunia pertanian jenengan gitu ya, kolaborasi apa yang sudah dipadukan antara teknologi pertanian dan juga IT yang kemudian menjadi background-nya Mas Rangga gitu ya. Ini kan, tapi kayaknya ada telepon, kita angkat dulu coba
7: siap,
4: ya.
7: Siap.
4: Selamat sore, dengan siapa di mana?
8: Dengan aku bocah bagus.
4: Anji, monggo Kang, mau tanya.
8: Selamat sore Bapak narasumber yang cakep, yang tampan.
7: Anji, selamat sore Bapak.
8: Sekaligus lagi uangnya banyak.
7: Amin.
8: Tadi saudara narasumber masalah kita orang tani ya. Sayang nih kok mungkin orang tani sendiri mungkin sudah merasakan hasil kemakmurannya, tapi sayang, orang kecil yang belinya langsung di konsumen atau istilah ngomadang lah bahasa Jawanya, tapi sayang mahal terus ini bagaimana saudara narasumber kira-kira ya walaupun bukannya sih ya tidak kembali semula seperti zaman Pak Karto ya seperti harga beras seperti Pak SBY saja mungkin ya 10.000 sekilo mungkin ya sudah wajar tapi kan ini kan melonjak 15.000 ada yang 16.000 ada yang 16.000 barangnya ada yang 17, 18 malah sudah nyampe. Ini kira-kira solusinya gimana? Kira-kira mau kira-kira ada apa namanya? Ya, sembali semula seperti Pak SBY lah. Kalau Pak Karto kan mungkin ya nggak mungkin. Apa namanya zaman Pak Karto kan beras cuma sekilo harga 500. Makasih
7: Terima kasih Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa lah ini. Tadi juga sempat saya hendak tanyakan gitu ya. Tadi pagi ibu-ibu di warung dekat rumah saya itu pada ngomel-ngomel, Pak. Ini berasnya naik 500 rupiah, 600 bahkan ada yang naik 1000 rupiah. Nah, ini gimana? Mungkin langsung bisa ditanggapi sama Pak Yusuf, monggo.
7: Jadi seperti ini. Karena pemerintah kan Pak Presiden Prabowo kan sudah menetapkan sebuah kebijakan harga pembelian gabah terendah HPP-nya ya, HPP pembelian gabah pemerintah itu kan 6.500. Dalam kondisi terendahnya itu 6.500. Jadi kalau di level petani ada yang dibeli oleh pihak bulog atau pihak lain itu dengan harga di bawah itu malah kita kena pasal. Iya, jadi kan harga minimalnya adalah 6.500. Jadi memang dari pemerintahnya Pak Presiden Prabowo ini memerlukan sebuah perlindungan dan untuk menjaring petani muda ini agar mau berkecimpung di dunia pertanian. Kalau harga berasnya, harga gabahnya murah, kayaknya ke depan tidak ada lagi deh yang mau jadi petani. Itu memang sisi yang dua sisi mata uangnya sangat susah kita pisahkan. Petani kalau di bidang usahanya dia juga ingin dapat untung, tapi di sisi lain yang bukan masyarakat biasa yang bukan sebagai petani ingin ya kalau bisa jangan mahal-mahal lah kayak gitu kan gitu harga yang kondisi yang serba susah dua sisi mata uang ini. Jadi pemerintah juga bingung melindungi petani, tapi di sisi lain pemerintah juga bingung harga yang terbaik untuk penyediaan pangan yang terjangkau seperti itu. Mungkin solusi yang saat ini yang sudah dilaksanakan pemerintah ya hanya melalui pemberian cadangan pangan pemerintah itu, pemberian bantuan CPP, SP, beras SPHP, kan kemudian ada yang disalurkan bulog. Kalau beras SPHP kan 1 kilo harganya hanya kisarannya adalah 12.000 itu kan. Nah mungkin solusi pemerintah yang bisa lakukan adalah itu kan, di sisi lain juga pemerintah harus melakukan perlindungan pertanian. Kalau tidak itu nanti gak ada yang mau jadi petani, malah berasnya bukan hanya di kisaran 15.000, kalau gak ada yang jadi petani lagi malah jadi lihat gitu ya, seperti Yusuf, itu. Mungkin itu jadi mohon maaf dengan Bapak tadi penanya, Pak siapa namanya Pak? Mas Riki tadi. Ya itu jadi mungkin jadi ada sebuah fenomena, apa sebuah kondisi yang harus kita sikapi secara ya bingung ya memang karena dosis mata itu gak mungkin terlepas. Petani juga biar tetap langsung, biar tetap dapat kehidupan yang setara, apa yang sejahtera lah. Ya mungkin tidak seperti CEO, enggak lah. Tapi setidaknya dia bisa mensekolahkan anak-anaknya. Seperti itu kan butuh jaminan harga dari pemerintah. Kalau harganya terlalu murah nanti semuanya pada pindah jadi pekerja pabrik semua.
4: Gitu. Ini mungkin kalau misalnya ada petani gitu ya. Ada misalkan orang kayak saya gitu ya tanya nih. Ya mbok ya dari Dinas Pertanian ini kasih subsidi apa-apa gitu seperti apa Pak?
7: Kalau subsidi yang sudah diberikan pemerintah pasti nomor satu. Pemerintah menyediakan subsidi adalah pupuknya ya. Kalau subsidi harga, subsidinya dimarasalkan oleh petani. Yang tadi, yang dulu sempat harga gabah mungkin ada bisa di kisaran terendah pada saat panen, bisa 3.000 per kilo, 3.500. Kalau sekarang pemerintah dengan pengalaman dulu, kalau 3.500 petaninya habis, makanya diberikan sebuah preferensi 6.500 gitu, seperti itu. Kalau subsidinya, memang saat ini mungkin yang diterimanya sebagian besar untuk petani. Kalau yang untuk masyarakat selain petani adalah bentuk bantuan pangan itu, SPHP lah
4: kamu. SPHP gitu ya.
7: SPHP.
4: Udah di packaging
7: itu kan harganya lebih murah dibanding harga pasar pada umumnya gitu sih.
4: Baik. Tentunya pemerintah dalam hal ini menstabilkan harga tentunya ya. Maunya ya win-win solution ya, dari petani juga menang, dari ini juga menang.
7: Dari
4: ini ada lagi kita coba angkat
7: sekali. Silakan. Iya, baik.
4: Selamat sore, dialog kontongan dengan siapa di mana?
8: Selamat sore, balik lagi.
7: Oh, jee, monggo Pak.
4: Jee, biar puas, ya, monggo Pak.
8: Namanya Kang Dasrul.
7: Siap. Oke.
4: Ketebak saya lupa ya, Jee.
8: Itu yang sekarang ya, orang tani kecil-kecil itu kebanyakan yang paling-paling hasilnya 2 ton, 3 ton. malah sekarang jadi rata-rata jadi kapitalis baru. Contohnya seperti ini. Harganya satu kintalnya bisa 800 ribu. 800 ribu. Terus itu yang namanya pupuk yang susu kiki katanya sudah dicabut sama Pak Prabowo. Karena apa? Tidak mentaati aturannya sama Pak Prabowo. Itu saya mendengar sendiri loh. Jadi akhirnya semuanya dimahatkan semua. Terima kasih saudara
4: narasumber. Kang Dasron, matur nuwun. Ketebak deh, saya sering lupa ya. Memang sering lupa ya, nggak apa-apa ya. Monggo mungkin ada tanggapan.
7: Nggih. Jadi kalau subsidi pupuk itu sampai hari ini belum dicabut. Nggih, Bapak masyarakat Kabupaten Banyumas masih ada. Pupuk bersubsidi oleh Pak Presiden Papua malah lebih dipermudah lagi. Proses penebusannya dipermudah lagi. Kalau dulu, kalau mau menggunakan pupuk bersubsidi kan harus punya namanya kartu tani.
4: Kartu tani,
7: ya. Kalau sekarang tidak punya kartu tani pun tidak apa-apa. Tapi yang bersangkutan harus bisa membuktikan. Satu, bahwa dia petani yang bergabung dalam sebuah wadah kelompok tani. Ketika menebus, dia cukup menggunakan KTP. NIK-nya dia bisa digunakan untuk menebus. Tapi syaratnya, dia karena bergabung dalam kelompok tani, lahannya sudah terdaftar bahwa itu sebagai lahan pertanaman yang disubsidi, karena tidak semua komoditas itu disubsidi pupuknya. Ya, itu memang padi termasuk yang utama itu. Jadi asalkan yang bersangkutan sudah terdaftar di situ, NIK-nya sudah terdaftar, dia tidak perlu menggunakan kartu tani. Kalau dulu enggak punya kartu tani,
4: enggak bisa. Gak
7: boleh walaupun punya KTP. Kalau sekarang dipermudah sama Pak Prabowo, silakan enggak usah pakai kartu tani. Tetap berjalan pupuk subsidinya, dan itu bisa di setiap periode dilakukan evaluasi, kalau yang ada kelebihan direalokasi lagi, yang tidak terpakai direalokasi, yang butuh juga bisa ditambah kurang, kalau istilahnya seperti itulah gitu sih. Malah dipermudah kalau saat ini.
4: Masih permudah gitu ya.
7: Iya, gitu.
4: Ini mumpung ada petani milenial gimana di lapangan? Sesuaikah atau ada hal yang kemudian perlu disampaikan kembali Mas Rangga?
6: Iya, kalau pupuk saya rasa tadi sampaikan, bahkan mungkin harganya sekarang lebih ini ya Pak?
4: Lebih terjangkau.
6: Dibanding dengan tahun kemarin gitu kan.
7: Sebelumnya.
6: Iya, jadi kalau kami, kalau untuk padi mungkin itu ya. Karena tadi ada komoditas yang memang masuk subsidi, ada yang tidak. Kalau cabai kebetulan enggak ya Pak?
7: Tidak.
6: Dan kami memang kebanyakan teman-teman petani cabai itu kebanyakan enggak pakai pupuk subsidi Mas. Nah, tapi kami sudah memang sudah.
4: Karena apa? Karena enggak ada kah atau enggak cocok atau seperti
6: apa? Ya satu alasannya? Tentunya kita enggak masuk ke komoditas subsidi. Yang kedua karena memang teman-teman lebih ya, karena cabai mungkin lebih maksimal lah. Kita bisa menggunakan pupuk yang non-subsidi. Tapi tentunya kita sudah memperhitungkan HPP-nya sih sebenarnya. Masih masuk lah Mas.
4: Jadi masih masuk gitu ya.
7: Iya,
4: gitu kan. Baik, Pak Yusuf ada yang mau ditambahkan?
7: Kalau yang terkait dengan kehadiran pemerintah seperti itu sih, masih seperti itu gitu.
4: Dan mungkin ini karena mengingat waktunya mepet gitu ya, Pak Yusuf, mungkin informasi selengkapnya bisa disampaikan ke masyarakat, bisa dilihat di mana, atau mungkin masyarakat yang paling terdekat ini bisa kemana dulu biar dapat subsidi, biar apa ini seperti apa informasinya Pak Yusuf?
7: Oh iya, siap. Jadi kalau misalnya bagi masyarakat Banyumas khususnya yang bergerak di bidang usaha tani ingin memperoleh fasilitas pertanian, entah itu bantuan pupuk, bantuan infrastruktur, alat mesin pertanian, bimbingan teknis dan lain-lain, bisa menghubungi Balai Penyuluh Pertanian kami yang ada di masing-masing kecamatan. Itu ada. Itu nanti di situ ada teman-teman PPL yang siap memberikan keterangan, siap membantu memfasilitasi proses misalnya pengajuan bantuan, proses pengajuan gitu. Nanti akan dibeli teman-teman PPL untuk disalurkan di proses tindaklanjuti ke kami di Dinas Pertanian, dan kami tindaklanjuti baik ke provinsi maupun ke kementerian. Itu sih bisa.
4: Baik. Terakhir mungkin dari Mas Rangga terlebih dahulu, mungkin ada pesan atau mungkin harapan kedepannya di dunia pertanian, khususnya teman-teman milenial gitu ya, petani milenial seperti apa? Monggo.
6: Ya tentunya bagi teman-teman muda ya, milenial, sinilial maupun bahkan mungkin Gen Alpha ya, yang sekarang tentunya ya bukan pesan ya, mungkin saya pribadi menyampaikan bahwa petani pekerjaan yang sangat mulia gitu kan. Jadi tanpa semua yang terhidang di meja makan kita ya merupakan seripaya dari para petani gitu. Jadi untuk saat ini petani tidak identik dengan cangkul kotor dan sebagainya. Dan saya rasa teman-teman petani muda sekarang sudah mulai bermunculan, baik itu sebagai praktisi, kemudian sebagai eksekutor langsung, bahkan sebagai banyak yang juga manfaat itu mereka berposisi sebagai influencer, kemudian juga memberikan banyak sekali sharing di media. Jadi Justru sekarang posisi petani sangat ideal untuk diperankan oleh anak-anak muda gitu kan. Dengan tadi misalnya dengan perkembangan informasi, perkembangan teknologi, kemudian tadi dari segi pemasaran juga bisa dieksplor oleh teman-teman petani muda. Jadi jangan takut untuk kita memulai gitu kan. Karena kalau buat saya pribadi ya, sektor pertanian itu persaingannya justru sangat kecil gitu loh. Justru kita seringnya membutuhkan satu sama lain ya Pak, kolaboratif gitu loh. Jadi misalnya butuh barang, katakanlah kita butuh misalnya ada permintaan stok cabai gitu, kita kurang, kita justru membutuhkan teman-teman tentang lain untuk mana nih yang bisa kita
4: malah saling menguntungkan
6: Dan tentunya di apa ya, di tengah proses ya pencairan apa peluang lowongan kerja yang mungkin agak sulit gitu kan. Jadi teman-teman bisa coba, ayo kita sama-sama bareng lah gitu lah. Bergabunglah dengan komunitas, kemudian juga bisa tadi bisa menghubungi dari kantor-kantor BPP di masing-masing kecamatan, kemudian juga bisa bertanya, bisa belajar dengan petani-petani yang sudah praktisi-praktisi yang sudah menjalankan itu gitu kan. Jadi gabung dengan komunitas agar kita punya ruang untuk sharing gitu loh Pak. Jadi gak sendiri gitu loh Mas. Saya rasa itu sih.
4: Oke, baik. Terakhir Pak Yusuf, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk mendengar Pro 1, monggo.
7: Ya, kalau saya ya berharap nanti kedepannya petani Kabupaten Pinas dengan pengalaman kita menghadapi musim kemarau ini yang lumayan panjang ke depan, tolong bagi teman-teman petani semuanya di Kabupaten Banyumas, besok jangan lagi suka menunda-menunda pekerjaan. Ya, kalau selesai panen jangan dibiarkan terlalu lama lahannya, apalagi kalau lahannya nyewa kan sayang ya. Ya, buru-burulah mulai segera selesai panen, mulai segera diolah, diberikan treatment-treatment, biodekomposer dan sebagainya, bisa segera ditanami kembali. Dan kita setidaknya kalau sudah ketemu dengan musim kemarau seperti hari ini, kita sudah panen minimal 2 kali atau 3 kali lah, syukur gitu lah, seperti itu kan. Jadi kita tidak berhadapan dengan masalah pelik yang kita hadapi ini. Kemudian yang kedua, berusahalah untuk merubah kebiasaan. Pertanian bukan mutlak hanya harus bergantung pada alam. Silakan kita bisa melakukan hal-hal supaya terobosan, inovasi, mitigasi, terutama dalam menyediakan air. Kita rancang jauh-jauh hari seperti yang dilakukan teman-teman lain di kabupaten lain seperti di Seragen dan teman-teman yang kondisi alamnya jauh lebih tidak bersahabat dibanding Banyumas, tapi mereka bisa lebih survive itu. Yang terakhir adalah jangan ragu untuk bergabung dalam sebuah komunitas, sebuah kelompok tani yang lebih besar, karena sekali lagi usaha yang dilakukan bersama dalam jumlah skala yang besar itu akan lebih ekonomis, ya kan, dari pengelolaan sumber daya, permodalan dan sebagainya, tidak perlu beli sendiri-sendiri, tapi cukup dimiliki satu kelompok dan dimanfaatkan secara bersama-sama. Itu seperti itu sih Mas Rigi.
4: Baik, terima kasih untuk harapan ke depannya petani-petani bukan hanya di Banyumas, maksudnya di Indonesia semuanya betul, bisa makmur semuanya gitu ya. Kita sebagai konsumen juga nanti bisa mendapatkan harga yang terbaik gitu ya tadi.
7: Betul, ya.
4: Jadi win-win solution, petani juga menang, kemudian konsumen juga menang seperti gitu ya. Baik, terima kasih banyak Mas Rangga Setiawan, petani milenial sudah hadir. Kemudian terima kasih Pak Yusuf Hanafi, ini Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas. Terima kasih Bapak-bapak. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, pendengar Pro 1, demikian tadi obrolan kami bersama narasumber kita dengan mengangkat tema kemarau dan dampaknya terhadap sektor pertanian. Untuk Anda yang ketinggalan obrolannya, Anda bisa menonton ulang, mendengarkan ulang di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Jangan kemana-mana pendengar, setelah jeda pariwara berikut ini akan dihadirkan Warta Berita Korwil 11 DIY Jawa Tengah dari RRI Purwokerto. Tetap bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 Info Lintas DIY Jateng kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta dan Purwokerto. Di antaranya aktivitas penerbangan Yogyakarta-Jakarta terganggu akibat dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Sebanyak 6 penerbangan dari Bandara Adi Sucipto ke Bandara Halim Perdana Kusuma dibatalkan menyusul penutupan sementara sejumlah bandara di Kota Jakarta. Pemerintah Kabupaten Karanganyar kini mulai melirik ekosistem baru untuk mendongkrak tingkat kunjungan wisata di Karanganyar. Inilah Buletin Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Undang Rizky. Pendengar Pro, satu informasi pertama dari RRI Yogyakarta. Aktivitas penerbangan Yogyakarta-Jakarta terganggu akibat dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Sebanyak 6 penerbangan dari Bandara Adi Sucipto ke Bandara Halim Perdana Kusuma dibatalkan, menyusul penutupan sementara sejumlah bandara di Jakarta. Berita selengkapnya disampaikan reporter Karin Anissa untuk Anda.
1: Jadi mulai dari kemarin pun sudah mulai ada pembatalan atau cancel flight dari maskapai yang beroperasi di
2: abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau pada 4 September lalu turut berdampak pada aktivitas penerbangan dari Yogyakarta menuju wilayah Jakarta. Sebanyak 6 perjalanan maskapai Citilink dan Flyjaya dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Halim Perdana Kusuma batal berangkat. Hal ini menyusul adanya pembaruan penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma hingga Senin pukul 6 sore. General Manager Bandara Adi Sucipto, Kolonel Penerbang Wibowo Cahyono Sukadi menjelaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan maskapai agar memberikan pemberitahuan kepada para calon penumpang atas pemberangkatan yang dibatalkan.
1: Kemudian dari bandara pun kita tetap menyediakan dan mempersiapkan teman-teman inspektur terminal, kemudian customer service dan AFSEC untuk tetap menerima apabila ada penumpang yang belum terinfo dari maskapai untuk memberikan info apakah penerbangan di hari ini bisa atau masih belum bisa.
2: Di sisi lain, Wibowo menuturkan pihaknya telah melakukan 3 kali paper test untuk menguji keberadaan abu vulkanik di sekitar Bandara Adi Sucipto. Hasilnya terpantau aman dan sejauh ini belum terdeteksi adanya paparan abu vulkanik baik dari Gunung Anak Krakatau maupun Gunung Merapi di sekitar Bandara Adi Sucipto. Sementara, sejumlah penumpang yang gagal berangkat memilih untuk mengganti jadwal dengan menggunakan moda transportasi bus atau kereta api. Salah satu calon penumpang maskapai Flyjaya, Okto, mengaku menerima pengembalian dana usai gagal berangkat ke Bandara Halim Perdana Kusuma yang seharusnya dijadwalkan berangkat pada pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Dia mengaku menyayangkan tidak adanya pemberitahuan pembatalan perjalanan dari maskapai.
3: Biasanya kan ada mitigasi itu kan dikasih tahu ya, ada di WA atau di ini dari maskapai, ini nggak ada konfirmasi sama sekali. Jadi kalau harusnya pemberitahuannya pagi tadi atau sore kan paling nggak bisa persiapan untuk minimal nggak usah ke bandara dulu gitu. Kalau kereta kan nggak bisa dadak ya, karena apa selalu penuh gitu kan. Mungkin nyari alternatif lain, mungkin antara kereta atau bus.
2: Meski sejumlah penerbangan dibatalkan, tapi Bandara Adi Sucipto masih beroperasi normal sembari menunggu informasi dibukanya kembali penerbangan menuju ke wilayah Jakarta.
0: DPRD Bantul menyoroti perubahan pola penularan HIV di DIY yang berdampak pada peningkatan kasusnya. Berita selengkapnya disampaikan reporter Arji Permono.
4: Di Jogja ini HIV naik dan ini ternyata trennya itu berubah. Kalau dulu itu pertama
5: persoalan
4: itu
5: HIV di daerah istimewa Yogyakarta turut mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Bantul. Sebab jumlah penyintas virus imunodefisiensi manusia tersebut kini sudah mencapai 9.000 orang. Sekretaris Komisi D DPRD Bantul Heri Fahamsyah mengungkapkan, tingginya kasus HIV di DIY dipengaruhi oleh perubahan pola penularan. Menurutnya, pada periode sebelumnya penularan HIV banyak dikaitkan dengan penggunaan jarum suntik secara bersama, termasuk penggunaan narkoba. Lalu pada periode berikutnya, hubungan seksual berisiko disebut menjadi tren utama penyebaran HIV. Kini, pola penularan bergeser pada hubungan sesama jenis. Heri menyebut, pergeseran ini perlu disikapi dengan kewaspadaan. Untuk itu, ia menekankan pentingnya edukasi kesehatan seksual kepada masyarakat, termasuk di kalangan remaja. Menurutnya, persoalan terkait orientasi seksual juga mulai menjadi pembahasan di lingkungan sekolah.
4: trennya berubah menjadi man to man, bahasannya adalah LGBT tadi itu. Ini yang kemudian menjadi keprihatinan kita bersama. Dan kemudian ini persoalan hal-hal seperti ini ternyata juga sudah masuk di ranah-ranah sekolah. Nah, ini di sekolah ini juga sudah mulai nampak, bahkan di sekolah anak saya kemarin ada salah satu anak itu yang menyatakan kesukaan terhadap temannya sesama cowok kayak gitu. Ini juga menjadi keprihatinan kita bersama.
5: Di sisi lain, Heri juga menyoroti fenomena LGBT yang kian mencuat di tengah masyarakat. Persoalan ini perlu menjadi perhatian bersama karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat.
4: Karena kita melihat penormalisasian oleh masyarakat berkaitan dengan adanya LGBT ini. Dan ini masalahnya kan, ini sudah masuk ke bahasanya adalah isu internasional. Karena sekarang di beberapa negara LGBT sudah dilegalkan kan seperti ini. Ini kalau kemudian dibiarkan, yang pertama memang kemudian ini bertentangan dengan agama yang ada di Indonesia itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah tidak sama dengan nilai-nilai kebudayaan.
5: Sebagai informasi, DPRD Bantul menyatakan dukungan penuh terhadap rancangan undang-undang atau RUU pidana LGBT. Dengan demikian, pemberantasan perilaku menyimpang akan semakin ditegakkan dengan adanya regulasi yang jelas.
0: Pendengar Pro 1 beralih ke informasi berikutnya dari RRI Surakarta. Pendengar, pemerintah Kabupaten Karanganyar kini mulai melirik ekosistem baru untuk mendongkrak tingkat kunjungan wisata di Karanganyar. Kepala Disparpora Karanganyar, Yopi Eko Jatiwibowo, mengatakan ekosistem digital dan media sosial dinilai sebagai alat utama untuk mendongkrak kembali popularitas wisata di Karanganyar. Berikut laporan dari Arga Diraksa.
6: Kita kerjasama dengan para vlogger itu, YouTuber bikin lomba di situ. Ya, bikin konten di situ. Kayak gitulah.
7: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar kini tengah menyiapkan strategi promosi modern untuk menghidupkan kembali pesona objek wisata Grojogan Sewu. Langkah taktis yang menjadi prioritas utama pemerintah daerah saat ini adalah menjalin kerjasama sinergis dengan komunitas pembuat konten, vlogger, serta YouTuber. Pemerintah daerah berencana memfasilitasi para konten kreator tersebut untuk memproduksi video kreatif secara massal langsung dari kawasan wisata alam tersebut. Melalui pendekatan visual yang segar dan menarik, Pemkab optimis keindahan Grojogan Sewu dapat kembali viral dan menarik perhatian masyarakat luas. Kepala Disparpora Karanganyar, Yopi Eko Jatiwibowo, menjelaskan kerjasama ini nantinya akan dikemas dalam bentuk kompetisi pembuatan konten video. Skenario lomba tersebut sengaja dirancang untuk memacu kreativitas para vlogger dalam mengeksplorasi setiap sudut estetis destinasi legendaris Karanganyar itu. Disparpora meyakini promosi berbasis media sosial jauh lebih efektif dan memiliki jangkauan yang luas dalam memengaruhi tren liburan generasi muda. Strategi digital ini juga diharapkan mampu menjadi solusi instan di tengah keterbatasan Pemkab yang belum bisa memodifikasi fasilitas fisik akibat aturan ketat hutan konservasi. Yopi menambahkan, selain promosi digital, berbagai kegiatan olahraga dan karya seni juga masuk dalam rencana peningkatan promosi wisata Grojogan Sewu. Menurutnya, kegiatan yang bisa dikolaborasikan dalam upaya promosi wisata seperti event olahraga fun run maupun lomba melukis dan mewarnai tingkat PAUD hingga sekolah dasar.
6: Kemarin kita berdiskusi, ada sih beberapa yang kita sarankan mau kita kerjasamakan. Contohnya gini, kita mengadakan fun run Grojogan Sewu. Kita mengadakan lomba menari, lomba melukis anak-anak di lokasi itu. Kita kerjasama dengan para vlogger itu, YouTuber bikin lomba di situ, bikin konten di situ, kayak gitulah.
7: Sementara itu, Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo menegaskan peningkatan promosi yang masif melalui berbagai lini memang sudah saatnya digencarkan oleh pemerintah daerah. Bagus Selo mengingatkan promosi digital yang kreatif harus terus didorong demi mengimbangi perbaikan infrastruktur penunjang yang sudah disiapkan pemerintah. Ketua DPRD menilai kehadiran konten positif dari para vlogger akan menjadi mesin penggerak utama untuk mengembalikan minat berkunjung para pelancong.
8: Peran pemerintah ya perlu peningkatan promosi-promosi yang ada di Kabupaten Karanganyar. Selain infrastruktur, juga amenitas yang ada di setiap wisata itu kan sedikit banyak sudah terpenuhi lah, tapi itu perlu ditingkatkan juga.
7: Adapun sinergi apik antara pemerintah, pelaku wisata, dan para konten kreator, diharapkan mampu menyelamatkan roda perekonomian para pelaku usaha mikro kecil dan menengah setempat. Dengan demikian, Grojogan Sewu tidak sekedar bertahan sebagai ikon daerah, tetapi juga kembali menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di Karanganyar. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, pemerintah Kota Surakarta resmi memulai pembangunan 2 gedung pendidikan anak usia dini atau PAUD Negeri Baru yang memanfaatkan alih fungsi lahan eks sekolah dasar ditandai dengan peletakan batu pertama kemarin. Proyek senilai 3,2 miliar rupiah ini ditargetkan mampu mendongkrak angka partisipasi pendidikan prasekolah secara merata di Kota Bengawan. Berikut laporan Dani Dania Rahma.
9: Kondisi daya tampung sekolah kita, terutama yang PAUD negeri itu masih terbatas. Kita masih hanya punya sekitar 7 PAUD negeri tersebar di beberapa kecamatan, termasuk yang di Pasar Kliwon itu yang belum memiliki PAUD negeri. Ini yang kemudian menjadi pertimbangan kita, termasuk yang di Kratonan juga.
2: Menindaklanjuti evaluasi capaian partisipasi anak usia prasekolah yang saat ini tertahan di angka 58%, Dinas Pendidikan Kota Surakarta bergerak cepat mengamankan bantuan pembangunan dari pemerintah pusat. Realisasi tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama PAUD Negeri Nusa Bangsa di eks Negeri Kemasan 1 Kratonan dan PAUD Negeri Indonesia Jaya di eks SD Negeri Batu Rono Jayasuran. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Dwi Ariyatno memaparkan, ketersediaan fasilitas baru ini sangat esensial. Pemberian stimulan pendidikan dan nutrisi yang memadai merupakan fondasi kuat sebelum anak memasuki jenjang sekolah dasar.
9: Memang kalau wajib belajarnya itu 1 tahun prasekolah, tapi tidak menutup kemungkinan yang usia di bawah itu pun perlu ada stimulan pendidikan PAUD, karena pertimbangan anak usia 3-6 tahun itu masa perkembangan otaknya itu perlu ada stimulan, baik nutrisi maupun stimulan pendidikan, supaya mereka ada pembiasaan menjelang sekolah formalnya nanti di SD.
2: Proyek pembangunan swakelola yang mencakup pendirian gedung, mebel, hingga alat permainan edukatif ini ditargetkan rampung sepenuhnya pada awal Desember mendatang. Menanggapi hal tersebut, Bunda PAUD Kota Surakarta, Vanessa Winastesia, mengapresiasi langkah cepat ini sebagai dukungan nyata terhadap program wajib belajar 13 tahun.
10: Jadi ini sebagai bentuk komitmen kami pemerintah Kota Surakarta dalam mendukung program wajib belajar 13 tahun yang mana 1 tahunnya dari PAUD. Dan kita berupaya supaya anak-anak usia dini di Kota Surakarta ini bisa mendapatkan pendidikan usia dini yang layak dan berkualitas.
2: Kedepannya, pemanfaatan aset pemerintah yang sebelumnya mangkrak ini diharapkan mampu menekan resiko putus sekolah sejak usia dini. Upaya perluasan akses pendidikan tersebut juga akan terus diperkuat dengan program insentif SPP gratis bagi siswa kurang mampu yang menempuh pendidikan di PAUD swasta. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Beralih ke informasi berikutnya dari RRI Semarang, pendengar, krisis kekeringan melanda 9 kecamatan di Kabupaten Pati hingga ancaman air bersih dan irigasi pertanian. DPRD Pati usulkan 1000 titik sumur bor ke Kementerian Pertanian selesaikan krisis berkepanjangan. Berikut laporan dari Agus Pambudi.
11: Dan saya setelah melihat tipeknya apa.
12: Krisis kekeringan melanda wilayah Kabupaten Pati hingga ancam ketersediaan air bersih dan irigasi pertanian. Sejumlah sumur warga mulai mengering memasuki bulan September, khususnya di kawasan rawan kekeringan. Wakil Ketua DPRD Pati, Hardi, mengungkapkan pihaknya telah mengusulkan program sumur bor ke Kementerian Pertanian. Ia menargetkan 1000 titik sumur bor tersebar merata di daerah pemilihan 4, 5, dan 1 Kabupaten Pati.
11: Tempat-tempat yang rawan kekeringan ini nanti bisa mendapatkan air bersih. Di samping untuk air minum, ini juga nanti untuk kebutuhan pertanian.
12: Hardi menambahkan partainya turut aktif mendistribusikan bantuan air bersih setiap hari ke wilayah terdampak kekeringan. Ia menyebut program dropping air tersebut membantu mengurangi beban kekurangan air warga terdampak. PLT Bupati Pati Risma Hardi Chandra menegaskan anggaran belanja tidak terduga tengah dirapatkan untuk dropping air harian. Ia menargetkan bantuan air dapat disalurkan hingga 48 tangki setiap hari kepada warga terdampak.
11: Memuskan untuk yang BTT. Dari BTT harapan kami ada anggaran yang bisa kita luncurkan untuk tangki ini bisa sampai 48 tangki tiap hari. Untuk wilayah tanam persawahan kami sudah bernegosiasi dengan PPWS dan alhamdulillah tanggal 15 September nanti dari Waduk Gedung Ombo akan dibuka untuk dialirkan ke Sungai Silegonggo.
12: Risma Hardi Chandra memastikan aliran waduk tersebut akan dialirkan ke Sungai Silegonggo demi menyelamatkan sektor persawahan Pati. Pemkab Pati juga berencana membangun sumur geolistrik pada tahun 2027 sebagai solusi kekeringan jangka panjang. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Adi Susatyo kemarin mengatakan kopi robusta dari lereng Andong yang dikirim tersebut dalam bentuk kopi green bean atau kopi mentah hijau. Desa Banjarsari sendiri merupakan kawasan sentra kopi robusta di wilayah Kecamatan Grabak dengan luas lahan mencapai sekitar 442 hektar. Menurutnya, setelah ekspor kopi robusta ke Dubai pada akhir tahun lalu, kini sedang berupaya untuk tembus pangsa pasar luar negeri lagi dan melalui koperasi petani kopi setempat, saat ini sedang menjajaki ekspor ke Mesir. Upaya menjajaki pasar-pasar kopi ke Mesir tersebut seiring belum adanya pesanan ulang ke Dubai hingga pertengahan tahun ini. Pangsa pasar internasional tersebut dibidik bertujuan untuk menentukan kemandirian harga toko kopi agar para petani tidak tergantung pada tengkulak.
1: Kenapa kemandirian harga bagi petani itu penting? Karena agar nasib petani itu kemudian tidak bergantung dengan tengkulak tengkulak. Begitulah kenapa kemudian di Banjarsari itu ada koperasi yang menaungi kelompok-kelompok tani.
0: Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, Puji Lestari, mengatakan Kabupaten Magelang memiliki dua jenis kopi utama yang menjadi unggulan, yakni Arabica dan Robusta. Keduanya berkembang sesuai karakter topografi wilayah yang membentang dari dataran rendah hingga kawasan pegunungan.
2: Kopi Robusta kita ada lebih banyak luasannya, 2.300 hektar dengan produktivitas juga lebih besar, 1.161 kg per hektar.
0: Kopi Robusta dari Desa Banjarsari tersebut mempunyai keistimewaan tersendiri, yakni rasa yang agak lembut dan cenderung ke asam, yang disebabkan pohon kopi Robusta asal Banjarsari tersebut ditanam di sela-sela pohon aren. Widya Sayono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
3: Pendengar Pro, satu informasi berikutnya dari RRI Purwokerto. Kodim Banyumas menyusun regulasi lokasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih agar strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Penentuan lokasi tetap mengacu pada hasil musyawarah desa. Selengkapnya dilaporkan Damar Sakti untuk Anda.
4: Kodim Banyumas menyusun regulasi untuk memastikan pembangunan koperasi Desa Merah Putih berada di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Komandan Kodim Banyumas, Letkol Infantri Edward Derusaka Samosir, mengatakan regulasi tersebut disusun untuk meminimalkan pembangunan KDMP di lokasi yang jauh dari permukiman, sehingga berpotensi mengurangi manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, penentuan lokasi pembangunan KDMP tetap mempertimbangkan hasil musyawarah desa khusus atau musdesus. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menentukan lokasi yang dinilai paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5: Kalau di Banyumas saya rasa tidak, karena kita sudah memberikan satu regulasi ya, di mana regulasi tersebut harus dilakukan strategis, kemudian jangan sampai nanti kebermanfaatannya tidak dirasakan secara optimal gitu ya, mungkin seperti di beberapa daerah ada yang di puncak gunung, kemudian ada yang di dekat kuburan ataupun ini. Nah, tetapi kembali lagi semuanya itu kan merupakan satu persetujuan dari Musdesus. Nah, kita akan membangun apabila ada persetujuan dari desa. Jadi yang memilih itu sendiri adalah desa.
4: Yang menambahkan sejumlah desa telah menetapkan lokasi pembangunan KDMP berdasarkan keputusan desa masing-masing. Karena itu Kodim mendorong agar lokasi yang dipilih benar-benar memberikan manfaat dan mudah diakses masyarakat. Terkait rencana pembangunan KDMP di wilayah yang berada di kawasan pegunungan, Edward menyebut hingga saat ini Banyumas belum memiliki rencana pembangunan di lokasi tersebut. Sementara itu, pembangunan KDMP di wilayah kelurahan, salah satu kendala yang masih dihadapi adalah keterbatasan lahan. Kodim Banyumas bersama pemerintah daerah terus melakukan koordinasi untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Damara Sakti laporkan.
3: Kuarca Banyumas menggelar donor darah dalam rangka Bulan Bakti Pramuka. Kegiatan ini diikuti anggota Pramuka dan warga Desa Silado dan sekitarnya untuk membantu menjaga ketersediaan stok darah. Berikut laporan Faisal Raihan.
6: Rangkaian Estafet Tunas Kelapa atau ETK Kuarda Jawa Tengah 2026 di Kabupaten Banyumas diisi dengan kegiatan sosial. Kuartir Cabang atau Kuarca Banyumas menggelar donor darah yang melibatkan anggota Pramuka dan masyarakat di Desa Silado, Kecamatan Sumbang. Kegiatan berlangsung di Aula MTS Negeri 3 Banyumas dan terlaksana berkat kerjasama dengan Unit Pengolah Darah RSUD Banyumas. Wakil Ketua Bidang Abdimas Kuarca Banyumas Kristanto mengatakan donor darah menjadi salah satu bentuk pengabdian yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menyebut kegiatan ini tidak hanya diikuti anggota Pramuka, tetapi juga terbuka bagi warga sekitar.
7: Kami dari Bidang Abdimas Kuarca Banyumas dalam rangka membantu Pramuka menunggu program dan mendukung program estafet dan juga melaksanakan donor darah yang kita saksikan sehari ini yang diikuti oleh andalan para peserta sekaligus untuk masyarakat umum di sekitar khususnya di desa Siladu dan masyarakat yang di wilayah Kecamatan Sumba.
6: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Direktur Pelayanan RSUD Banyumas

0: Dr. Novita Sabdian mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh Kuarcap Banyumas tersebut. Ia menyebut ketersediaan darah menjadi salah satu kebutuhan penting dalam pelayanan kesehatan. Menurutnya, kegiatan donor darah sangat penting karena ketersediaan darah menjadi salah satu kebutuhan utama dalam pelayanan kesehatan, terutama bagi pasien talasemia yang membutuhkan transfusi.
1: Kami mengucapkan terima kasih kepada Kuarcap Banyumas yang sudah mengajak UPD RSUD Banyumas untuk berkolaborasi dalam kegiatan donor darah pada hari ini. Karena kegiatan yang dilakukan ini akan membantu suplai kebutuhan darah pasien-pasien talasemia yang dilayani di RSUD Banyumas.
0: Sementara itu, salah satu peserta Ramdhani mengaku baru pertama kali mengikuti donor darah. Meski sempat merasa sedikit tegang, ia mengaku senang bisa ikut berkontribusi dalam kegiatan kemanusiaan.
2: Saya sebelumnya di sini saya juga belum pernah mengikuti donor darah, tapi pada saat kali ini saya untuk mengikuti kegiatan ini untuk kegiatan kemanusiaan. Dan alhamdulillahnya saya berhasil.
0: Adapun kegiatan donor darah tersebut menjadi bagian dari Bulan Bakti Pramuka, sekaligus rangkaian menyambut perjalanan estafet Tunas Kelapa yang melintasi wilayah Banyumas. Kuarcap Banyumas berharap kegiatan sosial seperti donor darah dapat terus menjadi bagian dari pengabdian pramuka kepada masyarakat. Faisal Raihan laporkan.
3: Baik, pendengar Pro 1, laporan dari Faisal Raihan mengakhiri buletin lintas DIY Jateng sore hari ini yang disiarkan langsung dari RRI Purwokerto. Saya undang Rizky dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Prosatu Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Info lalu lintas. Lalu lintas. Info lalu lintas.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Sore hari ini kita akan menyimak informasi arus lalu lintas langsung dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas bersama dengan Mbak Isna. Selamat sore Mbak Isna.
4: Selamat sore.
3: Baik, gimana kabarnya sore hari ini? Baik Mbak Isna ya?
4: Baik.
3: Monggo Mbak Isna bisa diinformasikan situasi terkini kondisi arus lalu lintas di wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Silakan Mbak Isna.
4: Baik, terima kasih Kang Rizky. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kali ini dengan saya Isna yang akan menyampaikan pantauan kondisi lalu lintas langsung dari ATCS Dinhub Kabupaten Banyumas. Kondisi cuaca pada sore hari ini cenderung mendung di beberapa ruas dan juga simpang yang kami amati. Dan kita langsung saja mulai dari utara yaitu simpang Gor Satria yang terlihat cukup ramai di hampir semua kaki simpang yang kami amati. Meskipun begitu, tidak ada penumpukan kendaraan di tengah simpang. Pengendara yang melintas di simpang ini didominasi pengendara yang pulang kerja yang menggunakan sepeda motor dan juga mobil. Lalu kita ke simpang Karangjambu yang juga terlihat ramai lancar. Kendaraan yang melintas di sini juga didominasi kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4. Dan kami menghimbau bagi pengendara yang dari arah utara dan selatan untuk berhati-hati apabila terjadi fase hijau bersamaan dari kedua arah tersebut. Lalu kita menuju simpang alun-alun yang terpantau ramai lancar, namun sudah mulai banyak aktivitas pejalan kaki di sekitar simpang ini, jadi kami himbau bagi pendengar sekalian untuk berhati-hati dan melambatkan kendaraan ketika melewati simpang ini. Lalu kita ke arah barat menuju ruas jalan menuju underpass Purwokerto yang saat ini terlihat ramai lancar baik dari arah masuk perkotaan maupun keluar perkotaan Purwokerto. Dan kita ke selatan menuju simpang Tanjung yang juga terlihat ramai lancar dengan kendaraan yang mendominasi yaitu kendaraan roda 2, roda 4 dan juga beberapa truk sore hari ini. Selanjutnya kita ke timur menuju ruas jalan menuju Sokaraja yang terlihat ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda 2, roda 4 dan juga beberapa truk. Dan demikian pendengar sekalian laporan yang dapat saya sampaikan dari ATCS Dinhub Kabupaten Banyumas. Kami menghimbau kepada pendengar sekalian untuk selalu mematuhi rambu-rambu dan juga lampu lalu lintas serta tetap utamakan keselamatan di jalan. Saya Isna pamit undur diri dan selanjutnya saya kembalikan ke studio bersama Kak Rizky.
3: Baik, terima kasih banyak Mbak Isna atas informasi yang sore hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mbak Isna.
4: Baik, terima kasih.
3: Baik, sama-sama.
2: Sekian info lalu lintas.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Purwokerto. Film Troy adalah sebuah epik yang dirilis pada tahun 2004, disutradarai oleh Wolfgang Petersen dan ditulis oleh David Benioff. Ini adalah adaptasi modern dari kisah Perang Troya, salah satu cerita terkenal dalam mitologi Yunani. Film ini memiliki sejumlah pemeran utama yang mengesankan, termasuk Brad Pitt sebagai Achilles, Eric Bana sebagai Hector, dan Orlando Bloom sebagai Paris. Cerita Troy dimulai ketika Paris, Pangeran Troya, menculik Helen, istri Raja Menelaus dari Sparta. Menelaus mereka terhina dan marah sehingga ia meminta bantuan saudaranya, Raja Agamemnon dari Mykene, untuk memulai perang demi mengembalikan Helen dan membalas dendam pada Troya. Agamemnon melihat kesempatan untuk memperluas kekuasaannya dan memobilisasi pasukan besar dari seluruh Yunani. Di pihak Troya, Hector, saudara Paris, berusaha menjaga kedamaian dan menghindari perang. Dia adalah karakter yang jujur dan bertanggung jawab yang berjuang untuk melindungi kota dan keluarganya. Sebaliknya, Achilles, seorang prajurit Yunani yang sangat terkenal, juga terlibat dalam perang. Achilles adalah karakter yang kompleks dengan kemampuan tempur yang luar biasa, tetapi juga memiliki prinsip dan pandangan dunia yang unik. Salah satu elemen penting dalam cerita adalah hubungan antara Achilles dan Patroclus, teman sejatinya, yang membuat Achilles semakin manusiawi dan rentan. Perang yang disajikan dalam Troy adalah spektakuler dengan adegan pertempuran yang menakjubkan dan efek khusus yang hebat. Namun film ini juga menggali karakter dan konflik yang lebih dalam. Salah satu momen puncak dalam film ini adalah pertarungan epik antara Achilles dan Hector yang menjadi puncak dari perang tersebut. Pertarungan ini adalah salah satu adegan yang paling diingat dalam sejarah perfilman, dengan intensitas emosi yang mendalam dan akting yang mengesankan dari Brad Pitt dan Eric Bana. Troy juga menggambarkan kebijakan politik dan dampaknya pada individu dan masyarakat. Agamemnon adalah karakter yang ambisius dan kuat yang bersedia mengorbankan banyak nyawa demi kepentingan politiknya. Ini menimbulkan pertanyaan moral tentang tujuan perang dan apakah pengorbanan sebanding dengan hasil yang dicapai. Film ini meskipun merupakan adaptasi yang cukup bebas dari mitos aslinya, tetapi mempertahankan inti cerita dan karakter-karakternya yang ikonik. Beberapa kritik mengatakan bahwa film ini mengabaikan beberapa aspek dari mitos asli. Namun, ia berhasil menghadirkan kisah yang mendalam dan menghibur tentang cinta, kehormatan, dan konsekuensi perang. Dalam keseluruhan, Troy adalah film epik yang menggabungkan aksi spektakuler dengan aspek karakter yang kuat. Di bawah arahan Wolfgang Petersen, film ini menghadirkan konflik epik yang mendalam dan pertempuran yang mengesankan. Sementara Brad Pitt, Eric Bana, dan para pemeran lainnya memberikan penampilan yang kuat dan memikat. Film ini tetap menjadi salah satu adaptasi mitos Yunani yang paling dikenal dalam perfilman Hollywood dan terus mendapatkan tempat khusus di hati para penonton. Demikian esensi buku Troy, penulis David Benioff, RRI Purwokerto untuk Indonesia.
1: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Mitigasi bencana program Kentongan RRI Purwokerto kembali hadir menemani Anda hari ini. Dan kita akan menyimak info-info tentang mitigasi kebencanaan bersama saya Undang Rizky dengan Koordinator Mitigasi Bencana Fahriansyah. Pendengar Pro 1, kita awali info siaga negeriku sore hari ini dengan mendengarkan info dari perakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap bersama dengan Mas Purwo. Selamat sore Mas Purwo, silakan dengan informasinya.
3: Selamat sore Mas Rizky. Baik, Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Salam tangguh. Berikut ini kami sampaikan update perakiraan cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan Cilacap, serta perakiraan cuaca maritim pada hari Selasa tanggal 8 September 2026 mulai sore ini hingga esok hari. Kondisi cuaca untuk wilayah Banyumas pada umumnya diperkirakan berawan, namun diperkirakan terdapat potensi hujan ringan yang bersifat lokal, tidak merata pada malam hari. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 66 hingga 87%. Adapun untuk wilayah Cilacap diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan antara 3 hingga 25 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 27 derajat Celcius. Adapun kelembapan berkisar antara 73 hingga 90%. Untuk kondisi cuaca di perairan selatan Cilacap, Kebumen dan Purworejo, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 15 knot. Tinggi gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dengan kategori sedang. Namun demikian, kami tetap menghimbau rekan-rekan nelayan dan masyarakat yang beraktivitas di pesisir pantai agar selalu tetap waspada dan berhati-hati. Untuk saat ini belum terdapat peringatan dini, namun kepada masyarakat diharapkan agar selalu mengupdate dan memperbarui informasi cuaca melalui kanal resmi dari BMKG dengan menggunakan aplikasi info BMKG atau dengan mengunjungi website kami di www.bmkg.go.id. Demikian perakiran cuaca sore hari ini dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih banyak Mas Purwo atas informasinya sore hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mas Purwo.
3: Selamat sore Mas.
2: Baik. Pendengar Pro 1, beralih informasi berikutnya. Di tengah meningkatnya aktivitas sejumlah gunung api di Indonesia, Gunung Slamet masih berstatus waspada. Sementara itu, gempa yang terjadi di wilayah Cilacap tidak memicu peningkatan aktivitas Gunung Slamet maupun dampak serius di wilayah Banyumas. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
4: Aktivitas sejumlah gunung berapi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir tidak berdampak terhadap wilayah Kabupaten Banyumas, termasuk abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau yang dilaporkan berdampak di sejumlah wilayah. Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BBBD Kabupaten Banyumas, Awal Sudiono, mengatakan hingga kini tidak terdapat laporan abu vulkanik yang mencapai wilayah Banyumas. Sementara itu, aktivitas Gunung Slamet juga masih dalam kondisi normal. Status gunung yang berada di perbatasan Banyumas dan sejumlah kabupaten di Jawa Tengah masih berada pada level 2 atau waspada.
5: Kalau di Banyumas sendiri tidak terasa abu vulkanik di wilayah Kabupaten Banyumas, belum ada. Kalau Gunung Slamet saat ini seperti biasa, masih pada level waspada. Sudah 1 tahun lebih untuk kondisi waspada. Untuk gempa bumi tidak berpengaruh terhadap Gunung Api Slamet kemarin.
4: Ia menambahkan gempa bumi dengan magnitudo 5,4 yang terjadi di wilayah Cilacap pada Jumat 4 September 2026 juga tidak mempengaruhi aktivitas Gunung Slamet. Menurutnya, gempa tersebut juga tidak menimbulkan dampak serius di wilayah Banyumas. Masyarakat tetap tenang dan tidak terdapat laporan kerusakan bangunan akibat gempa. BPBD Kabupaten Banyumas tetap melakukan kesiapsiagaan dan pemantauan terhadap potensi bencana, termasuk di wilayah rawan tanah longsor di bagian selatan maupun utara Banyumas. BPBD mengimbau masyarakat tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah maupun instansi terkait. Damara Sakti melaporkan.

0: Sahabat Tangguh, wabah kekeringan kerap melanda di beberapa wilayah tanah air, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya, warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Arti kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Nah, gimana sih caranya mengantisipasi saat kekeringan tiba? Membangun embung. Membangun embung atau sejenis waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab, selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa jadi wadah air bersih jika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Memperbaiki saluran irigasi. Sahabat Tangguh, jika sungai kering, hujan tak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kalau musim kemarau panjang tiba. Setidaknya saluran irigasi yang bagus bisa menampung kebutuhan untuk bersih-bersih kita, sahabat. Ruang terbuka hijau. Membuat ruang terbuka hijau dengan banyaknya pohon dapat mengantisipasi kekeringan. Sebab pepohonan dapat menyerap air. Antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang relatif sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan makin dalamnya sungai dan waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Hemat air. Perilaku hemat juga penting, sahabat. Kita seringkali menghambur-hamburkan air. Padahal saat musim kekeringan, air sangat penting bagi kita. Makanya kita perlu menghemat air agar persediaan air di lingkungan kita cukup ya. Sampai jumpa lagi, sahabat Tangguh.
1: Pendengar Pro 1, informasi berikutnya, warga Purbalingga berharap wilayahnya terhindar dari paparan abu vulkanik akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Berikut laporan dari Fitri Hasana.
2: PLT Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani menjelaskan bahwa potensi sampainya abu vulkanik ke wilayah Jawa Tengah sangat bergantung pada pergerakan dan arah angin di berbagai lapisan atmosfer. Pantauan di wilayah Kabupaten Purbalingga, paparan abu vulkanik akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan belum sampai ke wilayah Kabupaten Purbalingga yang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Hingga saat ini aktivitas kehidupan dan kegiatan ekonomi masyarakat di Purbalingga berlangsung normal seperti biasa. Warga Purbalingga juga ikut memantau situasi ini dengan cermat sembari memanjatkan doa agar dampak erupsi tidak meluas. Wijayanti Nur Aida, warga Desa Majase, mengaku khawatir jika erupsi berlanjut mengingat riwayat letusan dahsyat Krakatau. Sebagai masyarakat awam yang tidak bisa memprediksi paparan abu vulkanik tersebut, Wijayanti berharap Purbalingga tidak terkena paparan abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau, dan jika pun terpapar, ia berharap tidak terlalu tebal.
3: Kejadian di tahun-tahun yang sebelumnya yang Krakatau itu meletus kan memang sangat dahsyat nggih. Kalau untuk meletus lagi mungkin akan mengakibatkan yang meskipun anak Krakatau anakan tapi kan lebih dahsyat. Harapannya ya tidak meletus lah. Harapannya hanya sedang ini aja mengeluarkan ini saja. Ya karena memang itu mungkin tidak bisa diprediksi oleh kita-kita semua nggih, masyarakat awam. Jadi kita sih harapannya seperti itu. Tidak terkena abu vulkaniknya, tapi kalau memang terkena abu vulkanik ya semoga saja tidak terlalu yang tebal lah.
2: Empati juga disampaikan oleh Erlina, warga Desa Panican. Selain berharap angin tidak membawa abu ke arah Purbalingga, ia turut memikirkan kondisi masyarakat di daerah yang sudah terlebih dahulu terdampak. Ia berharap pemerintah segera turun tangan memberikan penanganan serta bantuan medis mendesak di lokasi bencana.
4: Kasihan itu masyarakat yang di dekat sana ya, pastikan kesehatan mereka sangat terganggu, aktivitas mereka sangat terganggu, apalagi yang aktivitasnya kayak pedagang-pedagang kecil gitu kan, otomatis dia mencari ekonominya, mencari nafkahnya dengan berjualan di luar. Ya harapannya semoga bisa cepat tertangani. Semoga pemerintah juga bisa lebih memperhatikan, ngasih bantuan masker ke atau apa begitu kepada masyarakat yang terdampak.
2: Erlina juga berharap pemerintah memberikan perhatian khusus dan bantuan seperti masker terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan warga yang memiliki gangguan pernafasan. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Baik, pendengar Pro 1 sampai di sini Siaga Negeri kali ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
2: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sugeng sonten warta berita sonten meniko PLT Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani jelasaken yen potensi tekane lebuh vulkanik ning wilayah Jawa Tengah kie kemantung banget karo pergerakan lan arah angin. Kebakaran lahan tanduran jati duweke perhutani Banyumas Timur neng Grumbul Malang Jiwa, Desa Sawangan, Kecamatan Jibarang, Kabupaten Banyumas. Warta getok tular sonten weniko kawasaken dening kula undang Rizky. Pendengar Pro Tunggal PLT Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani jelasaken yen potensi tekane lebuh vulkanik neng wilayah Jawa Tengah kie kumantung banget karo pergerakan lan arah angin neng bagian lapisan atmosfer. Pantauan ing wilayah Kabupaten Purbalingga paparan lebu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Rakatau neng Selat Sunda dilaporaken durung tekan neng wilayah Kabupaten Purbalingga sing dadi salah siji kabupaten neng Jawa Tengah. Tekan seperene pendengar aktivitas penguripan lan kegiatan ekonomi masyarakat neng Purbalingga melaku normal koyo biasane. Warga Purbalingga nembe mantau situasi kie kanti cermat karo ndonga ben dampak erupsine ora meluar-luar. Pendengar Pro Tunggal, informasi salajengipun kebakaran lahan tanduran jati duweke perhutani Banyumas Timur neng Grumbul Malang Jiwa, Desa Sawangan Jibarang Banyumas Senin sore. Geni ngobong lahan sing ambane sekitar sehektar lan sempat ngancam rembete maring kawasan alas neng sekitare. Barang oleh laporan kebakaran Kapolsek Jibarang Ibtu Haryanto SH bareng anggotane langsung mangkat maring lokasi. Penanganan dilakoni bareng-bareng karo unsur Forkombim Camat Jibarang, BPBD Banyumas, Perhutani Banyumas Timur, Koramil Telulasa Jibarang, Satpol PP perangkat desa, lan masyarakat sekitar. Petugas gabungan ngusahakna jaga ben korban kobaran geni ora tambah jembar, bubar dan dani kanti cepat lan bareng-bareng genine pungkasan berhasil dipadamna sekitar jam 09.40 WIB. Pendengar Pro Tunggal, kemarau panjang gawe warga Tukuh Jamus, Dusun Widoro Payung Barat, Desa Widoro, Kecamatan Karang Sambung, Kabupaten Kebumen angel oleh banyu resik. Pirang-pirang sumber banyu sing sadawane kiye dadi tumpuan warga mulai asat, dadi kebutuhan sedina-dina tambah angel dicukupi. Nanggapi kahanan kuya Polsek Karang Sambung nyaluraken sekitar 1000 liter banyu resik maring warga pas dina Senin sore wingi. Bantuan kuwi ditujuk nanggo 55 kepala keluarga utawane sekitar 200 warga. Kapolsek Karang Sambung Ibtu Fuad Inaya bareng rong anggotane mudun langsung ngedem-ngedemna bantuan banyu resik maring warga. Amarga lokasi pemukiman lumayan mlebu maring jero, banyune diangkut nganggo mobil patroli backbone ben tekan kutul ngene rumah warga. Rega cabe sing terus munggah gawane para petani ning Kabupaten Banjarnegara ngundakna kewaspadaan maring ancaman pencurian. Para petani cabe sing gabung ning kelompok tani Nandurasa Desa Majalengka Kecamatan Bawang malah rutin nindakna patroli kebon nalika wengi. Sangu sentir utawane senter wong-wong mau muteri lan meriksa tanduran cabe sekalian ngawasi kahanan ning sekitar pekebonan. Patroli ditindakna mergo tanduran cabe wis mulai mlebu masa panen. Kahanan kuwe gawe para petani kuatir asline panen dadi sasaran maling, apa meneh rega cabe saiki lagi dhuwur-dhuwure. Salah siji petani Lombok Sakur ngendika yen rego lomboke nang tingkat petani saiki tekan 50.000 rupiah saben kilone. Rego semono kalebu munggah dibanding nasa durunge sing mung sekitar 30.000 rupiah saben kilone. Pendengar Pro Tunggal, sekitar 500 atlet tenis meja soko maneka daerah melu Taruna Jati Cup 5 sing didanani Nenggor Wisanggeni Kota Tegal pas dina minggu wing. Turnamen tingkat nasional kue nandingna pirang-pirang kelompok umur mulai soko tingkat SD SMP SMA kudul kategori umum. Neng kesempatan kue uge wali kota Tegal
nyatakna kesiapane Kota Tegal dari tuan rumah kejuaraan nasional tenis meja sing direncanakan bakal melaku pas sesi November ngesuk. Kesiapan kue sedurunge wis dirembuk uga bareng ketua PT MSI Jawa Tengah lan pengurus PT MSI Kota Tegal. Cekap semanten pendengar Pro Tunggal, warta getok tular sonto meniko kelilan.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

check it.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar Pro 1, cek fakta kembali hadir memberikan fakta menarik untuk Anda sore hari ini. Pendengar, beredar gambar dari sebuah akun Facebook dengan username Gimana Aksi pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 yang menampilkan klaim kebakaran hutan di Kalimantan ini telah merambat ke wilayah negara Brunei Darussalam dan membakar pemukiman penduduk gitu ya. Di mana tim pemeriksa Makta Mavindo pendengar turun Big Hawks ini terlebih dahulu melakukan pencarian sumber potongan gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut gitu ya pendengar dengan bantuan Google Lens. Hasilnya ini menemukan jika potongan gambar tersebut serupa dengan unggahan Facebook BFRD Brunei Fire Rescue Department yang diunggah pada Selasa 19 April 2025 silam. Dalam unggahan tersebut pihak Damkar Brunei tidak menjelaskan penyebab kebakarannya, namun dapat dipastikan jika kejadian dalam foto tersebut ini tidak berkaitan dengan tragedi karhutla di Kalimantan tahun ini pendengar. Faktanya pendengar, foto tersebut ini terjadi tahun 2025 lalu ya di Brunei Darussalam dan tidak ada kaitannya dengan karhutla yang terjadi di Kalimantan tahun 2026 sekarang. Jadi unggahan gambar yang berisikan klaim kebakaran hutan Kalimantan ini merambat ke permukaan Brunei Darussalam ini adalah konten yang menyesatkan dan perlu kita waspadai pendengar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

Peringkat nomor 1 ada Afgan dengan Kunci Hati. Ini masih membersamai kebersamaan kita di sepanjang Purwokerto sore ini. Hari Selasa ya, tanggal 8 September 2026. Mendengar senang sekali rasanya tentunya di kesempatan sore hari ini. Agak sedikit gerimis di wilayah Keranji Purwokerto gitu ya. Pendengar, tadi saya sempat keluar bentar sebentar gitu ya. Ternyata gerimis. Luar biasa, alhamdulillah ya. Semoga nanti sedikit demi sedikit hujan ini akan datang di wilayah Banyumas Raya gitu ya pendengar ya. Dan ya pada umumnya di Indonesia gitu ya, yang kemudian khususnya lagi nih saudara-saudara kita yang berada di wilayah terdampak kekeringan akibat kemarau berkepanjangan pendengar. Dan tentunya di sepanjang Purwokerto sore ini bakal saya hadirkan juga informasi terupdate lainnya pendengar untuk Anda di sepanjang Purwokerto sore ini. Kemudian nanti kita juga sedang bersama menunggu gitu ya jelang waktu sholat maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya pendengar. Untuk selanjutnya saya akan ajak Anda, ini ada satu lagu dengan tajuk Cara Lupakanmu spesial dari Giselle untuk Anda.

0: muslimah lengkap, kerudung cantik, aksesoris muslimah, hingga baju muslimah untuk berbagai kebutuhan, semuanya ada di Saila Collection. Saila Collection hadir dengan dua toko di Purwokerto, beralamat di Jalan Dr. Suparno nomor 90 Karangwangkal, serta Jalan Dr. Suparno nomor 34 Karangwangkal, dengan nomor telepon 0812-2829-4445. Buka setiap hari pukul 9 pagi hingga 9 malam. Saila Collection tampil anggun, nyaman, dan penuh percaya diri.
1: Pro 1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.

0: Eh, kamu udah tahu belum?
1: Apaan tuh?
0: Tanggal 19 September 2026 nanti, PPRBKK Purwokerto mau ada gebiar undian gratis berhadiah loh.
1: Tahu dari mana?
0: Kan udah ada pengumumannya. Nih, dengerin.
2: Segera buka rekening dan tambahkan saldo Tamades, Tamapan, dan deposito Anda di PT BPR BKK Purwokerto. Raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah spektakuler. Hadiah utama, 1 unit mobil Honda Brio, 3 unit sepeda motor Honda Beat, 2 unit sepeda motor Honda Revo, serta door prize 25 TV LED dan 25 lemari es. Anda berkesempatan mengikuti undian berhadiah. Semakin giat menabung, semakin besar peluang Anda membawa pulang hadiah impian. Segera datang ke kantor PT BPR BKK Purwokerto terdekat, buka rekening tabungan Anda, dan mulai menabung untuk masa depan yang lebih baik. Nabungnya aman, manfaatnya nyata, hadiahnya luar biasa. PT BPR BKK Purwokerto, tempat menabung favorit masyarakat Banyumas.
3: Selamat sore pendengar Pro 1, pukul 17.45 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: jan, Rika ngisi-ngisina banget lho. Mari ngendi-endi tase ora keri, jane siapa?
1: Isine duit ya.
0: Duit gue aja digawa kaya kue, mbok ilang, ditabung bae.
1: Aman ora?
0: Jelas aman, nabungin neng PT BPR BKK Jateng Perseroda Cabang Banyumas. Sing akeh produk lan maceme, contohnya kredit BKK Agrari, kredit BKK Mikro, kredit BKK Migunani, kredit BKK Joglo, kredit BKK Makaryo. Nek rikarep nabung ya bisa, jenis tabungannya Tamades, Tawa, BKK Prioritas, lan Deposito.
1: Lah alamatnya nang endi kuwe?
0: Alamate kantor cabang Jalan Sultan Agung nomor 120C Teluk Purwokerto. Kantor Kas Patikraja Jalan Raya Notok nomor 104 Patikraja. Kantor Kas Sumbang Jalan Raya Baturaden Timur nomor 12 Karangcegak Sumbang.
2: PT BPR BKK Jateng Perseroda membangun daerah memahami budaya.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: Pro 1, Pro 1, Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Selamat sore pendengar Pro 1, Lintas Informasi Pro 1 kembali hadir memberikan berita terupdate untuk Anda sore hari ini. Pendengar, Kuarcap Banyumas menggelar donor darah dalam rangka Bulan Bakti Pramuka. Kegiatan ini diikuti anggota Pramuka serta warga Desa Silado dan sekitarnya untuk membantu menjaga ketersediaan darah. Berikut laporan Faisal Raihan.
2: Rangkaian Estafet Tunas Kelapa atau ETK Kuarda Jawa Tengah 2026 di Kabupaten Banyumas diisi dengan kegiatan sosial. Kuartir Cabang atau Kuarcap Banyumas menggelar donor darah yang melibatkan anggota Pramuka dan masyarakat di Desa Silado, Kecamatan Sumbang. Kegiatan berlangsung di Aula MTS Negeri 3 Banyumas dan terlaksana berkat kerjasama dengan Unit Pengolah Darah RSUD Banyumas. Wakil Ketua Bidang Aptimas Kuarcap Banyumas Kristanto mengatakan donor darah menjadi salah satu bentuk pengabdian yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menyebut kegiatan ini tidak hanya diikuti anggota Pramuka, tetapi juga terbuka bagi warga sekitar.
3: Kami dari Bidang Aptimas Kuarcap Banyumas dalam rangka membantu Pramuka berbagai program dan mendukung program estafet dan juga melaksanakan donor darah yang kita saksikan sehari ini yang diikuti oleh andalan para peserta sekaligus untuk masyarakat umum di sekitar khususnya Desa Silado dan masyarakat yang di wilayah Kecamatan Sumbang.
2: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Direktur Pelayanan RSUD Banyumas Dr. Novita Sabdian mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh Kuarcap Banyumas tersebut. Ia menyebut ketersediaan darah menjadi salah satu kebutuhan penting dalam pelayanan kesehatan. Menurutnya kegiatan donor darah sangat penting karena ketersediaan darah menjadi salah satu kebutuhan utama dalam pelayanan kesehatan, terutama bagi pasien talasemia yang membutuhkan transfusi.
4: Kami mengucapkan terima kasih kepada Kuarcap Banyumas yang sudah mengajak UPD RSUD Banyumas untuk berkolaborasi dalam kegiatan donor darah pada hari ini. Karena kegiatan yang dilakukan ini akan membantu suplai kebutuhan darah pasien-pasien talasemia yang dilayani di RSUD Banyumas.
2: Sementara itu, salah satu peserta, Ramdhani, mengaku baru pertama kali mengikuti donor darah. Meski sempat merasa sedikit tegang, ia mengaku senang bisa ikut berkontribusi dalam kegiatan kemanusiaan.
5: Saya sebelumnya di sini saya juga belum pernah mengikuti donor darah, tapi pada saat kali ini saya untuk mengikuti kegiatan ini untuk kegiatan kemanusiaan. Dan alhamdulillahnya saya berhasil.
2: Adapun kegiatan donor darah tersebut menjadi bagian dari Bulan Bakti Pramuka, sekaligus rangkaian menyambut perjalanan estafet Tunas Kelapa yang melintasi wilayah Banyumas. Kuarcap Banyumas berharap kegiatan sosial seperti donor darah dapat terus menjadi bagian dari pengabdian Pramuka kepada masyarakat. Faisal Raihan melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
6: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 81 tahun RRI. 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
4: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: 93.1 Rosado, channel informasi dan inspirasi.

Pro 1, informasi berikutnya, kebakaran melanda lahan tanaman jati ya milik perhutani Banyumas Timur di Kecamatan Ejibarang Banyumas Senin 7 September 2026 sore. Api membakar lahan seluas sekitar 1 hektar dan sempat mengancam merambat ke kawasan hutan di sekitarnya. Beringar mendapatkan laporan kebakaran, Kapolsek Ejibarang Ibtu Haryanto SH ini bersama dengan anggotanya langsung menuju ke lokasi kejadian. Beringar penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan unsur Forkombim Camat Ejibarang, BPBD Banyumas, Perhutani Banyumas Timur, Koramil 13 Ejibarang, Satpol PP perangkat desa, serta masyarakat sekitar. Beringar petugas gabungan ini berupaya merelokasi ya kobaran api atau melokalisasi kobaran api agar tidak meluas gitu ya pendengar. Setelah dilakukan penanganan secara cepat dan bersama-sama, api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia Barat pendengar. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Hingga kini pendengar, penyebab kebakaran masih dalam penanganan pihak terkait. Kapolresta Banyumas Kombes Polisi Petrus Pesilalahi ini mengapresiasi kesigapan seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan kebakaran di Ejibarang. Pendengar, menurutnya sinergi antara kepolisian, TNI, BPBD Perhutani, pemerintah kecamatan dan masyarakat sekitar ini menjadi kunci ya mempercepat penanganan kebakaran sekaligus mencegah dampak yang lebih luas. Ini juga menjadi perhatian untuk kita semuanya gitu ya pendengar. Ya walaupun ini sudah mulai nampak turun hujan gitu, yang namanya pembakaran lahan apalagi di ruang terbuka ini ya perlu banget adanya monitoring gitu ya pendengar ya, jangan kemudian ditinggal entah kemana, jadi ini nanti tidak merugikan lain pihak pendengar.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1, kali ini ada informasi mengenai erupsi Gunung Anak Rakatau di Indonesia. Pendengar, di mana Gunung Anak Rakatau kembali mengalami erupsi hari ini, hari Selasa tanggal 8 September 2026. Namun berdasarkan pemantauan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Rakatau tersebut ini tidak mengarah ke wilayah Jakarta. Pendengar, Sekretaris Utama BMKG Kuswanto ini mengatakan abu vulkanik yang keluar saat ini kemungkinan sudah tidak signifikan sehingga tidak terpantau bergerak ke arah Jakarta. Pendengar, dirinya ini juga menjelaskan arah pergerakan abu vulkanik sangat berkaitan dengan kondisi angin di atmosfer. Untuk saat ini, pendengar, Indonesia tengah memasuki musim kemarau yang secara umum ditandai dengan pola angin timur. Ini pendengar, dengan pola angin tersebut, Kuswanto ini mengatakan secara umum abu vulkanik dari erupsi yang terjadi di kawasan Krakatau akan lebih mungkin bergerak ke arah barat atau sedikit ke arah utara. Ini pendengar, namun ia menekankan arah angin tidak bisa hanya dilihat dari pola umum musim saja gitu ya. Kondisi atmosfer ini juga memiliki beberapa lapisan dengan arah dan kecepatan angin yang dapat berbeda-beda ya tentunya. Pendengar, untuk mengetahui kondisi angin di setiap lapisan atmosfer, BMKG ini melakukan pengamatan menggunakan radio sonde nih pendengar, termasuk arah dan kecepatan angin pada berbagai ketinggian gitu ya pendengar. Pihaknya juga mengatakan BMKG memiliki tugas untuk memantau dampak erupsi khususnya terkait dengan arah dan sebaran abu vulkanik. Sementara informasi mengenai aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau disampaikan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang berkenan melihat atau mungkin mengupdate informasi mengenai erupsi beberapa gunung di Indonesia, khususnya Gunung Anak Krakatau, Anda bisa mengunjungi situs resmi BMKG di www.bmkg.go.id.

0: Istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-3336 atau SMS dan WA ke 0811-2540-911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto. Asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Dengar Pro 1 Mungi, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto nih pendengar ya. Kita masih akan melihat informasi terbaru lainnya pendengar. Dan tentunya saya melansir langsung dari laman resmi rri.co.id. Pendengar, BGNRI ini mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional 1.999 dapur SPPG di berbagai daerah di Indonesia, pendengar. Di mana hal tersebut dilakukan setelah dapur-dapur tersebut diketahui belum mendaftarkan sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS kepada Dinas Kesehatan setempat, pendengar. Kepala BGN Sudaryono mengatakan kepemilikan SLHS ini merupakan salah satu persyaratan penting dalam penyelenggaraan dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Karena itu pendengar, setiap SPPG ini wajib memenuhi ketentuan tersebut untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat ini memenuhi standar keamanan gitu ya pendengar ya. Menurut Kepala BGN Pusat, BGN harus melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap puluhan ribu dapur SPPG yang menjadi bagian dari pelaksanaan program MBG di Indonesia, pendengar. Dari total 27.485 dapur SPPG yang sebelumnya tercatat, proses penyisiran kemudian membuat jumlah dapur yang beroperasi di angka 27.022 dapur. Hal tersebut, pendengar, berdasarkan hasil koordinasi terbaru dengan Kementerian Kesehatan, Kemenkes, per 7 September 2026 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. BGN menemukan 1.999 dapur SPPG yang belum melakukan pendaftaran SLHS nih pendengar. Setelah dilakukan konfirmasi dan evaluasi secara bertahap, BGN ini memutuskan menghentikan sementara kegiatan sebanyak 1.999 dapur. Penutupan dapur dilakukan agar seluruh dapur yang bermasalah ini dapat menjalani proses investigasi lebih lanjut sebelum diizinkan kembali untuk bisa beroperasi, pendengar.

Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Tadi ada lagu dari Mahen dengan Nyaman yang aku pilih ya. Ini nampaknya harus mengakhiri perjumpaan kita di sepanjang Purwokerto sore ini. Pendengar, terima kasih atas kebersamaannya untuk Anda. Sudah bergabung bersama kami di sepanjang Purwokerto sore ini. Jangan kemana-mana pendengar, pukul 19.00 saya akan ajak Anda untuk bersama menyemak warta berita Pro 3 RRI Jakarta. Kemudian nanti akan dilanjut bersama dengan rekan saya Febri Yoning di sepanjang Purwokerto malam ini pendengar. Jangan kemana-mana, ada satu lagu dari Kitaf dengan Terpikat Senyummu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terus diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari Berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zee. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak, ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan. Dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi terus diselidiki terus. Dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
4: Siap.
1: Yang 8 maupun yang 18.
3: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Semua izin-izinnya kita cabut. Ya, HGU-nya dan sebagainya.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Enggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Terus, hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menkyu Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
2: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 539, triwulan pertama 561, triwulan kedua 529, agak turun sedikit. Tapi ada karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
5: Setelah 1 tahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif perintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. Yeah. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Enggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya, khawatir aja. Tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya. Jadi nggak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulungagung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Mukti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Mukti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmun menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
11: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
13: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
14: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Ridwan Kurniawan menyatakan jemaah haji furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
15: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kota kiri.

0: diminta tolong oleh Rizky dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
1: Jika seandainya haji Furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji Furoda, betul ya?
2: Betul.
1: Dialihkan ke kuota haji khusus, ya. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji Furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya Furoda digeser menjadi jemaah haji khusus, itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, melainkan di angka
2: 5.000
1: sampai dengan 5.000.
0: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus.
3: Ada perintah dari Gus Yakut
4: Kepancus ya,
5: tidak ada perintah apapun dari Gus Yakut.
0: Jaksa penuntut umum KPK juga menyatakan saksi Ridwan telah menerima sejumlah uang asing, dua mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
8: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
7: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk menanggap darurat, Kota Palangkaraya kita akan lakukan perpanjangan ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna, dan kebutuhan anggarannya. Ya, memang saat ini anggaran yang tersedia Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya. Maksimal ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
8: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
9: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembataan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
8: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya

0: aktif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana 2026, kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
2: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
3: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
1: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
4: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
1: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
5: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
6: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
1: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
6: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
7: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
1: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
8: Nah, kita nggak dapat ikan, yuk pemakai uang kantong kita sendiri.
1: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
9: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
1: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
10: Klaten, Jawa Tengah.
1: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
11: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan nutrisi.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdulliti Loli.
12: Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia David Singleton akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Pernyataan ini disampaikan Singleton saat latihan tim di lapangan Roar Performance Center Kemang, Jakarta Selatan akhir pekan lalu. Pada Asian Games tahun ini, Indonesia berada satu grup dengan sejumlah tim kuat di Asia, diantaranya Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Singleton menilai hasil undian merupakan situasi yang harus diterima dan dihadapi tanpa banyak keluhan selama menjalani persiapan tim.
13: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
14: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
13: And you got to see who can score the most and get the most stops on defense.
12: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Timnas Basket Putra Indonesia, Derek Michael Zaviero, mengaku tak gentar menghadapi sejumlah tim tangguh di penyisihan grup. Bagi pemain dengan postur lebih dari 2 meter ini, tim-tim tersebut hanyalah lawan yang memang harus mereka hadapi.
10: biasa aja sih, kayak okay, Japan is another game, it's another just a basketball game. And I watched their game against Mongolia, also for the Japan. And I think we can do it. We got the same size, kinda same size. But you know, they have high level players, import, they got an old B-League team. So yeah, just another basketball game.
12: Perpasti, selaku Federasi Bola Basket Nasional pada Senin lalu telah mengumumkan daftar resmi 12 nama pemain Timnas Basket Putra Indonesia. Derek Michael dan kolega akan mengawali penyisihan grup A Asian Games 2026 dengan menghadapi tuan rumah Jepang. Laga ini dijadwalkan pada Kamis 10 September 2026 di Aichi International Arena Nagoya. Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, Pro 3 RRI, terus memudahkan.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: 101.1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Febronik hadir menyapa Anda dalam Purwokerto malam ini. Edisi hari Selasa 8 September 2026 disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman 427 RRI Purwokerto. 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Dan di sepanjang Purwokerto malam ini akan kami hadirkan serangkaian informasi dan juga program-program menarik untuk Anda. Di mana sesaat lagi akan kami hadirkan Mimbar Buddha. Dan nanti dilanjutkan Ruang Rindu pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan Gapura Sunda pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, khusus Anda para umat Buddha, langsung saja kami ajak Anda untuk bergabung menyimak Mimbar Buddha edisi Selasa 8 September 2026 bersama Rebikem SAG dengan tema Hidup Teratur, Hati Jadi Tenang.

malam para pendengar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Sebelum mimbar kita mulai, marilah kita buka dengan penyebutan 3 kali mantra agung Namyo Horengekyo dan bersikap anjali. Namyo Horengekyo, Namyo Horengekyo, Namyo Horengekyo. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sedharma, sebelumnya Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu hidup teratur, hati jadi tenang. Bapak, Ibu, dan saudara yang berbahagia, pernahkah kita merasa hari ini begitu sibuk, tetapi pada akhir hari justru merasa banyak pekerjaan yang belum selesai? Bangun kesiangan, terburu-buru bekerja, lupa membawa sesuatu, pekerjaan menumpuk, janji terlambat, kemudian pulang ke rumah dalam keadaan lelah, dan pikiran masih penuh dengan berbagai masalah. Kadang-kadang bukan karena masalah kita terlalu banyak, tetapi karena hidup kita kurang teratur. Keteraturan sebenarnya bukan sesuatu yang sulit. Keteraturan dimulai dari hal-hal yang sederhana. Bangun tepat waktu, menjaga kebersihan, menyelesaikan tugas, menepati janji, mengatur keuangan, menjaga ucapan, dan menyediakan waktu untuk beristirahat serta mengembangkan batin. Dalam ajaran Buddha, kehidupan yang baik tidak hanya berbicara tentang pengetahuan agama, tetapi juga tentang bagaimana kita melatih diri dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu hal penting dalam latihan tersebut adalah disiplin diri. Apa arti hidup teratur? Bapak, Ibu, dan Saudara yang berbahagia, hidup teratur bukan berarti hidup harus sempurna. Hidup teratur berarti kita mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melakukan sesuatu pada waktunya. Contohnya sangat sederhana. Ketika waktunya bekerja, kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Ketika waktunya istirahat, kita beristirahat. Ketika waktunya berkumpul dengan keluarga, kita hadir untuk keluarga. Ketika waktunya beribadah dan melatih batin, kita menyediakan waktu untuk itu. Dengan hidup yang teratur, kita tidak mudah merasa dikejar-kejar oleh keadaan. Sebaliknya, ketika kehidupan tidak teratur, pikiran sering menjadi tidak tenang. Misalnya, seseorang memiliki banyak tugas tetapi selalu menunda. Hari ini mengatakan besok saja, besok mengatakan nanti saja. Akhirnya pekerjaan menumpuk. Ketika pekerjaan sudah menumpuk, muncul kecemasan. Kecemasan membuat pikiran tidak tenang. Jadi, keteraturan dalam kehidupan dapat membantu menciptakan ketenangan dalam pikiran. Hubungan disiplin dengan ajaran Buddha. Dalam ajaran Buddha, terdapat latihan moral dan perilaku yang membantu seseorang mengembangkan kehidupan yang baik. Salah satu dasar penting adalah sila, yaitu latihan untuk menjaga perilaku agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kita mengenal yang namanya Pancasila Buddhis, yaitu tidak melakukan pembunuhan, tidak mengambil sesuatu yang bukan hak kita, menghindari perilaku seksual yang tidak benar, tidak berbohong atau berkata tidak benar, menghindari minuman atau syat yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Pancasila Buddhis bukan sekedar aturan yang harus dihafalkan. Lebih dari itu, Pancasila Buddhis merupakan latihan untuk mengendalikan diri. Ketika seseorang mampu mengendalikan dirinya, kehidupannya akan menjadi lebih teratur. Dan ketika kehidupan lebih teratur, pikiran pun lebih menjadi tenang. Kemudian yang ketiga adalah dimulai dari diri sendiri untuk disiplin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sedharma yang berbahagia, seringkali kita berharap orang lain berubah terlebih dahulu. Kita ingin pasangan lebih disiplin, kita ingin anak lebih rajin, kita ingin teman tepat waktu, kita ingin masyarakat tertib. Tetapi perubahan yang paling mudah dilakukan sebenarnya adalah mengubah diri sendiri. Dalam ajaran Buddha, kita diajarkan untuk melatih dan melatih diri. Misalnya, daripada menyalahkan orang lain karena terlambat, kita belajar untuk datang tepat waktu. Daripada marah karena rumah berantakan, kita mulai merapikan barang-barang kita sendiri. Daripada mengeluh pekerjaan terlalu banyak, kita mulai membuat prioritas, dan sebagainya. Itulah yang namanya dinamakan dengan pengendalian diri. Kemudian, yang keempat, contoh disiplin dalam kehidupan sehari-hari dalam agama Buddha. Yang pertama, yaitu kita bisa disiplin waktu. Contoh pertamanya disiplin waktu, kita memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari.
Tetapi hasil kehidupan setiap orang bisa berbeda karena cara menggunakan waktu yang berbeda. Makanya, disiplin waktu membuat pekerjaan kita akan menjadi lebih ringan dan juga lebih tenang. Jadi, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian, kita juga ada disiplin menjaga ucapan. Disiplin tidak hanya berkaitan dengan waktu, tapi juga berkaitan dengan ucapan. Kadang satu kalimat dapat membuat orang lain itu bahagia. Tetapi, satu kalimat juga dapat melukai hati seseorang. Karena itu, sebelum berbicara, kita dapat bertanya, apakah ucapan saya benar? Apakah ucapan saya bermanfaat? Apakah ini waktu yang tepat untuk mengatakannya? Misalnya ketika sedang marah kepada pasangan, kita mungkin ingin mengeluarkan semua kata-kata yang ada di dalam pikiran. Tetapi kita berbicara dalam keadaan marah, seringkali kata-kata yang keluar justrunya menyakiti. Maka berhenti sejenak, tarik nafas, tenangkan pikiran, baru berbicara. Itulah salah satu bentuk disiplin batin. Kemudian, selain hal tersebut di atas, kita juga yang ketiga yaitu disiplin mengelola emosi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang berbahagia, kita semua pernah marah, kita semua pernah kecewa, kita semua pernah merasa tersinggung, itu hal yang sangat manusiawi. Yang menjadi latihan adalah bagaimana kita menyikapinya. Ketika marah, bukan berarti kita harus langsung membalas. Ketika kecewa, bukan berarti kita harus langsung menyalahkan. Ketika mendapat komentar yang tidak menyenangkan, bukan berarti kita harus langsung membalas dengan komentar yang lebih menyakitkan, dan yang lain-lain sebagainya. Inilah merupakan latihan kesadaran atau sati. Dengan kesadaran, kita belajar melihat emosi tanpa langsung diperbudak oleh emosi itu sendiri. Kemudian yang keenam, ada disiplin dalam menggunakan media sosial. Bagaimana caranya? Yaitu, saat ini ada satu hal yang juga perlu kita perhatikan, yaitu penggunaan media sosial. Bangun tidur membuka handphone, mau tidur membuka handphone, sedang makan pun kita buka handphone. Bahkan ketika sedang bersama dengan keluarga pun masih sibuk melihat layar handphone. Tanpa terasa, waktu itu akan berlalu begitu cepat. Media sosial sebenarnya bukan sesuatu yang harus kita jauhi. Yang penting adalah menggunakannya dengan bijaksana. Contohnya bagaimana? Kita tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Tidak menulis komentar yang menyakiti orang lain, tidak menfitnah, tidak menggunakan medsos secara berlebihan, gunakan teknologi untuk belajar dengan hal-hal yang positif. Kita harus menjadi orang yang mengendalikan teknologi, bukan justru dikendalikan oleh teknologi. Kemudian yang ketujuh yaitu disiplin dalam keuangan. Nah, misalnya bagaimana disiplin dengan keuangannya? Misalnya kita bisa pendapatannya itu hanya 1 juta rupiah, jangan langsung berpikir apa yang bisa saya beli, tetapi tanyakan apa yang paling saya butuhkan. Dengan demikian kita belajar hidup sederhana dan tidak dikuasai oleh keinginan. Jadi kita bisa mengatur keuangan dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada disiplin dalam menjaga kebersihan. Saya rasa Bapak Ibu sudah tahu bagaimana cara mendisiplinkan dalam kebersihan. Kita mulai dari lingkungan kita, di tempat wihara, dan lingkungan sekitar kita yang harus kita bersihkan. Banyak hal-hal yang harus kita bersihkan dalam setiap hari. Kemudian ada disiplin dalam berbuat baik. Kadang kita berpikir untuk melakukan kebaikan itu harus menunggu memiliki banyak uang. Padahal kebaikan dapat dilakukan setiap hari. Contohnya apa? Menyapa tetangga, membantu orang tua, menghormati guru, bantu teman misalnya, memberikan tempat duduk pada orang yang membutuhkan, membantu orang lain yang kena masalah, dan lain sebagainya. Itu sudah salah satu contoh kita membantunya. Kemudian juga ada hidup teratur, bukan berarti hidup tanpa masalah. Jadi terkadang hidup teratur itu juga kita masih ada masalah, tetapi bagaimana cara kita menyikapi masalah itu sendiri. Karena kita itu dituntut untuk melatih diri agar tidak mudah kehilangan ketenangan ketika menghadapi kesulitan. Kemudian hidup teratur dimulai dari kebiasaan yang kecil. Contohnya apa? Hari ini ya saya akan bangun lebih teratur. Hari ini saya akan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan sebagainya. Nah, karakter inilah yang akan membentuk kehidupan kita akan menjadi jauh lebih baik. Kemudian, tiga hal yang perlu dilatih. Untuk menjalani hidup yang lebih teratur dan tenang, kita dapat melatih tiga hal. Pertama, pikiran belajar menjaga pikiran agar tidak terus-menerus dipenuhi kemarahan, iri hati, kebencian, dan juga kekhawatiran. Kedua, ucapan. Kita harus berusaha berkata benar, sopan, bermanfaat, dan juga tidak menyakiti. Kemudian yang ketiga adalah perbuatan. Kita bisa melakukan tindakan yang baik dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ketika pikiran, ucapan, dan perbuatan kita semakin terarah, kehidupan pun akan menjadi lebih teratur. Kemudian mari Bapak Ibu kita renungkan secara bersama-sama.
Apakah kehidupan saya sudah teratur saat ini? Apakah saya sudah menggunakan waktu dengan baik? Apakah saya sudah mampu menjaga ucapan saya dengan baik? Apakah saya mudah marah? Apakah saya terlalu banyak menggunakan media sosial? Apakah saya sudah mampu mengendalikan keinginan? Apakah saya sudah memberikan waktu untuk keluarga? Dan lain sebagainya. Mari kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari itu. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar terus-menerus. Karena Dharma bukan tentang menjadi manusia yang sempurna. Dharma adalah tentang terus belajar dan terus memperbaiki diri. Hari ini mungkin kita masih mudah marah. Besok kita belajar lebih sabar. Hari ini kita sering menunda pekerjaan, mulai besok jangan sekali-kali menunda pekerjaan, dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang berbahagia, dari pembahasan kita hari ini kita dapat mengambil satu kesimpulan yang sangat berarti, bahwa hidup yang teratur membantu kita menjalani kehidupan dengan tenang. Keteraturan dimulai dari hal-hal yang sederhana. Contohnya mengatur waktu, menjaga ucapan, mengendalikan emosi, menjaga perilaku, menggunakan teknologi dengan bijaksana, mengatur keuangan dengan baik, menjaga kebersihan, berbuat baik, dan yang tidak kalah penting adalah melatih pikiran dan kesadaran kita. Kita memang tidak dapat mengatur semua hal yang terjadi dalam kehidupan. Tetapi kita dapat belajar mengatur respon kita terhadap kehidupan. Ketika sesuatu tidak sesuai dengan keinginan, kita belajar menerima ketika mendapatkan keberhasilan, kita tidak menjadi sombong. Ketika mengalami kegagalan, kita tidak mudah menyerah. Ketika mendapatkan masalah, kita menghadapinya dengan pikiran jauh lebih tenang. Mari kita mulai dari hari ini. Tidak perlu menunggu besok, tidak perlu menunggu keadaan sempurna. Rapikan kehidupan kita, disiplinkan diri kita, dan latih batin kita. Karena ketika hidup mulai teratur, pikiran jadi lebih ringan. Ketika pikiran tenang, kita dapat melihat kehidupan dengan lebih jernih. Dan kita mampu melihat kehidupan dengan jernih. Kita juga akan bisa mudah menjalani kehidupan dengan bijaksana. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa manfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan juga semua makhluk. Bapak Ibu, semoga mimbar yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari untuk Bapak Ibu semua, dan dapat dicermati bahwa dalam agama Buddha pun kita juga bisa mengatur dirinya kita sendiri terlebih dahulu. Kita tidak bisa menuntut orang lain untuk berbuat baik atau berbuat disiplin, tetapi kita harus memulainya semua dari diri kita sendiri. Baiklah, mimbar malam hari ini kita akhiri dengan penyebutan mantra Agung Namyo Renge Kyo secara 3 kali dan juga bersikap anjali. Mari Bapak Ibu kita bersikap anjali dan menyebutkan Namyo Renge Kyo. Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo. Terima kasih.

81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
5: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, inilah Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Abu vulkanik erupsi Gunung Anak LTS Krakatau proyek, ya. Hingga saat ini belum terindikasi mencapai wilayah Cilacap. Selengkapnya dilaporkan Reni Tania.
2: Abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau belum terindikasi mencapai wilayah Kabupaten Cilacap. Hal ini berdasarkan hasil pemantauan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Cilacap yang menunjukkan kualitas udara di wilayah ini masih dalam kategori baik dan aman. Meski sempat beredar di media sosial jika ada beberapa warga yang mulai merasakan adanya dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau pada Minggu malam. Namun berdasarkan pemantauan Air Quality Monitoring System atau AQMS hingga Senin 7 September pagi, belum terlihat adanya perubahan kualitas udara yang mengindikasikan dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Pengendali dampak lingkungan ahli muda DLH Kabupaten Cilacap, Anjas Kartiko Permono, mengatakan jika kualitas AQMS hingga pukul 9 pagi masih dalam kategori aman. Salah satu parameter yang menjadi perhatian dalam kaitannya dengan aktivitas vulkanik adalah sulfur dioksida atau SO2. Parameter ini juga menjadi perhatian menyusul informasi yang beredar di media sosial yang menyebut sebaran SO2 telah mencapai wilayah Banyumas, Cilacap, dan sekitarnya. Namun berdasarkan hasil pemantauan DLH Cilacap, konsentrasi SO2 masih berada jauh di bawah ambang batas. Selain SO2, DLH juga memantau partikulat PM2,5, yakni partikel berukuran maksimal 2,5 mikrometer. Hasil pemantauan menunjukkan konsentrasi PM2,5 di Cilacap masih berada di sekitar angka 3. Kondisi tersebut kemungkinan turut dipengaruhi hujan yang terjadi di sejumlah wilayah Cilacap. Sementara itu, parameter dengan konsentrasi tertinggi adalah nitrogen dioksida atau NO2 dengan kadar sekitar 35. Meski menjadi parameter tertinggi, angka tersebut masih berada dalam kategori baik.
3: Kalau melihat data AQMS yang ada di wilayah kota Cilacap, untuk biasanya kalau letusan gunung secara alami, potensinya dari hampir sama kayak fosil, pembakaran fosil, bahan bakar fosil, yaitu dari parameter SO2. Kalau kondisinya saat ini, kalau dilihat SO2-nya masih kategori aman, masih di bawah ambang baku mutu, kalau dilihat dari AQMS sampai dengan jam pukul 9 tadi. Sementara kalau PM2,5 itu batas maksimalnya 15. Jadi debu yang ukurannya maksimal 2,5 milimikron, sangat kecil, 1/1000 mikron. Apalagi tadi, mungkin tadi pagi di wilayah Jawa hujannya, sehingga mungkin parameter itu ada relatif terpengaruh juga oleh dengan kondisi habis hujan.
2: Hasil serupa juga terlihat dari pemantauan BMKG Tunggul Wulung. Untuk memastikan ada atau tidaknya material abu vulkanik yang terbawa hingga ke Cilacap, BMKG melakukan pemantauan menggunakan paper test yang dipasang di Taman Alat Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung. Apabila terdapat material vulkanik yang menempel pada kertas pemantauan, maka dinyatakan positif. Sebaliknya, jika tidak ditemukan material vulkanik, hasil pengamatan dinyatakan negatif. Pemantauan dilakukan sepanjang hari Minggu tanggal 6 September mulai pagi hingga malam hari. Hasilnya tidak ditemukan debu vulkanik yang menempel pada kertas pemantauan. Dengan demikian, hasil pemantauan dinyatakan negatif atau tidak menunjukkan adanya dampak abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau ke wilayah Cilacap. Meski demikian, pemantauan kualitas udara dan pengecekan material abu vulkanik akan tetap dilakukan secara berkala untuk memastikan kondisi udara di Cilacap tetap aman. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
1: Demikian Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 08112540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.
5: toleransi dan inspirasi.

0: orang mengatakan, belum kenyang kalau belum makan nasi. Padahal, bumi Nusantara menyediakan pangan yang berlimpah. Sebut saja singkong, jagung, talas, hingga sagu menunggu untuk dirayakan di atas meja makan kita. Kedaulatan pangan seringkali dimulai dari keputusan seorang ibu di dapur. Di tengah harga beras yang fluktuatif, sebuah keluarga di pinggiran kota mencoba mencari makna baru tentang makan. Bukan hanya tentang beras sebagai pangan utama, melainkan menu makan dari bahan pangan lokal yang banyak tersedia di alam kita.
1: Aduh, pegal semua badan ini, Bu. Bu, sudah matang belum makanannya? Papa lapar sekali. Tadi di proyek cuman makan gorengan 2 biji.
2: Sudah, Pak. Sudah siap tuh di meja makan. Itu ada sayur lodeh, ada ikan asin, sama sambal terasi kesukaan Bapak.
1: Loh, Bu, ini apa? Kok isinya jagung pipil sama potongan ubi kuning? Nasinya mana, Bu? Ah, jangan bercanda lah, Bu. Bapak ini mau makan, bukan mau cemilan.
2: Sabar dulu, Pak. Itu namanya nasi campur pangan lokal. Isinya nasi jagung dan ada juga ubi sama pisang rebus, Pak. Rasanya lebih mantap dan bikin kenyang lebih lama, Pak.
3: Iya, Ibu. Reni juga lapar ini. Mana tadi pelajarannya sulit semua, menguras tenaga dan pikiran. Reni butuh makan nasi, Bu, biar kenyang dan kembalikan tenaga. Tapi kok hanya nasi jagung, ubi, pisang? Ini namanya belum makan, Bu.
1: Ibu, Bapak ini kan kerjanya angkut semen. Kalau tidak makan nasi, tenaga Bapak hilang dong. Bisa-bisa pingsan Bapak di atas teger. Ibu mau begitu?
2: Coba dulu sesuap, Pak. Ibu sudah buatkan khusus nih. Nasi jagungnya Ibu kukus dengan santan yang sedikit supaya gurih. Ikan asinnya juga sudah Ibu goreng garing. Setelah itu, Bapak boleh coba ubi sama pisang rebus. Sudah ada sambalnya juga. Pokoknya dijamin Bapak kenyang.
1: Enak juga ya, Bu. Malah ada tekstur kriuk-kriuk dari jagungnya. Gurih dan tidak kalah enak sama nasi. Bapak, mau tambah lagi ya, Bu?
3: Benar, Bu. Rasanya tidak kalah sama nasi putih. Malah lebih sehat ini. Reni bisa tambah 1 porsi lagi nih. Belum ubi sama pisang rebusnya. Pokoknya mantap, ditambah sambal buatan Ibu.
2: Nah, betul kan Ibu bilang? Lagi pula, Pak, Reni, kalau kita cuma bergantung sama beras, kita bakal terus-terusan bingung kalau harga beras naik. Padahal, tanah kita kaya akan tanaman lokal. Seperti ubi, jagung, pisang, dan masih banyak lagi pangan baik lainnya yang bisa kita konsumsi sebagai sumber karbohidrat. Tidak melulu beras, kan?

0: Bu Sari, Pak Joko, permisi. Saya mau antarkan undangan nih.
1: Wah, ada Ibu Yuli nih. Masuk dulu, Bu. Ada apa ya, Bu? Sepertinya penting sekali ini.
0: Iya, Bu. Ini ada undangan dari Bapak Desa. Kalau besok di Balai Desa, ada mau penyuluhan dari Nakes. Dari tim dokter begitu, sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Pak, bagus ini. Besok, Bapak bisa cek gula darah, tensi sama kolesterol Bapak. Bapak kan sering mengeluh akhir-akhir ini, kan?
2: Selamat pagi, Bapak Ibu. Senang sekali hari ini kami tim dokter dari Rumah Sakit Harapan Kota bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Kami akan melakukan cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program pemerintah. Kami juga sekalian ingin mengedukasi Bapak Ibu sekalian bahwa pola makan yang tidak sehat sering menjadi penyebab penyakit yang tidak menular atau PTM. Ya, sebut saja hipertensi, diabetes, atau bahkan obesitas.
3: Maksudnya bagaimana, Dok? Apakah makanan yang kita makan menjadi sumber penyakit? Begitu ya, Dok?
2: Tidak semua makanan ya, Pak. Tetapi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi membuat lonjakan cepat dan signifikan pada kadar gula darah serta meningkatkan produksi insulin secara drastis. Hal ini mengakibatkan tubuh cepat merasa lapar, lemas, resiko resistensi insulin, diabetes tipe 2, penumpukan lemak, hingga peradangan. Sebagai contoh nih, nasi putih. Bapak Ibu, nasi putih memang sumber energi yang cepat. Tapi sayangnya, ia juga cepat menaikkan gula darah atau glikemik indeks yang tinggi.
3: Jadi, kita tidak boleh makan nasi putih sama sekali ya, Dok?
2: Bukan tidak boleh ya, Pak. Tetapi mengurangi. Terlebih lagi, jika sudah punya riwayat diabetes. Kita bisa ganti dengan beras merah, pangan lokal, ubi, jagung, atau sagu. Pangan lokal punya serat yang lebih tinggi. Artinya, energi yang dilepas ke tubuh itu secara perlahan. Jadi, bapak-bapak yang kerja di sawah atau bangunan, justru energinya lebih awet, tidak cepat drop di siang hari. Dan untuk ibu-ibu, diversifikasi pangan ini penting untuk mencegah stunting pada anak. Jangan cuma kasih nasi putih sama kuah saja. Jagung dan ubi ungu itu kaya akan vitamin A dan antioksidan yang tidak ada di nasi putih.
1: Itu Pak, dengar. Energi kan lebih awet. Bapak tidak usah takut lagi sampai pingsan di atas teger.
3: Iya, Bu. Nanti kita jadwalkan ya. 2-3 hari dalam seminggu harus ada pangan lokal di meja makan kita ya, Bu.

Diversifikasi pangan adalah kunci kesehatan dan kedaulatan bangsa. Dengan beragam pilihan pangan lokal di atas meja, kita membangun keluarga yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat. Bersama kita dukung program diversifikasi pangan. Kenyang tidak harus nasi. Sehat dimulai dari pilihan kita hari ini.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir

0: sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
2: 93.1 Rosa 2 Channel

Selamat malam mendengar, karena malam hari ini obrolan atau dialog kesehatan belum bisa kami hadirkan untuk Anda karena Dr. Mufid sedang berhalangan hadir karena beliau masih dalam tahap recovery ya pasca operasi. Jadi kita doakan semoga Dr. Mufid segera pulih, segera sehat kembali dan bisa mengisi kembali ya di minggu selanjutnya. Ya, pendengar, erupsi Gunung Anak Krakatau kembali terjadi dan abu vulkaniknya menyebar ke sejumlah wilayah ya. Di mana Badan Geologi menyebut bahwa abu terpantau menyebar ke wilayah Banten, Jawa Barat, Jakarta, Lampung hingga ke Bengkulu. Paparan abu vulkanik ini memang bisa menimbulkan gangguan kesehatan dalam hitungan jam hingga beberapa hari. Dampak akutnya ini meliputi iritasi mata, kemudian kulit, sakit kepala, diare, batuk, pilek, bersin, hingga sesak napas. Paparan yang berkepanjangan ini juga bisa memicu gangguan kesehatan kronis pada sejumlah organ tubuh ya. Yaitu diantaranya masalah sirkulasi, kemudian hipertensi, penyakit jantung, gangguan hormon, hingga kesehatan mental. Di mana para praktisi kesehatan ini juga menghimbau masyarakat sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah selama paparan abu ya. Jadi kalaupun harus beraktivitas di luar rumah, ini sebisa mungkin menggunakan masker KN95 atau KF94 atau N95 ya. Karena dan masker pun juga perlu diganti setiap 4 hingga 8 jam atau ketika sudah basah. Dan masyarakat dianjurkan memakai kacamata dan pakaian tertutup yang tetap nyaman digunakan ya. Dan sesampainya di rumah, masyarakat dihimbau untuk segera berganti pakaian dan mencucinya untuk menghilangkan abu yang menempel. Selain itu juga kecukupan air putih ya, ini juga benar-benar harus cukup, sekitar 3 hingga 4 liter setiap harinya. Kemudian penggunaan tetes mata steril ini juga dianjurkan jika mengalami iritasi dan juga bisa menggunakan pelembab ketika kulit terasa kering ya. Selain itu, mengkonsumsi makanan bergizi tinggi protein juga diperlukan untuk menjaga kondisi tubuh selama paparan abu ya. Dan untuk membersihkan abu, masyarakat dianjurkan menyiramnya menggunakan air dan tidak menyapu kering ya, karena abunya bakal berterbaran gitu ya. Dan apabila Anda mengalami sakit kepala atau diare berat, iritasi maupun sesak nafas, segera konsultasikan kondisi kesehatan Anda ke dokter terdekat gitu ya, atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena kelompok beresiko tinggi ini juga sebaiknya mengutamakan layanan kesehatan daring ya, dan juga pengantaran obat. Kelompok tersebut biasanya mencakup balita, bayi, lansia, ibu hamil, ataupun juga masyarakat dengan penyakit penyerta. Tentunya kewaspadaan penting ya, karena aktivitas anak Krakatau ini juga masih berpotensi mengalami erupsi susulan.

0: menyambung hari ulang tahun radio ke-81. Penyiar-penyiar eks Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial hari ulang tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan

Pendengar, menerapkan pola hidup sehat kini juga sudah menjadi tren ya di semua kalangan. Mulai dari olahraga hingga mengonsumsi makanan sehat. Karena banyak orang yang cenderung memilih pola hidup sehat ini karena udah menyadari ya manfaat-manfaatnya gitu ya. Nih, salah satu penerapan pola hidup sehat ini adalah dengan mengkonsumsi makanan yang bermanfaat bagi tubuh. Salah satunya adalah madu ya. Dimana madu ini merupakan makanan manis bertekstur kental yang diproduksi melalui lebah dan memiliki sejumlah variasi gitu ya. Nah, kalau melihat dari kandungannya ini, madu itu kan tersusun dari gula, kemudian air ya, dan beberapa senyawa bioaktif seperti flavonoid dan juga polifenol ya. Ini dengan sedemikian rupa ya, ini lebah menghasilkan madu dengan komponen-komponen tersebut yang bukan hanya digunakan sebagai pemanis ya, namun juga bisa kita konsumsi setiap hari nih pendengar. Di mana madu memiliki kandungan fruktosa dan glukosa yang menjadi sumber utama karbohidrat bagi tubuh ya. Dan kandungan ini membuat madu mampu memberikan energi saat dikonsumsi dalam takaran yang sesuai. Selain menjadi sumber energi, madu juga punya beragam kandungan senyawa antioksidan ya. Dan senyawa ini membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan yang berhubungan dengan paparan radikal bebas. Manfaat lain yang bisa kita dapatkan dari madu adalah bisa membantu meredakan batuk ya. Jadi mengkonsumsi madu ini juga mampu mengurangi frekuensi batuk serta memberikan rasa lebih nyaman pada tenggorokan yang pendengar. Dan selain madu itu punya tekstur yang kental dan cair ya, memang tekstur ini bisa memberikan efek yang menenangkan saat tenggorokan merasa kering atau mengalami iritasi ya. Dan madu kerap dikonsumsi secara langsung atau bisa dituangkan ke dalam minuman hangat. Wah, jadi buat yang lagi batuk-batuk atau mungkin imunitasnya lagi menurun ya, ini bisa coba mengkonsumsi madu.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI dengan esensi buku. Kambing Jantan adalah buku pertama yang ditulis oleh Raditya Dika, seorang penulis dan komika terkenal Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 dan segera mendapatkan popularitas di kalangan pembaca Indonesia. Kambing Jantan adalah kumpulan cerita humor yang menyoroti pengalaman-pengalaman pribadi dan anekdot lucu Raditya Dika. Buku ini menggambarkan berbagai aspek dari kehidupan Raditya Dika yang pada waktu itu masih merupakan seorang mahasiswa. Cerita-cerita dalam Kambing Jantan melibatkan pengalaman sehari-hari, pertemanan, keluarga, dan romantisme. Raditya Dika menceritakan kisah-kisah humor seputar kehidupan kampus, persahabatan dengan teman-temannya, serta berbagai situasi kocak yang dialaminya. Buku ini juga membahas tema asmara dan hubungan dengan cewek-cewek yang menghiasi kehidupannya. Gaya penulisan Raditya Dika dalam Kambing Jantan sangat santai, lugas, dan penuh dengan gaya bahasa yang khas. Banyak cerita yang dituturkan secara lucu dan absurd, menciptakan pengalaman membaca yang menghibur dan mengundang tawa. Kambing Jantan menjadi sukses besar di pasar sastra Indonesia dan membantu Raditya Dika mendapatkan perhatian sebagai penulis humor muda yang berbakat. Buku ini mencapai popularitas yang signifikan di kalangan pembaca muda yang dapat merelakan diri untuk tertawa pada kekonyolan dan keanehan dalam kehidupan sehari-hari. Selain versi buku Kambing Jantan, juga diadaptasi menjadi film dengan judul yang sama, dirilis pada tahun 2009. Film tersebut mengangkat kisah-kisah dari buku dan sukses di pasaran film Indonesia. Kambing Jantan adalah buku yang menciptakan terobosan bagi Raditya Dika sebagai penulis dan komika. Buku ini mengukuhkan gaya humor khasnya dan menjadi fondasi bagi karya-karya selanjutnya. Melalui Kambing Jantan, Raditya Dika berhasil membangun hubungan yang kuat dengan pembaca, yang terus mengikuti karya-karyanya yang lain. Demikian esensi buku Kambing Jantan karya Raditya Dika dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Senang sekali malam hari ini kita dapat berjumpa lagi ya pendengar ya. Di segmen yang selalu ditunggu-tunggu setiap malamnya, apalagi kalau bukan Ruang Rindu ya. Karena di Ruang Rindu kita akan membagi kesempatan ya, membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Bernostalgia lewat lagu, mengingat memori kenangan indah ya, lewat lagu-lagu yang akan kami hadirkan di malam hari ini ya. Karena malam ini kita akan hadirkan lagu spesial, yaitu lagu pop Indonesia dimulai dari era 2000-an sampai sekarang ya. Jadi silakan yang pengen request lagu boleh banget, nanti kita akan buka di 0281632336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-254-0911. Tapi sebelumnya ada Afgan terlebih dahulu nih yang bakal menemani Anda dengan Wajahmu Mengalihkan Duniaku.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Lewat lagu.
0: Memori lewat lagu.
2: Satu lagu dari Padi ya, sudah menemani Anda di malam hari ini. Dan saya mau sapa dulu nih yang pengen bergabung di malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Rindu Ruangan, Mas.
2: Iya.
3: Gimana kabar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Kumbang asmara ini ya?
3: Siapa? Ya betul, ini siapa? Ganteng banget ya suaranya ya.
2: Iya, ini dengan Onyx.
3: Onyx, Fabri Onyx.
2: Iya, betul.
3: Ya lagunya sih terserah, Mas.
2: Oke, iya. Siap.
3: Dipasangin ini gede banget apa yang ngangin. Ya, ini di sini ditambah seluler, ini kayak orang ngangin.
2: Salamnya mau buat siapa ini?
3: Salam buat itu Mama Inggris, terus Bu Marlina yang lagi ke Jakarta, mudah-mudahan selamat.
2: Oke, okay, amin.
3: Aceh ya, selamat saya Aceh. Terus juga buat Darisa, terus juga buat Mama Faim, Mama Harti, terus juga buat Mama Ningrum. Terus juga buat kita Serun, Kicunong, terus juga buat salam semuanya, semuanya aja lah ya.
2: Oke, siap.
3: Mas Monik, Febri, Meduga, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya lagi 0281632336. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Mas Monik, Selamat malam.
2: Alhamdulillah baik. Dengan siapa di mana?
4: Lina.
2: Oh. Lawas
4: selamat
2: banget.
4: Selamat ya.
2: Iya, lawas banget Mama Mines.
4: Iya. Aku minta dari Armada.
2: Hah?
4: Armada.
2: Oh, Armada. Armadanya yang apa?

0: Hargai aku.
1: Hargai aku, coba ya.
0: Iya. Kita kuda sama Ida.
1: Kalau yang lain bisa mau diganti yang lain, yang hargai akunya tidak masuk di playlist malam ini by the way.
0: Wali, Wali bisa?
1: Wali, Wali yang apa?
0: Wali, baik-baik sayang.
1: Baik-baik sayang, oke boleh.
0: Iya, terus sama Ida.

0: Terus Herman Sambo. Terus isinya mungkin siapa ya? Tarita. Saya mau nanya sama Sony.
1: Oke.
0: Tapi mungkin saya bilang sama Sony.
1: Iya. Terima kasih. Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagai rindu, memori
1: lawas lagu. Lawas teman kayak ini.
2: Iya. Ku saya ulang-ulangan.
1: Matur nuwun, lawas pisan ke ya.
2: Kowe pokoke ora lanang kok anggere lanang ya tetep ngomong ya bocap wong bagus.
1: Heeh.
2: Anggere waton ya wong ayu. Ciri khas. Sebab apa supaya nyung demelat.
1: Iya, Chan. Lho,
2: krungu-krungu. Dene ana wong golek timpah, dia apa nang jadi penganten. Kok kok nambah banget kayak wong cicik kok lah.
1: Iya ya, Chan. Lah.
2: Iya. Lagune sopan janduk. Tapi sing mending gue nyong kirim gue mikir kok kumbang asmara gue. Mbok monitor ya Ibu Ning. Loro-lorone karo Bu Muninga.
1: Oke.
2: Terus sana Bu Sarmilangana sini bengkidul Pak Pamin. Itu Cilacap mana. Terus sana Kang Radun Kang Suwadi. Ya, te wong anu Kang Nur Hadi mok lagi lembur nyambut gawe gen karang lewas.
1: Oke.
2: Ya ge, sembadane yang kok KPP masani ge nang burena itu tuh telepokna be mokan mlebuna Kangelan.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya mengkomaning bae ya. Anu wis telu sih ya tadi pada mengkok kakeknya maring lagu disit bae.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Kembali lagi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke, saya mau sapa lagi nih yang pengen gabung. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Mas Soni.
2: Halo.
3: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Oke, halo Mama Indes.
3: Gimana kabar Mas Soni?
2: Alhamdulillah baik. Mama Indes gimana kabar?
3: Alhamdulillah baik. Tadi wilayah aku gerimis Mas Honik.
2: Oh iya. Yeah.
3: Iya. Oh. Jam 9-an.
2: Oh gitu.
3: Iya.
2: Tapi udah ini ya,
3: udah reda.
2: Udah reda ya.
3: Cuman sebentar.
2: Syukurlah. Nah, ini
3: iya, jadi enggak begitu panas. Mm-mm. Mengurangi debu dikit.
2: Iya, benar. Ini by
3: yang
2: the way,
3: mau diputar apa Mas Sonic?
2: Yang mau diputar ada band, ada Batas Senja, ada Budi Doremi, mau yang mana?
3: Ada band aja.
2: Ada band aja, oke. Okay.
3: Iya.
2: Mau dikirim buat siapa?
3: Mas Sonic.
2: Mm-hmm.
3: Kok kemarin saya nggak ngeliat Mas Sonic?
2: Nggak ngeliat.
3: Lah saya dimana? Dari minggu datang.
2: Oh gitu, lah saya di
3: apa
2: depan.
3: Mas Sonic yang di itu?
2: Yang mondar-mandir di depan pokoknya.
3: Ano yang di sebelah panggung, yang di depan apa itu kenong apa ya?
2: Iya kadang di situ, kadang di belakang panggung, kadang muter-muter. Jadi emang posisinya berubah-ubah.
3: Saya salaman sama Mbak Desi.
2: Oh iya, Insya Allah. Iya, ini.
3: Jadi nggak tahu yang Mas Onik mana itu, saya nggak tahu.
2: Oh gitu. Nggak nanya ke Mbak Desi kemarin ya?
3: Kan anu gugup mau taruh sudah mau setar jalan Mas Onik.
2: Oh gitu. Wala,
3: ya
2: okay,
3: kapan-kapan okay. Lagi bisa bersua.
2: Iya.
3: Insya Allah.
2: Insya Allah, amin.
3: Iya.
2: Ini mau salam buat siapa?
3: Salamnya buat semuanya aja Mas Sonic yang lagi monit RRI.
2: Okay.
3: Semoga semuanya sehat selalu.
2: Amin.
3: Buat Mas Sonic selamat bertugas.
2: Okay.
3: Sampai tuntas. Semoga sukses selalu buat Mas Sonic.
2: Amin.
3: Matur nuwun Mas Sonic.
2: Sama-sama. Oke.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya lagi. Selamat malam Ruang Rindu. Oke, silakan 02816323336. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Baik singkatkan ya, nyong balik maning lah.
2: Iya kena.
4: Gagal.
2: Iya kena monggo.
4: Anu salam go Nimas Sayu Ningrum Sutejo.
2: Oke. Okay. Sapa maning gue anyar maning?
4: Anyar stok lawas.
2: Anyar stok lawas.
4: Kira Mas Tejone irmanis irungnya bangin.
2: Oke okay, gue.
4: Urusan mikir na ilok jere sapa jani mas. Dia karo si tim lo burung turu.
2: Baru
4: pot ini gue. Iya, gue lagi monitor.
2: Oke.
4: Karo ini, ya gue kasih remblik, meremblik. Darisa. Karo anu siapa aja Kang Radul Mitius Burusti karo Mama Ida.
2: Okay.
4: Ya gue yang beri ini siapa melas dangkat Mas Sonic. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Iya, dengan siapa di mana?
5: Darisa, Mas Onik.
2: Oh, Mama Darisa, apa kabar Mama Darisa?
5: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, baik sehat ya.
5: Semoga Mas Onik juga
2: sehat. Iya. Ini di sini.
5: Aku
2: di,
5: lagunya mau ngapain berwasi ada nggak ya?
2: Hah, lagunya siapa?
5: Rati Purwasi yang Aku Tak Ingin Sendiri.
2: Wah, itu lama. Ini khusus 2000-an.
5: Oh.
2: Iya.
5: Ya udahlah nih,
2: saja. Oke, baik. Mau salam buat siapa nih?
5: Salamnya buat Mbak Imbe, selamat malam. Mbak Memes. Mas Kumbang Asmara.
2: Oke. Okay.
5: Pak Basrun. Pak Fatim. Mbak Siti KTM. Pak Mati. Mama Cantika. Mama Ade. Bu Ida.
2: Bu Rusi.
5: Bu semuanya saja.
2: Oke. Okay.
5: Buat Mas Onyx, selamat bertugas.
2: Oke. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, selamat malam Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
2: Oke, halo Mama.
3: Gimana Rindu kabarnya Mas Onik?
2: Alhamdulillah, baik.
3: Alhamdulillah ya, sehat selalu. Harus dong.
2: Harus dong, Mama iya. Reni gimana kabar?
3: Alhamdulillah, lagi serak-serak okay. Basah.
2: Banyakin minum air anget ini harusnya ya. Iya.
3: Lagi serak-serak basah.
2: Mau dikirim buat siapa lagunya atau mau request lagu atau mau salam-salam?
3: Lagunya apa? Ada apa sih?
2: Ada band, ada Budi Doremi.
3: Itu aja dong, band, band aja ya.
2: Ada band, oke. Okay.
3: Salamnya, buat Sonic ya, sehat selalu bareng keluarga. Amin. Bareng kru-nya juga, okay. Semoga pada sehat selalu.
2: Amin.
3: Buat semuanya. Mm-mm. Dari A sampai Z. Semoga pada sehat selalu.
2: Oke.
3: Okay. Terkebangetan, termuah-muahnya. Buat si bungsu ya.
2: Oke.
3: Okay. Sehat selalu.
2: Siap.
3: Terima kasih Mas Ganteng.
2: Oke.
3: Okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah deh, ada band langsung saja.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Mau buang sembarangan. Taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: bang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81. Penyiar-penyiar ekspro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini segera berakhir. Tapi gak perlu khawatir, karena Ruang Rindu masih akan selalu hadir untuk Anda setiap hari. Pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Jadi pastikan Anda selalu bergabung bersama kami di sepanjang Purwokerto malam ini. Dan segmen Ruang Rindu dengan berbagai edisi ya. Dan lagu terakhir kami akan hadirkan satu lagu dari Budi Doremi dengan Friendzone.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pala mitra wilujeng wengi wilujeng patepang di sarang acara Gapura Sunda di RRI Purwokerto semangga wilujeng ngadangukeun.

0: Alhamdulillah dina wengi ieu sonten ieu Kang Acong tiasa nepangan di lemur baraya di kota tim napa yeuk-yeuk leungeun pantai tangan sanes di Jomantara dinten Salasa kaping 8 September 2020 genep alhamdulillah Kang Acong ti sarangan euy nu ganteng ya ku Mas Onik biasa. Assalamualaikum Mas Onik, kumaha damang?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mang Acong, kumaha damang Mang Acong?
0: Alhamdulillah saya Mas Onik sehat walafiat grigas.
1: Alhamdulillah.
0: Sehingga orang teh papisah seminggu teu karaosnya Mas Onik ayeuna tos tiasa tasarengan deui. Aduh, saking raosna Mas dipasian nikmat sehat waras. Iya. Utama no. Tak mugi-mugi mawon atunya Mas Onik pendengar pro hiji RI Purwokerto di mana wae ayana wabil usahan pendengar geprosona mugi-mugi pasien sehat waras gerigas Mas Onik.
1: Amin.
0: Sehingga nyana tiasa monitor ngandangukeun dina acara ieu. Tah. Tah mangga Mas Onik nomor telepon disebatkan sareng WA na pendengar bilih nunggu-nunggu bade nyatet nomor mangga.
1: Iya, silakan nanti buat yang pengen gabung request lagu ataupun juga salam-salam di 0281632336 atau SMS WA di 0811254-0911. Dan malam hari ini kita edisinya Jaipong emang.
0: Oh, mohon versi Jaipongan dah. Biasanya Mas Onik versi Jaipongan ngareng kenek. Nah, ngareng keneknya Jaipongan kanggo ngilangkeun tunuh sareng naon loyo tahu pami Jaipongan tiasa ngareng-ngareng jadi piar Mas Onik ku sebabna naon Jaipongan mangga kapal mitra di tunggu kantah atau saya nolebat Mas Onik
1: wilujeng wengi
0: wengi alhamdulillah kumaha teh damang teh
2: enting terapi.
0: Oh, mohon. Sing enggak damang teh sekar langsung daun pulus.
2: Nih.
0: Pokok ke. Net. Gerimis abdi bie angkat.
2: Rumahnya ageng.
0: Nya. Tapi gak jebur di jalan bie teh. Hujanan. Cuman
2: lampu kamar pegat. Aduh.
0: Waduh, pegat putus. Putus maning.
2: 28 kali lilin putus.
0: Lah. Mending kena ulah di lampuan ngara lengi, rengit na tenyokotan.
2: Esprotos demit. Kelep-kelepan dunia seperti buman tak gitu.
0: Oh gitu. Salam kau sate sekar.
2: Maida ya lebat Maida.
0: Sok sina lebat.
2: Lebat ya. Mohon. Tanya.
0: Tak Maida mangga lebat.
2: Lebu.
0: Melebat lebu. Mohon.
2: Maida gen. Biar aja bahasa kan gak pernah nyawa saat awal Maida. Kayak Mas Septi, Mas Septi pengandarannya.
0: Mohon.
2: Mareni. Teh Kokom kemana lenggu?
0: Duh, ke Teh Kokom teh nuju ngaso istirahat lengga lenggu. Mohon. Gitu. Sing penting pada sehat wae teh. Mohon. Tak gitu. Jadi kelangan.
2: Mana
0: lengit? Lengitun.
2: Lengit tenggelam.
0: Tenggelam.
2: Oke. Kang Herdi, lepet Kang Herdi.
0: Kang Herdi tah mangga Kang Herdi.
2: Gimana rezekinya?
0: Oh gitu.
2: Ayo ge Made, Mahano, Madem. Da tilu ngampek ka api tas lami
0: mah. Oh.
2: Tahu tu ka kae punaon.
0: Ulah diheureuyan atuh.
2: Tantan tepen wae. Ayo ge Kidasrun.
0: Kidasrun da kitu.
2: Ya ge sadinya. Ya oke, terus hilap. Mang
0: Faizi. Nah gitu.
2: Mang Tarko ke lengit di sawangan. Mang Atro Galo ke lengit. Seperti
0: itu. Nuhun.
2: Terus ayo ke saat ini. Badarisa.
0: Badarisa laras.
2: Ya. Ayo kenderuk.
0: Nuhun.
2: Lami ke lengit. Ya kan ke.
0: Sadayana wae mun.
2: Ini cuma dangukeun rancang api.
0: Saha?
2: Babodong mah lebih demi di Sampang.
0: Sampang.
2: Mohon. Dikangge. Sadayana banyak lengit hilap.
0: Mohon, mohon mah. Hilap
2: lapa seperti siluman seperti hilap sadaya.
0: Biasa teh.
2: Lambu pegat. Heeh. Ya kangge mangancang emang menik. Oh, ini pemenik mentek-mentek.
0: Matur nuhun. Sami-sami waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes sekar di semburut Mas Onik ta tampi deui di pengerana tes sekar.
1: Halo jeung wengi.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saha ayo. Hilap. Kulen. Sarang saya.
3: Sarang Mama Indes.
0: Mama Indes, kumaha damang Mama Indes?
3: Alhamdulillah,
0: saya. Alhamdulillah, saya Mama Indes.
3: Sehat
0: selalu. Sehat, mohon. Amin, Mama Indes. Oh, yang lagu naon Mama Indes?
3: Alah, yang mau diputar apa, Mama?
0: Ya, terserah jalan. Nyun tembang nopo, ayun ambing, kidung, bambung hideung, banondari, adu manis, ararate, daun pulus, mana? Kantun milih.
3: Ke anu, apa ya?
0: Kidung, apa banondari?
3: Iya, kidung.
0: Kidung, mohon, Mangga.
1: Siap.
0: Antosnya, kidung, tak, itu jadi ngartos, si jijina lagu, Pak Indes. Kintun salam.
3: Kintun kirim salamnya buat
0: mohon, Tuti. Mohon, keras.
3: Iya, terus ada Mas Kumbang Asmara.
0: Laras.
3: Ada Sadi. Kidasrun.
0: Kidasrun, tak, Kang Dasrun, main desta. Mohon.
3: Tadi salamnya buat itu, siapa? Bu Ningrum sama Pak Tejo, terima kasih ya Ki Dasrun.
0: Mohon dah, Kang Dasrun di Mama Indes.
3: Iya, salam spesial buat Mang Ancong
0: hatur dan nun.
3: Mas Onyx.
0: Laras selalu. Amin, ya Rabbal Alamin. Tunggu
3: lagunya ya Mang Ancong.
0: Mohon, Mangga, Mama Indes.
3: Oke, hatur nun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Indes, pinter Sundana Mas Onyx, lembut dari suaranya. Mangga di pangkaran Mama Indes.
1: Wilujeng wengi. Oke.
0: Anjlok turun. Cobi anda ya. Mangga. Dah, tos lebat. Wilujeng wengi.
4: Suka
0: enggak ada apa suka apa bahasa Sunda ya. Mangga terserah. Upami bahasa Sunda wilujeng wengi.
4: Wilujeng wengi.
0: Wil tak. Oh, kumaha asmara?
4: Kumaha? Jadi sinten niku ya?
0: Kulan?
4: Dan anu atos siapa?
0: Atos sami atos sampun. Eta saha Kang Acong?
1: Kang Acong.
4: Kang Acong ya.
0: Mohon.
4: Berarti kan Acong jadi amir.
0: Tak ya. Gitu, tapi iya wah Acong jadi di Gapura Sunda.
4: Men, lagunya Sunda.
0: Dalam?
1: Iya betul.
0: Sunda, Sunda ya. Lagu-lagu Sunda.
4: Sunda. Apa sih ngomong apa sih orang bisa bahasa Sunda aja tanah?
0: Jajan
1: ya, melu bae. Iya.
4: Bentar lagu anjen ada enggak?
0: Anjen ditoro di pop kantun milih Kumbang Asmara nyuwun tembang sing nopo panjenengan disenengi. Contone ayun ambing hidung rahayu bambung hideung banon dari aduh manis ararate daun pulus mana?
4: Daun pulus.
0: Tah, deneng okay. Pinter. Ya. Mohon daun pulusnya.
4: Sampeyan
0: kau sah
4: main des
0: ya. Mohon ma anu gelis ya.
4: Gelis kitasrun anu
0: gadang
4: drone baik kiracun
0: anu
4: anu
0: pinter
4: ya? Anu apos anu apos terus kayak
0: sade
4: budarisa
0: mohon
4: anu
0: lembut
4: ya. Anu lengit. Lengit ya.
0: Terus
4: ya.
0: Nyamon kau makan semara.
4: Ya terus.
0: Sa.
4: Anu Mas Onyx.
0: Mas. Apa anu naon.
4: Anu ganteng.
0: Ah ganteng betul.
1: Matur nuwun.
4: Masih kau nganang-nganang di rumah lah.
0: Biasa. Kau makan semara di mana-mana. Nimbrung. Terus.
4: Anu Chris mah
0: mlebu maneh. Neng dong, gue sih teluk
4: menang
0: gue, onik gue. Kan mlebu jajal, kumbang.
4: Ayo. ya begitu aja ya, salam
0: ya, sami-sami ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumbang Asmara ta lembab di mana-mana aya Kumbang Asmara. Ayeuna kana lagu heula Mas Oni nyaeta naon judulna teh Daun Pulus Mangga Anggo Teh Sekar Sarang Kumbang Asmara kaangsa daya nawae wilujeng wengi wilujeng ngadangukeun.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Jan, Rika ngisi-ngisina banget loh. Mari ngintinti tasnya ora keri. Jan isi apa?
3: Isinya duit ya.
2: Duit gue aja digawa kaya gue. Mbok ilang, ditabung baik.
3: Aman ora?
2: Jelas aman, nabungin neng PT BPR BKK Jateng Perseroda Cabang Banyumas. Sing akeh produk lan maceme, contohnya kredit BKK Agrari, kredit BKK Mikro, kredit BKK Migunani, kredit BKK Joglo, kredit BKK Makaryo. Nek rikarep nabung ya bisa, jenis tabungannya Tamades, Tawa, BKK Prioritas, lan Deposito.
3: Lah alamatnya nang endi kuwe?
2: Alamate kantor cabang Jalan Sultan Agung nomor 120C Teluk Purwokerto. Kantor Kas Patikraja Jalan Raya Notok nomor 104 Patikraja. Kantor Kas Sumbang Jalan Raya Baturaden Timur nomor 12 Karangcegak Sumbang.
4: PT BPR BKK Jateng Perseroda membangun daerah memahami budaya lokal.
5: Kamu tahu nggak, hotel di Purwokerto yang budget terbaik, berkelas, setara hotel berbintang?
6: Wisata Niaga Hotel Purwokerto namanya. Lokasinya di pusat kota, dekat tempat wisata, bisnis, cocok banget buat liburan keluarga.
5: Terus, fasilitasnya bagaimana?
6: Tersedia 198 kamar dari yang standar, suite yang elegan, semuanya lengkap dengan smart TV, YouTube, Netflix, plus layanan room service 24 jam. Breakfast hanya Rp59.000. Nikmati all you can eat menu Nusantara, Asia, Western.
5: Fasilitas lainnya?
6: Hall Merdeka kapasitas 350 orang. Pas banget untuk meeting, wedding, lamaran, reuni, atau event spesial konsep indoor. Semi indoor dengan vibe asri seperti di hutan bisa di lobby garden. Yang mau santai ada WN Cafe, Kopi Arasta, serta W24 Minimarket buka 24 jam. Wisata Niaga Hotel Purwokerto beralamat di Jalan Merdeka nomor 5 Perubahan Purwokerto. Telepon 0822-5679-5679. Instagram @wisataniagahotel.
7: RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: parantos katur ke nyaeta nu kahiji temangna teh daun pulus. Nah, ditarasan kana kidung geser bojang. Aduh, Mas Sonik, nak seumpama ngadangukeun persi tabuh. Ketukna jang ngamendengan kenek gatal yang jaipongan tamang. Memang Mas Sonik rupami persi jaiponan gairah.
1: Iya.
0: Ngailangkeun tunduh.
1: Iya,
0: tampi heula Mas Sonik aya nu lebet hawa tos.
1: Wilujeng wengi.
2: Wilujeng wengi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sarang saya di mana?
2: Kumaha darama?
0: Alhamdulillah.
2: Sarang anu goreng patut.
0: Ih, nu geulis teh gigir lengik. Diharep siap di tukang lenjang.
2: Sok nyindiran Mas Atongnya.
0: Laras memang get. Mama Reni nu geulis.
2: Aya wae. Mas Sani.
1: Mohon.
2: Mani langsung nyambungnya.
0: Pokona mah gitu. Sinyalna sae Mama Reni jantan teras nyambung.
2: Saya pisan
0: mohon
2: anu siaran anda.
0: Tah gitu. Amin ya robbal alamin. Kumada mang?
2: Eta sesana aya kawih naon?
0: Oh, kantun milih bade Banondari. Aduh manis.
2: Eta we nya.
0: Banondari. Oh, gitu mohon mangat di antos. Mohon.
2: Kanggo anu marancen damel.
0: Hatunun.
2: Cara rehat sama Pak Ustaz.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Keluarga.
0: Amin teh.
2: Kang anu tos lalebet.
0: Mohon.
2: Rijeng wangi.
0: Mudah-mudahan
2: cara rehat sama Pak
0: Ustaz. Amin ya robbal alamin.
2: Aku kan madikum kin.
0: Mohon.
2: Dati Arab dugi kasenang.
0: Jaya.
2: Mudah-mudahan cara rehat sama Pak Ustaz.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Mudah kan makam keluarga wanya.
0: Mohon mangat.
2: Hatur nuhun kasadayana.
0: Sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Reni di Cilacap. Di pangkeran Mama Reni. Wilujeng wengi. Kumaha damang?
3: Alhamdulillah.
0: Sarang saya di mana?
3: Harung Darisa.
0: Oh, Badarisa. Kumaha Badarisa, damang.
3: Alhamdulillah.
0: Ya. Nuhun upami damang mah Badarisa. Hoyong lagu naon?
3: Jadi apa aja sih?
0: Kantun milih. Hoyong disenengin apa? Bade kidung, Banondari. Aduh manis araratel. Mana kantun milih?
3: Aduh manis.
0: Mama Darisa aduh manisnya.
3: Manis sudah.
0: Kinten. Oh, mohon. Kinten salam kau sama Mama Darisa. Mohon, keras. Mohon, Mareni. Mohon, Maindes.
3: Mbak Mines,
0: Mon.
3: Pak Tajron.
0: Mon.
3: Pak Pajin, Pak Anto.
0: Pak Pajin, Laras.
3: Mbak
0: Mon.
3: Pak Ibu Harjoyo, Mas Tumang Asmara.
0: Tumang Asmara, Mon. Kasadayana wae. Mon.
3: Wilujeng damal, wilujeng tugas.
1: Nggih.
0: Mohon. Ya,
1: matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damal. Hilap. Mohon, Mbak. Sanemeta.
1: Badarisa
0: haturun Badarisa mun.
4: Wilujeng wangi
0: deui sareng saeu di mana?
4: Saking Bapak Mat Sukardi.
0: Bapak Mat
4: Sukardi.
0: Di mana Kang Sukardi?
4: Gunung Wetan.
1: Gunung Wetan. Siap.
0: Kumada mang Kang Sukardi?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah saya
4: dah dulu.
0: Alhamdulillah saya Kang Sukardi. Mohon biasa lebetnya.
4: Biasa lebet.
0: Mohon kadinya grim. Monggo bade jawab monggo. Boten napa-napa ditampi mawon teng kula Pak Sukardi bebas matur napa. Nah, mangga. Jawab mawon mawon monggo.
4: Selatan betul sangat bahasa Sunda tapi paling senang ngrengokakan kapura.
0: Oh gitu, hatur nuwun, matur nuwun sangat nggih.
4: Nek dirung di sitar pokoke saya tetintas mawon.
0: Oh nggih, matur nuwun. Monggo badhe nyuwun tembang napa?
4: Badhe nyuwun sinten mengkan iki kirim ke Jambak?
0: Bade Banondari, aduh manis arara Banondari, mohon mangga Kang Sukardi. Mohon mangga. Intun salan mun.
4: Sandan mawon sing sami mlebet.
0: Oh mangga mangga kasadayana wae mohon mangga.
4: Matur nuwun
0: Kang. Sami-sami Kang Sukardi di Gunung Wetun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat Pak Sukardi yang bade desanya Mas Sonik. Atau non pada non ya teh pada ceria pada semangat Mas Sonik
1: ta gitu.
0: Mohon atau ayeuna karena teman heulanya Mas Sonik.
1: Yep.
0: Nyaeta lagu na teh anu disunggeunku ya nam Badarisah Banondari sareng Pak Sukardi mangga wilujeng wengi wilujeng ngadongkeun.

0: parantos karturke nyata bandon dari Mas Manik anu disungkeun ku Mama Reni rasa di tadi tanya bandon dari teh
1: Pak Sukardi
0: mun mugi katami kalayan kabingahan Kang Sadayana di mana we ayana. Ratu rupinanya Mas Manik acara Gapura Sunda duga ka dieu urang teundeun di dianjeun sieun urang tunda dianjuang siang para ginya katinggalkeun bangsa datang insyaallah mangnyuwun pajang patepang deui sareng acara anu sami kacong ngaturkeun nuhun kana parantos lebet atanapi ngadangukeun oge atuh nuhun mugi-mugi janten hiburan ka sadayana nyongeun ampun wilaya cariosan kacong pondok nyogok panjang nyugak daya sanes ngaja marginaun dina acara hiburan supados pada senang pada kenaun kabubunga kahibur tarupina laguna terakhir nyata
1: adu manisnya
0: anu disungun kumbat desa mangga sakit kang acong yang ngedapun dan segala kelepatan kelaluputan di kang acong ayuri kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: 81 tahun RRI. 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Ya, tadi kita sudah simak bersama segmen Gapura Sunda ya, untuk menemani aktivitas malam hari Anda. Dan malam ini kami akan kembali hadirkan lagu-lagu spesial hingga jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan informasi menarik lainnya di sepanjang Purwokerto malam ini. Dan kalau tadi sudah kami hadirkan Dewi Lestari featuring Arina dengan Aku Ada, sekarang saya akan putarkan satu lagu dari Yana Yulio dengan Aku Masih Cinta.

Bahagia itu emang sederhana ya pendengar ya. Wah, dengan menikmati lagu-lagu malam hari ini ya, sembari merebahkan badan, sembari istirahat gitu ya. Karena memang besok harus beraktivitas kembali ya, hari ini masih hari Selasa. Jadi harus tetap semangat ya menjalani hari esok. Ya pendengar, Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka setelah penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Rakatau, di mana Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan pembukaan dilakukan setelah pemerintah menerima informasi terbaru terkait dengan pergerakan abu vulkan.

di mana data dari BMKG dan juga Volcanic Ash Advisory Center menunjukkan bahwa abu vulkanik bergerak ke arah barat daya. Dan pemerintah sebelumnya menutup sementara sejumlah bandara di sekitar Jakarta akibat potensi gangguan abu vulkanik ya. Bandara tersebut meliputi Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Hussein Sastra Negara, Pondok Cabe, dan juga Budiarto. Penutupan sementara berakhir pada hari Senin 7 September 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat setelah dilakukan koordinasi lintas pemangku kepentingan. Pemerintah kemudian juga menerbitkan notice to airmen atau notam kepada seluruh maskapai sebagai dasar operasional penerbangan. Di mana pesawat kargo menjadi penerbangan pertama yang berangkat setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka, selanjutnya penerbangan Garuda Indonesia menuju Sorong dan Jayapura, serta Batik menuju Pontianak dijadwalkan beroperasi. Meski bandara telah dibuka, pemerintah meminta pemeriksaan keselamatan tetap dilakukan sebelum penerbangan berlangsung ya. Pengelola bandara memastikan runway, kemudian taxiway, dan apron bersih dari abu vulkanik sebelum digunakan kembali. Selain itu, maskapai juga wajib memastikan pesawat yang akan diterbangkan dalam kondisi bersih dan aman melalui pemeriksaan internal. Pemeriksaan juga dilakukan oleh inspektur otoritas bandara sebelum pesawat diizinkan beroperasi. Tentunya penumpang juga diharap untuk bersabar karena pemeriksaan kelayakan pesawat membutuhkan waktu tambahan ya. Saat ini sekitar 177 pesawat berada di Bandara Soekarno-Hatta dan kemudian nantinya akan diperiksa sebelum kembali diterbangkan.

0: RRI Digital.
1: Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Mendengar tanpa terasa kita sudah berada di penghujung Purwokerto malam ini, namun sebelum kami turun dari udara akan kami hadirkan renungan malam untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena bergantung tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan, tapi pasti, dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak, sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya, sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar RRI Pro 1 Purwokerto, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara sepanjang hari ini, Selasa 8 September 2026. Sesaat lagi pemancar kami di frekuensi AM 756 kHz, FM 93.1 MHz, 96.6 MHz, dan 100,2 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Sampai jumpa kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat dengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu, tanggal 9 September tahun 2026. Pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Citra dan juga Putri kembali hadir menyapa Anda di Purwakarta pagi ini di edisi hari Rabu 9 September 2026. Dan pendengar, sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan temani Anda tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik yang nanti akan kita mulai pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Kembali Anda bisa mengikuti acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini bersama dengan narasumber kita Ustazah Hajah Sriningsih SPD MSI. Begitu pendengar, pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: 81 tahun RRI. 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi, edisi hari Rabu 9 September 2026. Dan pendengar, pada pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, beliau Ustazah Hajah Sriningsih SPD MSI, yang pada pagi hari ini pendengar akan mengusung topik, masih melanjutkan topik minggu lalu ya, mengenai 1001 problema rumah tangga dan juga solusinya di dalam Islam di bagian yang kedua. Dan tentu saja untuk anda pendengar yang nanti ingin ikut bergabung untuk berinteraktif, silakan atensi dengar anda. Kami tunggu di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08112540911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakarta.
1: Ya, pendengar Pro 1, pernikahan dalam Islam bukan sekedar menyatukan dua insan, bangunan keluarga hadir sebagai fondasi utama masyarakat. Mengurai benang kusut dinamika rumah tangga memerlukan pemahaman hak dan kewajiban yang utuh. Komunikasi yang tersumbat serta perbedaan prinsip seringkali menjadi ujian yang berat. Belajar dari pembahasan sebelumnya tentang problema keluarga, fondasi awal harus diperkokoh. Mutiara Pagi untuk edisi kali ini menghadirkan bahasan mengenai tujuan pernikahan menurut Al-Quran dan Sunnah. Tuntunan ilahi menjadi panduan utama untuk mewujudkan rumah tangga yang tentram dan penuh kasih sayang. Ya, baik, langsung saya akan sapa Ustazah kita pagi hari ini. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Putri dan Mbak Citra?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Bisa berjumpa kembali sama Ustazah.
2: Iya, alhamdulillah. Pekan yang lalu libur ya Mbak.
1: Iya.
2: Semoga para pendengar yang ada di rumah sehat-sehat juga ya Mbak.
1: Amin. Insyaallah, amin. Insyaallah. Baik, Ustazah, tema kita melanjutkan minggu lalu nggih. Saya persilahkan
2: untuk
1: durasi maksimal 10 menit untuk menyampaikan mukadimah. Silahkan Ustazah.
2: Iya, terima kasih Mbak Ciput. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'anu ala umuritun yawaddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal. Amma ba'du. Para pendengar RRI dan pemirsa YouTube RRI Purwokerto, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita tentang 1001 problema rumah tangga dan solusinya dalam Islam. Yang pada hari ini kita untuk pertemuan yang kedua ya, kita memasuki hal ya yang berkenaan dengan pondasi yang paling penting ya, bukan membahas masalah konflik terlebih dahulu. Kemarin di pertemuan yang pertama sudah kita track atau kita mulai memasuki ya, tentang ketika cinta itu diuji. Nah, maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas terlebih dahulu ya, flashback atau mundur ke belakang terlebih dahulu tentang apa sih sesungguhnya tujuan pernikahan menurut Al-Quran dan Sunnah. Marilah kita sampaikan salawat dan salam, semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya serta para pengikutnya yang setia hingga akhir masa. Pada pertemuan yang lalu kita sudah berbicara bahwa rumah tangga pasti akan menjumpai ujian. Dan hari ini kita akan membahas ya tentang apa sih sebenarnya tujuan kita untuk menikah. Sepertinya pertanyaan ini kelihatan sederhana, tetapi jawabannya sangat menentukan bagaimana seseorang menjalani rumah tangganya. Kalau seseorang menikah hanya karena ingin bahagia, ketika pasangannya membuatnya tidak bahagia, dia akan berpikir, untuk apa saya mempertahankan pernikahan ini? Kemudian kalau seseorang menikah karena mengandalkan cinta, maka ketika cinta mulai berkurang, dia merasa bahwa semuanya telah selesai. Kalau seseorang menikah karena harta, Ketika ekonomi berubah, rumah tangganya pun ikut goyah. Tetapi kalau seseorang menikah karena Allah, maka ketika datang ujian, dia akan berkata, bagaimana saya menghadapi ujian ini dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, beberapa hal yang akan kita ungkap ya tentang tujuan dari pernikahan dalam syariat Islam ya, menurut Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama adalah bahwa pernikahan itu adalah suatu ibadah. Jadi kalau niatnya adalah ibadah, maka pernikahan bukan hanya sekedar kontrak sosial dan bukan hanya sekedar hubungan biologis. Karena ini adalah merupakan satu bagian ya dari syariat Allah dan Rasulnya. Ya, bahkan Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, man rohiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak menyukai atau membenci sunnahku, maka bukan dari golonganku. Dan perkataan beliau adalah berkenaan dengan barang siapa yang membenci rumah tangga atau menikah, maka mereka bukan dari golonganku. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mengapa Islam memberikan perhatian yang besar kepada pernikahan? Karena melalui pernikahan manusia diarahkan kepada kehidupan yang terhormat, menjaga kehormatan diri, membangun keluarga, dan melahirkan generasi untuk menggantikan generasi sebelumnya. Kemudian di antara tujuan yang paling hakiki ya dalam membangun rumah tangga itu adalah untuk mencari ketenangan atau sakinah. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya, merasa tenang, merasa ya tidak ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Nah ini jadi diwakili oleh sakinah. Sakinah itu adalah ketentraman, ketenangan, tidak membuat gelisah dan sebagainya, itu tercakup di dalam kata sakinah. Nah, kata ini mengandung makna yang sangat dalam ya, bahwa rumah tangga seharusnya menjadikan tempat bagi seseorang untuk menemukan ketenangan, bukan berarti tidak pernah ada pertengkaran. Karena dalam rumah tangga itu ada dua kepala yang berbeda, ada jenis kelamin yang berbeda yang dipersatukan oleh Allah dalam sebuah hubungan rumah tangga yang sah. Nah, ini bukan berarti bahwa dalam rumah tangga tidak ada perbedaan pendapat. Ketika masalah datang, rumah tangga menjadi tempat untuk kembali berdamai, bukan tempat untuk saling menghancurkan. Oleh karena itu, yang perlu kita pertanyakan terhadap diri kita sendiri adalah apakah pasangan saya merasa tenang bersama dengan saya, bukan apa yang pasangan saya berikan kepada saya. Jadi introspeksi ya dalam kehidupan seorang mukmin itu adalah yang paling utama sebelum menuntut hak kepada katakanlah pasangannya dalam hal ini. Kemudian tujuan yang kedua adalah mawaddah warohmah. Jadi dilanjutkan ya di surat Ar-Rum itu, wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, dan dia menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Nah, dalam hal ini Allah menyebutkan dua hal, yaitu mawaddah. Mawaddah itu maknanya adalah mencintai, adanya perhatian, adanya ketertarikan, dan ada keinginan untuk membahagiakan pasangan. Tetapi cinta manusia bisa berubah. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kata rohmah, mawaddah wa rohmah, yang maknanya adalah kasih sayang. Di mana rahmat itu membuat kita tetap berbuat baik kepada pasangan sedang tidak sesuai ya. Ketika pasangan sedang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi kasih sayang itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Ini konteksnya adalah walaupun sedang tidak baik-baik saja, ketika rasa kasih sayang itu masih ada dalam diri seseorang, maka dia tidak akan menyakiti pasangannya. Dia tidak akan merasa lelah menghadapi pasangannya. dan dia tidak akan melakukan kesalahan ya di dalam rumah tangganya. Dan ketika usia semakin tua, ketika kecantikan dan ketampanan mulai berubah, cinta mungkin berubah, tetapi rahmat atau kasih sayang itu membuat seseorang tetap bertahan dengan pasangannya masing-masing. Nah, ini yang tujuan yang kedua tadi, mawaddah warohmah. Dan tujuan yang ketiga adalah menjaga kehormatan diri. Nah, ini otomatis Allah Subhanahu wa taala sangat mengagungkan ya sebuah hubungan laki-laki dan perempuan, kecuali adalah hubungan dalam rumah tangga. Makanya dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa ma buniya bina'un fil Islam ahabu ilallah minat tazwij. Tidak ada lembaga yang paling dicintai oleh Allah ya dari lembaga yang ada, kecuali adalah lembaga pernikahan. Para pendengar RI yang dimuliakan oleh Allah, pernikahan ini memberikan jalan yang halal untuk memenuhi kebutuhan manusia. Karena sesungguhnya manusia itu membutuhkan ya hubungan biologis, membutuhkan hubungan biologis yang halal. Nah, maka Islam itu menghalalkan hubungan biologis itu dengan adanya pernikahan, dengan syarat dan rukunnya tentu saja. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda bahwa pada hubungan intim salah seorang di antara kalian terdapat sedekah. Nah, para sahabat bertanya, bagaimana hubungan tersebut bisa menjadi sedekah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa jika dilakukan pada yang haram, seseorang mendapatkan dosa. Dan jika dilakukan pada yang halal, ia mendapatkan pahala. Ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian tujuan yang keempat adalah membentuk keluarga dan generasi. Nah, ini otomatis tujuan dari pernikahan itu adalah untuk melahirkan generasi. Jadi orang yang berprinsip ketika menikah itu child free atau apa tidak ingin punya anak, maka ini bertentangan dengan tujuan awal ya dari pernikahan itu dibangun. Kemudian ini terdapat dalam surat An-Nahl ayat 72.

0: Dan yang terakhir ya, tujuan yang kelima itu adalah saling menolong dalam ketaatan. Jadi rumah tangga itu yang ideal adalah bukan hanya sebagai tempat makan dan tidur, tetapi menjadi madrasah, madrasah ya pertama bagi keluarga. Suami membantu istri mendekatkan diri kepada Allah, istri membantu suami mendekatkan diri kepada Allah, ayah dan ibu bersama-sama mendidik anak. Kita bisa membayangkan jika setiap keluarga mempunyai prinsip, saya ingin pasangan saya bukan hanya bahagia bersama saya di dunia, tetapi juga selamat bersama saya di akhirat nanti. Nah, tentunya ini adalah merupakan idealnya ya sebuah rumah tangga dengan lima tujuan dari pernikahan itu sendiri. Demikian sebagai prolog kajian kita pada kesempatan pagi hari ini.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak Ustazah. Dan baik, pendengar Pro 1, kami persilahkan di 632336 atau di 0811-2540-911 untuk Anda ingin bergabung. Baik, silakan.
2: Oke, sudah ada yang bergabung, kita coba terima dulu. Belum bisa, nanti kalau dari sini tidak terdengar ya.
1: Iya.
2: Oke, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari siapa di mana, Pak?
3: Dari Pak Tuslam Kanding Soma Gede.
1: Oke, silakan Pak Tuslam.
3: Assalamualaikum Bu Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan
3: Pak Tuslam. Yang ingin saya tanyakan mengenai pernikahan itu salah satu syariat Islam. Orang yang menjalankan pernikahan itu sama dengan orang yang menjalankan separuh agamanya. Ini yang saya dengar dan saya lihat di hadis begitu. Ini bagaimana orang yang sudah mampu nikah sampai tua tapi tidak mau menikah, tapi dia menjalankan syariat yang lainnya. Ini apakah hanya menjalankan separuhnya saja, apa bagaimana Bu Ustazah? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini saya mendengarnya dari radio, Mbak.
2: Iya, nanti dibantu.
0: Ya. Kalau dari Zoom nggak terdengar. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Tuslam di Soma Gede ya, tentang pernikahan adalah syariat Islam. Ada orang yang sebenarnya sudah mampu untuk menikah tetapi tidak mau menikah. Ya, seperti itu kurang lebih ya pertanyaannya. Ya, dari hadis tentang bahwa menikah itu adalah melaksanakan separuh dari agama. Nah, tentang orang yang tidak menikah ya, selama tujuannya tidak membenci syariat pernikahan ya, karena tadi Rasulullah kan bersabda man rohiba an sunati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunahku maka dia bukan dari golonganku. Nah, kalau motivasinya adalah membenci syariat pernikahan maka dia termasuk orang yang keluar dari Islam. Tetapi kalau dia merasa tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai seorang muslim, katakanlah mungkin dia takut tidak bisa menjadi ayah yang baik, tidak bisa menjadi suami yang baik misalnya, lalu dia memutuskan untuk tidak menikah, atau ada faktor-faktor lain, mungkin dia mempunyai kelemahan dalam masalah kesehatan atau bahkan masalah kemampuan biologisnya ya untuk membahagiakan suaminya misalnya. Kalau itu motivasinya, maka insya Allah itu tidak termasuk orang yang membenci sunnah Rasulullah dalam hal ini tentang pernikahan. Nah, tentang bahwa orang yang menikah itu telah mengamalkan ya separuh agama, itu disebabkan karena apa? Di dalam pernikahan itu kan ada banyak sekali hal yang yang menjadi tanggung jawab seseorang dalam pernikahan misalnya. Di antaranya adalah pernikahan itu menjaga pandangan dan kehormatan, menjaga diri dari perbuatan zina misalnya, kemudian menyalurkan kebutuhan biologis melalui jalan yang halal, membangun keluarga yang taat kepada Allah, belajar menjalankan tanggung jawab sebagai suami atau istri, mendidik anak dalam ketaatan, kemudian mencari nafkah untuk menyejahterakan mereka misalnya. Ini adalah menjadi bagian yang sangat besar, sehingga dalam Islam ya menjadi sesuatu yang sangat besar, yang sangat agung, yang tidak dimiliki oleh orang yang single. Orang yang single kan mungkin kalau

0: Kalaulah bekerja, dia hanya menghidupi dirinya sendiri. Kalaulah dia berbagi untuk orang tuanya, atau katakanlah mungkin adiknya atau kakaknya, itu hanyalah apa, sunnah lah katakanlah, tidak kewajiban. Tetapi ketika dia menikah, punya anak, punya istri, maka dia tersemat dalam pundaknya adalah kewajiban seorang suami untuk menyejahterakan anak dan istrinya. Ini ialah yang menjadikan bahwa pernikahan itu adalah separuh agama. Konteksnya ketika Rasulullah menyatakan demikian itu karena Pak, ada begitu banyak tanggung jawab yang dilakukan baik oleh seorang suami maupun seorang istri dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, di mana itu semua adalah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya jawab.
1: Yeah, baik, yeah. Baik. Baik, berikutnya kita baca dulu, ini sudah ada beberapa yang gabung juga ini melalui kolom komentar dan juga melalui WA. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustazah, saya mau bertanya, kebanyakan pernikahan itu salah satunya memandang dari sudut kecantikan atau ketampanannya. Hal yang demikian syariatnya bagaimana nih Ustazah, dari hamba Allah di Kebumen?
0: Iya, terima kasih, ini dari hamba Allah di Kebumen ya, tentang kebanyakan orang itu menikah karena ketampanan atau kecantikan. Ya memang dalam hadis juga seperti itu kan, disebutkan tukihul mar'atu li arba'atin gitu kan. Dinikahi perempuan itu karena empat perkara. Yang pertama adalah li jamaliha, ya karena kecantikannya. Kemudian li hasabiha, karena keturunannya. Kemudian li maliha. Terus kemudian yang terakhir adalah li diniha. Jadi maka barang siapa, di situ diklarifikasi oleh Rasulullah, maka barang siapa yang menikah karena tiga hal yang pertama, ya karena kecantikan, karena nasab, karena harta, maka dia akan mendapatkan kerusakan lah seperti itu. Nah, tetapi barang siapa yang menikahi seseorang karena agama, maka disitulah letak kebahagiaannya seperti itu. Nah, bahwa itu adalah sesuatu yang normal ya, dalam artian tidak dosa. Tidak dosa karena apa? Menikah itu adalah pilihan, pilihan hidup seseorang untuk menentukan saya akan menikah dengan siapa. Nah, terlepas dari akhirnya Allah menjodohkan seseorang dengan siapa lah, misalnya seperti itu. Tetapi dalam bahasa syariat itu tidak dosa seseorang menikah karena fisiknya seperti itu. Tidak dosa lah intinya, bahwa karena mungkin ketika seseorang menikah, misalnya katakanlah ini hamba Allah ya, atau Abdullah ya, Abdullah, Pak Abdullah memilih saya harus menikah dengan perempuan yang cantik karena apa? Ketika istri saya cantik, semangat saya untuk berjuang mencari nafkah itu akan lebih getol daripada kalau istri saya tidak sesuai dengan keinginan saya, kan begitu kurang lebihnya lah ya. Jadi intinya itu adalah sebuah pilihan, tetapi pada hakikatnya yang utama adalah ketika mau menikah kepada ya, atau menikahi seorang perempuan, utamanya adalah perempuan yang memiliki agama, ya agama yang baik ya, dalam hal ini yaitu agama Islam, begitu.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Ustazah. Ini sudah ada yang bergabung, langsung saja saya angkat teleponnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari siapa, di mana ini?
2: Dari Pak Saka di Banyumas.
1: Pak Saka di Banyumas, monggo.
2: Begini Bu Ustaz, saya mau menanyakan sikap orang tua yang menikahkan dini anak perempuannya karena selepas lulus SMA dia mengetahui, dalam arti anaknya yang sering kelayapan, sehingga selulus SMA dia segera menikahkan dengan orang atau mungkin usianya sebaya yang dipandang orang tuanya berakhlak bagus, dengan harapan anaknya jangan sampai kebablasan dan masalah nafkah sehari-hari kedua orang tua anak tersebut siap membantunya. Yang jelas kedua orang tua anak tersebut sepakat untuk menjaga anaknya jangan sampai kebablasan. Itu bagaimana sikap orang tua yang menyegerakan nikah anaknya tersebut, Bu Ustaz? Terima kasih.
0: Iya.
1: Baik, terima kasih.
0: Iya, ini terima kasih sekali Pak Saka untuk pertanyaannya ya, bagus sekali. Nah, salah satu di antara tugas orang tua ya terhadap anak perempuannya itu memang segera menikahkan. Ya, segera menikahkan. Jadi tidak menunggu anaknya suruh selesai dulu kuliahnya, bekerja dulu dan sebagainya. Itu memang sebenarnya tidak seperti itu. Jadi untuk orang tua perempuan ya, orang tua bagi anak perempuan itu utamanya adalah segera menikahkan anaknya, karena dengan tujuan untuk menjaga ini tadi, menjaga harga diri agar tidak terjebak pada pergaulan bebas seperti itu. Jadi justru ya dalam hal ini kedua belah pihak dari kedua orang tua tersebut yang masing-masing menikahkan anak laki-laki dan anak perempuan tersebut, maka ini adalah langkah yang paling tepat untuk menyelamatkan mereka dari pergaulan bebas. Karena apa, pergaulan bebas dalam Islam itu di samping menjadi madorot untuk dirinya sendiri juga menjadi madorot bagi orang-orang yang ada di sekitarnya yang mengetahui tentang pergaulan bebas yang mereka lakukan seperti itu. Nah, bahwa mereka itu apa ya, maksudnya dinikahkan dalam keadaan belum mempunyai kemampuan ya dalam hal ini, maka masuk kepada hukum pernikahan. Jadi hukum menikah itu ada haram ketika tujuannya adalah untuk menyakiti pasangannya, itu haram. Nah, kemudian tadi makruh. Makruh adalah ketika belum mempunyai kemampuan secara finansial tetapi dia menikah, itu makruh karena belum mampu. Nah, kemudian kalau yang sunnah itu adalah ketika dia sudah mampu melakukan, katakanlah secara finansial sudah mampu, terus secara usia juga sudah mencukupi, dan dia tidak akan terjebak kepada katakanlah perbuatan haram berupa perzinaan, maka itu sunnah. Nah, tetapi bagi yang kemungkinan bisa terjebak kepada perbuatan zina dan sebagainya, itu menjadi wajib. Wajib menikah karena apa? Untuk menutup satu daro'i lah ya, maksudnya menutup kemungkinan terjadinya kemaksiatan yang akan terjadi. Jadi tergantung motivasi dari pernikahan itu tadi. Nah, terhadap apa yang ditanyakan oleh Pak Saka ini, maka hukum pernikahan bagi dua anak tersebut yang masing-masing sebenarnya belum mempunyai katakanlah maisa, belum mempunyai pekerjaan, belum bisa mendapatkan uang sendiri, itu wajib hukumnya. Karena apa? Menutup kemungkinan mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Zina lah ya dalam hal ini. Nah, maka ketika kedua orang tuanya berinisiatif untuk segera menikahkan mereka, ini adalah langkah yang terbaik dan sangat berpahala insya Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu.
1: Ya, baik Ustazah, dan selanjutnya pertanyaan dari kolom komentar di YouTube nggih, Ustazah sebentar. Ya. Dari Ibu Juju ini, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay, perceraian dibenci Allah, tapi apakah jika terjadi perceraian antara pasutri itu takdir atau kesalahan dari manusia itu sendiri?
0: Iya, Bu Juju ya ini pertanyaannya, perceraian itu dibenci oleh Allah. Nah, seandainya itu terjadi, apakah apa tadi?
1: Apakah itu takdir atau kesalahan dari manusia?
0: Oh, takdir atau kesalahan. Ya, begini Bu Cucu, kita flashback lagi, kita membahas tentang iman kepada qada dan qadar. Nah, tentang takdir seseorang menjadi berpisah, itu juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja caranya seseorang itu sampai pada katakanlah perpisahan itu idealnya adalah setelah tidak ada celah lagi yang ditempuh untuk mendamaikan kedua belah pihak antara suami dan istri ketika mereka bermasalah katakanlah seperti itu. Maka celah terakhirnya itu adalah perceraian. Walaupun dalam hadis yang tidak sampai kepada tingkatan sahih ya, tetapi ya didukung oleh beberapa jalur, dikatakan bahwa abhadul halalu indallahi at-talaq, sesuatu yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah itu adalah perceraian. Nah, maka seseorang yang memahami tentang bahayanya perceraian, terutama apabila mempunyai anak-anak ya, tentunya anak-anak itu akan mengalami broken home ya, yang bisa jadi menjadi anak-anak yang kurang baik ya. Nah, maka mempertahankan rumah tangga itu sebenarnya sangat diutamakan lah seperti itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya sebelum menikah ya, kedua belah pihak antara suami dan istri harusnya mempersiapkan tentang segala konsekuensinya ketika mereka membangun rumah tangga, kan sebenarnya seperti itu, untuk mengantisipasi jangan sampai terjadinya perceraian itu sendiri. Nah, tentang apakah perceraian itu sebuah kesalahan, apakah itu takdir? Maka jawabannya adalah bisa jadi itu kesalahan, bisa jadi itu takdir. Nah, ada beberapa orang ya yang pernah katakanlah ngobrol dengan saya tentang permasalahan rumah tangganya. Ada banyak orang yang ketika mereka memutuskan bercerai, itu banyak ya atau kebanyakan itu karena apa? Emosi. Emosi karena katakanlah kemarahan sesaat, ya walaupun sesaat itu butuh waktu, katakanlah mungkin berbulan-bulan merasa pasangannya tidak ada perubahan yang signifikan, begini-begini, akhirnya tidak sabar, kemudian terjadilah perceraian. Ternyata apa? Ketika mereka masing-masing sudah mempunyai pasangan, sedangkan mereka juga punya anak dari ketika mereka belum berpisah, ternyata ada sebuah momentum yang kenapa dulu kita apa memutuskan untuk bercerai ya gitu. Itu ada beberapa. Mengapa saya katakan ada beberapa? Karena ada tiga atau lebih lah yang ceritakan seperti itu. Kenapa saya tidak bersabar dulu bertahan ya, kalau pada akhirnya ya sebenarnya rumah tangga itu ya seperti ini kayak gitulah. Jadi intinya bahwa menikah dengan siapapun itu akan kurang lebih persoalannya sama lah, hanya tingkat besar dan kecilnya ya dalam rumah tangga. Permasalahan yang muncul itu ya tergantung bagaimana kita menghandlenya, sebenarnya seperti itu. Jadi bahwa perceraian itu juga takdir, baik karena sebuah kesalahan maupun karena memang tidak ada cara lain kecuali harus bercerai, seperti itu. Jadi karena apa? Islam itu tidak memaksa seseorang untuk bertahan kepada sesuatu yang dia tidak nyaman di dalamnya, terutama dalam masalah pernikahan. Oleh karena itu, hal yang perlu dipedomani oleh baik suami maupun istri, ya ada sebuah hadis yang seorang suami yang menceraikan istrinya tanpa alasan yang syar'i. Ya, alasan syar'i misalnya istrinya tidak mau digauli, istrinya katakanlah tidak menghormati, itu termasuk alasan syar'i. Nah, maka ketika dia menceraikannya bukan karena alasan syar'i, dia tidak akan pernah masuk surga. Sebagaimana seorang istri yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan syar'i, ya, suaminya baik, misalnya suaminya katakanlah memberikan nafkah, tetapi istrinya menuntut lebih misalnya, pokoknya tidak bersyukur ya dengan keadaan suami, maka juga dia tidak akan mencium baunya surga. Nah, ini juga yang harus diperdomani. Kalau motivasi pernikahannya itu adalah katakanlah ibadah, maka dia akan berpikir 1000 kali apa yang harus saya lakukan ketika muncul ya persoalan-persoalan yang ada di dalam rumah tangga. Makanya di sini pentingnya apa, menghadirkan hakama min ahliha wa hakama min ahli ya. Jadi dalam ayat di dalam surat An-Nisa itu kan ketika mereka atau terjadi pertikaian di antara mereka itu kita diperintahkan untuk mendatangkan ya hakim dari pihak suami dan hakim dari pihak istri, seperti itu, untuk menjadi penengah sebenarnya. Nah, di sini diperlukan kebanyakan kadang-kadang ya masalah yang sering apa orang-orang itu ngobrol dengan saya, kadang-kadang keluarga, baik dari keluarga pihak istri maupun pihak suami, malah kadang-kadang tidak tahu tentang masalah yang terjadi di rumah tangga mereka misalnya. Yang sering tahu malah justru temannya misalnya. Maka temannya bisa menjadi hakama ya min ahlihi wa hakama min ahliya ya dalam konteks ini. Nah, maka ketika berperan sebagai media ya, hakama itu kan mediator ya. Itu ya harus menjadi mediator yang adil, jangan berpihak kepada salah satunya. Misalnya dia misalnya mediator dari istri ya, dari pihak istri, ya jangan membela sepenuhnya padahal misalnya istri dalam keadaan keliru. Demikian juga ketika dia menjadi mediator dari pihak laki-laki, ya jangan membela sepenuhnya, tetapi harus melihat secara proporsional problematika yang sedang terjadi. Maka ada pernah kita melihat mungkin di media sosial tentang dua orang suami istri yang datang ke pengadilan untuk bercerai ya, suaminya menceraikan, kemudian alhamdulillah itu hakimnya atau kodinya membuat satu gambaran dalam sebuah kertas tentang titik ya, titik hitam gitu loh. Kemudian hakimnya bertanya tentang ketika Anda hanya melihat titik hitamnya saja sementara ada kertas sisinya yang putih-putih itu tidak dilihat, maka Anda akan melihat tentang istri bahwa istri itu mempunyai kekurangan, tidak melihat dari sisi kelebihannya. Yang endingnya intinya Pak tidak jadi bercerai lah, intinya seperti itu, karena dimediasi oleh seorang hakim yang adil. Insya Allah seperti itu. Jadi ketika akan terjadi perceraian yang mungkin mereka sedang bertengkar hebat misalnya, maka mediator itu harus memberikan pencerahan yang menenangkan. Artinya kalau sampai pada keputusan saya harus bercerai karena tidak bisa dipertahankan lagi, itu betul-betul karena tidak ada satu celah pun ya, kecuali harus berpisah. Kurang lebih seperti itu. Nah ini takdir Bu. Nah, jadi harap ngomong takdir be, pandan suwe teman ya Mbak.
1: Begitu kadang lebihnya. Oke, baik. Berikutnya ini juga sudah ada yang gabung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya, kali ini dari hamba Allah di Purwokerto. Ustazah, jika seorang suami sakit menahun sehingga tidak bisa memberikan nafkah lahir dan juga batin, dan istri yang bekerja menanggung seluruh biaya rumah tangga, kebutuhan sekolah anak, biaya pengobatan suami, apakah harta yang dikeluarkan istri anak ini akan menjadi sedekah yang menjadi amal jariah dan kebaikan atau pahala yang akan didapatkan oleh istri yang menafkahi keluarga nih Ustazah? Terima kasih, mohon jawabannya.
0: Iya, jawab singkatnya iya Bu. Ini hamba Allah di Purwokerto ya, sungguh mulia ya, seorang yang mengetahui suaminya sakit menahun, kemudian tidak bisa memberikan nafkah lahir batin, bahkan dia menanggung ya semua hal yang berkenaan dengan nafkah ya, nafkah materi lah misalnya. Maka sebenarnya ya kalau kita berbicara tentang ketika suami itu dalam keadaan sakit, itu yang bertanggung jawab sebenarnya anggota keluarga suami ya, entah itu kakaknya, entah itu orang tuanya, entah itu adiknya gitu loh. Sehingga suami ini tetap mempunyai mempunyai kewajiban, tetap mempunyai katakanlah nilai plus ya sebagai seorang suami, walaupun dia dalam keadaan sakit, karena keluarganya ya memperhatikan dan peduli, sehingga istri tidak menjadi satu-satunya orang yang bertanggung jawab untuk menghidupi keluarga tersebut. Jadi dalam Islam sebenarnya ya ketika suaminya sakit ya, maka pihak suami yang mengcover kayak gitu loh sebenarnya. Nah, tetapi ini tentunya juga sesuai dengan katakanlah kemampuan masing-masing. Tetapi paling tidak kalaulah misalnya keluarga suaminya itu dalam keadaan tidak mempunyai kemampuan secara finansial, minimal mungkin bisa memberikan perhatian secara emosional, memberikan ya katakanlah perhatian kayak gitu ya. Mungkin suka mendatangi atau apalah, atau minimal sekarang ada telepon dan sebagainya, itu sering memberikan support kayak gitu. Bahkan mungkin minta maaf ya saudara saya ternyata sakit dan membebani kehidupan siapa gitu lah misalnya. Itu adalah bentuk empati dari pihak keluarga suami seperti itu. Itu idealnya. Ya sekali lagi hanya saja ya dalam kehidupan kita ini ya kadang-kadang justru ya yang sering ngobrol dengan saya pun ya boro-boro keluarga suami perhatian kayak gitu. Nah ini yang sebenarnya seringkali mengapa Islam itu sebenarnya agama yang harus menjadi tuntunan dan rujukan bagi kita semua tentang tugas dan kewajiban. Maka ketika seorang suami sakit, di mana kewajibannya ya tetap tersemat di pundaknya sebagai orang yang harus menafkahi istrinya dan anak-anaknya, maka keluarganya harusnya bertanggung jawab untuk memberi bantuan sebisanya kayak gitu. Ya walaupun bisanya hanyalah misalnya memberikan support secara moral. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Dan ini pasti akan menjadi amal soleh Bu. Ini tentang apakah nanti akan menjadi amal soleh, pasti. Dan ini adalah perbuatan yang sangat mulia. Insya Allah.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak Ustazah. Selanjutnya dari @riris 13673. Assalamualaikum Bu Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay. Jika terjadi perselisihan dan istri pulang ke rumah orang tuanya tanpa persetujuan suaminya, apakah keliru jika suami bersikeras tidak mau menjemput kembali? Terima kasih.
0: Iya, terima kasih ini Mbak Riris ya, tentang jika terjadi perselisihan kemudian istri pulang ke rumah orang tua dan suami tidak mau menjemput. Nah, saya justru setuju dengan pendapat suami. Ya karena Pak Saleh sapa lu ngedewek kayak gitu. Ini bukan berarti saya sebagai sesama perempuan kok tidak membela perempuan. Karena Pak, apapun yang terjadi ya, seorang istri ketika ada perselisihan dengan suami ya tetaplah berada di rumah itu kayak gitu. Nah, kalaulah misalnya suami yang merasa bahwa istrinya itu menyebalkan misalnya, itu saja boleh memisahkan diri, tetapi itu tetap berada di rumah. Bahkan di dalam apa namanya Al-Quran sendiri kan dipisahkan di tetap di tempat tidur, hanya ungkur-ungkuran loh. Jadi masih di tempat satu tempat tidur, tetapi ungkur-ungkuran. Paham ya ungkur-ungkuran? Ya, ya saling membelakangi, ya saling memunggungi seperti itu. Nah, bahkan kalau misalnya terjadi perceraian sampai dengan masa iddah itu juga sebenarnya istri itu masih tetap berada di rumah suaminya kayak gitu sampai masa iddah berakhir gitu. Karena masa iddah itu sebenarnya masa untuk masing-masing pihak untuk introspeksi. Barangkali selama masa iddah itu mereka akan kembali lah seperti itu. Nah, maka sudah tepat ketika istrinya meninggalkan rumah, kemudian suaminya tidak mau menjemputnya. Nah, dalam konteks ini tentunya tidak apa katakanlah sekaku itu. Nah, maka seorang istri yang meninggalkan rumah dalam keadaan sedang marah dengan suaminya, kemudian setelah menyadari ya kembali sendiri, nggak usah malu. Setelah menyadari, oh ternyata kalau dalam bahasa Jawa kan itu purik ya namanya ya. Nah, ternyata saya itu puri kayak gitu. Terus suaminya tidak. Nah, cuma kalau masing-masing terus suaminya bertahan, lah pokoknya aku rara menjemput bojoku, terserah. Nah, kalau kemudian istrinya juga gengsi tidak mau pulang, ya ini namanya sama-sama saja membuka jurang perpisahan kan seperti itu. Jadi lihat kondisinya. Maka yang saya sarankan ya ketika seorang istri emosinya sudah hilang ya kembali saja. Nah, perlu dipahami bahwa seseorang tidak boleh mendiamkan atau tidak boleh marah itu melebihi dari 3 hari ya gitu loh. Nah, maka ketika sudah 3 hari berada di rumah orang tuanya ya harus kembali sendiri, mau perginya sendiri ya gitu loh. Dan tidak perlu merasa gengsi, wong kita kembali kepada rumah suami kok misalnya, atau bahkan rumah itu juga katakanlah hasil dari apa bersama gitu misalnya, perolehan bersama misalnya. Nah, ini yang perlu dipahami. Tapi dalam apa ya sudut pandang syariat, maka seorang istri yang meninggalkan rumah karena marah, maka dia harus kembali dengan sendirinya, tidak harus menunggu dijemput oleh suaminya. Begitu, walau alam bisawab.
1: Iya, baik. Barangkali satu pertanyaan terakhir, tapi ini mungkin dijawab ya, singkat waktu saja ya, Ustazah.
0: Iya.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Ibu Ed Susmiati ini ya.
0: Iya.
1: Izin bertanya, Us, bagaimana sikap atau tindakan orang tua ketika melihat rumah tangga anak nih barangkali ya terkena badai rumah tangga? Bolehkah menasehati langsung atau cukup mendoakan saja? Karena katanya orang tua kan tidak boleh ikut campur begitu. Terima kasih, mohon jawabannya singkat waktu saja.
0: Iya, terima kasih Bu Susmiati ini di Cilongok ya, tentang apa ketika mengetahui katakanlah melihat ada masalah di dalam rumah tangga anaknya. Maka kalau kita memang mengetahui perlu kita intervensi malahan. Tentunya intervensinya dalam hal ini adalah menanyakan sebenarnya masalah yang sedang terjadi itu apa. Kemudian setelah kita mengetahui masalah yang terjadi, kita beri masukan, seharusnya begini-begini, mungkin yang salah adalah anak kita misalnya, kita beri masukan ke anak kita, kamu seharusnya menjadi istri jangan begini-begini, harusnya begini-begini. Terus kemudian menantunya ya harusnya begini-begini, jangan begitu-begitu. Itu insya Allah gak masalah, karena itu adalah kewajiban kita. Bahkan secara umum ya seorang orang tua ya ketika mengetahui ada rumah tangga anaknya tidak baik-baik saja, pasti ikut ini ya, ikut merasa ya Allah kenapa sih rumah tangga anak saya seperti ini kayak gitu. Nah, bahkan intinya intervensi yang baik itu adalah intervensi yang nilainya positif, bukan ingin malah membubarkan. Ya wis anggur kayak gue, bojomu wis bubar baik, tidak seperti itu tentunya. Tetapi bagaimana katakanlah mengklarifikasi ya tentang apa sesungguhnya masalah yang sedang mereka hadapi, kemudian kita berikan solusi tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh mereka sebagai pasangan suami istri. Maka yang perlu diberi masukan ya itu adalah hal-hal tentang hak dan kewajiban katakanlah. Misalnya seorang suami kewajibannya apa, seorang istri kewajibannya apa. Maka ketika itu disampaikan dan kemudian kedua belah pihak ya, menantu dan anak kita sendiri, kita misalnya kemudian memahami, kemudian memperbaiki, itu justru langkah yang terbaik sebagai seorang ibu dan atau seorang orang tua ya, atau juga seorang mertua kepada kepada menantunya. Dan anggap ya sebagai seorang katakanlah mertua kepada menantunya, juga anggap sebagai anak anak kandung lah, seperti anaknya sendiri. Karena yang namanya menantu, ketika anaknya sudah katakanlah berhubungan suami istri, itu tidak ada namanya bekas bekas mertua. Jadi selamanya, walaupun misalnya sampai terjadi perceraian pun, yang namanya menantu tetap tetap menantu, menjadi anak ya selamanya, walaupun sudah tidak menjadi menantunya. Nah ini yang juga harus diperhatikan dari orang-orang yang berada atau menjadi atau berposisi sebagai menantu. Oh iya ya, ternyata mertua saya itu menjadi orang tua saya selamanya, apapun yang terjadi lah, seperti itu. Sehingga mempertimbangkan sedemikian rupa untuk tidak terjadi katakanlah pertengkaran yang hebat yang mengakibatkan perpisahan di dalam rumah tangga tersebut. Jadi jawabannya ya Bu Susmiati, maka itu adalah sebuah perbuatan yang sangat baik, bukan intervensi. Jadi tidak selalu intervensi itu konotasinya negatif. Selama yang disampaikan itu adalah positif ya, demi kebaikan mereka, itu adalah sesuatu yang justru harus harus dilakukan oleh kita sebagai sebagai orang tua. Demikian kurang lebihnya yang bisa kita sampaikan ya. Intinya bahwa rumah tangga itu memang ya banyak problemnya yang terjadi, dan setiap orang pasti punya masalah dengan permasalahan yang berbeda-beda tentunya. Demikian.
1: Iya. Ya, baik. Baik, terima kasih banyak Ustazah, dan sampai di sini saja perjumpaan kita di pagi hari ini pendengar Pro 1. Terima kasih banyak.
0: Mungkin
1: untuk
0: saya closing dulu Pak ya.
1: Ya. Oh, boleh.
0: Mau closing dulu,
1: iya.
0: Silakan Ustazahnya. Ya. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa YouTube RRI Purwokerto, alhamdulillah kita sudah selesai atau mengakhiri kajian kita tentang tujuan dari membangun rumah tangga dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan ya kepada kita semua, bagaimana rumah tangga kita harus tegak berdiri, karena kita bertujuan membangun rumah tangga ini karena untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih banyak Ustazah dan pendengar Pro 1. Sampai di sini perjumpaan kita dalam Dialog Mutiara Pagi untuk edisi kali ini bersama Ustazah Hajah Sriningsih, S.Pd., M.Si. Dengan tema 1001 problema rumah tangga dan solusinya dalam Islam. Kita berjumpa kembali di minggu depan bersama Ustazah Sriningsih. Dan terima kasih banyak untuk atensi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: RRI Purwakerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Pendengar, kebakaran di lahan samping SPBU Cantelan Kesugihan Cilacap sempat memicu kepanikan warga. Kantor Imigrasi Cilacap mengencarkan edukasi dan screening paspor untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kedua informasi tersebut pendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Rabu 9 September 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama dengan saya Citra.
1: Dan juga saya Putri. Pendengar, lahan di samping SPBU Cantelan Kesugihan Cilacap terbakar. Hal ini sempat membuat kepanikan karena lokasi kebakaran sebelahan dengan tangka penimbunan BBM. Kebakaran ini diduga akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan. Berikut Reni Tania melaporkan.
2: Kebakaran lahan di Jalan Raya Selarang, Desa Selarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap pada Minggu siang sempat membahayakan SPBU Cantelan yang berada tepat di sebelah lokasi kebakaran. Api diduga dipicu oleh puntung rokok yang dibuang secara sembarangan. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo, mengatakan kebakaran dilaporkan terjadi pada sekitar pukul 11 lebih 15 menit. Api diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang saat seseorang sedang mencari rumput dan daun-daun kering di lahan belakang sebuah bengkel. Kondisi lahan yang dipenuhi dengan material kering membuat api dengan cepat merambat. Karena api semakin meluas, pemilik bengkel Saikun langsung menghubungi Damkar Cilacap untuk memadamkan api. Dengan quick response sekitar 15 menit ke lokasi kejadian, sejumlah armada dikerahkan untuk mempercepat penanganan sekaligus mencegah api mendekati area SPBU Cantelan karena lahan yang terbakar berada bersebelahan dengan tangki penimbunan bahan bakar minyak milik SPBU Cantelan. Dalam penanganan kebakaran tersebut, Damkar mengerahkan armada berkapasitas 3.000 liter air serta mendapatkan dukungan armada Damkar dari S2P dan Antaran Niaga. Petugas juga dibantu relawan Red Car Kroya serta unsur terkait lain. Selain melakukan pemadaman, petugas juga melakukan pendinginan dan overhaul untuk memastikan tidak ada bara maupun titik api yang masih berpotensi menyala kembali.
3: Kronologinya adalah pada pukul 11.15 diduga api berasal dari puntung rokok yang dibuang oleh saudara Soleh ketika sedang mencari rumput dan daun-daun kering di belakang bengkel. Kemudian pemilik bengkel mengetahui berita tersebut dan menghubungi kami, pos damkar Cilacap. Dan kami meluncur dan pada kurang lebih pukul 11.30 kami sampai di posisi, sampai di TKK, tempat kejadian kebakaran, dan melakukan pemadaman. Kami sampaikan bahwa kenapa ini sangat krusial, sangat bahaya, karena lokasi kebakaran kebetulan bersebelahan dengan tangki penimbunan BBM milik SPBU Cantelan. Jadi mengapa kami menggunakan beberapa armada, karena memang untuk kepentingan pencegahan kebakaran ada dua hal, yang pertama di lokasi dan kemudian yang satunya lagi khusus SPBU.
2: Setelah sekitar 2 jam penanganan, api berhasil dipadamkan dan tidak ada korban luka maupun korban meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Damkar Cilacap menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menyepelekan puntung rokok, terutama saat berada di lahan terbuka yang dipenuhi rumput dan daun kering. Selain membuang puntung rokok, Damkar juga mengingatkan masyarakat yang hendak membakar sampah agar memastikan api benar-benar terkendali dan tidak berpotensi menjalar ke area lain. Karena selama bulan Juli hingga September ini tercatat sudah ada sebanyak 12 kali kebakaran lahan, baik lahan pekarangan dan juga hutan, dengan penyebab didominasi pembakaran sampah dan juga puntung rokok. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, kebakaran yang melanda SMA Negeri 1 Bantar Kaung Kabupaten Brebes mengakibatkan 6 ruang kelas beserta sejumlah fasilitas sekolah hangus terbakar dengan kerugian ditaksir mencapai 1,2 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
4: Kebakaran melanda SMA N1 Bantar Kaung, Kabupaten Brebes pada Sabtu 5 September 2026 sore hari. Kebakaran menghanguskan 6 ruang kelas dan sejumlah fasilitas sekolah. Kepala Bidang Linmas dan Damkar Brebes, Rafiuddin Musa mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian langsung menuju lokasi yang berjarak sekitar 7 km dari pos pemadam kebakaran. Menurutnya proses pemadaman berlangsung hingga sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saat petugas tiba, api telah membakar beberapa ruang kelas. Kondisi angin yang cukup kencang turut membuat api dengan cepat merambat ke ruang kelas lainnya.
5: Itu anggota kami dapat laporan hari Sabtu 5 September jam 15.30. Nah, terus langsung meluncur ke lokasi yang jaraknya 7 kilo. Terus sampai sana kita langsung melakukan proses pemadaman. Itu selesai sekitar jam 8 malam, Mas. Kondisinya ya memang sudah terbakar berapa kelas sih. Memang kondisi angin yang besar juga ya. Hanya bisa atau apa? Bisa menambah apinya semakin merembet ke kelas sebelahnya itu.
4: Akibat kebakaran tersebut, bagian atap bangunan mengalami kerusakan berat. Sejumlah fasilitas sekolah seperti meja, kursi, dan lemari juga ikut terbakar. Berdasarkan keterangan pihak sekolah, nilai kerugian diperkirakan sekitar 200 juta rupiah untuk setiap ruang kelas. Dengan 6 kelas yang terbakar, total kerugian diperkirakan mencapai 1,2 miliar rupiah. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Kebakaran terjadi saat sekolah dalam kondisi libur, sehingga aktivitas belajar mengajar tidak berlangsung. Terkait penyebab kebakaran, Rafiuddin mengatakan dugaan sementara, api berasal dari aktivitas pembakaran di belakang sekolah. Api kemudian diduga merambat ke bangunan toilet yang berada di dekat lokasi sebelum akhirnya menjalar ke ruang kelas. Pihak pemadam kebakaran memastikan api telah berhasil dipadamkan, sementara itu penanganan lebih lanjut terkait penyebab pasti kebakaran dan dampak kerusakan menjadi perhatian pihak terkait. Damara Sakti melaporkan.
1: Pendengar, kantor imigrasi Cilacap menggencarkan edukasi dan screening paspor untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Berikut laporan Faisal Raihan.
6: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cilacap memperkuat langkah preventif guna memutus rantai tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di wilayah kerjanya. Salah satu langkah strategis yang kini digencarkan adalah melalui program Desa Binaan Imigrasi. Kepala Kantor Imigrasi Cilacap, Rio Ahdar, menjelaskan bahwa program ini difokuskan pada wilayah-wilayah yang menjadi kantong pekerja migran Indonesia atau PMI. Tujuannya adalah memberikan edukasi langsung kepada masyarakat mengenai risiko keberangkatan non-prosedural. Selain edukasi di tingkat desa, Imigrasi Cilacap juga memperketat sistem penyaringan atau screening pada tahap penerbitan paspor. Proses wawancara menjadi tahapan penting dalam langkah ini untuk mendeteksi indikasi keberangkatan yang tidak sesuai prosedur sejak dini.
7: Penyaringan pertamanya itu pas mereka mau bikin paspor. Makanya di dalam pembuatan paspor itu ada wawancara. Nah, pas wawancara itu nanti kita dalami, kalau memang mereka tujuannya tidak jelas, begitu kita tanyakan ternyata kita gali, kita tanya apa nggak bisa jawab segala macam. Habis itu kita arahkan, mungkin kita tolak dulu, kita arahkan untuk mengurus secara administrasinya benar dan untuk pemberangkatannya benar lah, secara prosedur yang ada lah.
6: Rio mengimbau masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri agar menempuh jalur resmi. Dengan prosedur yang jelas, pekerja migran akan memiliki perlindungan dan kepastian selama bekerja di luar negeri. Faisal Raihan, melaporkan.

0: Pendengar, masyarakat di Kabupaten Banyumas diharapkan aktif bersuara terkait persoalan pelayanan publik yang ditemui. Keluhan dan masukan tersebut dapat disampaikan melalui platform digital Kawal Banyumas. Lengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
1: Suara masyarakat mengenai persoalan pelayanan publik di Kabupaten Banyumas kini diharapkan tidak berhenti sebagai keluhan saja. Melalui platform digital Kawal Banyumas, laporan masyarakat akan dihimpun, dipetakan, dan diolah menjadi bahan rekomendasi kebijakan untuk disampaikan kepada pemerintah. Platform tersebut diluncurkan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lingkungan Hidup atau LPPSLH dalam workshop interaktif pengumpulan data partisipatif komunitas melalui platform digital Kawal Banyumas. Direktur LPPSLH Barit Hardianto mengatakan, Kawal Banyumas dirancang sebagai kanal aspirasi warga dalam mendukung kerja advokasi serta perbaikan layanan publik. Dia menjelaskan masyarakat dapat mengakses platform berbasis web tersebut untuk menyampaikan laporan sekaligus melihat peta persebaran persoalan yang dilaporkan di Kabupaten Banyumas. Selain itu, masyarakat juga dapat melihat jumlah laporan yang masuk serta perkembangan penanganan persoalan, termasuk laporan yang telah maupun belum dapat diselesaikan. Menurut Barit, data dan laporan yang masuk akan diolah dengan dukungan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Hasil pengolahan tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk menyusun policy brief atau rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada pemerintah. Ia menegaskan penggunaan AI tidak serta-merta menggantikan peran manusia. Penyusunan rekomendasi kebijakan tetap melibatkan pihak yang memiliki kompetensi dan keahlian sesuai persoalan yang dibahas.
2: Jadi semua warga bisa mengakses itu, di sana bisa memberikan pelaporan, kemudian bisa melihat peta sebaran problem yang ada di Banyumas, kemudian bisa melihat berapa jumlah kasus yang disampaikan, dan seberapa yang bisa diselesaikan atau belum bisa diselesaikan. Kita berusaha agar problem dan layanan publik itu lebih baik ya. Problem bisa diatasi oleh pemerintah, layanan publik lebih baik.
1: Platform Kawal Banyumas diharapkan menjadi ruang kolaborasi bagi berbagai unsur masyarakat sipil, mulai dari akademisi, lembaga swadaya masyarakat, jurnalis, komunitas, hingga lembaga bantuan hukum. Menurut Barit, persoalan yang dilaporkan masyarakat dapat mencakup berbagai isu, termasuk kebijakan dan layanan publik hingga persoalan lain yang membutuhkan pendampingan serta perhatian dari pihak terkait. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, KBMS FISIP Universitas Jenderal Sudirman menggelar kegiatan pengabdian masyarakat bertajuk Grindara di PKBM Ubaya Mukti Purbalingga. Kegiatan edukasi dan penghijauan ini bertujuan meningkatkan kesadaran lingkungan siswa. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Devi Izati.
3: Keluarga Besar Mahasiswa Sosiologi atau KBMS FISIP Unsud menggelar aksi edukasi dan penghijauan melalui program kerja Grindara di PKBM Ubaya Mukti Purbalingga, Minggu 6 September 2026. Kegiatan bertujuan meningkatkan kepedulian siswa terhadap lingkungan melalui edukasi tentang penghijauan, pemanfaatan barang bekas, serta prinsip Reduce, Reuse, Recycle atau 3R. Para mahasiswa bersama siswa juga melakukan praktik daur ulang dengan mengubah galon bekas menjadi pot tanaman. Kegiatan dilanjutkan dengan penanaman bibit pohon, bersih-bersih lingkungan, dan pengecatan fasilitas sekolah. Project Officer Grindara, Melita Apriliani, mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana membangun solidaritas sekaligus kepedulian terhadap lingkungan.
4: Grindara itu adalah kegiatan yang benar-benar membangun rasa solidaritas aku, rasa kebersamaan aku, rasa gimana cara kita care sama lingkungan, care juga sama bumi yang dimana kita di sini belajar untuk menanam dan peduli lingkungan. Terus habis itu aku juga di sini ngerasa bahwa teman-teman PKBM ini tuh benar-benar saling merangkul satu sama lain walaupun kita baru kenal kayak gitu.
3: Pengelola PKBM Ubaya Mukti, Tandomo, menyambut positif kegiatan tersebut. Menurutnya, keterampilan praktis penting bagi siswa paket B dan juga paket C.
5: Untuk masalah kebutuhan kesiswaan itu, ini saya mendukung sekali itu kebutuhan sekali untuk keterampilan siswa. Karena di paket C, paket B itu yang diutamakan adalah skill. Untuk keterampilannya. Gitu.
3: Melalui Grindara, KBMS FISIP Unsud berharap edukasi lingkungan dapat mendorong siswa lebih peduli dan turut menjaga kelestarian lingkungan di sekitarnya. Devi Zati melaporkan.
0: Pendengar, modus berpura-pura sebagai sales program pemerintah, tiga pria di Banjarnegara ditangkap polisi. Ketiganya diduga mencuri perhiasan senilai 20 juta rupiah. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
6: Tiga pria ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Banjarnegara. Mereka diduga mencuri perhiasan milik warga dengan modus berpura-pura sebagai sales program pembuatan bak sampah dari pemerintah. Ketiga tersangka masing-masing berinisial SIP alias Sul 36 tahun, warga Cilincing, Jakarta Utara, SU alias Enol 64 tahun, warga Kota Bekasi, serta KS 31 tahun warga Banyumas. Aksi pencurian terjadi di rumah Esa, 65 tahun warga desa Purwonegoro, Kecamatan Purwanegara. Kapolres Banjarnegara AKBP Aruma Chandra Dewi mengatakan, ketiga pelaku datang dan menanyakan keberadaan pemilik rumah. Dua pelaku kemudian mengaku hendak memberikan informasi program pembuatan bak sampah dari pemerintah. Saat korban hendak masuk kembali ke dalam rumah, dua pelaku justru menahannya dan sempat terjadi aksi dorong-dorongan. Ketika pintu akhirnya terbuka, seorang pelaku terlihat keluar dari ruang tengah sambil membawa tas milik korban. Tas tersebut berisi dua cincin dan satu gelang dengan total berat sekitar 20 gram. Kerugian korban ditaksir mencapai 20 juta rupiah. Bermodal rekaman CCTV dan hasil penyelidikan, polisi mengetahui para pelaku melarikan diri ke arah Banyumas. Satreskrim Polres Banjarnegara kemudian berkoordinasi dengan Resmod Polresta Banyumas. Petugas kemudian menangkap KS di sebuah kos di Jatilawang. Dari keterangan KS, polisi menangkap dua rekan lainnya, yakni SIP dan SU, di sebuah hotel di Batu Raden, Banyumas. Sejumlah barang bukti diamankan, diantaranya telepon seluler, helm, jaket, sepatu, celana, kemeja, dan topi.
7: Kemudian dari hasil penyelidikan, petugas memperoleh informasi bahwa salah satu pelaku yaitu KS ternyata adalah residivis, mengulangi perbuatannya ya. Jadi tim gabungan kemudian melakukan pencarian hingga mendapatkan informasi bahwa KS itu ada di wilayah Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Petugas kemudian melakukan penangkapan terhadap KS di lokasi tersebut dan hasil dari pemeriksaan pengembangan dari terduga tersangka pelaku KS mengaku melakukan aksi tersebut bersama dua orang lainnya.
6: Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait pencurian dengan pemberatan. Mereka terancam hukuman penjara paling lama 7 tahun. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Pendengar, borong 3 medali emas Purbalingga ukir peningkatan perolehan medali pada Popda Jawa Tengah 2026. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
8: Kabupaten Purbalingga berhasil mengumpulkan 30 medali pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Jateng 2026 yang terdiri dari

0: 3 emas, 13 perak, dan 14 perunggu. Raihan ini menjadi capaian yang membanggakan sekaligus menunjukkan adanya peningkatan prestasi dibandingkan perolehan pada Popda tahun sebelumnya. Prestasi tersebut tidak lepas dari perjuangan para atlet, pelatih, ofisial, serta dukungan berbagai pihak yang terus memberikan semangat kepada kontingen Purbalingga selama mengikuti seluruh rangkaian Popda Jateng 2026. Teguh Wahyudiono, Kepala Bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata pada Dinporapar Purbalingga, mengatakan perolehan 3 medali emas masing-masing dipersembahkan Rizky Azizi Febri dari cabang olahraga panahan, Griselda Alveronica Titar Soleh dari cabang olahraga karate, serta Sofi Melani dari cabur pencaksilat. Dengan perolehan ini, diterangkan Teguh, Purbalingga menempati posisi 29 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Dijelaskan Teguh, jumlah medali tahun ini meningkat dibandingkan Popda 2025 yang mendapatkan 2 medali emas dari total perolehan 16 medali. Namun, peningkatan tersebut belum mampu membawa Purbalingga mencapai target peringkat yang ditetapkan di 20 besar.
1: Mendapatkan 3 medali emas, 13 medali perak, dan 14 medali perunggu. Adapun medali emas diperoleh dari masing-masing 1 medali, yaitu dari cabur panahan, cabur karate, dan cabur pencaksilat. Dengan hasil demikian, Purbalingga pada tahun 2026 ini berada di peringkat ke-29 di Provinsi Jawa Tengah. Jika dibandingkan dengan Popda tahun lalu, tahun 2025, capaian Popda tahun 2026 ini, perolehan medalinya ada kenaikan. Tahun 2025, kita hanya mendapatkan 16 medali. Sementara tahun 2026, kita berhasil mendapatkan 30 medali.
0: Teguh menambahkan, hasil Popda ini diharapkan dapat menjadi evaluasi sekaligus motivasi seluruh pihak untuk prestasi olahraga yang lebih baik bagi Kabupaten Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Pendengar, peringatan Hari Pamong Praja menjadi momentum bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk memperkuat peran dalam menjaga ketertiban umum sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah.
1: Peringatan Hari Pamong Praja menjadi pengingat bagi Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP untuk terus menjalankan tugas menjaga ketertiban umum sekaligus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Satpol PP Kabupaten Banyumas menilai tema menjaga ketertiban dan mengedepankan pelayanan relevan dengan kondisi saat ini. Kasih kerjasama Satpol PP Kabupaten Banyumas, Mahbub Junaidi mengatakan, Satpol PP saat ini semakin mengedepankan pendekatan humanis, hak asasi manusia, serta upaya mengayomi masyarakat dalam menjalankan tugas di lapangan. Mahbub Junaidi juga mengatakan penegakan peraturan daerah harus tetap dilakukan secara tegas namun dengan pendekatan humanis dan profesional.
2: Terkait dengan tema kali ini tentunya Satpol PP mengedepankan humanis ya dalam melaksanakan setiap kegiatan di lapangan agar tidak terjadi konflik ya di kemudian hari dengan masyarakat ya. Tentunya masyarakat ini kan ada dari kalangan bawah ya, ada pedagang, ada pengamen, ada penyandang masalah sosial ya. Tentunya kita harus lebih berhati-hati dan mengedepankan humanis dan profesional.
1: Dalam menjaga ketertiban dan ketentraman wilayah, Satpol PP Banyumas juga melakukan koordinasi dengan kepolisian, TNI, serta unsur pengaman lainnya, terutama dalam kegiatan pemerintah daerah maupun kegiatan massal masyarakat. Di tengah perkembangan persoalan sosial, Satpol PP juga menghadapi tantangan dengan munculnya berbagai aktivitas baru seperti manusia silver dan badut. Penertiban tetap dilakukan dengan membangun komunikasi serta memberikan solusi agar masyarakat yang ditertibkan tetap dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Hari Pamong Praja diharapkan menjadi momentum bagi seluruh anggota Satpol PP untuk semakin menguatkan komitmen sebagai penegak peraturan daerah sekaligus terus mengayomi, membina, dan melayani masyarakat secara humanis dan profesional. Fahrian Syah melaporkan.
0: Pendengar, Hari Pamong Praja menjadi momentum untuk melihat kembali wajah Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP di tengah masyarakat. Berikut Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
3: Selamat pagi. Hari Pamong Praja menjadi momentum untuk melihat kembali wajah Satuan Polisi Pamong Praja atau lebih dikenal oleh masyarakat sebagai Satpol PP di tengah-tengah masyarakat. Selama ini, Satpol PP kerap hadir dalam bayangan publik sebagai aparat penegak peraturan daerah yang identik dengan penertiban, pembongkaran, razia, atau penindakan terhadap pelanggaran. Padahal ada tanggung jawab yang jauh lebih

0: wajah humanis Satpol PP menjadi sangat penting. Ketegasan dan pendekatan kemanusiaan seharusnya bukan dua hal yang bertentangan. Satpol PP tetap dapat bersikap tegas terhadap pelanggaran, tetapi dilakukan melalui komunikasi yang santun, edukasi, pemberian ruang untuk memperbaiki kesalahan, serta koordinasi dengan lembaga terkait ketika persoalan yang dihadapi masyarakat membutuhkan penanganan sosial. Pendekatan semacam itu juga akan membangun kepercayaan publik. Masyarakat akan lebih mudah menerima penertiban ketika memahami alasan dan tujuan sebuah aturan. Terlebih jika aparat hadir bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga memberikan solusi. Ketegasan tanpa komunikasi berpotensi melahirkan resistensi, sedangkan pendekatan humanis dapat membuat penegakan aturan menjadi lebih diterima. Hari Pamong Praja seharusnya tidak berhenti sebagai seremoni tahunan. Momentum ini perlu menjadi pengingat bahwa keberadaan Satpol PP pada akhirnya adalah untuk masyarakat. Karena itu, ukuran keberhasilan bukan hanya berapa banyak pelanggaran yang ditertibkan, tetapi juga sejauh mana ketertiban dapat diwujudkan tanpa mengorbankan martabat dan rasa keadilan masyarakat. Satpol PP membutuhkan keberanian untuk menegakkan aturan sekaligus kebijaksanaan dalam memahami kondisi warga. Wajah aparat yang tegas memang diperlukan, tetapi wajah yang ramah, komunikatif, dan manusiawi juga tidak kalah penting. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
1: Baik pendengar, sekian Warta Pagi edisi Rabu 9 September 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Citra.
2: Dan juga saya Putri bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwakarta Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di Purwakarta pagi ini ya, bersama Ciput, Citra dan juga
1: ya, dan juga bersama Putri. Ya, pagi hari yang cerah, pagi hari yang dingin, dan pagi hari yang
0: cukup
1: penuh
0: segar,
1: keberkahan ya.
0: Iya,
1: kemarin bener. Sudah mulai rintik-rintik hujan,
0: iya,
1: sudah terasa.
0: Benar. Jadi kayak udah berasa segar,
1: iya,
0: gitu ya, lumayan
1: betul
0: lah ya.
1: Yang kita harapin tuh mudah-mudahan segera diberikan hujan biar udaranya kembali segar, kita bisa lagi menghirup udara dengan apa ya Cit ya, mengambil nafas yang sedalam-dalamnya ya. Tapi emang iya berasa ya kalau apa namanya hujan gak datang tuh rasanya kayak mungkin kataknya
0: apa ini ya? Kenapa jadi sampai ke katak ya? Iya, yang pasti kalau kalau kita lihat kalau kemarin kan emang musimnya kemarau banget gitu ya.
1: Panjang
0: jadi kan,
1: ya, lumayan panjang ya.
0: Jadi kalau mungkin ada sedikit hujan kan ini lumayan bikin sejuk.
1: Betul.
0: Terus juga yang lagi kekeringan juga mungkin akan lebih terbantu, yeah, seperti itu.
1: Benar nggak sih kalau apa namanya hujan itu bikin kita jadi flashback?
0: Yeah. Tergantung juga.
1: Aduh ya, tergantung juga, aja ya. Oke deh, kalau gitu kita nanti kasih informasi-informasi menarik untuk menemani Anda pendengar Pro 1. Kita akan temani Anda sampai nanti di jam 10 pagi. Jangan lewatkan juga beberapa informasi menarik yang akan kami bagikan. Di antaranya ada info lalu lintas dan juga info perakiraan cuaca.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
3: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 dari Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1. Dan untuk Anda yang saat ini sudah mulai bergegas dengan aktivitas pagi, segala sesuatunya perlu dipersiapkan ya. Nah pendengar, salah satunya adalah juga mengenai informasi yang perlu Anda dapatkan dalam info lalu lintas yang pagi hari ini akan kami hadirkan untuk Anda.
1: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
0: Dan pendengar Pro 1 sudah tersambung bersama dengan petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan menginformasikan lalu lintas pagi hari ini. Selamat pagi Mas Gilang.
2: Selamat pagi.
0: Iya, silakan laporan Anda.
2: Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Di sini kami akan melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Rabu pagi hari ini ya, di persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya. Dan ini langsung kami pantau melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Yang pertama, untuk secara umum di jam sibuk pagi hari ini untuk arus lalu lintas lebih ramai dari biasanya. Kemudian di beberapa persimpangan cukup padat ya, dan ini juga di kami pantau ya, masih ada efek dari evaluasinya bus Trans Banyumas, sehingga untuk kendaraan pribadi kami pantau lebih banyak daripada biasanya untuk yang melintas di beberapa persimpangan yang kami pantau. Yang pertama untuk yang ramai dulu ini di simpang Museum BRI, memang dari kalau di jam sibuk pagi ya, dari simpang Museum BRI dari arah barat ya, untuk kendaraan yang menuju ke arah barat maupun yang dari arah barat ke arah underpass ini lebih ramai daripada di dua kaki simpang yang lain, di simpang Museum BRI atau simpang Kodim, itu di utara dan timur. Dan ini juga membuat kecepatan kendaraan yang ada di kaki simpang barat, simpang Museum BRI ini sangat terbatas karena memang cukup padat. Kemudian di simpang Sawangan di sisi timur dari simpang Kodim atau simpang Museum BRI, kami pantau untuk kendaraan untuk panjang antrian yang cukup panjang itu ada di sisi utara, di sisi selatan ya, dari arah Tanjung. Kendaraan pribadi itu sepeda motor maupun mobil pribadi cukup panjang untuk panjang antrian kendaraannya. Sementara dari sisi barat dan timur kami pantau cukup banyak namun tidak terlalu panjang, dan di tengah persimpangan tidak ada penumpukan kendaraan, masih cukup lancar ya, sehingga untuk situasi arus lalu lintasnya juga masih cukup berjalan lancar meskipun volume lalu lintasnya lebih banyak daripada biasanya. Kemudian di simpang alun-alun kendaraan juga cukup lebih banyak daripada biasanya di jam sibuk pagi ini yang melintas. Namun kalau di sisi timur karena memang lebih lebar untuk lebar jalannya dan juga ada pengaturan sistem satu arah sehingga cukup mengakomodir volume lalu lintas dan arus lalu lintas yang terjadi pada pagi hari ini. Begitu pula dari arah timur menuju ke arah kanan ya, di ruas jalan masjid juga satu arah. Kalau di mulut simpang alun-alunnya masih cukup terkendali untuk situasi arus lalu lintasnya meskipun memang lebih ramai daripada jam-jam biasa. Sementara untuk yang cukup ramai itu ada di simpang jalan masjid di sisi utara simpang alun-alun ya, dari utara Jalan Ahmad Yani, kemudian dari sisi barat Jalan Gatot Subroto, dan dari arah selatan di Jalan Masjid ini cukup ramai, dan apalagi untuk yang menuju ke arah timur ya, karena di situ ada banyak sekolahan, kemudian ada juga yang menuju ke pertigaan Jalan Gereja, kemudian ke arah timur lagi juga ada beberapa perkantoran, sehingga untuk di ruas Jalan Masjid ya, di simpang Jalan Masjid yang menuju ke arah timur ini cukup banyak kendaraan yang melintas. Kemudian kami pantau juga ini di beberapa ruas di Jalan Gerilya. Yang pertama di Bundaran Andang Pangrenan di pagi hari ini, di jam sibuk ini juga kami pantau untuk kendaraan yang melintas lebih banyak daripada biasanya. Meskipun di tengah-tengah bundaran kami pantau ini kalaupun terjadi penumpukan kendaraan, kami pantau tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama untuk bisa menguraikan kendaraan kembali yang bergiliran untuk melintasi bundaran Andang Pangrenan, baik dari sisi utara, dari sisi selatan, maupun dari sisi barat dan timur di ruas Jalan Gerilya. Dan terakhir kami pantau juga di ruas di Simpang Patriot, masih di ruas Jalan Gerilya. Kami pantau cukup lancar untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini. Kendaraan dari arah utara dan selatan masih cukup lancar, kemudian dari arah barat dan timur di ruas Jalan Gerilya lebih bervariasi kendaraan yang melintas, ada sepeda motor dan mobil, dan juga ada kendaraan barang maupun kendaraan angkutan umum, kendaraan besar. Namun untuk situasi arus lalu lintasnya kami pantau masih cukup lancar karena memang cukup lebar untuk jalannya di ruas Jalan Gerilya terutama, dan juga di tengah simpang, mulut persimpangannya juga lebih lebar sehingga mengakomodir arus lalu lintas yang terjadi pada jam sibuk pagi hari ini di Simpang Patriot. Dan mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan mungkin untuk pendengar dan juga pengguna jalan yang ingin memantau secara mandiri situasi arus lalu lintas bisa berkunjung ke banyumaskap.go.id/CCTV. Di situ bisa dipilih titik mana yang ingin dipantau. Mungkin untuk persiapan bepergian, untuk memantau cuaca maupun memantau arus lalu lintasnya, sekali lagi di banyumaskap.go.id/CCTV. Mungkin sekian, Kak.
0: Iya, baik. Terima kasih, Mas Gilang. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
2: Terima kasih kembali. Selamat pagi.
1: Sekian info lalu lintas.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi ini. Ya, Putri, di pagi hari yang cukup cerah ini, kira-kira kita mau kasih informasi apa nih untuk pendengar kita pagi ini?
1: Iya, kita kasih info headline dulu deh dari www.rri.co.id ya. Nah, pendengar, kalau Anda mendengar kata numerasi ya, mungkin terbayang adalah hitung-hitungan dan pelajaran matematika
0: gitu ya.
1: Iya. Padahal kemampuan numerasi ini jauh lebih luas ya. Anak perlu mampu memahami angka, data, dan juga menggunakannya untuk menyelesaikan persoalan sehari-hari. Nah, karena itu Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono ini mendorong penguatan kemampuan numerasi siswa sejak SD. Ini menjadi penting karena kemampuan dasar yang kuat akan menjadi bekal anak untuk mengikuti pembelajaran di jenjang berikutnya. Numerasi juga melatih anak berpikir logis, memahami informasi dan dalam pengambilan keputusan untuk lebih cepat.
0: Iya, dan juga pemerintah Kabupaten Banyumas pun ini terus mendorong peningkatan kemampuan dasar siswa termasuk juga literasi dan juga numerasi. Pendengar, membangun kemampuan anak memang gak bisa instan ya Putri. Kita perlu latihan, perlu pendampingan dan tentu saja perlu dukungan dari sekolah maupun keluarga. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu hal yang baik ya untuk anak-anak khususnya di Kabupaten Banyumas sendiri.
1: Jadi gimana nih, kamu udah numerasi belum pagi ini?
0: Numerasi untuk apa nih, belanja gitu ya, belanjanya berapa nih, bensin berapa gitu ya.
1: Bawang merah, bawang putih berapa ini ya. Oke deh pendengar Pro 1, yang pasti kemampuan dalam berhitung itu menjadi sesuatu hal yang penting ya. Biasanya itu yang bikin kalau kita otak kita diajak untuk berpikir kritis, logis, cepat, itu pastinya nanti ketika kita menghadapi persoalan segala sesuatunya kita juga akan cepat dalam mengambil keputusan.
0: Iya
1: ya,
0: benar. Dan sangat mengapresiasi juga nih ya untuk kalangan ibu-ibu tentunya. Numerasinya itu luar biasa sekali.
1: Iya, itu luar biasa.
0: Kalkulator aja kayak kalah gitu ya.
1: Kalah deh perhitungan ibu-ibu ya.
0: Entah gimana caranya, pokoknya ada, bisa aja.
1: Selama Tuhan masih ada dalam hati dan pikiran kita ya. Oke deh pendengar Pro 1, masih menemani Anda di rangkaian acara Purwakarta pagi ini. Jangan lewatkan, nanti tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Baik pendengar Pro 1, segera kita akan simak warta berita dari Pro 3 Jakarta yang akan disiarkan tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.
2: 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
3: Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor.
4: Dan sebuah kehormatan, inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
2: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari Produk Domestik Bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
3: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
5: Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
6: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
5: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, Radio Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
3: Dan pemerintah yang saya pimpin Desember 31, 2022.
7: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
3: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31.